0: tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan cerita ini, yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi terbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih apa, presisi, implementasi lebih baik ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke para kasatker kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi RRI ini, kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
0: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
0: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit
5: Pak, bisa disampaikan Pak, ini cukup lama nih Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
13: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini SMA Muhammadiyah 3

0: sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
3: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
2: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
3: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
4: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
3: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
5: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Ya. Atau terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
3: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau

0: dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
2: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersedia langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
3: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi masih menemani Anda pagi ini, Surakarta pagi ini, sampai jam 10 nanti membuka WhatsApp-nya untuk Anda. Apalagi sekarang nih ya, gak cuma WhatsApp, tapi juga telepon dan WA call-nya juga saya buka ya. Warga Bicara akan memberikan kesempatan untuk Anda berbicara, berpendapat atau komentar ya. Ada yang menarik yang kita soroti untuk pagi ini pendengar, yaitu kegiatan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, yang dibuka untuk tahap 3 ya, yang dilakukan di Serengan ya kali ini. Tapi yang akan kita bahas itu di Kota Solo. Kalau yang akan kita bahas nanti, narasumber saya dengan yang ada di Sragen. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bagaimana Anda memandang program TMMD ini secara umum. Karena di dalamnya itu menarik ya menurut saya ya. Bagaimana TNI ini menyentuh betul ke desa-desa, bertemu langsung dengan masyarakat, kemudian mengerjakan sesuatu yang biasanya itu sangat tepat sasaran ya. Artinya apa yang dibutuhkan desa itu kemudian dikerjakan bersama dan hasilnya juga jelas begitu. Kalau menurut saya itu kayak sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan di segala lini begitu pendengar. Nah, menurut Anda seperti apa? Narasumber saya nanti adalah Perwira Seksi Teritorial Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavalri Anang Eko Prasio. Kemudian juga Kepala Bidang Bantuan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Bapak Endra Putranto SPMM. Nantinya kita akan berbincang-bincang. Tapi kayaknya di beberapa daerah ya kan Mas Gono, kalau TMMD itu kayak serentak gitu kan. Jadi kayak saya ambil contoh terdekatnya di Solo Raya itu kayak berbarengan begitu timingnya. Yang akan kita wawancarai nanti adalah TMMD yang ada di Sragen ya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda juga punya pengalaman tentang ini? Misalnya ada program TMMD menyentuh ke desa Anda, misalnya seperti itu, atau Anda mengetahui bagaimana apa yang dilakukan atau program-program dalam TMMD itu bisa Anda lihat, bisa kita lihat, bisa kita gunakan pembangunannya. Tapi nggak hanya itu saja, biasanya juga soal sosialisasi ya. Jadi seperti pentingnya menjauhi narkoba misalnya, atau penyuluhan-penyuluhan yang sifatnya memang membangun begitu. Saya buka dulu WA call, bukan telepon phone callnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak. Aduh, Nana.
0: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya Mbak Nana? Udah lama dong.
0: Berbaik. Ini siapa? Mas Adrian bukan?
1: Iya
0: oh,
1: dong.
0: Oh iya, kok lama tidak menelpon ya?
1: Iya.
0: Mas Adrian
1: banyak
0: sendiri.
1: Kerjaan, Mbak.
0: Oh begitu. Mas Adrian sendiri pernah melihat program TMMD di sekitar Mas Adrian?
1: Banyak sih Mbak di sini sih.
0: Banyak? Oke. Okay.
1: Banyak sih. Malah gimana ya? Mendukung lah, respect lah.
0: Oke, okay.
1: Soalnya gini, apa ya? Kalau misalkan ada tentara nih masuk desa nih, pemikiran orang-orang tuh, orang-orang tua itu mikirnya, wah, itu tentara itu masuk sini tuh
0: ngapain?
1: Mantune sopo? Tapi kalau polisi yang masuk, kayak polisi mlebu kene meh nyekel sopo, oh, kan udah beda sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Udah beda. Yeah. Itu aja sih Mbak ya.
0: Oke, okay. Di desa Mas Adrian sendiri pernah ada?
1: Kalau di tempat saya sendiri sih ada sih Mbak, dulu sih Mbak.
0: Dulu pernah ada.
1: Udah
0: ya?
1: Udah lama sih, iya pernah. Tapi namanya bukan TMMD, masih ABRI masuk desa.
0: ABRI masuk desa dulu ya, yang dulu ya. Oke. Oke. Terus?
1: Iya deh, itu aja.
0: Gitu aja. Jadi kalau Mas Adrian kayak respect dan menyambut baik begitu nggih. Baik.
1: Iya.
0: Nggih. Terima kasih Mas Adrian ya. Selamat mendengarkan Pro 1 Mas Adrian.
1: Iya.
0: Mas Adrian di Boyolali ya. Di perkotaan dia. Ini masuk ke perkotaan enggak sih? Maksudnya begini, perkotaan itu kan juga terdiri dari desa ya. Hanya saja mungkin program-programnya itu lebih ke desa-desa yang mungkin fasilitasnya belum lengkap misalnya gitu ya, atau seperti apa, nanti kita kulik saja bersama narasumber ya. Anda pengen komentar tentang ini boleh, atau Anda mau komentar yang lain, hal-hal lain boleh ya. Warga Bicara sampai jam 8 saja untuk mengantarkan kita pada segmen Bincang Pagi nanti yang akan membahas tentang TMMD Bangun Desa Dekatkan Masyarakat ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Tarmi.
0: Waalaikumsalam
2: Mbak Tarmi.
0: Lumayan Mbak Tarmi. Wah, Mbak Tarmi mungkin aktivitasnya tinggi ya. Ngapang? Oh, enggak juga.
2: Kok namung masak menak. Namung ngoseng-ngoseng so, ini mboten tinggi.
0: Oh, mboten tinggi.
2: Saya nangkat watu.
0: Lah.
2: Kula nggih remen, Mbak, nek enten abri masuk desa.
0: Betul, Mbak Tarmi ada di desa Mbak Tarmi?
2: Mriki enten lho riyen netan kula niki mboten enten dalane
0: kok. Oh iya.
2: Mergone nggih enten niku abri masuk desa.
0: Nah, waktu itu masyarakat warga juga ikut-ikutan gotong royong.
2: Oh. Gilir, Mbak.
0: Okay. Oh, digilir.
2: Oh. Pilih pundi?
0: Oh, begitu.
2: Pilih ditendon apa pilih berangkat?
0: Oke, okay. Tapi menurut Mbak Tarmi keberadaan mereka seperti apa Mbak Tarmi?
2: Ya remen, Mbak. Tapi apa, Mbak?
0: Oke, okay, jadi baik-baik semua, komunikasi ya, baik gitu ya.
2: Nanti masuk desa. Daerah Boyolali, lo kan kelahiran Boyolali, Mbak Nana.
0: Oke, okay, nggih.
2: Tentono niki kan riyen namung boro.
0: Okay.
2: Nah, mriki ndelalae kok nggih enten abri masuk desa, yeah. Remen soalnya ndamel dalan.
0: Oke.
2: Okay. Nek saniki jenenge kok dipindah napa niku wau?
0: TMMD ya. TNI Manunggal Membangun Desa begitu namanya TMMD
2: sekarang. Iya, lagi nutuan dia Mbak.
0: Sekarang.
2: Abri makanu nek niku mboten abri ting niku proyek kok. Masuk ndamel kalenan.
0: Oke.
2: Katanya mboten banjir. Ning kok nggih enten sing mboten cocok nggih, Mbak.
0: Apa maksudnya?
2: Lah yen kula ngaler niki nggih mboten cocok, mboten dibangun no, mboten cocok kok.
0: Apanya yang enggak cocok, Mbak Tarmi?
2: Lah dalane ageng diaspal didekeki kalenan mboten oleh kan jenenge mboten cocok.
0: Oh, begitu.
2: Nah, kula tolong niku saking pemerintah kok. Katanya mboten banjir oke mawon.
0: Ya, Mbak Tarmi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Tarmi bilang di desanya dulu sempat ada, melihat sendiri bagaimana gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat bersama TNI dan menghasilkan jalan desa. Sampai sekarang masih dipakai ya jalan desanya. Ya, oke. Okay. Saya buka 638055 lagi. WA call-nya bisa loh ya. Monggo 081390015525. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Nana.
0: Pak Edi nih.
3: Sehat-sehat keluarga.
0: Alhamdulillah Pak Edi.
3: Kapan bisa beri masukan Pak Presiden Tunggosa Indonesia? Menora gaduh, menora bahkan MBG sudah ramai, Kompes ramai. Ini TNI, Polri, Kejagung jadi gaduh. Semoga jadi mau tidak mau, wong istilahnya sing sangat cair Pak Presiden 38 kontak yo. Paling 5 menit, 10 menit teman masing-masing. Nah ini TMMD. Mau tidak mau kan luar biasa. Nah Isa, Panglima, tidak perlu TNI Polri itu tidak usah ngurus MBG. Nah terutama TNI, kalau masuk desa, wah sudah luar biasa. Dari dulu sampai sekarang kalau dijalankan terus bagus. Jangan ikut ngurusi MBG. Ya itu paling bagus. Biar tambah lebih bagus. Nanti sampai kena hukum malah repot. Terima kasih.
0: Oke, Pak Edi, terima kasih. Pak Edi bilang apa tadi? Polri TNI masuk desa aja, tidak usah ikut untuk mengurusi MBG kata Pak Edi begitu ya. Oke, Anda punya komentar lain, pendapat lain, monggo silakan. TMMD Bangun Desa Dekatkan Masyarakat itu nanti yang akan kita bahas dengan para narasumber kami nanti, perwira seksi teritorial Pesiter Kodim 0725 Kapten Kavalri Anang Eko Prasetyo, kemudian Pak Indra Putranto SPMM, beliau Kepala Bidang Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. Nanti kita akan kulik bagaimana penyelenggaraan TMMD ini, mengingat ini adalah saya rasa satu program produktif yang sudah terbukti ya, terbukti lama bahkan, dan sepertinya juga disambut baik oleh masyarakat desa. Saya masih membuka WA call, WA chatnya. WA chat juga bisa 081-3900-15525 atau lewat telepon ini ya, telepon meja kami di 638055. Sampaikan tanggapan Anda atau komentar Anda tentang apa yang kami angkat dalam bincang pagi nanti, atau kalau misalnya Anda mau membahas hal lain juga oke ya. Seorang warga Solo mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Agung Kejagung di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis kemarin. Pendengar, gugatan ini terkait dihentikannya pengumpulan data dan keterangan tentang tata kelola program MBG, makan bergizi gratis. Pemohon gugatan ini adalah Johan Safaat, warga Panjang Laweyan Solo. Ia didampingi sejumlah kuasa hukum yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum PBH Peka. Dalam permohonan dengan klasifikasi penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah ini, pemohon menyasar 3 pimpinan instansi sekaligus. Ketiganya yaitu Kepala Kejari Solo sebagai termohon 1, Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Jateng di Semarang sebagai termohon 2, dan Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta selaku termohon 3. Saat ditemui awak media di kawasan Serengan pada Kamis sore kemarin, pemohon yang merupakan orang tua dari salah satu penerima manfaat MBG mengungkapkan kekecewaan atas pelaksanaan program MBG di lapangan. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan pemerintah cukup besar, yaitu mencapai Rp15.000 per porsi, namun kualitas makanan yang diterima anaknya jauh dari kata layak. Alih-alih membaik, pemohon ini menyebut kualitas makanan dalam program MBG dalam 3 hari terakhir semenjak tahun ajaran baru dimulai justru sama sekali tidak berubah. Sang anak memilih membawa pulang makanan itu karena tidak selera ya. Diceritakan juga oleh Johan, sebelum kasus ini dibuka, makanan yang disajikan dari program MBG ini hampir setiap minggu tidak pernah dimakan oleh anaknya karena kualitasnya tidak sesuai. Setelah kasus korupsi di bagian ini mencuat, dirinya punya harapan besar akan ada peningkatan kualitas pelayanan gizi. Kondisi ini berparah dengan sikap Kejagung yang mendadak menyetop pengumpulan data dan keterangan terkait MBG. Pemohon khawatir penanganan kasus korupsi di sektor pemenuhan gizi anak sekolah ini sengaja dibikin mengambang atau sengaja diuapkan. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Arif Syahudi menjelaskan pangkal persoalan ini bermula ketika Jaksa Agung menerbitkan surat perintah pada 15 Juni 2026 agar seluruh jajaran Kejati melakukan pengumpulan data atas pengelolaan program MBG pada SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Langkah itu sedianya dilakukan untuk mencari bahan penyelidikan atas kasus korupsi tata laksana yang saat ini tengah bergulir di Jakarta. Namun secara mengejutkan, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mengeluarkan surat tertanggal 10 Juli yang memerintahkan 2026 ya maksud saya, memerintahkan agar seluruh kegiatan pendataan ini dihentikan total. Ada Bu Seno Harjani, Mbak Nana ikut nimbrung mengomentari adanya TMMD ya, bukan P ya Bu Seno, tapi T, TMMD. Kami mendukung adanya TMMD ini, Mbak Nana, yang saya ketahui desa sebelah ada juga kegiatan ini yang kemarin bangun, salah satunya membuat jalan yang menghubungkan dukuh satu dengan dukuh lainnya. Oh wow. Dan yang lain membangun jembatan gantung, Mbak Nana. Oke. Terima kasih Bu Seno informasinya, yang mengetahui kegiatan secara real begitu, bagaimana TMMD ini terjun ke desa kemudian melakukan kegiatan produktif yang di sana yang jelas bisa dimanfaatkan oleh warga desa yang bersangkutan ya. Oke, saya juga masih membuka WA-nya pendengar untuk chat dan call-nya bisa 081-3900-15525. Kalau Anda punya pulsa lebih ya, mau nelpon pakai nomor meja kami, nomor kantor kami 638055 untuk on air, Anda boleh menggunakannya. Dan bila tidak berada di kota Solo, gunakan gunakan kode wilayah Kota Solo pendengar 0271. Sementara dari Sukoharjo, ini pelaksana tugas Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo memberikan bocoran program prioritas yang akan dikerjakan oleh Pemkab Sukoharjo pada tahun depan. Pemkab bakal mengusulkan kenaikan anggaran pembangunan infrastruktur lebih dari 25% pada 2027. Sapto mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi program prioritas utama pada tahun depan, dan ini untuk menjawab aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kerusakan jalan. Sapto memerinci penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase yang dikerjakan pada tahun depan, dan ada 16 proyek rehabilitasi jalan dan 11 proyek peningkatan jalan, baik penghubung antar desa maupun antar kecamatan. Kemudian 15 proyek perbaikan drainase yang tersebar di beberapa lokasi di Sukoharjo ya. Selain itu, Pemkab Sukoharjo akan melakukan pembahasan dengan legislatif terkait program seragam sekolah gratis bagi siswa 2027 nanti. Oke. Saya sudahi dulu, kalau begitu saya akan nanti mempersiapkan diri untuk bisa segera memulai bincang pagi kita nanti pukul 8 ya kurang lebihnya. Dari Lord dulu, saya pilihkan lagunya Royals.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Surakarta pagi ini masih kami lanjutkan dan saya Nana Hardan masih terus bersama Anda seperti tadi sudah saya informasikan berkali-kali ya bahwa kami akan berbincang tentang TMMD Bangun Desa Dekatkan Masyarakat. Saya sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa ya Kabupaten Sragen Pak Endra Putranto SPMM dan juga Perwira Seksi Teritorial Pasiter Kodim 0725 Sragen Kapten Kavalri Anang Eko Prasio. Kapten selamat pagi. Sebentar. Ini ya. Kapten.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Kapten Anang ya. Panggilannya bagaimana ini? Selamat pagi.
1: Anang. Pasiter, Bu.
0: Pasiter Anang Eko Prasio. Oke, selamat pagi. Semoga bersemangat.
2: Selamat pagi Pak Endra. Selamat pagi Ibu.
0: Oke, suara saya jelas?
2: Jelas.
0: Oke, baik. Yang menyenangkan adalah ketika TMMD datang itu adalah sesuatu apa ya harapan yang real gitu ya ada dalam benak masyarakat karena yang selama ini terjadi adalah program-program TMMD itu memang langsung menyentuh masyarakat bersama dengan masyarakat dan hasilnya ada gitu ya. Itu yang saya soroti utama hari ini dan saya mengundang pendengar juga tadi sebelumnya untuk mengomentari bagaimana program TMMD bagi masyarakat begitu dan semuanya sepertinya pendapatnya positif gitu. Pak Anang mungkin mau berkomentar dulu tentang TMMD untuk kali ini tahap 3 nge?
1: Iya betul Ibu, ini ya. TMMD Sengkuyung tahap 3 yang ada di daerah Sragen itu
0: sudah dibuka ya?
1: Iya betul Ibu, tanggal 15 kemarin.
0: Tanggal 15 Juli ya?
2: Betul. 2 hari yang lalu.
0: Oke. Apa program utamanya Pak Anang?
1: Kalau program utamanya di sini TMMD Sengkuyung di Sragen ini yaitu bentuk sinergitas Bu antara pemerintah daerah, TNI maupun masyarakat sendiri. Tapi tujuan utamanya adalah untuk dari kami sama pemerintah daerah itu untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Sragen itu.
0: Tapi bentuknya apa?
1: Untuk
0: Pak Anang. Apa saja
1: untuk bentuk kegiatannya itu ada dua Ibu. Untuk bentuknya kegiatan itu ada dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik Ibu. Fisik sendiri itu ada beberapa yaitu rehabilitasi atau pembangunan jalan desa Bu, terutama jalan desa yang masih jelek itu kita prioritaskan, terus jembatan, ada saluran irigasi, sumur bersih, jamban sehat, terus RTLH, terus fasilitas umum lainnya Ibu, itu untuk keren, pembangunan ya? Fisiknya.
0: Oke. Ada dalam setahun ada berapa tahap sih Pak Anang?
1: Dalam setahun ini kita ada 4 tahap Ibu, ada 4 tahap, yang satu kemarin itu kita dapat reguler itu skalanya ya mungkin kita kalau bahasa kita ya tingkat nasional Ibu, tingkat nasional. Kemudian untuk Sengkuyungnya berarti ada 3 ditambah 2 karya bakti Ibu.
0: 2 karya bakti itu dilakukan di tahun yang sama berarti?
1: Di tahun yang sama.
0: Momennya pas kapan?
1: Kalau untuk karya bakti itu di setelah Sengkuyung 3, contoh ini kan Sengkuyung 3
0: okay.
1: Ibu. Setelah penutupan nanti ada karya bakti lagi. Contohnya seperti itu, disambut lagi nanti Sengkuyung 4-nya seperti itu.
0: Itu berbeda desa atau desa yang sama atau bagaimana?
1: Beda Bu, berbeda desa dan kami prioritaskan itu beda mungkin beda kecamatan yang skala prioritas. Di pemerintah daerah sendiri kan sudah ada skala-skala prioritasnya.
0: Oke. Pak Indra. Kalau melihat antusiasme masyarakat ya, ini seneng loh masyarakat itu didatangi apa sebutannya Pak Tentara gitu ya. yang gagah-gagah perkasa begitu. Terus beberapa testimoni tadi dari warga yang desanya pernah ada program TMMD begitu ya. Mereka ini seneng karena komunikasi juga baik, ramah-ramah mereka itu. Terus apa namanya, semuanya bekerja keras begitu. Dan hasilnya itu ada, hasilnya itu jelas dipakai sampai sekarang. Bahkan ada yang cerita tadi jalan apa yang semula tidak ada jalan menjadi ada jalan, terus dipakai sampai sekarang begitu. Pak Endra sendiri memandangnya program seperti ini bagaimana bagi masyarakat desa?
2: Sebelumnya kami mohonkan izin Pak Kepala Dinas tidak bisa hadir karena ada rapat di DPR. Beliau menugaskan kepada kami menanggapi apa yang ditanyakan oleh Ibu. Pemerintah desa sangat antusias sekali dalam menyambut kegiatan TMMD ini. Karena program ini merupakan salah satu idaman bagi desa.
0: Idaman ya, oke. Okay.
2: Yeah. Jadi okay. Gini Ibu, prinsipnya kan kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Sragen dan Provinsi. Dan kalau reguler itu ada ketambahan dari Mabes AD.
0: Oke, dari Mabes AD ya.
2: Dari desa itu kan menerima kegiatan terima bersih gitu loh, Bu.
0: Oh, oke. Terima bersih. Jadi enggak,
2: desa cuma ketempatan, jadi desa hanya menggerakkan warga, menggerakkan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan TMMD.
0: Oke.
2: Sehingga dari pihak desa akan sangat berterima kasih, akan sangat welcome menerima.
0: Oke. Kalau begitu, kalau begitu yang pendanaan dari Pemkab Sragen ini seperti apa, Pak Endra?
2: Pada di dalam Sengkuyung ada 1 2 3 dan 4. Itu rata-rata Pemkab Sragen mengalokasikan dana sekitar 100 juta rupiah setiap tahapnya.
0: Setiap tahapnya. Oke. Okay. Ya.
2: Untuk dari Sengkuyung kurang lebih 230 juta dari pihak provinsi setiap tahapnya.
0: Oke, setiap tahap.
2: Kemudian yang seperti yang disampaikan Pak Pasiter tadi ada karya bakti, itu murni dari Kabupaten Sragen, Ibu.
0: Karya bakti itu murni dari Kabupaten Sragen. Besarannya?
2: 350 juta kurang lebihnya.
0: Oh wow.
2: Satu tahapnya.
0: Malah lebih tinggi ya?
2: Ya, karena dari Sengkuyung itu kan ada kita pendampingan dari program-program apa yang dilaksanakan oleh provinsi.
0: Oke.
2: Jadi untuk kegiatan provinsi kami juga ikut mendampingi dalam hal ini Pemkab Sragen. Di samping itu juga Pemkab Sragen mengadakan TMMD yang mandiri seperti itu.
0: Oke. Apakah besaran anggaran ini sama setiap desanya atau bisa beda-beda, Pak Indra?
2: Kami direncanakan sama semuanya. Karena dalam provinsi itu misalnya satu kali kegiatan kan berbentuk gelondongan, Bu ya.
0: Oke.
2: Dalam arti kata satu tahun sekian ratus juta seperti itu kita langsung bagi empat karena kita ditargetkan empat kali. Jadi dari empat kali itu langsung kita dampingi dari anggaran APBD Kabupaten Sragen selama empat kali itu kalau dari provinsi seperti itu. Dan untuk mengurangi kesenjangan yang karya bakti itu kita hampir samakan lah, tidak sama persis, hampir samakan dengan apa yang diterima oleh Sengkuyung seperti itu.
0: Oke. Selama ini program nama TMMD ini kayak nomenklatur baru ya. Dulu namanya apa? ABRI Masuk Desa kalau nggak salah ya Pak.
2: Ya, AMD. Ya.
0: Oke. Ini kalau dihitung ke belakang itu udah berapa lama sih program seperti ini, Pak Endra? Kurang lebihnya?
2: Selama saya di PMD saya sudah 8 tahun, Ibu.
0: Oke. Dan itu ya, selalu
2: rata-rata setiap tahun 5 atau 6 kali.
0: Oh, wow. Oke.
2: Iya. Kalau dari karya bakti sendiri sesuai dengan nomenklatur kita sudah karya bakti ke-21 ya Nan ya. Apa 22 Nan? Berarti sudah berjalan kurang lebih 20 tahun.
0: Oh wow. Oke. Oke. Jadi sesungguhnya kalau kita seperti tadi meminjam istilahnya program idaman, kalau sebagai warga tentunya program seperti ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi sangat real, kemudian melibatkan warga, karena melibatkan warga itu juga penting. Apa yang bisa dipetik di lapangan, Pak Anang, ketika penyelenggaraan TMMD ini berlangsung? Apa yang biasa dilihat di lapangan, apa yang bisa diambil, apa ya, kegiatan kemasyarakatannya, Pak Anang?
1: Baik Ibu, terima kasih. Kalau kami menilai ataupun mengambil dari kegiatan-kegiatan tersebut, titik beratnya adalah kemanunggalan Ibu.
0: Kemanunggalan
1: TNI, antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat Ibu. Jadi menciptakan lagi kegotong royongan, menciptakan lagi budaya kebersamaan seperti itu Bu.

0: kita melaksanakan selama 30 hari, Bu.
1: 30 hari. 30 hari ini sudah cukup, Pak, untuk melaksanakan program di desa yang bersangkutan itu?
0: Kami kira selama ini yang kami laksanakan itu cukup, Ibu.
1: Oke.
0: Kalau untuk karya bakti itu 21 hari, Ibu.
1: Karya bakti 21 hari. Ini di tempat berbeda biasanya, ya?
0: Di tempat yang berbeda, Bu.
1: Oke. Memilih, Pak Endra memilih desanya itu yang kayak apa sih? Karena kan tidak setiap desa itu kan ada gitu kan, ya? Atau memang harusnya seluruh desa akan ada begitu? Bagaimana, Pak Endra? Pak Endra hilang, Pak Endra, ya kayaknya, ya?
0: Oke, kayaknya hilang. Sambungannya hilang, sinyal, ya? Ibu.
1: Pak Endra hilang koneksi nih, pendengar. Jadi Pak Anang bisa menjawab pertanyaan ini tidak? Sesungguhnya desa yang kayak apa sih yang dipilih?
0: Jadi di pemerintah daerah sendiri sudah memprioritaskan, Bu. Ada skala-skala tertentu, mungkin daerah, ya bukan kita, kalau kasarannya bahasa kami nggak bisa, anu Bu ya, nggak bisa, agak halus nggak bisa. Itu daerah miskin, daerah anu seperti
1: pinggiran,
0: itu.
1: Pinggiran, miskin, atau...
0: Pinggiran, atau yang intinya di daerah tersebut itu ya untuk akses jalannya masih ada yang belum tersentuh ataupun terjangkau oleh yang dilaksanakan selama program-program selama ini gitu, Bu. Baru kita survei.
1: Tapi artinya itu akan jarang berada di kota.
0: Ya. Bagaimana? Betul, Bu. Betul itu, Ibu. Jadi jarang untuk di kota-kota ini kan, karena di kota kan sudah maju lah. Itu kebanyakan itu kita prioritaskan di desa-desa di luar kota.
1: Oke. Jadi bentuknya biasanya pembangunan jalan, apa jembatan begitu?
0: Kami
1: apa aja?
0: Sekarang untuk akhir-akhir ini kami prioritaskan untuk pembangunan jalan, Ibu.
1: Jalan dulu, desa ya berarti, ya?
0: Ya, betul, Ibu. Jadi kita lihat jalan yang kita laksanakan karya bakti maupun TMMD itu menghubungkan antar desa skala prioritas, Ibu. Kami prioritaskan dulu. Kalau emang kami nuruti ya banyak yang pengajuan-pengajuan dari desa itu banyak, cuma kami lihat dulu, kita survei, baru kita tentukan.
1: Desa ini juga mengajukan kebutuhannya seperti ini tuh mengajukan berarti?
0: Mengajukan, Ibu. Jadi kita itu selalu ada pengajuan-pengajuan. Kalau kita kan dari Koramil, Ibu, desa itu ke kabupaten. Jadi nanti kita padukan, kita laksanakan rakor, nanti desa mana aja yang ini sesuai prioritas, ini dulu, ini dulu, ini dulu, baru kita survei, laksanakan survei, siap.
1: Oke. Boleh secara teknis diceritakan program TMMD ini dari pertamanya sampai 30 hari ini bagaimana sinergitasnya, terus kemudian kerjasamanya, kolaborasi dengan masyarakat itu melalui apa dulu sampai kemudian eksekusi ke programnya, Pak Anang?
0: Jadi itu melalui, awalnya itu melalui rapat desa juga, Bu. Dari pemerintah desa itu melaksanakan rapat desa. Terus
1: tapi ada kita, masyarakat yang warganya ada pas rapat itu?
0: Ada beberapa perwakilan dari masyarakat, sama RT, RW itu kami libatkan itu.
1: Setelahnya?
0: Setelah itu nanti kita melaksanakan rakor baik mau di mana pelaksanaannya itu, di Kodim bisa, di Pemda bisa, kita lihat situasi. Mungkin kalau di pemerintah daerah itu ada kegiatan, kita laksanakan di Kodim. Kita laksanakan, kita mengundang dari kecamatan, dari desa, dari Babinsa, dari Koramil lah, dari Koramil, Polsek, kita libatkan instansi-instansi yang terkait, kita laksanakan rakor, baru nantinya kita laksanakan eksekusi, Bu. Eksekusi itu pembukaan, upacara pembukaan, terus lanjut kegiatan sampai dengan selesai upacara penutupan. Nanti kita survei lagi setiap hari, kita laksanakan survei atau

0: lihat ke sasaran sana, Bu. Pelaporan nanti terus kita laporkan, kita sudah sesuai atau belum. Nanti kita kalau belum sesuai ya kita perintahkan untuk menu lagi, Bu. Istilahnya melaksanakan gimana sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Oke. Pak Indra sudah tersambung kembali. Pak Indra, mikrofonnya dibuka dulu. Pak Indra.
2: Siap, Ibu. Mohon maaf.
1: Kok
2: Ada
1: hilang?
2: sedikit error dengan kelistrikan, Ibu.
1: Oke. Saya cara-cara kok hilang ya. Oke.
2: Iya.
1: Sekarang
2: mohon
1: sudah.
2: Maaf. Nggih, monggo dilanjut.
1: Oke, baik. Jadi tadi kami membahas tentang ini, Pak Indra. Bagaimana cara memilih desanya? Pak Indra mungkin bisa lebih melengkapi. Jadi desa yang seperti apa yang apa berhak menerima program TMMD ini?
2: Yang pertama bisa kami sampaikan bahwa desa yang menjadi sasaran utama di Kabupaten Sragen mungkin desa dengan angka kemiskinan yang menengah ke atas gitu ya. Terus kemudian di desa pinggiran atau desa dan desa tertinggal seperti itu. Jadi itu menjadi prioritas kami yang akan menjadi sasaran TMMD di Kabupaten Sragen.
1: Ketiganya,
2: karena,
1: ketiga kategori ini ada di Kabupaten Sragen, Pak Indra?
2: Gimana kurang-kurangan?
1: Kategori apa tadi, miskin, kemudian
2: miskin,
1: pinggiran, miskin, dan tertinggal, ini tiga kategori ini ada di wilayah Sragen?
2: Ada, Ibu, utamanya yang di sebelah utara Kabupaten Sragen,
1: okay.
2: Di mana di bahasa-bahasa umum di tempat kami, antaranya selatan Bengawan Solo dan utara Bengawan Solo itu tingkat kesejahteraannya agak berbeda, Ibu.
1: Okay.
2: Jadi yang utara Bengawan Solo itu rata-rata daerah-daerah yang lebih lebih rendah ininya kesejahteraannya,
1: okay.
2: Karena potensi alam dan lain-lain kurang mendukung dalam hidup dan berkehidupan mereka di sana.
1: Oke. Jadi ada tiga sasaran desa ini yang memang dirumuskan begitu ya. Apakah desa ini bisa mengajukan, Pak Endra?
2: Iya, jadi kita bekerja sama dengan TNI, Babinsa, Koramil, dan perangkat desa. Jadi misalnya ada desa yang berkeinginan untuk dilaksanakan pelaksanaan TMMD ini, kami minta apa kami sarankan untuk mengajukan dengan proposal yang mana di proposal itu bahwa desa mengajukan diri untuk dilaksanakan TMMD nanti pihak desa diketahui oleh Pak Camat mengajukan kepada kami, dan dalam setiap tahunnya itu proposal pengajuan ke kami, baik ke kami ataupun ke Kodim, cukup banyak, Ibu.
1: Oke.
2: Jadi karena banyaknya itu kami biasanya dilaksanakan survei. Surveinya itu T-1, Ibu.
1: Apa itu?
2: Tahun -1.
1: Oh.
2: Jadi untuk kegiatan 2027 itu surveinya kita laksanakan 2026 ini.
1: Oke.
2: Jadi
1: tapi
2: satu tahun sebelum.
1: Jadi sudah ada draft begitu.
2: Iya.
1: Tahun depan akan TMMD ke sini gitu ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan itu hasil survei kita laporkan kepada pimpinan apa adanya. Lokasinya, fotonya, kondisi jalannya pada saat itu kita laporkan apa adanya kepada pimpinan, sehingga pimpinan nanti dalam mengalokasikan anggaran tahu persis di mana ya dan kemana anggaran TMMD itu akan dialokasikan, demikian.
1: Oke. Transparansi anggarannya bagaimana, Pak Indra?
2: Untuk transparansi anggaran
1: Pak
2: kita
1: Anang,
2: tetap ada pelaporan.
1: Oke.
2: Jadi secara teknis anggaran TMMD itu ada di tempat kami, Bu, di Dinas PMD Kabupaten Sragen.
1: Oke.
2: Jadi secara prinsip kami melaksanakan pengadaan material. Pasir, semen, batu, seperti itu. Pihak desa hanya menerima barang.
1: Oke. Tapi pihak desa dan warga ini boleh tahu ya, dananya berapa, habis berapa, begitu warga boleh tahu sampai tingkat warga maksudnya.
2: Boleh.
1: Oke, oke.
2: Jadi nanti teralokasi termasuk berapa nanti rencana panjangnya, berapa unit RTLH, berapa unit yang akan dibangun itu masyarakat bisa mengakses informasi.
1: Oke, oke, ya. Jadi transparansi anggarannya juga, karena ini kan melibatkan masyarakat. Masyarakat pastinya pengen tahu juga begitu seperti apa penggunaan anggaran untuk program TMMD ini. Oke. Sejauh ini hambatan di lapangan pasti ada hambatan. Seidaman apapun itu pasti ada kesulitan-kesulitannya di lapangan. Pak Anang, bisa diceritakan apa saja biasanya kesulitan yang ada atau relatif tidak ada karena dibantu masyarakat?
0: Ya, ya mohon maaf Ibu, untuk setiap kegiatan pasti kan kita ada sedikit lah, sedikit kesulitan, namun kan alhamdulillah sampai dengan saat ini kan bisa kami atasi semua. Mungkin kan ada tadi disampaikan sama Pak Indra juga, kalau kegiatan-kegiatan itu kan diprioritaskan ke desa-desa terpencil, dan kita kan selama ini kalau kesulitan-kesulitan yang wajar-wajar saja Ibu, contoh dropping material atau apa itu kan akses jalannya yang masih relatif seperti itu, kita agak kesulitan, namun kan bisa kita berdayakan untuk masyarakat sekitar ataupun dibantu sama TNI yang ada di wilayah untuk melaksanakan, ya kalau orang Jawa bilang ngunjal itu loh Bu, apa itu
2: istilahnya, kan
0: di sini
1: dilangsir
0: di sini gitu, nanti diangkut dengan mobil yang lebih kecil atau apa, itu kan bisa Bu, itu normatif saja Bu kesulitan kita yang
1: paling sering hal-hal seperti itu ya. Tapi yang saya maksud adalah misalnya ditolak warga gitu, pernah nggak?
0: Kalau TMMD sendiri malah warga yang minta,
1: yang minta
0: kita
1: ya,
0: tidak pernah ada penolakan atau apa, tidak pernah. Karena tadi kan disampaikan juga sama Pak Indra, mereka kan dari desa kan juga yang mengusulkan ataupun yang mohon membuat surat permohonan untuk dilaksanakan TMMD tersendiri itu Bu. Jadi sebelum mereka mengusulkan pun kan kami kayak melihat juga kalau desa itu pasti ada musdes, ada musyawarah seperti itu.
1: Pak Endra, kita mungkin jeda dulu ya sambil mengundang penelpon. Kita jeda sebentar ya Pak Endra maupun Pak Anang. Yang pengen gabung ya, misalnya nih kok ada bisa ya pengajuan, dan Anda mungkin tergelitik juga, boleh Anda sampaikan. Meskipun kita sedang membahas yang di wilayah Sragen, tapi saya rasa TMMD ini kan seluruh wilayah kan? Di seluruh raya kan seluruh wilayah kan Pak Endra?
2: Sepemahaman kami untuk Sengkuyung itu seluruh Jawa Tengah itu,
1: seluruh
2: walaupun
1: Jateng,
2: nanti ada beberapa penunjukan kabupaten di masing-masing kodim. Terus untuk yang karya bakti itu memang independen di kami.
1: Karya bakti ini
2: khusus Kabupaten Sragen. Ya, kalau untuk Sengkuyung berlaku secara provinsi.
1: Itu ya. Jadi barangkali di daerah Anda yang bukan di Sragen juga ada pertanyaan atau ingin menanggapi, boleh nanti ikut gabung. Sekarang kita jeda sebentar dulu, Pak Indra maupun Pak Anang, kita jeda sebentar, dan pendengar yang pengen gabung nanti bisa melalui telepon 638055, kemudian Anda juga bisa menghubungi kami untuk bincang pagi ini di WA call, WA chat 081 3900 155 25.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Bincang pagi kita mengangkat tentang program TMMD Sengkuyung tahap 3 yang baru saja dibuka ya. Kemudian di wilayah Sragen ini sudah dilaksanakan tentunya dengan harapan-harapan yang baik begitu. Saya langsung ada penelpon nih, ada Kapten Kavaleri Anang Eko Prastyo, Pasiter dari Kodim 0725 Sragen, dan juga ada Kepala Bidang Keuangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Pak Indra Putranto. Monggo silakan yang pengen menelpon. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Nana.
2: Pak Edi ini.
3: Pagi, para narasumber.
2: Monggo, Pak Edi.
3: Wah, ini
4: pagi,
3: ini,
4: Bapak.
3: Ini di Sragen.
4: Selamat pagi, Bapak.
3: Mudah-mudahan bisa seluruh Indonesia dijalankan lagi. Ya, paling enggak ini terutama dari Sragen. Pina Isa, Pak Panglima, bisa beri masukan Presiden, MBG stop bila perlu, terutama TNI jangan ikut-ikut, bahkan Polri bareng jangan ikut-ikut ngurusi MBG. Ya, semoga negara gaduh yang keracunan ada 30 ribu lebih, semoga ini ada TMMD paling bermanfaat, terutama orang-orang desa itu, wah luar biasa dah, bisa berlanjut seluruh Indonesia. Ini dari Sragen, mudah-mudahan ke depan desa-desa jadi bagus semuanya.
2: Terima kasih Pak Edi. Saya boleh tanya nggak, kenapa senyum-senyum semua nih Pak Indra dan Pak Indra dan
4: kebetulan yang ngurusi Pak Pasiter juga itu Bu, begitu.
2: Iya, kenapa senyum-senyum semua ketika disebut MBG? Oke, itu by the way saja sih. Yang pengen gabung lagi monggo silakan 638055, masih saya buka beberapa pertanyaan. Boleh, saya rasa Pak Edi nggak ada pertanyaannya ya, tanggapan saja, tapi nanti bisa ditanggapi juga. 638055. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Mbak Tarmi. Waalaikumsalam. Nggih, Mbak Tarmi.
5: Nek kula niki mboten telenteng tema, temane abri masuk desa nggih, abri masuk desa.
2: Nggih, monggo Mbak Tarmi.
5: Nek kula enten abri masuk desa niku remen kok. Soale piyaine sae-sae Pak narasumber.
4: Amin.
5: Wingi riyen mriki nggih enten netan kula kan riyen mboten enten dalane Mbak Nana. Tak niki dadi enten dalane nggih mergo abri masuk desa.
2: Masih ingat tahun berapa Mbak Tarmi?
5: Tingale tahun 87 ketinggalan.
2: Oh, wow, udah lama banget itu. Oke, okay, oke.
5: Okay.
2: Dan jalannya masih dipakai.
5: Iki pun halus teng aspal men ngantos teng wong Salmang dul pun ana. Semai okay. Banget le Mbak Nana. Abrine ganteng-ganteng banget ya.
2: Mbak Tarmi lho. Oke,
5: teng desa nggih seneng. Pun kersane nek enten abri masuk desa niku remen.
2: Oke, nggih Mbak Tarmi. Begitu saja. Testimoni saja ini.
5: Nabi masuk desa terus,
2: bangun
5: jalan desa-desa. Ning saniki pun alus sedaya, Mbak.
2: Di desanya Mbah Tarmi.
5: Nggih, pun alus.
2: Iya.
5: Tegal-tegalan ngoten niku men di Sukani Torok, Mbak.
2: Oke.
5: Nggih. Matur nuwun, Mbak.
2: Matur nuwun Mbah Tarmi.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbah Tarmi. Jadi seperti itu. Saya di desa saya belum ada TMMD aja ikut seneng loh. Oke. Mau ditanggapi Pak Edi maupun Mbah Tarmi ini, Pak Irwan mungkin, Pak Indra, Pak Irwan terus saya.
4: Oh,
2: ya.
4: Hei,
2: Pak
4: siap. Indra. Jadi memang dengan adanya pelaksanaan TMMD ini memang sebagian besar dilaksanakan pembangunan jalan infrastruktur desa yang mau jalan-jalan perintis. Jadi gini, akses jalan yang dilaksanakan adalah akses jalan yang memang sangat diperlukan oleh warga, mm-hmm. baik secara ekonomi dalam mungkin jalan usaha tani seperti itu, mm-hmm. atau mungkin jalan-jalan yang membuka ke akses ke desa tetangga.
2: Okay.
4: Jadi jalan-jalan yang dibangun oleh TMMD ini menjadi prioritas jalan yang menjadi akses atau jalan rintisan seperti itu. Hmm. Jadi kalau jalan yang sudah ada dan masih bagus, memang di luar target kami dalam pelaksanaan TMMD seperti itu.
2: Okay.
4: Jadi kalau misalnya disampaikan oleh si Simbah tadi, hmm. memang benar yang dulunya belum ada menjadi ada, memang menjadi target kami, atau sudah ada tapi masih kecil sehingga atau diperbaiki, direhabilitasi oleh program kami seperti itu.
2: Mm-hmm. Yang soal TNI tidak usah ikut mengurusi MBG, ada komentar?
4: Itu mungkin Pak Anang, Pak Pasi yang bisa menjawab. Okay, karena boleh. Itu juga tupoksinya Pak Pasi.
2: Monggo Pak Anang.
6: Monggo Pak Anang. Begini Bu, untuk masalah MBG, kami TNI itu hanya ditugaskan untuk mendampingi saja.
2: Oke. Okay.
6: Jadi dulunya itu belum ada, kita itu hanya mendampingi yang belum ada karena mungkin kami langsung bersentuhan dengan masyarakat di wilayah itu. Kami diperintahkan untuk mendampingi, untuk mengarahkan seperti itu. Kalau untuk hubungan-hubungan yang lain itu, kami kira kami tidak sejauh itu.
2: Oke. Jadi sebatas fungsinya adalah pendampingan ya?
6: Pendampingan saja. Pendampingan, nanti ada permasalahan atau apa, ada yang istilahnya laporan ke kami atau apa, kami hanya menyelesaikan, membantu penyelesaian, memfasilitasi untuk duduk bersama. Apabila ada terjadi apa-apa, kita duduk bersama, ayo kita rembukan bagaimana biar semuanya program pemerintah itu kalau kami bisa berjalan dengan lancar dan bagus
2: itu. Oke, gitu ya. Semoga cukup menjawab Pak Edi. Terus ini sasaran non fisik. Seberapa penting sasaran fisik? Jelas penting ya. Sasaran non fisik ini seberapa penting Pak Endra?
4: Apa sasaran non fisik utamanya kan ada penyuluhan. Kita merangkul beberapa OPD, misalnya dari Dinas Pertanian, dari Polres, dari Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi OPD terkait. Nanti dilaksanakan, misalnya dari Polres, kami persilahkan kegiatan-kegiatan yang apabila ada kegiatan desa yang mengumpulkan pemuda Karang Taruna, nanti bisa mengisi materi dari Polres tentang bahaya narkoba, tentang ketertiban dan lain-lain. Pun demikian dengan dari Dinas Pertanian misalnya. Pada saat gapoktan dikumpulkan oleh pihak desa, nanti bisa bintek. Mungkin ada teknologi terbaru dari dinas, dari kementerian, itu bisa disampaikan secara langsung ke kelompok tani atau gapoktan yang ada di desa tersebut. Pun demikian nanti dilaksanakan dari LH, misalnya ada program penanaman pohon dan lain-lain, itu bisa kita selaraskan, kita sinergikan dengan kegiatan MMT yang kita laksanakan seperti itu.
2: Oke. Pak Anang mau nambahi kegiatan non fisik ini? Biasanya berupa penyuluhan ya, beberapa contoh tadi sudah disebutkan Pak Endra. Ada yang lain lagi sasaran non fisik ini Pak Anang?
6: Kalau dari kami, bidang kami, mungkin ada wasbang, Bu. Wawasan kebangsaan.
2: Wasbang, oke. Apa itu wasbang?
6: Wawasan kebangsaan itu kita untuk mengajak masyarakat, terutama pemuda-pemudi, untuk kita lebih patriotik lagi, lebih cinta tanah air lagi seperti itu, Bu. Jadi kita mengharapkan di samping sasaran fisik yang kita kerjakan, kita juga ada penyuluhan-penyuluhan atau wawasan kebangsaan, termasuk tadi Pak Indra mungkin, mohon maaf, penyuluhan kesehatan yang dari Dinas kesehatan itu sangat terutama untuk penurunan stunting, bagaimana caranya, bagaimana kita bisa ya masyarakat bawah pun tahu, oh ini yang bagus untuk makanan anak-anak kecil seperti ini, itu kan lebih menyentuh lagi.
2: Lebih mengena langsung ke tingkat paling kecil gitu ya. Ya, sosialisasi itu. Seperti itu. Oke, Bu Nur dinusukan. Bu Nur selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Nana.
2: Selamat pagi Bu Nur. Ada Pak Indra, ada Pak Anang, monggo.
7: Iya, selamat pagi Pak Indra, Pak Anang. Oke.
4: Selamat pagi Bu.
6: Selamat pagi.
7: Kalau saya mendukung sih Pak, cuman kalau di kota saya nggak tahu ya programnya apa. Yang saya ini dulu semasa saya kecil di desa Pak, saya dari Cilacap.
2: Oke.
7: Okay. Itu dulu waktu saya masih kecil inget tuh, karena di daerah Cilacap katanya ada pos yang ABRI sepertinya ya. Latihan itu Pak, jalan. Oh kami anak-anak kecil senang banget itu Pak. Sampai ngasih air minum katanya ini minum gitu. Jadi mungkin itu satu apa ya, jadi inspirasi mungkin ya Pak, okay, buat anak-anak kok katanya nanti ke depan jadi ABRI nih ya, seperti itu. Nah sepertinya saat ini ada yang hilang itu Pak untuk itu gitu ya. Nggak dulu mungkin LKMD nopo-nopo aja pas jam saya kecil. Yang saya ini kan gini Pak, saat ini kan kayak entah merambah ke bisnis atau gimana nje, kayak di daerah saya di dekat laut pantai itu di daerah Jetis kan ada apa itu ya, mungkin itu usaha, katanya usahanya ABRI gitu. Oh itu Pak, tambak udang.
2: Okay.
7: Nah mungkin kan ini ke situ-situ sekarang gitu kan, dulu taunya kan kalau ABRI itu bantu rakyat, apalagi tempat saya dulu sering banjir, pertama tuh paling sigap kayak gitu, untuk masak bantuin bangun jembatan, saya ingat banget karena jembatan dulu masih sasak, terus jadi ada jembatan, jalan jadi aspal ngoten Pak, sebenarnya rindu hal-hal seperti itu gitu. Nah untuk saat ini mungkin kan sudah ada gitu, tapi kan jalan yang sering kebanjiran pasti sering rusak juga. Dan untuk di daerah saya terutama di Cilacap itu mungkin keamanan ya Pak, cuma jadi ada yang memil jeleknya. Nenek ABRI mana pungutan dong.
2: Hai. Boleh Bu Nur diungkapkan ya. Oke. Sebenarnya saya tadi kurang jelas adalah
7: saya hal-hal yang negatifnya ngoten.
2: Yang tadi saya kurang jelas adalah soal tambak apa tadi, tambak udang apa tambak ikan.
7: Udang.
2: Itu apa kaitannya tambak dengan TNI? Apa maksudnya tadi?
7: Kan punyanya ABRI kayaknya, Mbak.
2: Oh begitu. Jadi kayak
7: jadi tadinya itu kan kalau mesti ada kayak bukit gitu toh Mbak. Nah, terus jadi sekarang rata, datar. Bukitnya hilang. Jadi dulu tanam-tanaman pandan yang khasnya laut itu hilang.
2: Oke. Okay,
7: karena dengan jadi pertanian, memang ada sebagian yang diambil oleh petani sekitar situ, tapi terus yang lebih mendekat ke pantai itu dibangun tambak. Tapi kemarin terakhir waktu saya pulang tambaknya sudah nggak ada gitu, sudah nggak ada. Jadi kayak progres hanya berapa tahun atau gimana? Tapi intinya tanah itu ada tulisannya milik ABRI seperti itu, Mbak.
2: Oh ada tulisannya milik ABRI waktu itu ya? Oke.
7: Tapi kan itu sebenarnya kan tanah, ya mungkin tanah negara karena memang dekat laut ya. Nggak punya siapa.
2: Okay.
7: Jadi kita lawan sih enggak, intinya lebih positifnya aja saya maunya gitu, kembali apa ya, tidak ada sekat antara warga atau rakyat dengan tentara lah seperti itu.
2: Yeah, baik.
7: Tertangan dengan hal seperti itu. Terima kasih Mbak Nana,
2: terima
7: juga pengumuman sumber. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Nur di Nusukan. Bu Nur ini di Nusukan, tapi beliau asli orang Cilacap gitu ya, menceritakan pengalamannya dulu. Ada tanggapan mungkin dari Pak Indra maupun Pak Anang, monggo.
4: Ya. Dari kami tidak ada Ibu, mungkin Pak dari Pak Pasi.
2: Oh, monggo. Pak Anang.
6: Kalau dari kami Bu, kalau di Cilacap itu kan memang ada satu daerah untuk latihan Ibu. Daerah latihan. Untuk mungkin kalau itu lahannya TNI, mungkin kami kurang tahu juga Bu, karena terlalu itu bukan bidang kami, itu bidangnya seni Bu. Jadi bidangnya Sidam. Jadi kami setahu kami kalau di Cilacap itu emang ada di ada daerah latihan di situ, Bu.
2: Oke.
6: Mungkin kemungkinan besar itu emang lahannya lahan TNI. Kalau dibuat apa untuk apa kami kurang mengerti juga.
2: Tapi mungkin mau menanggapi tentang kalimat Bu Nur tadi, kalau ada tentara takutnya ada pungutan-pungutan begitu. Untuk program TMMD nggak ada ya seperti itu ya? Atau bagaimana?
4: Aman, Bu.
2: Aman.
4: Untuk sama sampai saat ini dari pihak desa ke tempat kami tidak ada pungutan apapun untuk proposal pengajuan TMMD pada kami. Tapi dengan catatan, pada saat pelaksanaan, kan anggaran dalam tanda kutip terbatas, Ibu Nye.
2: Okay.
4: Kami pada utamanya pada saat pembukaan dan penutupan, karena tamu atau peserta upacara yang dihadirkan itu sampai ratusan orang. Dengan anggaran yang kami sediakan kurang mencukupi, kami nyuwun support dari desa untuk mungkin sekedar snack atau minum bagi peserta. Kami cuma mensyaratkan itu aja. Jadi mungkin partisipasi desa, karena ini mungkin dari mungkin Pak yang kemarin reguler di Kabupaten Sragen itu Pak Sekda Provinsi yang hadir membuka, Ibu. Mungkin kan mungkin ada sedikit acara yang lebih, peserta yang lebih, seperti itu kami minta support. Nyuwun tulung nderek di support untuk snack dan minumnya, seperti itu, Bu. Tapi untuk pungutan sama sekali tidak ada dalam program TMMD.
2: Oke. Aman ya Pak Anang ya?
6: Siap. Alhamdulillah aman, Ibu.
2: Aman, tidak ada hal seperti itu ya untuk program TMMD. Oke. Yang pengen gabung lagi masih ada waktu kah? Masih ada waktu, boleh sedikit yang sepertinya Mbak Maharani sempat berusaha masuk ya. Monggo boleh diulang Mbak Maharani supaya saya bisa mengangkatnya begitu ya. Kalau Pak Endra sendiri melihat, oke. Mbak Maharani, selamat pagi. Sebentar. Mbak Maharani? Selamat pagi Mbak Maharani. Ya, nggih. Monggo Mbak Maharani.
8: Sudah kedengaran.
2: Sudah kedengaran.
8: Oke. Akhir-akhir ini yang saya dapat berita, karena saya jauh ya, jadi saya nggak di sana gitu, mengetahui sendiri gitu. Kabarnya itu kok ABRI makin lama makin mengurusi apa ya, semacam domestik gitu, yang bisa diurus sebetulnya oleh Pemda sendiri gitu. Yang saya ingin tanyakan, sekarang kan ini sedang perang segala macam di mana-mana, nggak tahu sampai kapan ini ya. Apakah ada aktivitas TNI tentang misalnya ya urusan teknik gitu ya, pembuatan senjata sendiri atau apa gitu ya, dan juga memperbanyak anggota TNI, karena kalau saya lihat dari data ini TNI Indonesia itu yang aktif cuma 75.000. Total ya, dengan yang tidak aktif itu sekitar 400.000-an, sedangkan Vietnam yang negaranya lebih kecil tuh lebih banyak gitu. Saya tuh agak ketar-ketir gitu ya, karena Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia loh. Apa bisa menjaga itu semuanya gitu? Terima kasih.
2: Baik. Matur nuwun Mbak Marani. Ini mungkin skupnya meluas begitu, tapi menarik. Mbak Marani khawatir nih. Mbak Marani ini catatannya, footnote-nya Mbak Marani ini orang Indonesia yang tinggal di Sydney. Jadi tapi masih terus mengikuti informasi-informasi dari Indonesia, karena itu tidak bisa lepas dari hati nuraninya begitu kan. Jadi kepedulian seperti ini sering ditampakkan oleh Mbak Marani. Mungkin ada tanggapan, saya ada telepon lagi sih satu. Halo, selamat pagi.
9: Oke, assalamualaikum.
2: Pak Ari, monggo Pak Ari.
9: Iya, Obama hanya usul saja. Pembuatan SIM massal diperbanyak.
2: Apa?
9: Pembuatan SIM massal untuk anak-anak.
2: SIM massal untuk anak-anak?
9: Iya,
2: SIM
9: atau masyarakat umum lah. Jadi beda-beda kena calo, mending disikat, tapi dipermudah membuat SIM. Jadi aksesnya gampang gitu loh.
2: SIM ya, oke.
9: Okay. SIM aja yang sederhana saja kalau saya.
2: Untuk anak-anak, oke.
9: Okay. Untuk anak-anak. Sekarang kan kendaraan listrik banyak. Anak-anak di sini sih saya aturan loh ya. Bukan malam-malam legakan calo. Tapi kalau ada SIM keliling itu kan kita malah, karena saya pernah ribut, jadi angel, kan ada TNI, jadi Polri sama TNI gabung, entah itu TNI-nya AD atau itu AL atau itu udara, tolonglah itu aja dibantu.
2: Oke.
9: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sami-sami, waalaikumsalam Pak Ari. Melenceng lagi nih ya temanya, tapi nggak apa-apa, mau ditanggapi juga boleh. Bagaimana tanggapan Pak Anang? 75.000 TNI yang aktif, 400.000-an yang tidak aktif menjaga ya. Wilayah NKRI.
6: Kalau dari kami, Bu, itu dari sekarang dari wacana pemerintah sendiri, itu kita kan sudah bangun beberapa atau bahkan puluhan batalion baru.
2: Okay.
6: Dan rekrutmennya pun sekarang lebih lagi, Bu. Jadi contoh bulan ini pun ada rekrutmen bintara sama tamtama itu dibuka lagi, padahal kemarin sudah ada 2 kali. Jadi rekrutmennya itu sudah ditambahin lagi, Bu. Kemudian untuk yang kedua, untuk perihal SIM itu, Bu, kami karena itu bukan ranah kami, kami bisanya hanya membicarakan atau mengkoordinasikan dengan pihak saudara kita, yaitu dari Polri. Nanti keputusan ataupun apa ini kan di tangan pihak Polri juga. Itu jadi, kita berusaha untuk sinergitas juga dengan cara-cara seperti itu, Bu.
2: Oke. Karena Pak Ari tadi bilangnya Polri bisa bekerja sama dengan TNI ya untuk urusan ini. Apa tadi SIM massal untuk anak, maksudnya mungkin anak sekolah ya, daripada pakai calo-calo dan seterusnya, tapi pada kenyataannya anak-anak sekolah yang belum punya SIM ini naik motor kan dan seterusnya gitu. Mungkin maksudnya begitu. Baik Pak Ari, terima kasih, semoga cukup menjawab karena memang ranah SIM itu memang tidak di TNI ya, pada tugas utamanya. Saya habis waktunya ini ya. Iya. Oke. Apa yang diharapkan, cita-cita besar apa di balik program TMMD ini? Pak Anang dulu mungkin. Sekaligus
6: kalau
2: menutup.
6: Dari kami TNI, Bu, harapan kami program TMMD ini terus berjalan. Karena ini banyak manfaatnya, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kami mengharapkan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dengan dinas PMD, untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan ataupun program-program TMMD ke tahun-tahun berikutnya, Ibu, terus berjalan sehingga kita dapat melihat kesejahteraan masyarakat yang ada di Sragen ini bisa merata, Ibu. Itu aja, Bu, dari kami.
2: Oke. Okay. Terima kasih Pak Ana. Pak Endra.
10: Mungkin senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pasi, bahwa kami juga berharap program TMMD ini bisa berkelanjutan, karena banyak manfaat yang akan didapat oleh desa penerima, di samping efektif, efisien, tepat waktu dan lain-lain. Karena terkait disiplinnya seorang tentara atau lembaga tentara
2: tidak diragukan
10: tepat
2: lagi.
10: Tepat waktu seperti itu, Bu. Jadi tidak ada kegiatan yang molor, tidak ada kegiatan
2: mangkra,
10: yang meleset
2: gitu ya,
10: dari target seperti itu.
2: Okay.
10: Jadi kita berharap apa yang di selama ini kita sinergikan, kita kerjasama dengan pihak TNI, pihak masyarakat desa utamanya, bisa berkelanjutan sehingga pembangunan bisa lebih meluas menjangkau seluruh kabupaten Sragen. Demikian, Ibu.
2: Oke. Matur nuwun Pak Endra, Pak Anang, sudah kerso kami rusui dan ngobrol-ngobrol pagi ini di Bincang Pagi. Semoga ini menjadi kekuatan lagi ya, kekuatan untuk dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan juga kekuatan juga untuk TNI untuk lebih bersemangat lagi, karena ternyata masyarakat ini, warga desa ini sangat senang, sangat membutuhkan program semacam ini yang bisa langsung menyentuh mereka ya. Terima kasih, jangan lelah untuk berkarya Pak Indra maupun Pak Anang, dan kapan-kapan kita ngobrol lagi nge. Selamat
10: Ibu.
2: Pagi, saya izin menutup meetingnya.
10: Assalamualaikum.
2: Baik. Terima kasih. Demikian tadi pendengar Kepala Bidang Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Pak Indra Putranto SPMM, dan juga Perwira Seksi Teritorial Pasitar Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavalri Anang Eko Prasetyo, sudah bersama kita. Semoga memberikan insight untuk kita dan bagaimana bagi desa penerima terutama ini bisa memandang lebih positif lagi. Kita sendiri juga tambah pengetahuannya, dan saya tutup bincang paginya untuk kemudian saya lanjutkan saat lagi kami akan hadir dalam Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur MBG, makanan bergizi gratis, yang disebabkan ada anak yang keracunan makanan. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu itu. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa itu bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Keroni Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan itu mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Semoga semangat kita setegar rosa ya. Lagu Rosa Tegar saya pilihkan untuk Anda. Dan sekarang tiba saatnya kami buka Halo RRI.
1: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
0: Saya nggak sendiri, ada Mariana Intan. Pagi ini Intan, apa kabar?
2: Baik,
0: sehat sejahtera ya.
2: Iya, harus.
0: Masih tanggal tengah kok ini ya.
2: Iya.
0: Gak boleh tuh sambat ya. Sambat ya. Oke, pagi ini Mas iya. Gono yang sambat.
2: Iya. Tanggal satunya masih lama.
0: Tanggal satunya. Oh, dia tacap dulu.
2: Iya.
0: Kita tuh enggak tacap
2: dulu. Iya. Kalah kita
0: ya. Oke, halo RRI, bisa Anda hubungi sekarang pendengar bila ada keluhan atau aduan untuk permasalahan pelayanan publik, bisa. Di luar itu juga bisa ya, monggo sampaikan pengaduan Anda dan kami siap mendengarkan, mencari solusi untuk permasalahan pelayanan publik Anda. Dari aduan ke perubahan, silakan. Hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, biasanya ya fasilitas umum Anda alami sendiri, Anda ada apa ya, ingin didengarkan keluhannya, bahkan kalau bisa kita juga carikan solusinya. Anda boleh menghubungi kami 638055 untuk phone call, kemudian WA call-nya 081390015525. Ada kabar apa ini Intan?
2: Kemarin ada sempat dari Mas Gibor menanyakan follow up terkait dengan aduan yang sudah pernah disampaikan. Namun untuk sampai hari ini kami sudah menghubungi pihak Dishub, namun belum mendapatkan jawaban.
0: Oke. Okay.
2: Itu nanti kalau
0: itu tentang apa?
2: Itu tentang adanya pemukiman di atas saluran air. Jadi ilegal gitu. Iya.
0: Pemukiman warga.
2: Betul.
0: Bangunan warga.
2: Bangunan warga yang dibangun di atas saluran air.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, tapi sampai sekarang belum mendapatkan tanggapan lebih lanjut.
0: Baik. Itu ya Mas Gibor. Kemudian ada pengumuman apa barangkali?
2: Oh ya, untuk pengumuman ada beberapa ini, lumayan penting ya. Ada dari PDAM Solo, ini sedang melakukan pembersihan jaringan pipa. Okay. Yang kemudian mengganggu aliran air di sejumlah wilayah di Solo.
0: Okay.
2: Ini sejak tanggal 13 Juli 2026 kemarin sampai nanti tanggal 27 Juli 2026.
0: Kok lama ya?
2: Okay. Iya, lumayan lama. Dan dampak dari pembersihan jaringan ini di antaranya aliran air bisa mati sementara atau tekanan air berkurang.
0: Okay.
2: Nah, untuk area yang terdampak ini ada di Kelurahan Kadipiro, sebagian wilayah Nusukan dan wilayah Kelurahan Banjarsari.
0: Okay.
2: Jadi untuk tiga wilayah tersebut dihimbau untuk menampung air selama masih bisa menampung air sebanyak-banyaknya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Mana tadi? Kadipiro itu kelurahan ya?
2: Iya, Kelurahan Kadipiro.
0: Terus sebagian wilayah Nusukan.
2: Betul.
0: Lalu wilayah Kelurahan Banjarsari.
2: Betul.
0: Oke, jadi kayak tergantung dilalui pipa yang sedang dibersihkan atau tidak ya.
2: Betul.
0: Jadi ini disebutkannya wilayah-wilayah.
2: Wilayah-wilayah.
0: Oke.
2: Jadi selagi masih bisa menampung, dihimbau untuk menampung sebanyak-banyaknya.
0: Menampung air ya. Jadi aliran air ini bisa mati sementara atau
2: betul,
0: tekanan airnya berkurang.
2: Itir-itir
0: gitu
2: berarti. Itir-itir kalau orang Jawa ya.
0: Itu kalau di tempat saya suka itir-itir tuh,
2: iya,
0: kalau pagi
2: nah
0: sama sore itu. Itir-itir.
2: Itir-itir.
0: Ya. Masih mending tuh daripada mati ya.
2: Nah.
0: Ini 13 itu kapan? Sudah ya?
2: Sudah. Kemarin
0: hari Senin ya. Hari Senin sampai
2: nanti tanggal 27
0: Juli. Jadi lumayan lama ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau lagi banter airnya mending
2: nampung
0: dulu ya. Pembersihan jaringan pipa DMA 10 dan 13 Wosusokas.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Itu ya, jadi sudah kita umumkan ini supaya tidak terkaget-kaget untuk Anda di
2: airnya itir-itir.
0: Itir-itir
2: gitu,
0: ya, masih mending tuh itir-itir ya, daripada mati ya. Oke, itu ya dari PDAM. Oh, ada yang telepon boleh.
2: Okay.
0: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
0: Mbah Tarmi. Waalaikumsalam Mbah Tarmi. Monggo Mbah Tarmi.
3: Soalnya kulo tunggu terus. Masalah harga telur ini teh 21. Terus kula lewat meleh nggih teh 21. Lah ketimbang di atas nggih didol 21 nggih payu. Daripada amis.
0: Itu di warung atau di pasar Mbak Tarmi?
3: Niku tenggan pinggir dalan, Mbak.
0: Oke, warung berarti ya? Bukan.
3: Boten, niku warung krempyeng tok.
0: Oh.
3: Oke, setengah hari soalnya jualannya namung telur.
0: Oke, oke, oke.
3: Niku. Mm-mm. Mriku le Mbak gagan yen ngandap tol niku kan nyup idum Mbak. Dadi nggih dodol telur, ayam, nggih jahit ngoten niku Mbak Nana.
0: Oke, okay. Berarti memang pedagang telur gitu ya.
3: Nggih, pedagang telur.
0: Oke.
3: Okay. Nek kaya kula nggih nyitiri Mbak.
0: Mbak Tarmi di Kadipiro. Kadipiro deket. Deket okay. Kadipiro enggak sih?
3: Nggih, caket stasiun Kadipiro niki.
0: Oh iya. Ya mungkin terdampak juga itu Mbak.

0: kalau sudah sarapan.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Mbak Termi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Telurnya masih ada yang 21 loh ya. Tadi ada pendengar juga yang bilang 21 setengah Pak Yanto kalau tidak salah tadi ya, di Palur. Mana tadi? Palur bukan? Mana tadi ya? Sebentar. Iya, Pak Yanto tadi menginformasikan di tempatnya tuh 21.500. Saya sayangnya tidak tanya kemarin ya, dapat berapa Mbak saya? Intan dapat berapa?
2: Belum belanja telur
0: belum
2: lagi.
0: Belum belanja ya. Telur lagi ya. 1 kilo bisa 1 bulan kalau.
2: Karena melihara ayam.
0: Karena melihara
2: pakai
0: ayam.
2: Pakai telur sendiri.
0: Oh, oke, okay. Patut ditiru itu
2: iya.
0: Ya. Oke. Okay. Terus yang mau gabung lewat WA call juga bisa, Bu Elisa kayaknya. Bu Elisa, selamat pagi. Halo RRI.
3: Mbak Nana.
0: Nggih.
3: Dengan siapa ini?
2: Siapa yo?
0: Ayo siapa?
3: Mbak Intan. Citra apa? Mbak Intan.
2: Intan ini.
3: Oh, Mbak Intan. Okay. Pagi.
2: Nggih.
3: Mbak, anu mau ini apa? Di tempatku itu. Tamnya kalau malam.
0: Kenapa?
3: Mantornya banter.
0: Oke, mantornya banter.
3: Jam berapa ya? Jam 1.
0: Oh, 1 malam.
3: Enaknya tidur. Oh.
0: Oh,
3: kalau siang gini enggak mantor. Mati ya enggak.
0: Oh, mati sama sekali.
3: Tapi mati sama sekali. Kalau malam jam 1 enak-enaknya tidur itu malah mantor.
0: Oke, itu sudah sejak lama atau baru saja? Sejak kapan?
3: Ya, udah 1 bulanan.
0: 1 bulan. Boleh disebutkan areanya, Bu? Bu Elisa?
3: Areanya di RW 1.
0: RW 1?
3: Pajang.
0: Pajang. RW ya. 1 ya, Kelurahan Pajang. Di area
3: kan RW... dulu pernah pet Mbak beberapa bulan itu mati, sudah saya sampaikan di apa ini,
0: halo RRI. Terus sudah ada respon?
3: Ada respon,
0: tapi mati lagi.
3: Enggak. Mati nih tapi malam.
0: Malam
3: sampai jam 4.
0: Oke, jam 1 sampai 4 jam 4 pagi. Itu mancur ya.
3: Mancur. Jadi enak-enaknya tidur pagi.
0: Harus ngisi air. Oke, terus setelah jam 4 itu sampai saat nanti malam lagi juga masih mati?
3: Mati.
0: Enggak
3: keluar blas.
0: Oke, RW 1 Kelurahan Pajang ya. Tetangga-tetangga juga begitu, Bu Elisa?
3: Iya, di RT saya.
0: Oke. Okay.
3: Mana ya pakainya yang pakai ini loh.
0: RT-nya boleh disebutkan?
3: Aja.
0: RT-nya boleh disebutkan?
3: RT 7.
0: RT 7 RW 1 tepatnya ya. Coba ya. Nanti Bu Elisa semoga ada respon dari PDAM nanti. Baik. Gitu ada lagi Bu Elisa?
3: Enggak, itu okay, aja.
0: Baik. Nggih, matur nuwun. Bu Elisa semangat terus Bu Elisa.
3: Oh, semangat
0: ini.
3: Mbak Rana, Mbak Intan harus semangat.
0: Iya dong.
3: Makasih.
0: Sami-sami Bu Elisa. Ini agak nganyel ke ya kalau orang kita mati air itu 2 jam aja udah geger ya. Sama kayak listrik mati juga geger juga ya, tapi ini 1 bulan wow, dan harus bangun malam-malam gitu kan ya untuk
2: menampung air.
0: Oke. Ada Bu Agustin, Mbak Nana, selamat tugas Surakarta pagi. Maaf mungkin tadi pagi radio enggak bersuara. Kecil sekali loh Mbak suaranya. Ini udah mulai normal lagi. Metugas Mbak Nana, saya nyimak semua acaranya. Oke. Mangkubumen ya padahal ya. Jadi suaranya kecil gitu ya. Padahal tadi dari pagi saya sudah teriak-teriak. Oh iya, kalau Halo RRI memang selalu bersama Mariana Intan. Kami memang tugaskan Mariana Intan ini untuk
2: menemani
0: pengarah acara untuk Halo RRI ini. Jadi memang Intan kemudian yang menjadi penghubung kita semua ya. Monggo kalau ingin bergabung lewat WA call bisa, lalu teleponnya juga bisa. Monggo boleh. Halo, selamat pagi.
4: Halo,

0: Halo RRI. Dari
1: Benny.
0: Pak,
1: Pak Benny.
0: Pak Benny kok kecil suaranya, Pak Benny di Jebres toh? Masya Allah. Ini belum sarapan ini mesti sudah, tadi belum dihabiskan.
1: Sudah cantik.
0: Oh, sudah
1: habis satu piring ya.
0: Satu piring, triwul ya.
1: Oh, saya enggak ternyata makan tiwul tadi.
0: Oh ya Allah, tak kira makan tiwul kok kurang kenceng.
1: Saya enggak mau memberi informasi apa-apa.
0: Hanya
1: pesen. Ojo padu sing rukun, ojo kaya awer karo Yumarni.
0: Enggak, nek sama Intan saya enggak padu.
1: Enggak jambak-jambak.
0: Nek sama Intan genah menang saya soal.
2: Iya.
1: Kalau Intan itu sayang, halo Intan,
2: cantik. Halo, iya.
1: Anu ya, nanti kalau dijambai bilang aku ya.
2: Oh, siap, iya. Nanti dibalas sama Pak Benny ya.
0: Iya, tidak ngalih wae.
2: Tidak ngalih.
1: Podo kemayune.
0: Iya lo.
1: Aku seneng aku kembali
0: ya. Apa iya? Tenangin lo ah.
1: Cuma denger ke saja lo kan.
0: Iya, iya.
1: Ya gitu saja.
0: Gitu aja Pak Benny, enggak
1: ya,
0: ada.
1: Ya parkir aja pokoknya saya kono coba yawar karo Yumarni.
0: Iya.
1: Jawabannya bobol kan.
0: Nggih Pak Benny.
1: Gitu saja.
0: Terima kasih.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek karo Intan rodok beda nadane yo.
2: Iya ya. Kenapa begitu ya?
0: Ketoke ngerti nek luwih enom ngono. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Pagi Mbak Nana.
0: Pak Edi, monggo Pak Edi. Monggo Pak Edi.
3: Jalanku kapan Dok Sari?
0: Ledok Sari. Ledok Sari
3: Martolulutan. Pasar Legi, belakang Pasar Legi itu
0: belakang Pasar Legi.
3: Itu mun tikungan tadi adalah membelok dari Pasar Legi, tikungan Gun RP Hotel itu pojokan pinggir itu buangnya gede. Wini, belok mepet, kaget, pinggir mobil, ngebrui mobil, kan. Kegiatan. Semoga ini kan Dok Sari udah suwe mengalor mengkon betul itu atau lurutan minta arpet jalan mes 150 meter kurang lebih kon tambahin setengah meter ke 1 meter mudah-mudahan jurang singgulan yang diliwat itu paling menarik kelantan kan ada jualan warung itu ya nah, mudah-mudahan Mas Wali Kota kalau longgar ini memang istilahnya depan balik kota itu usaha ya langsung diotmik baik nanti lingkupannya itu mau depan wali kota itu tidak jalan juga gundul ya mau tidak mau kan ya sering pasar depan pasar di barang itu kan sering lubang-lubang dia itu semua diotmik saja ya emang dia dulu udah di paving itu udah ada jadi masalah nggak masalah nah sekarang longgar mosok depan balik kota jalan paling juga gundul. Dimanapun depan balik kota mesti halus, mau di Jakarta, mau di Semarang, Surabaya, ya semoga saja. Nah ini mek kalian ya, aku balik kota kata juga SPPG barang bukan ya untuk aja. Mudah-mudahan, nek Pak Presiden mau legowo, ya istilah kita 1,5 tahun, kok SPPG bagi uang aman Pak Indonesia, bahkan yang lain ini bisa juga cermat, masuk di TNI Polri juga cermat. Jadi ngurus yang bisa lucuan yang lima masuk bisa luar biasa sangat siap bisa semuanya bisa jadi baik semua semoga Indonesia benar-benar tidak gaduh Pak Presiden Jokowi. Terima kasih.
0: Baik, matur nuwun Pak Edi ya beberapa ruas jalan yang dikemukakan Pak Edi tadi semoga bisa segera ditindaklanjuti nanti ya terus ada. Sebentar ya, saya buka dulu teleponnya ya. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Nana, Mbak Mariana.
0: Oke, Mbak Nana Mariana. Oh iya, Nana Mariana jadinya ya.
4: Iya.
0: Ini Mas Adrian ya?
4: Bukan.
0: Eh, salah.
4: Pak.
0: Pak?
4: Pak.
0: Halo?
4: Halo, Pak Pur, Mbak.
0: Oh, Pak Pur, ya Allah. Pak Pur di Kerten, bukan?
4: Betul,
0: nggih. Monggo Pak Pur. Sebentar suaranya kurang.
4: Mau tanya.
0: Gede, nggih, nggih.
4: Untuk Pak Pina nanti ini Mas Ed Tom itu bukan?
0: Kenapa? Bagaimana? Final Piala Dunia?
4: Iya, Piala Dunia.
0: Heeh, kenapa, Pak?
4: Mas Ed itu kok enggak ditugaskan untuk
0: Mas Edwi sudah itu, purna tugas.
4: Oh, Pak, Mas Edwi?
0: Iya. Iya.
4: Oh, gitu saya. Kalau
0: reporter itu, kami yang untuk bertugas Piala Dunia itu dari Pro 3 Jakarta, Pak.
4: Oh.
0: Jadi iya, kalau kalau Pak Pur ini khusus menanyakan Mas Edwi, Mas Edwi memang sudah purna tugas, jadi kalau Mas Edwi masih ada produksi beritanya, Mas Edwi memang kontributor kami begitu. Oh, tapi okay, secara officially sudah tidak bertugas lagi begitu.
4: Iya, soalnya kalau ada Mas Edwi, wah itu kayaknya.
0: Memang ekspertasinya di sana, Pak. Jadi ya gitu.
4: Soalnya kalau ini yang tugas di Repo 3 untuk reporter sepak bola itu kurang menggigit untuk okay, saya. Tapi alhamdulillah sudah ada atuh Pak Yanto Prawiro Negoro itu kan sudah pernah tugas ya Mbak, tapi kan masih bisa tuh ikut mereporteri gitu loh.
0: Oke.
4: Okay. Ya itu kan maksudnya saya pikir apa nanti kalau pas Mas Dewi di
0: kasus ini sana, ini gitu, hanya kangen sepertinya ya.
4: Iya. Sebenarnya juga kangen.
0: Iya.
4: Sebenarnya biar walaupun seperti itu kan terakhir untuk Gutombo kangen bentuk kayak kayak kayak Mas Edwi itu kayak mengikuti langsung pikiran tuh mengikuti jalannya bola gitu loh. Kita itu yang mengikuti loh.
0: Oke, ya.
4: Gitu loh Mbak.
0: Oke.
4: Okay, Mbak Nana Mariana. Mbak.
0: Jadilah kita penyanyi dangdut ya. Nana Mariana ya.
4: Nama asik lah itu ya. Dua orang menjadi satu.
0: Nana Mariana ya.
4: Nama baru. Sorry Pak Pur, Nana Mariana.
0: Iya.
4: Bukan Nana Hartan Santosa loh ya, Nana Mariana.
0: Ya Allah. Jadilah kita penyanyi dangdutan. Oke.
4: Oke. Mariana, terima kasih. Selamat. Oke,
0: sami-sami. Selamat pagi. Baik. Saya anggap saja ini sebagai apresiasi ya, bahwa kami RRI Solo punya reporter yang kata Pak Pur tadi kalau membawakan running pertandingan bola bisa mengikuti jalannya permainan dengan presisi gitu ya. Oke, kangen ya. Gitu saja sih, karena secara official memang apa namanya, rekan kami Edwi Puryono sudah pernah tugas, jadi untuk penugasan reportase Piala Dunia memang tidak ya untuk kali ini. Saya punya WA, bukan WA, WA call ya, sebentar, saya tuh mau banyak yang nelpon rupanya. Mbak Marani, selamat pagi. Monggo, halo RRI Mbak Marani. Selamat pagi, di sini pagi ya.
5: Iya. Di tempat saya sudah siang, soalnya sudah hampir jam 12.30.
0: Oh iya, kita masih pagi nih. Iya. Saya aja belum sarapan, Mbak Marani.
5: Loh, iya. Kenapa enggak ini bawa bekal gitu, jadi disiapkan malamnya gitu.
0: Kapan bekal? Saya makannya kapan? Karena saya bicara terus nih dari jam 6 tadi.
5: Loh, kalau pas lagunya diputar gitu loh.
0: Enggak boleh makan di studio kan, Mbak? Gitu kan. Harus,
5: oh, enggak boleh.
0: Iya
5: ya
0: dong. Nggih Mbak Marani, ada yang mau disampaikan Mbak Marani?
5: Oh iya, ini tentang anu Mas apa Mas E, Mas Edwi apa Pak Edwi ya?
0: Ya boleh, dua-duanya.
5: Sudah purna
0: boleh.
5: Ya?
0: Sudah purna.
5: Waduh.
0: Lupa, waduh.
5: Ini udah.
0: Tapi ya, beliau masih apa ya, menjadi kontributor lah ya istilahnya. Jadi produksi-produksi beritanya masih ada. Begitu, tapi untuk tugas-tugas official yang sifatnya seperti reportase Piala Dunia ini memang untuk kali ini tidak atau belum Mbak Marani?
5: Oh belum ya, mungkin yang final ya. Saya tuh waktu itu mau ikutan, tapi saya tuh kan gak ngerti sepak bola tuh gimana gitu. Dan gak ada alasan, karena di Australia tuh sepak bola tuh gak begitu terkenal. Di sini yang terkenal tuh rugby gitu, yang
0: rugby,
5: bolanya lonjong itu,
0: yeah. Iya,
5: dan kriket gitu ya, kriket, tahu kan kriket, mungkin nggak ya, seperti apa ya, baseball gitu loh.
0: Tahu, tapi bukan jangkrik kan ini?
5: Bukan,
0: bukan jangkrik.
5: Iya, lucu namanya kriket ya.
0: Iya.
5: Itu, okay. Wah, jadi saya belajar gitu ya. Terakhir kok ini grup Australia ikut gitu di apa? FIFA World Cup gitu. Mm-hmm. Wah, harus nonton nih. Jadi saya nonton gitu ya. Mulai ngerti dikit-dikit. Setelah itu ketemu temen yang apa ya? Dulu pernah jadi tim Jerman dan terakhir tim Ghana mungkin. Mm-hmm. Itu sudah pensiun sekarang. Mm-hmm. Terus, dan tinggal di Australia. Jadi ini komentator untuk channel SBS gitu.
0: Okay.
5: Iya. Nah, kemarin malam Minggu kemarinnya tuh ketemu gitu. Mm-hmm. Kedua kalinya gitu baru oh ini. Loh, kamu kemarin pagi-pagi itu di pagi-pagi ini kan siaran kan? Iya kan. Mm-hmm. Iya, dan juga apa ya? Dalam olahraga ini saya mulai tertarik. Mm-hmm. Karena tujuan satu untuk melihat satu dari Australia, kedua dari Iran dan Amerika. Bagaimana sih ceritanya? Karena mereka kan perang saat ini ya.
0: Kalau di dalam sepak bola sebenarnya perangnya di apa ya? Tidak di depan ya, maksudnya ditangguhkan.
5: Mestinya kan begitu. Iya kan katanya kan ketua FIFA itu kan begitu. Ini olahraga tidak ada politik. Ah ya enggak juga sih, banyak politiknya malah.
0: Oke, okay. Ya kita maunya Indonesia juga duduk di sana nanti ya, masuk ke
5: iya, ajang bergensi ini. Kenapa nggak masuk sih? Kan sudah diganti ya, Menteri Pemuda Olahraganya kan sudah siapa? Pak Erick Thohir gitu kan? Itu kan sudah. Malah nggak masuk gimana sih? Milih ininya, coachnya salah sih. Siapa tuh? Clifford itu, kalau nggak salah. Iya, itu dari datanya
0: menurut aja
5: nggak ya? Gitu. Nggak gitu menarik.
0: Okay.
5: Maaf ya. Terima kasih, hanya itu aja.
0: Okay, baik, Mbak Marani. Terima kasih, sekedar sharing saja. Waalaikumsalam. Sekedar sharing saja, Mbak Marani. Tidak ada keluhan pelayanan publik ya. Beberapa hal disoroti Mbak Marani tadi ya. Mungkin menyenangkan ya, tinggal di negeri orang, tapi bisa mengikuti informasi negaranya sendiri, negerinya sendiri, tempat lahirnya. Menarik mungkin ya. Saya juga punya WhatsApp. Kamu catat semuanya kan? Iya. Saya gak ada catatan ya.
2: Iya, tenang aja.
0: Mbak Nana, tadi saya pagi, betul ya?
2: Dari
0: tadi saya
2: itu?
0: Pagi dengerin Mbak Nana tak tinggal nyiram kembang di depan. Masuk kok suaranya Mbak Intan. Oh, saya batin tadi Mbak Nana, kok Mbak Intan? Oh begitu, saya kira apa ini ya? Ternyata berdua. Semangat nggih Mbak, ini tempatku mati lampu dua kali, tapi cuma bentar-bentar. Tadi jam 7:15 menit nyala lagi. Barusan ini mati lagi, 5 menit terus nyala lagi. Takutnya elektronik cepat rusak loh Mbak seperti ini. Apalagi kulkas isinya harus ada yang di freezer. Mm-mm. Ya. Tapi ini sering terjadi nggak Bu Endang? Hanya ini tadi aja atau sering terjadi? Kalau sering terjadi, pantaslah kita tanyakan ya. Ya. Oh iya, tadi yang Bu Elisa tadi yang mati siang tadi berarti harus bayar juga ya berarti? Iya dong, masa nggak bayar sih? Oke, Intan ada kabar dari siapa?
2: Iya, kebetulan ini ada informasi dari PLN Sukoharjo.
0: Oh boleh, iya. Boleh PLN Sukoharjo.
2: Iya,
0: oh,
2: betul. Iya. Ini sedang ada perbaikan keandalan kelistrikan di hari ini.
0: Oke.
2: Tertulisnya mulai jam 1 siang sampai jam 4 sore. Ini jenis pekerjaannya adalah pemeliharaan jaringan. Turut padam pekerjaan PLN ULP Surakarta. Untuk wilayah yang terdampak ada di PT Konimex Farma, kemudian PT Konimex Natpro, sebagian Jalan Aster Raya Sanggrahan dan sebagian Jalan Sidoluhur Sukoharjo. Jadi untuk beberapa wilayah itu memang akan terdampak pemadaman listrik.
0: Oke.
2: Iya.
0: Kalau Bu Endangnya di mana sih?
2: Di wilayah mana?
0: Joho kalau nggak salah, salah nggak ya? Mana ya? Saya kok tahu nih. Ya tapi kalau menurut informasi ini, apa tadi namanya Tan?
2: Peningkatan keandalan kelistrikan.
0: Oke. Okay. Jadi PLN sedang melakukan itu untuk ULP Grogol ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay, jadi yang terdampak sebagian Jalan Aster Raya Sanggrahan, sebagian Jalan Sidoluhur dan Mas, kita ulang lagi nih
2: sebenarnya. PT itu tadi ya.
0: Iya. Oke, PT yang memproduksi obat terkenal dari wilayah Sukoharjo ya. Ada Pak Mukimin ya. Sebentar, kita jedanya kapan nih tante? Oke, sebentar ya Pak Mukimin. Pak Mukimin, Pak selamat Mugimin. Pagi. Halo RRI.
6: Selamat pagi Mbak Nana.
0: Monggo Pak Mukimin.
6: Sipun Pak Warto sipun.
0: Alhamdulillah, ginuk-ginuk ini Pak Mukimin.
6: Tetap ginuk-ginuk ge.
0: Betul, Intan juga nambah malam ini.
6: Iya. Walaupun ginuk-ginuk ning sehat mboten mawon.
0: Nggih, leres Pak Mukimin. Monggo ada yang mau disampaikan.
6: Radio niku ndek wingi-wingi niku kadang kecil ngoten.
0: Oke. Kecil itu volumenya ya.
6: Terus yang setunggalnya kadang-kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup kan.
0: Yang setunggalnya ini ku nopo maksudnya?
6: Yang 9.
0: Oh,
6: 9,8 itu le.
0: Oke.
6: Okay. Kan kalih toh saat ini kan pemancarnya kan
0: kalih. Leres, nggih. Yang 9,8 kadang hidup, kadang mati.
6: Kadang hidup, terus kadang mati. Ngoteniku.
0: Oke, okay. Terus yang 101?
6: Perbaikan, kalau yang soal kadang ngoteneng mireng ke radio kadang po. Wah, niki sedang perbaikan ngoten
0: lho. Iya, jadi rentetan dari yang dulu itu belum selesai sepenuhnya, Pak Mukimin.
6: Oh,
0: begitu. Yeah. Masih rewel aja ya, masih suka ada yang rewel begitu. Oke. Okay. Terus kalau yang 101, yang 101 bagaimana? Yang tadi
6: kecil, kadang-kadang kecil ya
0: 101. Kadang-kadang kecil.
6: Kecil.
0: Okay. Kalau sekarang sekarang bagaimana?
6: Jadi ini pun normal biasa nih.
0: Normal biasa. Oke.
6: Okay. Yeah. Oke. Okay, kadang-kadang kalau mireng kayak bal ten pro 1 niku kok kedis kecil ngoten niku. Pindah pro 3
0: kadang-kadang ngoten niku. Oh iya, itu berarti yang dini hari ya. Kan
6: kula mireng ke bal ten pro 1 kadang-kadang ngoten
0: niku. Oke, ya itu berarti dini hari.
2: Dini hari.
0: Dini hari. Nggih, baik-baik. Nggih. Terima kasih informasinya lho Pak Mukimin. Oke.
6: Nggih, kale jane reporter Pak Epik Puryono niku kula nggih remen jane. Wopun purna to niki?
0: Sudah purna.
6: Oh, nggih.
0: Nggih, Pak Mugi.
6: Mugi ngeten gantose sing luwih keras meneh.
0: Amin, amin ya.
6: Kados Pak Prawiro Negoro, Yanto Prawiro Negoro kan pro 3 niki kan pun pensiun tersih dinggi.
0: Ya. Oke. Nggih.
6: Nggih. Gitu nggih. Pun ngeten mawon Mbak Nana
0: ke tugas. Nggih, matur nuwun Pak Mugi dan
6: jam sedoso.
0: Ibu nggih, nggih. Salam buat Ibu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mukimin. Ya gimana ya Tania,
2: iya.
0: Memang ada bagian dari peralatan kami yang memang belum sempurna. Jadi betul. Kami tetap mengusahakan selalu yang terbaik setiap hari. Tapi juga kami mohon maaf bila ada hal-hal yang memang belum bisa kami sesuaikan dengan kondisi yang sempurna begitu, okay? Karena memang ya semoga nanti kita bisa dapat alatnya ya.
2: Betul-betul.
0: Gitu aja deh gampangnya ya. Semoga kita dapat alatnya nanti. Oke. Ada lagi Intan dari sepertinya ada pengalian arus.
2: Betul. Mana? Ya ini ada pengalian arus lalu lintas karena adanya pekerjaan rekonstruksi simpang panggung.
0: Simpang panggung.
2: Iya betul. Mulai tanggal hari ini 17 Juli 2026. Ini juga lumayan lama, sampai nanti 17 Agustus 2026
0: okay.
2: Di Jalan Ahmad Yani. Ya itu detailnya Simpang Ringin Semar sampai Simpang Panggung. Ya okay. Untuk detailnya itu lumayan banyak
0: ini?
2: Ya
0: yang mana
2: di
0: ini?
2: Foto kedua.
0: Yang foto kedua sebentar ini
2: Bukan
0: ke kiri ya sebentar
2: nah,
0: ya.
2: Nah itu kecil-kecil itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya mohon dibesarkan.
0: Oke okay, yeah. Jadi ada pelaksanaan rekonstruksi simpang panggung kaki barat yang akan dilaksanakan 17 Juli hari ini sampai 17 Agustus, sebulan ya berarti ya.
2: Iya. Yeah.
0: Ya, jadi ini daerah mana sih? Daerah Solo kan
2: iya,
0: ya?
2: Iya, panggung.
0: Panggung Rejo ini.
2: Bukan, panggung.
0: Oh, panggung ini.
2: Iya.
0: Perempatan panggung besar simpang panggung. Oke, iya, oke.
2: Sampai Ringin Semar itu.
0: Oke. Okay. Mana Ringin Semar?
2: Itu ada deketnya. Apa ya nama jalannya ya? Pertigaan itu loh, yang patung Ganesha itu loh.
0: Oh.
2: Nah, iya di antara itu.
0: Malah saya bingung ya. Oke, okay, jadi penutupan Jalan Ahmad Yani arah barat ke timur pada segmen Simpang Ringin Semar hingga Simpang Panggung pendengar. Arus kendaraan dari barat ke timur ini tidak dapat melintas. Berarti yang dari sini dong. Dari arah sini, RRI. Enggak.
2: Dari arah perempatan panggung itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Sedangkan arus timur ke barat tetap berjalan normal, pendengar. itu ya. Lalu kendaraan dari Jalan Mongin Sidi yang menuju arah timur dialihkan mulai Simpang Banjarsari ke Jalan DI Panjaitan, kemudian Jalan Ahmad Yani, lalu ke Jalan Tentara Pelajar, atau ke Jalan Abdul Muiz, kemudian Jalan Urip Sumoharjo, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur. Semoga tidak membingungkan ya. Kemudian kendaraan yang terlanjur memasuki Jalan Mongin Sidi hingga Simpang Ringin Semar ini tidak diperbolehkan lurus, wajib belok kiri menuju Jalan Ahmad Yani, kemudian melalui Jalan Tentara Pelajar. Jadi ini penting ya untuk kita itu mempelajari nama-nama jalan. Betul. Ya.
2: Iya dong. Ya.
0: Kadang-kadang kita ancar-ancarnya yang itu toko itu atau pertigaan itu, tapi iya, kita nggak tahu itu nama jalan jalannya apa begitu. Kayaknya itu kita harus upgrade pengetahuan ya. Betul. Lalu kendaraan dari arah Gilingan menuju timur ini dilarang belok kanan di Simpang Ganesa dan diarahkan lurus melalui Jalan Tentara Pelajar, begitu ya. Semoga cukup jelas dan dimohon kepada masyarakat mengikuti rambu-rambu petunjuk di lapangan serta arahan petugas demi kelancaran dan keselamatan bersama, begitu ya. Ini informasinya dari Dinas Perhubungan ya?
2: Iya, Dishub Surakarta.
0: Oke, Dishub Surakarta yang menginformasikan ini. Jadi ada kalau lihat gambar sih gampang nih, ada gambarnya gitu, tapi kita harus menerjemahkan dalam kata-kata.
2: Betul. Ya. Selain pengalihan arus lalu lintas, ada juga pengalihan rute Batik Solo Trans karena adanya perbaikan itu.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Apa itu? Apa yang dialihkan?
2: Pengalihan rute BST yang koridor 2.
0: Koridor 2.
2: Iya. Rute pengalihan koridor 2 ini dari stasiun Purwosari sampai Terminal Palur. Ya, untuk alurnya menjadi dari Jalan Mongin Sidi ke Jalan Irian, kemudian ke Jalan AR Hakim, lanjut ke Jalan Urip Sumoharjo, dan kemudian ke Jalan Kolonel Sutarto.
0: Itu ya, rute pengalihan koridor 2 BST. Oke, itu Jalan Mongin Sidi, lalu Jalan Irian. Jalan Irian itu mana lagi ya?
2: Nah, itu.
0: Terus Jalan AR Hakim, kemudian ke dia tahu dia.
7: Mana? Jalan Irian itu Kepatihan.
2: Kepatihan.
0: Oh, Kepatihan. Itu ya, terus Jalan AR Hakim, Jalan Urip Sumoharjo, lalu kemudian Jalan Kolonel Sutarto. Ya. Mbak Ria tadi melalui situ kan?
7: Iya, tapi belum. Tadi pagi masih aman.
0: Masih aman tadi pagi ya. Tapi ini informasinya mulai hari ini. Ya. Oke. Itu ya, pengalihan rute karena ini akan berlangsung lama sampai 17 Agustus begitu ya. Oke. Kita jeda sebentar dulu ya, Tan.
2: Iya, boleh.
0: Sebenarnya harus minum saya ya. Baik, kita masih ada waktu sedikit pendengar untuk Halo RRI, bisa Anda hubungi nanti kembali untuk bisa bergabung di Pro 1 Halo RRI. Kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

0: Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
3: Pendengar Halo RRI, sampai pada menit-menit akhir sesungguhnya ya Tan ya, tapi gak apa-apa. Ada WhatsApp dulu Tan, saya mau baca ya WhatsApp-nya. Sebentar, ada Mas Gibor mau WhatsApp lagi. Betul ya, mana tadi ya? Ini ya, ini bukan sih? Sebentar. Mana ya? Tadi saya lihat tuh Mas Gibor Solo, betul kan? Yang ini apakah sudah proses, Mbak? Oke, tadi berarti Mas Gibor belum stay tune tadi ya?
4: Oh iya, sudah disampaikan ya, tapi
3: sudah disampaikan, iya. Tapi untuk tanggapannya belum belum ada, belum ada. Kami dialihkan dari mana tadi? Dari Dishub Surakarta dialihkan ke DPU sepertinya tadi ya. Tapi juga belum berhasil kami hubungi untuk kami konfirmasi. Ya betul kan, dari Kadis DPUPR ke Kabid DPUPR.
4: Betul.
3: Coba kita belum bisa ada tanggapan lagi ini sementara ini Mas Gibor, semoga nanti bisa segera ditanggapi. Iya kan, ini saluran itu tembus ke samping Said Raya Hotel Mbak Nana dan kantor Perhutani Monumen Pers dan rumah Wawali. Saluran ditutup, malah jalan yang dulu untuk akses didirikan bangunan Mbak, kalau ini tepat di belakang Said Hotel. Kalau ditinjau suruh menelusuri salurannya itu ke barat. Oke. Oh, yang ini. Oh ya Allah, yang ini ya. Bangunan permanen yang ada rumah tingkat Mbak Nana itu pas di atas talut, padahal tutup saluran blok beton itu untuk akses jalan. Cukup lebar kalau tanah lahan sisi kanan kiri saluran itu bebas bangunan, bisa untuk simpangan mobil. Bagian timur timur Jalan Sumatera itu ya penuh bangunan Mbak Nana. Kalau bagian barat Bu setelah saluran ditutup, Bu itu apa sih bahasa Indonesianya?
4: Apa ya?
3: Tanah yang dulu untuk jalan malah dijadikan bangunan, lokasi pas belakang Said Raya Hotel Mbak Nana. Tutup plat betonnya pun sebenarnya sudah tidak layak untuk jalan, sudah banyak yang keropos dan ada yang sudah patah. Dan sekarang jalan ditutup yang bagian timur Bu Mbak Nana. Oke. Ini kayak lebih detailnya gitu ya. Oke. Terus ada sebentar, mana tadi? Om Ari, wah. Sego berkat Tan, Om Ari nih. Cuma gambar tapi ya.
4: Mingin-mingin aja ya.
3: Mingin-mingin ya. Yang belum sarapan. Lokasi Johor Baru Mbak Nana, Bu Endang nih ya. Biasa ada pemberitahuan kalau ada pemadaman bulan-bulan kemarin Mbak Nana itu hampir tiap minggu selama 3 jam. Kok tadi pagi ada sinyal biar petnya ya. Nuhun Mbak informasinya. Nggih. Terima kasih Bu Endang, semoga informasi tadi cukup membantu. Tidak bisa dipastikan apakah tempatnya Bu Endang ini terdampak dengan ya kegiatan tadi ya dari PDAM Sukoharjo, tapi setidaknya memang ada pekerjaan dari PLN ya. Terus Pak Sriatmo berusaha masuk tapi belum sempat terjawab, boleh masuk lagi Pak Sriatmo, boleh enggak ya? Habis ya waktunya ya. Enggak boleh berarti Pak Sriatmo. Enggak jadi. Enggak jadi Pak Sriatmo, sudah habis waktunya. Bu Menti, Mbak Nana, Mbak Intan absen boleh enggak? Boleh, dicentang dulu Intan.
4: Bu Menti iya, absen. Iya.
3: Besok-besok dikasih seragam. Sama tugas sehat selalu, salam kenal untuk Mas Gono. Saya dengerin dari pagi loh, kalau airnya kecil ngidir, tapi kalau belum sempat sarapan ngindir-indir Mbak Nana. Oh iya, benar sekali ya. Itu hanya kacek huruf N saja tapi beda makna ya. Bercanda loh Mbak. Nggih Bu Menti, terima kasih. Terus Bu Nur juga mau WhatsApp baru saja. Itu ditutupnya kapan Mbak Nana? Apa yang ditutup? 17 Juli sampai 17 Agustus. Iya. Yang simpang panggung iya, ya. Panggung. Bukan ditutup. Ditutup ya? Ditutup terus dialihkan. Dialihkan begitu. Iya. Hari ini sampai 17 Agustus Bu Nur. Ini anak saya pagi tadi naik BST lewat sana. Masih aman Mbak Nana. Nanti bingung jemputnya di mana pas pulang. Mbak Nana ditutupnya yang arah ke rumah sakit Muwardi atau mulai depan Hotel Asia? Kita tidak, karena saya juga kurang memahami nama-nama jalan Bu Nur. Yang disebutkan dalam pengumumannya adalah nama-nama jalan. Jadi Bu Nur, saya teruskan nanti untuk informasinya ke kontaknya Bu Nur ya. Karena untuk seperti tadi saya informasikan, jadi kita itu sepertinya harus upgrade pengetahuan nama-nama jalan, karena pengumuman-pengumuman seperti ini tentunya disampaikan nama jalannya, bukan hotel ini atau rumah ini atau bukan apa itu apa
4: ancer-ancer.
3: Jadi pengumuman resminya pasti menggunakan nama jalan dan bukan ancer-ancer. Betul. Jadi saya pun tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Nur, nanti saya teruskan informasi ya Bu Nur ya. Lalu kenapa nggak habis-habis Tan? Pak Lukman Anida, walah absen Mbak Nana barangkali dapat seragam. Hoax ini ya. Saya tadi hoax saja ya. Nanti kalau ditagih seragam ternak kocur saya ya. Pak Lukman Andida, selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 1. Mam Tiut juga ikut absen Mbak Nana, gue boleh. Gara-gara saya nyebut seragam jadi absen semua ya. Bercanda ya seragamnya ya, saya jangan ditagih loh ini. Terus Bu Retno Hardani, selamat pagi Mbak Nana, Mbak Intan ikut absen. Absen Mbak Nana ini Pak siapa? Belum. Pak siapa ini? Asar Yasunde Kudasai. Siapa ini? Boleh disebut namanya nanti biar kami masukkan ke database pendengar Pro 1. Monggo, dan alamatnya nggih. Boleh. Terima kasih untuk yang sudah gabung di Halo RRI. Acara ini ada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk menyampaikan aduan dan keluhan Anda, dan kami upayakan untuk mendapatkan jawaban ya. Dan Intan, thank you ya Intan.
4: Sama-sama.
3: Intan ini nambah semangat ya. Yang tadi lapar jadi tambah lapar.
4: Tambah lapar.
3: Sesaat lagi pendengar Surakarta siang ini hadir bersama Rian Dani Surya. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus berbagi bersama Pro 1. Semoga nambah semangatnya, nambah keberuntungannya, nambah berkahnya. Amin. Saya pamit pendengar untuk soal lagi Anda esok hari. Tentunya kami harapkan Anda tetap bergabung bersama Pro 1, setia bersama kami terus. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SMPku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Kita mungkin sering mengabaikan rasa pegal atau sendi yang kaku, menganggapnya cuma capek biasa, padahal itu bisa jadi sinyal kalau fondasi tubuh kita butuh perhatian. Layanan medical check-up kami siap mendeteksi dini kondisi kesehatan Anda, lengkap dengan penanganan eksklusif langsung dari dokter spesialis yang terpercaya. Nah, bagi Anda yang aktif bergerak pendengar, pastikan fondasi tubuh tetap kokoh melalui layanan bone mineral densitometry atau BMD dan total body composition. Kami siap membantu memantau kepadatan tulang serta keseimbangan otot Anda. Langkah tepat, cepat cegah pengeroposan sejak dini. Bukan cuma untuk Anda yang muda dan aktif, tubuh yang bugar juga hak bagi orang tua kita yang telah lanjut usia. Yuk berikan hadiah terbaik untuk mereka dengan bergabung di Suharso Wellness Elderly Club, tempat di mana mereka bisa melatih kekuatan fisik, kelenturan, keseimbangan dengan cara yang menyenangkan, tubuh tetap bugar, batin bahagia, dan pastinya bebas dari resiko jatuh. Dengan layanan yang lengkap dan tim medis terpercaya, kami hadir mendampingi di setiap langkah. Untuk informasi lebih lanjut, bisa cek Instagram di @rso_suharso_surakarta. RSO Suharso, sahabat sehat Anda.
3: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
6: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, pendengar ya. Apa kabarnya Anda siang hari ini? Dan saya juga senang sekali siang hari ini menemani Anda di aktivitas siang hari Anda, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Di Surakarta siang ini bersama saya Renandi Surya yang akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di Surakarta siang ini di WhatsApp, di telepon, dan jangan lupa ikuti atau follow medsos kita di RRI Surakarta. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube di RRI Surakarta. Dan mengawali Surakarta siang ini akan hadir obrolan siang, dan Anda nanti bisa bertanya atau bergabung bersama saya dan narasumber saya di siang hari ini. Kita hari ini mau ngobrolin bagaimana keterlambatan bicara pada anak. Dan narasumber kami sudah hadir nanti di studio ya. Ada Ibu Anggun Widyasari, AMDTW, beliau terapis wicara terampil RSJD Dr. Arief Zainuddin Surakarta. Tetap bersama kami dan selalu bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, setiap anak memiliki kecepatan tumbuh kembang yang berbeda. Namun bagaimana jika di usia ketika teman-teman sebayanya sudah mulai mampu menyusun kalimat, kemudian seorang anak ini masih kesulitan mengucapkan kata, apakah ini masih termasuk perkembangan yang wajar atau justru menjadi tanda yang perlu segera diperhatikan? Dan keterlambatan bicara atau speech delay ini masih menjadi salah satu keluhan yang cukup sering ditemui pada anak gitu ya. Dan sayangnya tidak sedikit orang tua yang menganggap kondisi ini akan membaik dengan sendirinya sehingga penanganannya justru terlambat. Kita tidak pengen anak kita tumbuh tidak sesuai dengan ininya ya, pada masanya begitu. Dan di siang hari ini, di obrolan siang, Anda nanti bisa bergabung, mungkin ada saudara atau mungkin kerabat atau tetangga atau mungkin anak Anda sendiri yang mengalami keterlambatan bicara. Nah, di siang hari ini, di obrolan siang, saya sudah kedatangan tamu dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arief Zainuddin Surakarta. Ada Mbak Anggun Widyasari, AMDT.

0: pendengar, Anda bisa bergabung nanti atau bertanya langsung kepada Mbak Anggun di 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525. Keterlambatan bicara atau speech delay, sebenarnya apa sih yang disebut dari speech delay itu, Mbak Anggun?
1: Speech delay itu sih anak yang memang tidak sesuai dengan perkembangan usia bahasa bicaranya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau bicara tentang kata bicara itu pasti meruntuk dengan perkembangan anak.
0: Hmm.
1: Perkembangan anak ini kan pasti perkembangan bahasa dan bicara.
0: Oke. Okay.
1: Di situ.
0: Yep.
1: Jadi memang nanti oh anak bisa dikatakan speed delay itu kenapa? Itu karena memang tidak sesuai dengan perkembangan bahasanya, perkembangan bicara anak secara normal.
0: Oke, okay. Kalau kita berbicara secara normal, berarti sebenarnya usia berapa sih anak itu sudah bisa bicara? Kalau untuk perkembangan yang normalnya begitu?
1: Kalau sebenarnya kalau untuk segi bicara sendiri, sebenarnya dari kecil itu udah ada tanda-tanda ya.
0: Oke. Okay.
1: Tanda-tandanya apa sih? Ya. Tanda-tandanya kan sebenarnya bicara itu berkaitan dengan bahasa.
0: Yeah.
1: Bahasa di sini dari segi anak baru lahir otomatis itu kan pasti menangis.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dari tangisannya itu pun udah ada artian nih. Kalau orang tua mungkin kalau punya anaknya baru satu mungkin pasti bingung nih tangisannya kenapa nih.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau udah orang tua itu punya mungkin anaknya kedua, ketiga, oh ini nangis pasti kalau enggak lapar haus atau enggak haus mungkin pingin atau enggak seperti ini, anak di usia baru lahir atau satu bulan tiba-tiba mendengar ada suara mungkin geluduk sumpamanya. Tapi dia nggak respon.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia nggak respon sama sekali. Kaget enggak? Oleh enggak? Apa nih? Nah,
0: okay.
1: Itu mungkin orang tua harus mulai curiga.
0: Artinya berarti memang orang tua tuh harus memahami fase-fase seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, fase-fase seperti apa yang bisa dijelaskan di sini, Mbak Anggun?
1: Fase-fase. Contoh, usia 0 sampai kurang lebih 2 bulan itu mulai tangisan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mulai tangisan. 2 bulan sampai ke 3 bulan itu mulai masuk ke babbling kayak mama tapi belum berbahasa
0: gitu. Menggumam gitu kayaknya.
1: Iya, mama.
0: Oke. Okay.
1: Mulai masuk ke tahapan selanjutnya itu dia mulai contohkanlah dia udah mulai usia 1 tahun gitu ya. Dia udah mulai mau mendirikan sumpama bahasa yang sehari-hari aja.
0: Iya. Yeah.
1: Panggilannya mama.
0: Okay.
1: Dan dia bilang mama.
0: Oke. Okay.
1: Atau enggak mainannya dia dia mungkin dia dikasih nama Umi. Ya udah mulai suku kata terakhir seperti itu. Mulai masuk nanti ke usia 2 tahun lanjut itu udah mulai kosakata bahasa bicaranya itu udah banyak.
0: Yeah.
1: Kurang lebih sampai 50 kataan.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Baik. Jadi, artinya dengan fase-fase itu juga orang tua itu harus sudah memahami begitu ya. Ini anak kita sudah memasuki fase tersebut atau belum begitu ya. Mbak Anggun. Mbak Anggun, kalau kita berbicara speech delay lagi, sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak itu mengalami speech delay gitu?
1: Ini pertanyaan bagus nih.
0: Mm-hmm.
1: Di zaman yang modern sekarang nih.
0: Yeah.
1: Pasti salah satunya nyempil adalah kebanyakan nonton, kebanyakan main HP atau enggak kebanyakan media sosial.
0: Oke.
1: Okay. Kayak mungkin dipertontonkan kayak mungkin YouTube.
0: Iya.
1: Yeah. Acara-acara mainan bayi-bayi yang
0: di TV, anak-anak begitu ya.
1: Anak-anak di YouTube seperti
0: okay.
1: itu kalau orang tuanya tidak aware, kebanyakan kan orang tua kan sekarang ya ada yang sibuk di rumah, mungkin di rumah otomatis kan kayak berarti kan pekerjaan di rumah ya.
0: Betul.
1: Atau enggak memang orang tuanya bekerja, otomatis anaknya mungkin ditinggal sama utinya atau yang lain atau sama pengasuhnya. Pengasuhnya ada kerjaan yang lain, anak ditaruh di depan TV aja.
0: Sing
1: atau,
0: penting menang.
1: Nah, itu tuh.
0: Sekarang memang faktanya seperti itu gitu.
1: Terus
0: penting menang, maem sambil diliatin YouTube begitu kan, dia mau makan begitu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu ya pola asuh yang betul gitu ya.
1: Sebenarnya sih sebenarnya kalau mau media sosial mau dilepas 100% dari zaman sekarang itu susah.
0: Okay.
1: Sangat susah. Tetapi alangkah baiknya porsinya itu yang harus dikurangin. Satu atau enggak memang harus didampingin.
0: Yeah.
1: Tapi kalau lebih baik itu setahu saya sih

0: usia 2 tahun ke bawah, kalau kalau bisa sih jangan dikasih dulu gitu. Untuk kayak gitu lebih baik ajak untuk bermain bersama. Anggap aja kayak dululah, kayak tahun 90-an.
1: Iya, belum adanya gadget, belum ya, betul.
0: Seperti main peta umpet dan sebagainya itu lebih bagus. Ya. Karena kenapa? Kalau anak usia perkembangan dia terlalu banyak nonton TV atau nonton HP itu responnya, timbal baliknya itu memang mungkin ada beberapa orang tua, oh anak saya setelah nonton TV ngomongnya banyak kok, bicaranya banyak.
1: Oke.
0: Okay. Oh tahu itu dia tak ini, tapi saat ditanya, dek kamu udah makan? Dia bingung mau jawab apa.
1: Oke. Okay.
0: Nah itu berarti kan dia timbal baliknya kurang, komunikasi dua arahnya yang kurang.
1: Oke. Okay. Mungkin satu sisi mereka memahami begitu ya apa yang mereka lihat gitu kan. Okay. Cuman untuk menyampaikannya yang agak susah seperti itu atau
0: ada dua kemungkinan. Bahasa itu kan memang nanti ada dipisah menjadi dua. Ada reseptif sama ekspresif.
1: Oke.
0: Okay. Kalau reseptif itu anak paham. Oh, ini nomornya gelas. Ini gelas. Gitu. Tahu adek ambil gelas, tahu dia ambil gelas, tapi saat ditanya dek ini apa, itu dia masih belum bisa, itu yang dinamakan ekspresif. Dia mengutarakan yang masih kesulitan di situ.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang kita untuk terapi bicara kita kejar di bagian situ, reseptif sama ekspresifnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke, okay, baik. Artinya memang apa namanya, orang tua tetap harus apa ya, aware gitu ya.
0: Harus andil semua.
1: Harus andil. Oke.
0: Okay.
1: Mbak Anggun, kalau anak yang mengalami speech delay atau terlambat bicara sendiri, apakah pasti mengalami gangguan perkembangan yang lain atau cuman bicaranya saja?
0: Ada banyak faktor.
1: Oke.
0: Okay. Banyak faktornya, mungkin dari prenatalnya, postnatalnya, mungkin masih pas di dalam kandungan. Di dalam kandungan mungkin kurang nutrisi atau asam folat atau yang lainnya. Akhirnya anak mengalami pertumbuhan di dalam kandungnya kurang, lahir mungkin prematur, itu banyak. Okay. Ada yang anak lahir prematur, hisapnya kurang, atau enggak ada gangguan pendengaran, itu juga ngaruh.
1: Okay.
0: Atau enggak pas dalam kandungan memang kena virus.
1: Yeah.
0: Itu balik lagi, memang harus ada apa ya, penunjang yang lain, screening yang lain. Kenapa sih anak kok ini udah di terapi, udah melakukan segala macam, kok masih belum kebentuk nih? Kenapa kok belum bicara, bahasanya kok belum keluar? Kita asesmen lagi, kenapa? Ada, apakah memang dia pure speed delay aja karena lingkungan?
1: Lingkungan?
0: Ataukah memang dia ada double handicap atau enggak ada penyakit yang lain? Mungkin autisme. Atau enggak memang gangguan pendengaran.
1: Okay.
0: Bisa. Atau enggak memang di IQ-nya. Itu ngaruh semua.
1: Oke.
0: Okay. Atau enggak memang ada kayak gangguan di saraf pusatnya. Itu semuanya banyak yang ngaruh.
1: Iya, artinya memang banyak faktor yang bisa mengakibatkan speech delay begitu ya. Kalau yang dihadapi atau ditangani Mbak Anggun selama ini di RSDD gitu ya, Mbak Anggun sebagai terapis bicara terampil, atau mungkin data yang ada di Indonesia sendiri atau mungkin di Solo sendiri, kasus speech delay ini seperti apa? Masih menjadi apa istilahnya ya, isu yang besar apa tren atau mungkin seperti apa?
0: Masih sih, kalau untuk yang saya lihat dari segi saya terapi di rumah sakit Arif Jainuddin itu, pasien masih banyak yang berdatangan, masih yang bertanda tanya juga, ini anak saya harus dibawa kemana ya, ada yang seperti itu, atau enggak memang ada beberapa ini. Mereka baru tahu itu setelah ada temennya yang, oh kenapa anakmu terapi? Ya itu, kenapa sih kok terapi? Iya, anak saya itu usia 2 tahun kok belum bisa ngomong, 3 tahun untuk komunikasi dua arah aja nggak bisa. Akhirnya orang tua mulai mulai mencari tahu, ah aku harus kemana? Gitu, aku harus kemana sih biar anak saya biar tertangani istilahnya kayak gitu. Akhirnya ya mereka tahu, cari tahu, mulailah dia terapi. Sampai sekarang sih istilahnya untuk speed delay itu masih banyak istilahnya.
1: Masih banyak ya?
0: Iya. Okay. Karena apalagi ditambah ya itu tadi, kembali lagi yang tadi.
1: Rata-rata umur berapa yang menjadi pasien
0: kurang
1: dari Mbak Anggun?
0: 2 tahunan.
1: 2 tahun ya. Oke, harusnya 2 tahun itu sudah ngoceh ya, sudah udah banyak.
0: Oke,
1: baik.
0: 2 tahun sampai 3 tahun itu udah mulai dua kata.
1: Baik.
0: Mama meminum.
1: Iya.
0: Kalaupun dia belum begitu jelas, mm-hmm. mungkin belum begitu jelas ya. Mm-hmm. Mungkin kayak seperti Bu num.
1: Mm.
0: Nah, itu okay. kan udah membentuk. Cuma
1: baik.
0: Ada kadang orang tua yang mengikutin anak bahasanya bicaranya.
1: Yeah.
0: Bu num, dia ikutan ya num.
1: Justru malah harusnya dibetulkan.
0: Ya. Nanti akan okay. balik lagi ada gangguan ya. Yang lain.
1: Baik.
0: Gangguan yang namanya artikulasi di situ nantinya. Dia kayaknya anak lucu nih.
1: Ya.
0: Anak bilang ini mau obil-obil. Oh ya, obil-obil. Akhirnya dia akan terbiasa dengan obil.
1: Okay.
0: Kalau ditanya obil. Jadi sebenarnya okay. kalau sebisa mungkin orang tua pun juga harus seperti kata yang sesuai.
1: Ya.
0: Mobil ya dibilangin mobil.
1: Ya.
0: Atau enggak kadang ada orang tua yang seharusnya dia terbiasa anggota orang tua nih.
1: Mm-hmm.
0: Nenek tapi dibilangnya ibu.
1: Ya, ada.
0: Nah, ada yang seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Atau enggak ada ibunya nih dibilang mama.
1: Iya,
0: betul. Akhirnya kan dia akan terbiasa situ. Cuma kalau untuk ruang lingkupnya di keluarga enggak masalah karena udah tahu. Tapi kalau udah di luar akan anak ditanya, "Ibumu siapa?"
1: Iya, nyebutnya ya disebutnya neneknya. Oke,
0: gitu.
1: Baik.
0: Kalau orang yang nanya itu nggak tahu ya bingung nanti.
1: Oke, okay, baik. Mbak Anggun, kalau di luar sana begitu ya, ada orang tua atau ya keluarga begitu yang menemui istilahnya, oh anak saya ini kayaknya udah aware ya, udah apa sih namanya speech delay. Apa yang harus dilakukan? Apakah bisa apa istilahnya harus datang ke dokter atau mungkin ke terapis atau mungkin bisa menstimulus dulu di rumah begitu dulu atau seperti apa?
0: Kalau orang tua udah mulai paham nih, oh kok anak saya kok belum bisa bicara, udah mulai tahu perkembangannya dia cari-cari, saran saya segeralah ke dokter, dokter spesialis.
1: Okay.
0: Salah satunya dokter spesialis anak.
1: Anak dulu ya?
0: Anak boleh.
1: Okay.
0: Dokter rehab medik juga boleh.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dokter anak lah, kita kan minum itu ke anak ya.
1: Betul.
0: Ke perkembangan anak.
1: Betul.
0: Di rumah sakit RS Zainuddin pun juga ada spesialis dokter anak. Kita pun juga kalau ke sana nanti bisa ketemu dokter spesialis anak. Mungkin nanti kalau untuk terapi akan dirujuk untuk ke dokter rehab medik dulu. Dari dokter rehab medik kan nanti akan di screening nih, di assessment nih. Anak kenapa nih? Belum bisa bicara, apakah memang ada gangguan yang lain atau mungkin kurangnya konsentrasi, kontak mata mungkin kurang atau dia hiperaktif. Itu kita enggak serta-merta langsung ke terapi bicara. Atau enggak memang anaknya belum bisa jalan, untuk motorik halusnya, motorik kasarnya masih belum bagus nih.
1: Okay.
0: Itu kita ada teman sejawab nih. Jadi istilahnya dari tim kita, istilahnya tim dari rehab medik itu ada naungannya terapi bicara, terapi okupasi, terapi fisioterapi, terapi akupuntur, itu kita kerja bareng. Kayak semuanya ada orang tua datang ke situ, anak dokter, anak saya seperti ini belum bisa jalan, belum bisa ngerangka aja belum. Mau kesot usianya udah 2 tahun anggap aja. Berarti itu kan otomatis dia harus ke terapi fisioterapi dulu. Nanti kalau untuk bahas soal fisioterapi nanti
1: lagi. Sekarang kita khusus ke speech delay dulu gitu ya.
0: Okay. Nanti ada tahapannya seperti itu.
1: Okay.
0: Baru nanti kita masuk ke kita sinambungan. Jadi antara okupasi terapi sama terapi bicara. Jadi kita sejalan.
1: Oke. Okay.
0: Karena nanti untuk okupasi terapi itu akan membenarkan untuk di konsentrasinya, kontak matanya. Kita kalau untuk terapi bicara balik lagi yang tadi, bahasa bicara tadi.
1: Bahasa bicara.
0: Bahasa bicara kita kejar untuk pemahaman resepsi sama ekspresifnya.
1: Iya.
0: Kemampuan anak itu sebatas mana sih pas saat kita asesmen di pertama itu?
1: Oke.
0: Okay. Seumpamanya dia usia 2 tahun datang kita asesmen, ternyata kemampuannya anak itu di bawah 2 tahun nih. Anggap aja usianya 1 tahun, kok masih babbling. Atau kok masih ngoceh-ngoceh aja, kata aja belum keluar. Otomatis kan kita kejar nih dari usia 1 tahun sampai kemampuan 2 tahun. Itu kan butuh proses ya, Mbak.
1: Okay.
0: Butuh proses, butuh semua kerjasama antara terapis, antara orang tua, antara lingkungan orang tua itu sangat pengaruh sekali.
1: Okay.
0: Lingkungan itu.
1: Ini sebagai apa ya, istilahnya apa namanya, langkah nyata atau contoh yang nyata. Seorang ibu atau orang tua tuh harus khawatir apabila anaknya seperti apa di usia berapa sampai berapa gitu. Ini yang jelas contohnya aja
0: jelas,
1: begitu.
0: Jelas,
1: begitu.
0: Jelas. saat usia 18 tahun, maksimal 18 tahun, 18 bulan, maaf.
1: Oke. Okay.
0: 18 bulan itu belum keluar sama sekali kata. Belum keluar sama.
1: Maksimal
0: kata.
1: Berarti 18 bulan.
0: Ya, 18 bulan. Okay. Atau enggak dia, oh anak saya dulu 1 tahun itu udah keluar, mama, papa, seumpamanya gitu. Tiba-tiba hilang. Loh, kok hilang ya, enggak ada mama, papa. Udah hilang. Ya, itu mulai curiga. Ayo segeralah.
1: Oke.
0: Okay. Paling sedini mungkin itu sebenarnya yang tadi saya cerita tadi, yang usia 1 bulan atau 2 bulan kok ada suara keras, dia enggak aware, enggak nangis, diam respon, diam aja.
1: Tidak respon.
0: Segeralah istilahnya. Hmm. Seenggaknya kalau orang tua sudah segeralah untuk ke dokter anak, tertangani sejak dini, itu akan lebih bagus dibandingkan dia udah terlewat golden age-nya.
1: Betul.
0: Karena usia 1 tahun sampai 5 tahun.
1: Iya.
0: Setahu saya kalau usia segitu pertumbuhannya saat kita kasih ilmu, kita kasih stimulus, dia akan lebih cepat gitu.
1: Okay.
0: Dibandingkan kalau di usia lebih dari 5 tahun
1: gitu. Okay.
0: Nah, langkah baiknya itu sebenarnya ini balik lagi ke orang tua sih.
1: Iya. Gitu. Harus aware begitu ya. Kalau kalau speech delay ada kaitannya enggak sih dengan autisme?
0: Ada.
1: Oke. Okay.
0: Autisme untuk karakteristiknya itu kan memang utamanya memang interaksi sosial ya.
1: Yeah.
0: Cuma autisme sendiri pun pasti kebanyakan speech delay juga, keterlambatan. Ada keterlambatan.
1: Rata-rata seperti itu?
0: Iya, rata-rata.
1: Okay.
0: Cuma speech delay autis sendiri pun baru terlihat kalau tidak salah itu usia di atas 3 tahun.
1: Oke, okay. Gitu. Tapi autisme, anak autisme tuh kayaknya malah pintar begitu ya? Maksudnya pintar dalam arti kata apa ya? Aktif atau
0: penangkapannya, ya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau saya tidak salah, kalau autisme itu asik dengan dirinya sendiri atau seperti apa gitu, Mbak Anggun?
0: Iya. Mereka kalau autisme sendiri itu dia kan punya karakter sendiri ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada karakternya dalam artian kalau untuk bahasa ininya kadang dia ngomong terus atau enggak. Nanti ada stimulus yang terbiasa dengan tapping, gerakan tangan yang dikepal-kepalkan, kontak matanya enggak ada. Atau enggak ada beberapa anak yang dia suka jajarin mainan nih.
1: Yeah.
0: Kebanyakan anak kan harusnya kalau main aja mainan aja.
1: Iya.
0: Dia enggak, dia akan jajar urut. Satu hilang dia akan marah. Gitu. Ada juga yang memang balik lagi ke IQ masing-masing anak ya.
1: Yeah.
0: Anak autis tidak serta-merta dia IQ-nya akan di bawah. Ada yang di atas.
1: Nah, gitu. Itu.
0: Yang di atas itu yang kita stimulasi ngomongnya dia akan lancar.
1: Yeah.
0: Oh, bicaranya juga akan jelas.
1: Yeah.
0: Hanya saja untuk interaksi kayak komunikasi dua arah itu dia masih kesulitan.
1: Yeah.
0: Yang lebih terlihat lagi kalau udah terkait dengan abstrak. Abstrak itu dia agak sulit. Kayak sumpahnya abstrak kayak dia harus membayangkan kalau oh bola itu tuh bulat ya. Bola itu warnanya ada macam-macam. Bola itu harusnya bulat ya gitu. Tapi kalau udah disodorin ke gambar, oh ya ini bola, itu dia lihat itu bola. Kalau dia enggak ngelihat, coba kamu suruh bayangin yang abstrak-abstrak itu kesulitan.
1: Oke, baik. Kita nanti akan ngobrol lagi lebih lanjut mengenai speech delay, Mbak Anggun, tapi kita rehat sejenak ya. Kita mengundang pendengar, Anda bisa bergabung atau bertanya langsung nanti dengan Mbak Anggun pendengar di 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525. Sesaat lagi obrolan siang akan kembali untuk Anda.
2: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya? Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
3: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Obrolan siang RRI Surakarta masih bersama saya Renani Surya dan saya masih bersama narasumber kami Mbak Anggun Widyasari AMDTW, beliau terapis bicara terampil dari RSJD Dr. Arief Zainuddin Surakarta. Anda bisa menyimak siaran kami juga melalui live YouTube kami di RRI Surakarta. Pendengar like, subscribe boleh ya. Kemudian ini sudah saya buka line telepon untuk Anda untuk bisa bergabung bersama obrolan siang hari ini, pastinya di 02716380555 dan di WhatsApp 081391555. Mbak Anggun, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp dan telepon, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang obrolan siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Om Ari.
2: Iya. Pertanyaan pertama, sebenarnya bayi atau saat 18 bulan tadi?
1: Oke.
2: Okay. Yang pertama, yang kedua, sekarang menjadi usia dewasa. Teman saya stroke. Saya mantan gagal stroke. Saya gagal stroke kalau saya.
1: Okay.
2: Begitu. Pertanyaannya adalah, ngatehnya gitu apa harus bilang A, E, U, E, O? Atau saya suruh ngemut duku, atau saya suruh ngemut...
1: Terapinya maksudnya?
2: Iya, oh,
1: oke.
2: Okay. Oh, ngemut S, gitu.
1: Baik.
2: Saya bukan ahli kesehatan, tapi tak coba-coba teman. Tapi kalau teman saya ke sana, saya ke rumah teman, dia senang. Guyu, loh. Ngomong guyu.
1: Untuk stroke ya ini ya.
2: Iya.
1: Nanti mungkin dibahas sedikit aja karena tema kita hari ini speech delay ya Om Ari ya. Oke, baik.
2: Karena saya khawatir kalau yang poin-poin tadi yang pertama tadi. Anakku autis. Kok ngoneke anaknya autis piye ora oleh ngono ku ya.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Terakhir Bang Jawa ditapuk wae lho ya jono apa-apa jenenge ewonan ra apa-apa.
1: Baik.
2: Dibatine Soekarjo gede susah apa-apa ngono.
1: Baik. Terima kasih ya Om Ari. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggun sekaligus ya yang di WhatsApp ya. Ada Ibu Ati di Joglo. Siang RRI, siang Mbak Ria dan Ibu Narasumber. Saya punya ponakan, waktu bayi anaknya respon kalau diajak interaksi. Istilahnya dililingin ada tanggapannya, mencari suara itu. Tapi sekarang sudah 6 tahun, tumbuhnya seperti anakku, maaf, anak tuli atau tuna apa ya? Tunarungu begitu ya. Apa yang terjadi pada anak itu njih? Riwayatnya pernah jatuh waktu digendong ibunya. Terima kasih. Monggo Mbak Anggun mau dijawab dulu yang Om Ari dulu ya. Monggo silahkan.
3: Saya coba jawab dulu yang Om Ari tadi. Mm-hmm. Kan Om Ari tadi bertanya kapan sih kita mulai wear ya?
1: Ya.
3: Usia 0 bulan kah atau 18 bulan kah? Mm-hmm.
1: Betul.
3: Kalau yang 0 bulan itu kita memang perlu wear-nya di anak tidak respon kalau dia ada suara keras.
1: Ini mulai. Yeah. Dan tadi di awal sudah dibahas ya. Okay.
3: Kenapa nih gitu? Tapi kalau untuk 18 bulan itu untuk bahasa bicaranya. Kalau bahasa bicaranya itu yang 18 bulan itu kok belum nambah-nambah, katanya kok cuma itu aja. Itu mulai, ayo kita mulai tanya-tanya yang lebih memahami soal itu.
1: Yeah. Gitu.
3: Terus lanjut tadi kan bapaknya juga tanya tentang stroke ya.
1: Stroke ya, ya untuk terapi.
3: Terapinya ya. Itu saya juga bingung mau jawabnya karena saya nggak tahu kondisi bapaknya itu seperti
1: harus
3: apa.
1: Harus dicek dulu. Oke.
3: Okay. Dicek dulu. Tadi kan bapaknya bilang itu, oh kok saya disuruh bilang A I U E O, mungkin saja organ artikulasinya bapak agak kurang nih, mungkin saat suruh buka mulut tutup mulut lidahnya jadi kekuatannya berkurang karena stroke-nya itu gitu ya. Atau enggak bicaranya pelo gitu.
1: Okay. Nah,
3: itu dilihat lagi karena memang kita harus assessment secara langsung dulu,
1: dicek kenapa secara langsung nih? Ya tidak bisa mengawang-awang begitu ya. Oke. Okay.
3: Iya.
1: Baik.
3: Tadi yang
1: kedua Ibu Ati di Joglo. Waktu kecil apa namanya respon kalau diajak interaksi di link gitu tahu. Tapi sudah 6 tahun tumbuh seperti anak tunarungu begitu ya. Okay. Itu karena apa? Karena pernah jatuh dari gendongan ibunya.
3: Sebelumnya saya juga bingung nih. Bingungnya dia usia bulanan dia respon nih, harusnya pendengarannya mungkin baik ya.
1: Bagus. Gitu. Oke.
3: Okay. Usia 6 tahun kok lama banget nih baru.
1: Baru
3: baru
1: ngefek ya, mungkin.
3: Baru ini.
1: Iya, oke. Okay.
3: 6 tahun.
1: Baik.
3: saya sendiri kan untuk terapi bicara, saya tadi udah bilang di awal, kita itu tidak kerja sendiri. Kita kerjanya itu ada tes penunjang, ada teman sejawab juga. Itu balik lagi ke orang yang ibu tadi, ibu siapa tadi?
1: Bu Ati.
3: Bu Ati. Sebelumnya adik udah pernah ke dokter anak belum?
1: Okay.
3: Udah pernah tes pendengaran belum? Ada gangguan tidak di pendengarannya? Kalau memang tidak ada gangguan di pendengarannya, berarti kan kita harus screening lagi. Kenapa nih usia bulan dia respon kok beneran respon atau enggak nih? Kadang anak itu pinter loh. Pinternya kenapa? Dia ada suara respon, ada dililing respon. Dia kan ada visual. Nah, ada visualnya, ada gerakan, dia pasti akan respon gitu. Coba suaranya itu di belakangnya dia atau agak jauh, enggak ada enggak ada visualnya. Dia tertarik enggak?
1: Respon enggak gitu ya?
3: Enggak gitu. Kalau dia ada responnya di depan, pasti dia akan tertawa karena dia visualnya bagus gitu. Balik lagi ke ibu, itu ini udah 6 tahun, saya sarankan segeralah ke ponakan ya
1: tadi. Iya, ponakan.
3: Ponakan, saya sarankan segeralah ke dokter anak atau ke dokter spesialis untuk anak tumbuh kembang. Itu akan lebih baik. Ya masih ya anggap aja 6 tahun walaupun udah terlambat. Tapi alangkah lebih baiknya kita usahakan.
1: Baik. Terima kasih Mbak Anggun sudah menjawab Pak Om Ari dengan Ibu Ati gitu ya. Sekarang kita ke terapinya, terapi bicaranya. Apabila anak seorang anak mengalami speech delay, apa yang terapinya diberikan seperti itu Mbak Anggun?
3: Ya, kalau anak datang usia 3 tahun nih, datang ke Rumah Sakit Arif Jainuddin, anak saya terlambat nih bicara. Kita kan balik lagi tadi yang karena ibu kan pasti orang tua itu udah ke dokter, dokter rehab medik. Dari dokter rehab medik kita udah diprogramin, ini dia dapat terapi, bicara sama okupasi sumpamanya. Terapi bicara disuruh apa ini? Bahasa reseptif sama bahasa ekspresif. Nah, kita gali untuk di bahasa reseptif sama bahasa ekspresif. Galinya dari mana? Dia datang usia 3 tahun, sama yang tadi sudah saya bahas, dia 3 tahun, kita lihat literaturnya apa? Perkembangan bahasa bicara normal di usia 3 tahun itu udah berapa kata sih gitu. Dia harus udah bisa apa saja sih? Oh, harusnya dia udah 200 kata, udah 2 kata. Saat kita assessment, kok saat kita tanya sumpama nih, ini sumpama aja ya. Maaf kalau ada nama anak yang ini Ani ya, anggap aja Ani, namanya siapa? Sumpanya seharusnya dia udah bisa jawab nih Ani atau enggak, dia jawab yang lain. Dia belum mau jawab, belum jawab nih. Kita tanya lagi, kita liatin gambar sumpamanya. Kita liatin gambar, kita tetap memang assessment kita apa ya, tidak seperti kita ngobrol, kita sepaneng, anak harus duduk nih ditanya ini, enggak, kita kayak bermain. Di tempat RSD Aja itu, kita tempatnya itu benar-benar buat anak. Dia kita biasanya sih anak kalau datang itu kebanyakan nangis. Nangis di awal itu.
1: Kebanyakan. Ramah anak berarti ya di situ ya.
3: Biasanya nangis dulu. Enggak apa-apa. Itu nangis itu proses. Proses karena anak kan di tempat yang baru. Itu jangan takut orang tua yang mau, ayo, ayolah, ayo mulai aware, mulai datang untuk ke terapi. Nanti hari-hari pertama, mungkin kedua, ketiga itu orang tua akan masuk. Kita lihat, anak mau diajaki walaupun mamanya masuk, jadi kita ajak main, kita tanya, ini tanya gambar, mungkin gambar binatang, ini apa? Kita tanya kembali, kita suruh nih, kayak anggap aja gini, ada gambar, kucing, ikan, ayam. Adik Ani, ambil kucing. Nggak respon nih, kok nggak respon? Nggak respon, kita ganti lagi. Ganti lagi, mungkin dari tadi kan 3 kartu nih, kita respon 2 kartu aja. Mbak Ani, Dek Ani ambil yang ikan. Masih belum respon, ya udah kita bantu. Ini loh ikan. Kita respon seperti itu. Berarti kemampuan reseptifnya kurang. Tapi ada juga yang gini. Ani, ambil ikan. Tahu ikan. Saat ditanya, ini apa? Bingung. Nah, itu berarti untuk ke ekspresifnya. Tapi terkadang asesmen pertama, nanti kedatangan pertama sama kedatangan kedua itu akan berbeda. biasanya kalau udah dengan pertama itu kita dia masih nangis, yeah, masih kadang malu-malu, yeah, masih takut. Jadi asesmen pun juga tidak 100% kita langsung, oh ini kemampuannya di bawah nih,
1: yeah,
3: enggak. Kita tetap berjalan.
1: Yeah.
3: Oh, pas kedatangan keduanya udah nyaman, nyaman ke kita, udah nyaman ke lingkungan. Mm-mm. Oh, udah bisa ternyata kemampuannya. Okay. Oh, dari segi ini, oh dari dia pemahaman binatang tahu nih, udah tahu, berarti kita kelanjut nih.
1: Oke.
3: Okay. Usia 3 tahun kan udah ke 2 kata.
1: Yeah. Ya.
3: Oh, kita coba kalau dia 2 kata bisa enggak? Oh, atau dia udah bicaranya cuma satu kata aja. Oh, berarti target kita kedua.
1: Baik,
3: kata.
1: Artinya memang terapi bicara sendiri ada proses-prosesnya begitu,
3: iya,
1: ya. Biasanya berapa lama sih, Mbak, untuk kasus yang ditangani Mbak Anggun sendiri untuk anak dari mungkin speech delay kemudian bisa bicara? Memang beda-beda ya ukuran apanya kasusnya begitu. Yang kalau ditangani Mbak Anggun sendiri kebanyakan
3: kalau
1: berapa lama?
3: Rata-rata ya. Mm-hmm. Kalau dibilang berapa lama sih, saya juga bingung untuk jawabnya.
1: Oke. Okay.
3: Karena itu terkait dengan dia frekuensi terapinya.
1: Oh.
3: Berapa lama dia dalam seminggu terapi nih 2 kali.
1: Mm-hmm.
3: Kita kan terapi 2 kali. Kalau untuk di RSJ itu terapinya itu kisaran 30 sampai 40 terapi.
1: 30 sampai durasinya.
3: Durasinya.
1: Oke, okay, baik.
3: Durasinya itu cuma 30 sampai 40 menit aja.
1: Oke. Okay.
3: Itu kan kita nggak serta merta langsung terapi aja itu nggak,
1: yeah,
3: kita ada stimulasi,
1: terus
3: terus, okay, mungkin anak nangis dan sebagainya.
1: Mm-mm.
3: Kita kalau di terapis di kita itu pasti kita ada penghubung ya, penghubung itu apa sih gitu. Penghubung itu kita akan tulis program kita di situ.
1: Oke.
3: Okay. Apa saja yang kita lakukan tadi sama Ade, apa aja.
1: Kemudian progresnya mungkin,
3: iya,
1: ya.
3: Apa saja materinya?
1: Okay.
3: Oh, apa saja yang belum bisa?
1: Iya.
3: Yeah. Itu lagi kembali lagi yang tadi saya obrolin tadi ke orang tua.
1: Yeah.
3: Apakah orang tua dalam seminggu itu mengulangi lagi di rumah
1: atau
3: tidak gitu.
1: Baik.
3: Soalnya memang banyak banget kalau memang terlihat sekali anak yang selama ini yang saya udah terapi ya, dulu itu pernah saya ke orang tua saya kasih PR latihan meniup gitu, niup gitu.
1: Baik.
3: Besoknya saat dia datang dia udah bisa, berarti yeah, otomatis di rumah mungkin diajarin nih.
1: Okay.
3: Ada juga yang orang tuanya
1: memasrahkan di rumah sakit,
3: ya, bisa,
1: di terapisnya ada, gitu ya.
3: Iya.
1: Okay, baik. Kalau berhubungan dengan terapi yang rutin begitu ya, kalau saya bilang, kalau layanan di RSJD Dr. Zainuddin sendiri seperti apa, Mbak Anggun? Apa namanya? Nah, orang pasti kemudian berpikirnya terapi harus rutin, kemudian juga untuk membayarnya. Apakah ini bisa memakai jasa apa BPJS atau seperti apa begitu?
3: Nah, soal pembayaran, soal itu
1: pasti
3: sangat
1: larinya kan ke sana.
3: Iya, iya.
1: Realitanya seperti itu.
3: Baik. Saya jelasin ini ya. Karena ini kan dokter ya, rumah sakit jiwa gitu ya.
1: Yeah.
3: Stigmanya yang jiwa ini yang agak harus dihilangin ya. Mm-hmm. Mungkin orang-orang yang enggak pernah ke rumah sakit RSJ rumah sakit jiwa
1: RSJD.
3: Di unit pasti pemikirannya pasti orang gilanya itu lari-lari ya,
1: betul,
3: gitu, teriak-teriak ya,
1: yeah,
3: enggak sama sekali.
1: Okay.
3: Rumah sakit kita itu sudah bagus sekali, sudah ada pembangunan. Rumah sakit kita itu dipisah, ada rumah sakit ruangannya itu dipisah, yang satu untuk umum yang gedung baru itu namanya sudah malah. Terus nanti emang ada untuk pasien untuk rawat jiwa itu di bagian bangsal bagian belakang.
1: Oke.
3: Okay. Saya sendiri menempatin di anak jiwa anak dan remaja itu,
1: okay,
3: kita
1: baik,
3: di ruangan Narayana.
1: Satunya
3: itu.
1: Baik.
3: Nah, kembali lagi tadi sistem pembayaran gimana nih? Kita bisa BBJS.
1: Oke, okay, baik.
3: Cuma memang BBJS-nya itu kita memang karena kita tipe B ya, tipe A juga untuk umumnya kan kita tipe B ya.
1: Iya.
3: Itu memang harus berjenjang dulu.
1: Iya.
3: Dari fase ke 1 kita minta ke dokter anak atau enggak dokter spesialis anak.
1: Oke.
3: Okay. Minta rujukan kadang bisa langsung ke RSJ.
1: Oh.
3: Kadang ada yang bisa langsung ke RSJ. Iya. kadang harus ke faskes duanya dulu.
1: Betul.
3: Baru ke RSJ. Iya. Gitu.
1: Oke.
3: Nanti kalau memang pingin lebih detailnya lagi, itu bisa langsung tanya ke bagian informasi yang di RSJ.
1: RSJ.
3: Kalau okay, untuk mau yang umum nih, kita nggak mahal. Sekali datang kita cuma 60.000.
1: Oke, gitu. Untuk pelayanan 30 sampai 40 menit tadi, iya, begitu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: 60.000 itu sekali datang, tapi untuk tindakan terapinya satu aja.
1: Satu.
3: Supaya ngambilnya terapi bicara ya, yeah, berarti 60.000
1: okay,
3: terapi bicara.
1: Mm-mm.
3: Tapi kita juga ada paketan, wah lebih.
1: Ini oh, oke. Okay. Paketan apa aja itu?
3: Paketannya cuma simpel sih, Bu Ria. Kita paketannya cuma dapat 3 kali terapi 150.
1: Oh ya, jauh lebih ini ya.
3: Murah,
1: ya, lebih murah, betul.
3: Itu bisa dipakai 3 kali terapi gitu.
1: Oke, okay, baik. Ini informasi penting juga nih ya, mungkin untuk Anda di luar sana pendengar yang mempunyai anak atau mungkin ponakan atau mungkin cucu begitu ya, yang mengalami speech delay, udah kayaknya ini anak saya perlu terapi, ya, bisa langsung datang ke RSJD Dr. Zainuddin, iya, begitu ya. Iya. Baik, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, cuman karena waktu kita juga, Mbak Anggun, apa yang mau disampaikan ini Mbak Anggun untuk apa namanya closing statement tema kita siang hari ini? Bagaimana mewaspadai atau awareness terhadap keterlambatan bicara pada anak sendiri.
3: Kalau untuk kata-kata terakhir untuk acara ini ya.
1: Jangan kata-kata terakhir.
3: Menakutkan itu.
1: Menakutkan. Kalau saya dulu ingat ayah saya dihapus aja kata terakhir.
3: Monggo. Kalau untuk tema hari ini kan kita ngambil keterlambatan bicara ya, akan lebih baiknya orang tua ayo bermain bareng sama anak-anak kita,
1: okay,
3: mumpung anak-anak kita itu masih di masa golden age, dengan cara apa kita bermain bersama bareng, bukan cuma kita pegang HP.
1: Betul.
3: Terus anak main sendiri, jadi benar-benar kita main bersama dengan dalam artian apa, mungkin main karakter, main peta umpet atau larian atau sepak bola, harus ayo kita keluar, jangan cuma oh ibunya cuma pegang HP, anaknya main, ayo kita mulai biar anak kita tidak mengalami keterlambatan bicara.
1: Ya, dan itu bisa diupayakan apabila diketahui lebih awal begitu ya, mungkin ya, Mbak Anggun ya. Terima kasih Pak Anggun sudah berbagi, sama-sama, sudah memberikan apa namanya ilmu bagaimana kita aware atau waspada terhadap lingkungan kita, terutama untuk anak-anak kita begitu yang mengalami tumbuh kembangnya tidak semestinya dalam hal ini dalam bicara begitu ya. Mbak Anggun, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain pembahasan begitu ya, karena masih banyak program kayaknya bahasan yang perlu disampaikan begitu ya.
3: Nanti bisa sama teman saya lagi.
1: Oke, baik.
3: Teman saya terapi bicara di RSJ ada lagi.
1: Oke, baik. Intinya RSJD membuka untuk layanan umum juga ya, tidak hanya layanan jiwa begitu ya, Mbak Anggun. Baik, terima kasih Mbak Anggun, sehat selalu.
3: Iya. Terima kasih Mbak Ria.
1: Iya, baik.
3: Sehat juga buat Mbak Ria.
1: Iya, sehat juga. Dan Mbak siapa namanya ya? Mbak Wiris ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Anggun sudah rawuh di Studio Pro 1. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Dan insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak obrolan siang hari ini dan tetap bersama kami. Sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slakovin Sik resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamin Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke

Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire dan laga eliminasi WBA. Petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan, 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va déposer.
2: J'espère. Félicien avec une chute pour l'instant, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: All calm and good and
5: semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: pada eSport World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan Leaf menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, gold liner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
1: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
0: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just want to say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
0: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.

0: persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
1: No, I think it's been,
2: saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: New challenge for us.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON, pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat M. Nurhaidin menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini, dan sesaat lagi kami bergabung dengan Masjid Agung Kota Surakarta untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat hari ini dengan khotib Kiai Haji Dr. Dardini Hasyim SHMH. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kum. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum.

0: وبئس في قلوبهم.
1: والله أعلم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Salat Jumat Masjid Agung Rahimakumullah. Salat Jumat pada hari ini 2 Safar 1448 Hijriah 17 Juli 2026 bertindak selaku khatib Yang Mulia Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Dardiri Hashim Magister Hukum. Adapun untuk Imam Salat Jumat Yang Mulia Bapak Kiai Haji Nur Solihin Sarjana Agama Al-Hafidh. Alhamdulillahirrabbilalamin, perolehan infak sodakoh pada Salat Jumat 24 Muharram 1448 Hijriah 10 Juli 2026 sebesar Rp7.528.000. Semoga amal soleh para jamaah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi terkait kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses melalui sosial media Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube pada akun Masjid Agung Surakarta. Mohon perhatian kepada jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk mengisi saf terdepan, rapat dan luruskan saf. Mari selama khutbah berlangsung kita dengarkan bersama dengan khidmat. Dan kami ingatkan juga pada jamaah untuk memastikan handphone sudah dalam mode hening atau dinonaktifkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun 'adzim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. وقال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واطيعوا وثابكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاد الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum. Ya'lamu annallaha qad qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, imma ya'tiannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hadirin kaum muslimin muslimat, barangkali ada yang saya hormati dan banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah berikan kepada kita berupa sikap memilih masjid daripada tempat yang lain. Itu satu prestasi yang pasti harus kita syukuri. Berkat jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bekal selawat yang kita baca, seakan kita pasti berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin, marilah kita tambah-tambah naikkan mutu takwa kita, wa aslaha, dan tambah-tambah perbaikan kehidupan kita, minas sayiat ilal khairat, dari hal-hal jelek menuju baik, dari baik menuju lebih baik lagi. Itu satu prestasi yang harus kita syukuri manakala kita memang berada pada tataran itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-35. Urutan surat yang ke-7 Al-A'raf itu. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, imma ya'tiannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, imma ya'tiannakum rusulun minkum, jika datang kepada kamu rusulun, utusan-utusan, yaqussuna, yang membacakan 'alaikum kepada kamu ayati, ayat akan ayat-ayatku. Famanittaqa, barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan senantiasa memperbaiki ketakwaannya, fala khaufun, tidak ada perlu khawatir, alaihim, untuk mereka, walahum, tidak pula mereka, yahzanun, bersedih menghadapi apapun di dunia ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah panggil kita selaku manusia. Memang yang pertama saya baca tadi, ya bani Adam. Yang kedua Allah menyatakan panggilannya, ya Yohanes. Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-22, urutan ayat yang ke-22, ayat yang pertama maksud saya. Ya Yohanes, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu luar biasa mengguncang kita. Yang kedua, panggilan kita dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-33, urusan surat yang ke-31. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya ada pada istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu,
aduan musuh lakum bagimu. Fahdaruhum, maka hati-hatilah kamu meminisnya pada mereka. Tapi kalau wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru wa taghfiru, kalau kamu memaafkan, kamu menyantuni dan kamu mengampuninya, Allah menyatakan fa innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, dan zat yang maha kasih dan sayang. Panggilan ketiga hadirin dengan al-insan. Allah menyatakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Al-Qur'an surat Al-Insyikak, urutan surat yang ke-84 ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu kadihun, sudah kerja keras, ila rabbika, menuju Tuhanmu, kadahan, dengan penuh kerja keras, famulaki, maka pastikan kamu akan menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin bertemu kepada Allah, hadirin, dalam Al-Kahfi yang terakhir itu, famangka nerju liko arabih fal ya'mal amalan sholiha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang ingin bertemu Tuhannya, Allah sarankan fal ya'mal amalan sholihan, hendaklah beramal yang sholih. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali berbuat syirkun billah. Itu syarat atau tandalah orang yang betul-betul ingin bertemu Tuhannya. Famulaqi, ayat ini menyatakan insyaallah akan bertemu, atau pastikan akan bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadi zat yang menghibur kita kelak. Kata Nabi, pandangan yang paling menyenangkan besok di kelak kemudian hari adalah hiburan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah dan menghibur kita hiburan yang paling menyenangkan, kata Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir hadirin yang saya rinci, yang keempat, Allah memanggil hamba tetapi tidak kita. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina kafaru, Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ketujuh, urutan surat yang ke-66. Ini saya runut hadirin, satu-satunya ayat yang Allah panggil orang kafir hanya satu ini saja. Silakan dicek, sudah saya teliti berkali-kali, saya temukan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, la ta'tadirul yauma, jangan kamu punya alasan lah sekarang ini, tidak waktunya hari ini kamu pula punya alasan. Innamatuzzauna ma kuntum ta'malun, hanya satu pilihan kamu, balasan apa yang kamu kerjakan dahulu. Masya Allah. Untung hadirin, Masya Allah, kita menjadi orang beriman ya. Astagfirullah. Untung sekali kita hidup iman kepada Allah. Itu prestasi pilihan Allah yang sangat luar biasa. Tidak ada pilihan. Kalau kita dipilihkan Allah mau apa juga, sampai dipanggil seperti ini. La ta'tadirul yawma innamatuzzauna ma kuntum ta'malun. Tidak ada pilihan kecuali menerima hadirin. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Jagalah iman kita sekarang ini sampai mati kita hadirin. Tidak ada pilihan kecuali kita menjaga iman kita yang sekarang ada, yang itu prestasi yang luar biasa, tidak ada yang jual hadirin. Kita pun cari tidak akan pernah ketemu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, itu kita. Salah satunya tentu begitu. Imma ya'tiannakum rusulun minkum. Imma ya'tiannakum, jika datang kepada kamu rusulun, utusan. Sekarang siapa ini? Nabi kita menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi dan rasul. Mereka yang membacakan di telinga kita, yang menjadikan saya bisa membaca, itu semua ulama. Ya, seandainya tidak ada orang-orang seperti itu, satu pun tidak akan bisa berani berdiri di sini hadirin. Masya Allah.
jasa mereka luar biasa menggantikan tugas-tugas kenabian. Minkum, rusulun minkum. Tentu ulama minkum di antara kita juga yang dekat-dekat kita dilanggar-langgar ngajari ngaji kita. Dari situlah saya bisa. Yaqussuna alaikum, mereka pada menceritakan kepadamu apa ayati, ayat-ayatku, kata Allah. Hadirin, saya informasikan ayat itu ada dua ya. Ada ayat-ayat qauliyah yang saya baca ini. Yaqussuna alaikum ayati, ayat-ayat Allah, Al-Qur'an maksudnya. Yang kedua ada ayat-ayat kauniyah. Semua kejadian hidup ini ambillah pelajaran sebagai ayat Allah Subhanahu wa taala untuk edukasi kita sendiri-sendiri. Kita diberi pertemuan dengan siapa, kita bertemu apa saja, kehidupan seperti ini pahit atau tidak, senang menyenangkan, itu semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatilah itu sebagai cara upaya kita dekat kepada Allah. Jangan lalu lalang dengan apa yang Allah berikan lewat ayat kauniyah itu. Semua bermakna, hadirin, dan semua besok akan dimintai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu termasuk nikmat Allah. Hukum-hukum itu qauliyah. Cerita nabi, cerita orang-orang soleh dan yang tidak soleh, yang toleh, Fir'aun seperti itu semua ada di Quran. Tapi ada ayat-ayat kauniyah. Bagaimana Allah berpesan terhadap ayat kauniyah ini? Pertama, Al-Quran surat An-Naml

0: Fandur cerita, lihatlah, fandur lihatlah. Kaifa bagaimana karena akibatul mufsidin, orang-orang yang akibatnya orang-orang yang bikin rusak di muka bumi. Please lihat itu. Allah menyatakan itu. Yang ketiga, di Al-Qur'an surat An-Nahl 36 Allah menyatakan fasiru fil ardi, jalanlah kamu di muka bumi. Fandur lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana dampak orang-orang yang membohongkan Allah, yang tidak percaya terhadap Al-Qur'anul Karim. Dengan ayat kauniyah itu semua menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di balik apa yang Allah berikan kepada kita, lalu lanyang orang apa dan siapa yang kita temui, semua itu adalah pelajaran mengedukasi kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di balik apa yang Allah berikan kepada kita di ayat kauniyah itu. Allahumma amin. Sedikit ingin saya sampaikan ayat kauniyah ini. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, imma ya'tiyanakum rusulum minkum yakusuna alaikum ayati. Jika datang kepada kamu rusulun, utusan minkum di antara kamu, utusan itu yakusuna alaikum, yang membacakan menceritakan ayat-ayatku, yakusuna alaikum ayati, yang menceritakan ayat-ayatku, kata Allah. Famanit taqo, siapa yang senantiasa terus terikat kepada Allah, takwa kepada Allah, wa aslaha, dan senantiasa memperbarui takwanya. Allah mengatakan, hadirin, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Pada posisi semua barang-barang naik, kehidupan kita mungkin agak resah dan gelisah pada saat ini, saya tekankan, mari kita naikkan pula kadar takwa kita kepada Allah. Kita naikkan pula kadar wa aslaha, perbaikan diri kita, minas sayyiat ilal khairat, dari jelek menuju baik, dari baik menuju lebih baik lagi. Insyaallah hadirin, janji Allah akan datang tanpa kita minta. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Fala khaufun alaihim, tidak perlu khawatir kurang makan, tidak akan makan, jatah sudah ada hadirin. Asal kita wa aslaha wattaqo, kita tambah, kita naikkan mutu ketakwa dan mutu perbaikan hidup kita, insyaallah. Yang hanya sholat fardu, kita coba naikkanlah sholat sunnah. Yang tidak, yang sudah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, marilah kita naikkan sholat duha. Yang sholat duha rajin, mari kita naikkan tahajud jam 3. Yang sudah itu semua, tambah satu lagi sholat tasbih hadirin. Ya, pesan Nabi kita kepada pamannya bernama Abbas. Sungguh kenaikan seperti itu merupakan satu dampak tersendiri bagi kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pula mereka susah menghadapi hidup ini kalau satu dua kita lakukan, takwa kita naikkan, wa aslaha, perbaikan hidup kita, senantiasa jalankan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fafirru ilallah, kita bisa naikkan grid kita, lari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat, memohon, menangis kepada Allah. Insyaallah Indonesia akan jaya, akan bagus sesuai harapan kita, akan melindungi kita semua sebagai tumpah darah Indonesia. Insyaallah tidak akan pernah yang tidak tersantuni berkat kita di Indonesia dan berkat kita wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mudah-mudahan hadirin, keterikatan kita kepada Allah dari hari ke hari, dari bulan ke tahun ini menjadikan terikat betul, tidak hanya kebetulan. Kita butuh karena kita miskin dekat kepada Allah, tidak. Kita kaya justru syukurnya luar biasa, dekatnya luar biasa. Kita miskin pastilah kita dekat kepada Allah untuk menghilangkan kemiskinan kita masing-masing. Sehingga hidup ini senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang. Mudah-mudahan itu adanya. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zanibatika.

我。سمع الله لمن حمده. الله.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini, dan ada informasi dari Klaten. Pendengar, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kembali menyapa warganya dalam program Sambung Roso, kali ini di wilayah Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah. Untuk informasi selengkapnya, Adam Sutanto siap melaporkan untuk Surakarta siang ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Baik. Ya, dapat kami sampaikan, benar sekali tadi ada kegiatan Sambung Roso Bupati Klaten. Ini merupakan program yang dilakukan dalam rangka bertemu dengan warga di berbagai tempat, baik itu tingkat desa maupun kelurahan. Dan hari ini kegiatan Sambung Roso ini berlangsung di wilayah Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah yang tadi berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Kabupaten Klaten. Dan di tempat ini banyak masukan ataupun yang muncul dari masyarakat, terutama yang intinya adalah terkait dengan sampah. Dan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Bupati Klaten tadi juga menyampaikan agar penanganan dilakukan oleh pemerintah semata, tapi ada kerjasama baik itu tingkat masyarakat. Diharapkan masyarakat juga melakukan upaya dengan melakukan pilah sampah dari rumah. Berikut sekilas sampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat bertemu warga kelurahan kabupaten dalam Sambung Roso hari ini.
2: Semuanya produsen sampah. Nah, maka kata kunci menyelesaikan masalah sampah dari hulunya. Bagaimana kita memahami, kita sadar bahwa sampah ini kita harus bisa mengurangi dari diri kita terlebih dahulu. Minimal kita bisa memilah terlebih dahulu mana organik, mana anorganik, untuk kemudian diolah bareng-bareng. Beberapa wilayah di Kabupaten Klaten sudah terbukti sukses, Bapak Ibu Sekjen, mengelola sampahnya. Saya ambil contoh, salah satu desa di Kecamatan Jogondalan, Desa Perawatan, lurahnya juga muda, luar biasa, sekarang bisa menyelesaikan permasalahan sampah di desanya. Nah, saya harap nanti ada studi tiru juga dari seluruh semuanya untuk kemudian belajar bareng-bareng. Tentu dari pemerintah daerah akan hadir, tapi kemudian kalau tidak ada juga habit yang berubah dari warga masyarakat, masalah sampah tidak akan pernah bisa selesai.
1: Sementara sebelumnya juga masukan dari masyarakat dan juga permintaan dari masyarakat di kelurahan kabupaten kelurahan kabupaten tersebut adalah agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi kendaraan roda 4 untuk mengangkut sampah di wilayah tersebut, karena selama ini menurut keterangan dari warga sampah diambil oleh pihak ketiga dengan harga memang cukup mahal. Dan ia berharap dengan adanya kendaraan tersebut, nantinya beban masyarakat terkait dengan sampah ini atau pembayaran sampah ini akan dapat ditekan. Ria Adam Santo melaporkan, selamat siang.
0: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda langsung dari Klaten.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Karena harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dan sana terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
2: Lumayan, sampai dari saya kita
1: suap. Ada kaki-kaki. Direktur mesti tidak menanggung.
3: Nah, itu kan batasannya 5,5 ton. Nah, tapi yang untuk truk di atas 5,5 ton, tapi kalau dia memuat barang 9 bahan pokok, itu boleh masuk kota dalam rangka bongkar muat melalui proses perizinan.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Jumat 17 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Negara BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme dan kekeluargaan.
4: Kan tinggal Bupati selaku wasit modal untuk menentukan, ya kan? Dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
5: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
1: Sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dan sana terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
2: Lumayan, sampai dari saya kita suap.
1: Direktur mesti tidak menanggung setup.
5: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
4: Nih, kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebagian di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
5: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan meluncurkan proyek perubahan bertajuk Lentera Pangan yang dirancang untuk menata distribusi angkutan barang, khususnya kebutuhan pokok agar lebih tertib, aman, dan efisien. Program ini diharapkan mampu memperlancar distribusi pangan sekaligus mendukung stabilitas harga di Kota Solo.
3: Tapi kalau dia memuat barang 9 bahan pokok, itu boleh masuk kota dalam rangka bongkar muat melalui proses perizinan.
6: Dinas Perhubungan Kota Surakarta resmi meluncurkan proyek perubahan bertajuk Strategi Lentera Pangan atau Layanan Transportasi Efektif dan Ramah Distribusi Pangan. Program tersebut menjadi inovasi baru dalam mengatur tata kelola distribusi angkutan barang yang memasuki Kota Solo, khususnya kendaraan pengangkut bahan pangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufik Muhammad menjelaskan, proyek perubahan ini berfokus pada penataan kendaraan angkutan barang berbobot di atas 5,5 ton yang membawa sembako untuk kegiatan bongkar muat di dalam kota. Menurutnya, kendaraan tetap diperbolehkan masuk dengan syarat mengikuti aturan yang telah ditetapkan melalui sistem baru tersebut.
3: Boleh masuk kota itu kan batasannya 5,5 ton. Tetapi yang untuk truk di atas 5,5 ton, tapi kalau dia memuat barang 9 bahan pokok, itu boleh masuk kota dalam rangka bongkar muat melalui proses perizinan. Mengatur masalah rutenya, mengatur masalah jam operasionalnya, peningkatan kualitas dan kuantitas kelengkapan jalan sama metode pengawasannya.
6: Selain penataan rute dan waktu operasional, Dishub juga memperkenalkan aplikasi perizinan digital bernama Sijaka. Melalui aplikasi tersebut, pengemudi angkutan barang dapat mengajukan izin secara daring sekaligus memperoleh panduan rute distribusi yang telah ditentukan. Sistem ini juga terintegrasi dengan pengawasan di lapangan melalui kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengatakan, program strategi lentera pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Surakarta memperkuat ketahanan pangan melalui sistem distribusi yang lebih lancar dan efisien.
7: Program dari Sud untuk membantu kelancaran distribusi pangan di Kota Surakarta. Ini sebagai salah satu bagian dari Kota Surakarta mengurai masalah tentang ketahanan pangan secara nasional maupun secara lokal. Nanti program ini akan mengatur bagaimana kendaraan-kendaraan yang membawa barang masuk ke Kota Solo agar tidak menimbulkan kemacetan, bisa lancar dan kemudahan distribusi dan kestabilan harga.
6: Melalui inovasi ini, pemerintah Kota Surakarta berharap distribusi bahan pangan ke pasar-pasar tradisional maupun pusat perdagangan dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas, sekaligus mendukung terciptanya sistem logistik perkotaan yang lebih modern. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, kelahiran pedet di Kabupaten Wonogiri pada periode Januari sampai dengan Juni tahun ini mencapai 18.281 ekor, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk menjaga kualitas ternak, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri terus melakukan vaksinasi PMK, pengobatan, edukasi kepada peternak, serta program inseminasi buatan gratis dengan bibit berkualitas.
8: Kurang lebih hampir 18.000.
9: Populasi ternak sapi di Kabupaten Wonogiri menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang periode Januari hingga Juni, jumlah kelahiran pedet di daerah tersebut tercatat hampir mencapai 18.000 ekor, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan peningkatan kelahiran pedet menjadi indikator membaiknya produktivitas peternakan rakyat di Wonogiri. Baroto menjelaskan hingga akhir semester pertama tahun ini, jumlah pedet yang lahir mencapai sekitar 18.000 ekor. Rinciannya, sebanyak 10.294 ekor berjenis kelamin jantan dan 7.987 ekor betina. Menurutnya, seluruh pedet tersebut lahir di kandang-kandang milik masyarakat yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
10: Ada peningkatan, Mas, bandingkan yang lalu jumlah pedet lahir di Wonogiri tercatat kurang lebih hampir 18.000, Mas. Jantan 10.294 ekor, dara sing betina 7.987 ekor.
9: Untuk menjaga kualitas dan kesehatan ternak, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri terus menjalankan berbagai program pendampingan. Salah satu upaya utama adalah pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berkelanjutan. Baroto menuturkan langkah tersebut penting karena mobilitas lalu lintas ternak antar wilayah masih berlangsung setiap hari. Vaksinasi diharapkan mampu menjaga ternak yang sehat tetap terlindungi, sementara ternak yang sakit segera mendapatkan penanganan.
10: Terkait dengan pelindungan ternak itu, kita ada vaksinasi terutama PMK ya. Ternak masyarakat yang ada di kandang itu yang sehat tetap sehat, yang sakit diobati. Pertama, vaksin terus dilakukan, yang kedua pengobatan dilakukan. dilakukan. Yang ketiga komunikasi informasi dan edukasi kepada peternak.
9: Pemerintah daerah juga menjalankan program inseminasi buatan atau IB gratis menggunakan bibit sapi berkualitas. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki mutu genetik ternak, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjaga kesehatan sapi milik peternak. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Sekolah rakyat di Kabupaten Boyolali pada tahun ajaran 2026-2027 dipastikan belum dapat terwujud. Pemerintah Kabupaten Boyolali masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait pembangunan fasilitas sekolah rakyat, meski pembaruan proposal kebutuhan lahan telah diajukan.
11: Kemarin setelah dari Dinsos itu memperbaiki proposal, terutama terkait dengan luasan tanah,
12: pemerintah Kabupaten Boyolali belum dapat menggelar sekolah rakyat atau SR mengingat belum adanya kejelasan pembangunan sekolah rakyat dari pusat. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Susilo Hartono, pihaknya sudah memperbarui proposal terkait luasan lahan yang dibutuhkan, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan atau informasi dari pemerintah pusat.
11: Kemarin setelah dari Dinsos itu memperbaiki proposal, terutama terkait dengan luasan tanah sesuai dengan yang diminta, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan kepastian jawaban secara resmi apakah akan segera dibangun atau tidak. Itu Mas yang
12: ditambahkan oleh Susilo Hartono, semoga segera ada kejelasan dari pusat, mengingat tahun ajaran baru tahun 2026-2027 sudah berjalan, sekolah rakyat di Kabupaten Boyolali dimungkinkan akan dapat berlangsung tahun depan. RRI Surakarta, Amas Kusno melaporkan.
0: Mendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 0725 Sragen bersama pemerintah Kabupaten Sragen terus difokuskan untuk mempercepat pembangunan di desa-desa tertinggal, kawasan pinggiran, dan wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavaleri Anang Eko Prasetyo mengatakan program TMMD melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan sebagai upaya memperkuat kemanunggalan TNI, pemerintah daerah, dan warga melalui semangat gotong royong serta meningkatkan akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
13: Jadi kita bekerja sama dengan TNI, Babinsa, Koramil, dan perangkat desa.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD terus menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan di wilayah perdesaan. Di Kabupaten Sragen, sasaran utama program ini desa-desa dengan tingkat kesejahteraan rendah, kawasan pinggiran, serta desa tertinggal yang masih membutuhkan infrastruktur dasar. Perwira Sekti Teritorial Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavaleri Anang Eko Prasetyo dalam dialog RRI pagi tadi mengatakan, TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kemanunggalan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui semangat gotong royong. Menurutnya, pelaksanaan TMMD berlangsung selama 30 hari, sementara kegiatan karya bakti dilaksanakan selama 21 hari di lokasi berbeda. Selama pelaksanaan, masyarakat dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.
13: Menciptakan lagi budaya kebersamaan seperti itu, Bu, antara TNI, pemerintah daerah, unsur-unsur terkait, dan sama masyarakat, Bu. Masyarakat sekitaran situ kita timbulkan lagi, ayo kita bersama-sama bekerja untuk membangun terutama desa tersebut, dan ya lebih dampak luasnya ya Kabupaten Sragen, kita ciptakan budaya-budaya saling gotong royong, saling.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Endro Putranto menjelaskan, desa sasaran dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, diantaranya tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, lokasi di kawasan pinggiran, serta masih terbatasnya akses infrastruktur yang mendukung aktivitas
14: aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan desa menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan TMMD saat ini. Jalan yang dibangun umumnya merupakan akses penghubung antara wilayah, jalan usaha tani, maupun jalan perintis yang membuka konektivitas menuju desa tetangga sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Endra menambahkan desa yang ingin menjadi lokasi TMMD dapat mengajukan proposal kepada pemerintah daerah dan Kodim melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan survei lapangan untuk menentukan skala prioritas sebelum

0: desa diketahui oleh Pak Camat mengajukan kepada kami. Dan dalam setiap tahunnya itu proposal pengajuan ke kami.
1: Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan fisik seperti penyuluhan pertanian, kesehatan, pencegahan narkoba, hingga wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda. Meski tantangan seperti sulitnya distribusi material ke wilayah terpencil masih ditemui, kolaborasi antara TNI dan masyarakat selama ini mampu mengatasi berbagai kendala di lapangan. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
2: Pendengar, peringatan Dies Natalis ke-46 Universitas Tunas Pembangunan atau UTP Surakarta dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Pandawa Syukur di Kampus 2 kemarin malam. Acara yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Surakarta ini menjadi momentum refleksi untuk terus melestarikan budaya dan meningkatkan kualitas lulusan.
3: Kami UTP itu kalau bahasa Jawanya nguri-uri budaya gitu. Sehingga ini tetap kita lestarikan dan insya Allah setiap tahun dalam rangka Dies Natalis kami selalu ada pagelaran.
4: Puluhan penonton beserta Wali Kota Surakarta Respati Ardi antusias menghadiri pagelaran wayang kulit di Kampus 2 Universitas Tunas Pembangunan atau UTP Surakarta. Acara kebudayaan dalam rangka Dies Natalis ke-46 kampus tersebut menampilkan lakon Pandawa Syukur yang dibawakan dalang Ki Amar Pradopo serta dimeriahkan bintang tamu pelawak Gareng Jaja. Kepada RRI, Rektor UTP Profesor Winarti memaparkan, pertunjukan wayang kulit ini merupakan agenda tahunan yang rutin digelar sebagai bentuk komitmen institusi dalam nguri-nguri atau melestarikan budaya Jawa.
3: Tujuan kami itu membudayakan atau mempertahankan budaya wayang kulit. Yeah. Jadi ini merupakan syukuran juga karena lakonnya Pandawa Syukur itu sama UTP bersyukur sampai pada usia 46 UTP tetap eksis dan dalam rangka Dies ini kita juga merefleksikan diri apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan untuk pengembangan universitas.
4: Sebagai bentuk tindak lanjut refleksi tersebut, UTP kini tengah berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para tenaga pendidiknya. Profesor Winarti menjelaskan, pihaknya secara berkelanjutan terus menyekolahkan para dosen hingga mencapai strata tingkat 3 atau S3. Peningkatan mutu pengajar ini ditargetkan mampu mencetak lulusan yang tangguh dan memiliki ciri khas tersendiri saat terjun ke masyarakat luas.
3: Kita mengirimkan, kita menyekolahkan dosen-dosen sampai pada S3 tentunya, dan itu akan berdampak kepada alumni ya mahasiswa, sehingga mahasiswa atau alumni UTP bisa memiliki kekhususan, memiliki ciri yang sering kali kita sebut triciri itu.
4: Melalui kolaborasi antara pelestarian nilai budaya leluhur dan peningkatan kualitas akademis, perguruan tinggi ini berharap dapat terus berkontribusi dalam memajukan sektor pendidikan. Mahasiswa lulusan UTP juga diharapkan mampu bersaing menjadi pelopor kemajuan yang mandiri di tengah tantangan zaman. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Pendengar, demi memperkuat literasi, Wali Kota Solo Respati Ardi mengajak organisasi jurnalis perempuan untuk bisa membantu anak-anak menulis cerita. Hal itu dikatakannya saat menghadiri acara penguatan gerakan literasi digital perpustakaan bersama Bunda Literasi Jawa Tengah di Pendapi Gede, Balai Kota.
5: Dan kami mengajak rekan-rekan jurnalis untuk mengajarkan ilmu menulis.
6: Demi memperkuat literasi di Kota Surakarta dan Jawa Tengah, Wali Kota Respati Ardi berharap seluruh pemangku kepentingan bisa memperkuat budaya literasi digital melalui peningkatan minat membaca, menulis, serta penguatan karakter anak di era digital. Hal itu dikatakannya saat menghadiri acara penguatan gerakan literasi digital perpustakaan bersama Bunda Literasi Jawa Tengah di Pendapi Gede Balai Kota. Wali Kota Solo Respati Ardi juga mengajak organisasi jurnalis perempuan di Kota Bengawan untuk turut serta memberikan pembelajaran menulis kepada anak-anak, karena menurutnya tantangan literasi di era digital saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga bagaimana membangun kebiasaan berpikir kritis dan budaya menulis sejak usia dini.
5: Intinya kami mengedepankan budaya untuk baca tulis, membiasakan menulis dan membaca dengan baik, kan kita implementasikan di anak-anak usia dini hingga SMP. Dan kami mengajak rekan-rekan jurnalis untuk mengajarkan ilmu menulis yang baik dalam sebuah peristiwa. Ini menjadi penting sekali supaya anak-anak kembali minat membacanya lebih baik lagi.

0: Sementara itu, hadir juga dalam kegiatan penguatan gerakan literasi digital perpustakaan, Bunda Literasi Jawa Tengah Nawal Nur Arafah Yasin menegaskan bahwa digitalisasi layanan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan indikator pembangunan literasi yang konkret.
1: Kalau yang belum masih manual perpustakaannya, ini bisa diupayakan untuk digitalisasi layanan. Ada peminjamannya secara online, kemudian ada katalog digital, ada membership elektronik, dan aplikasi perpustakaan. Kita juga harus memanfaatkan adanya media sosial untuk konten edukatif, untuk rekomendasi buku, dan kampanye membaca kreatif. Maka target penguatan literasi digital Jawa Tengah, kita targetnya untuk meningkatkan IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Kedua, peningkatan tingkat kegemaran membaca TKM. Keberhasilan kepala daerah itu dilihat dari tingkat IPLM dan TKM-nya. Maka target kita ke depan, bagaimana kedua ini bisa meningkat.
0: Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, serta para jurnalis, Kota Solo diharapkan mampu membentengi generasi penerus dari dampak negatif ketergantungan digital dan mencetak generasi yang cerdas, kritis, serta gemar menulis. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Momen liburan panjang sekolah, omset night market Ngarsopuro mampu menembus angka 443,8 juta rupiah. Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Pedagang Night Market Ngarsopuro Solo, Engkur Kurniadi, ketika dihubungi RRI hari ini.
3: Antusias pengunjung pada momen liburan sekolah di night market Ngarsopuro, alhamdulillah meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau dibandingkan dengan tahun yang lalu.
4: Momen liburan sekolah membawa berkah melimpah bagi pelaku usaha di night market Ngarsopuro, Kota Solo, termasuk pedagang night market Ngarsopuro, Kota Surakarta. Tingginya antusias masyarakat yang berkunjung untuk berbelanja mendorong omset pasar malam tersebut mencapai 443.838 rupiah hanya dalam 2 pekan penyelenggaraan. Para pengunjung tampak memadati setiap stan kuliner, kerajinan tangan, hingga camilan khas Kota Solo sepanjang momen libur panjang sekolah. Ketua Paguyuban Pedagang Night Market Ngarsopuro, Engkur Kurniadi, menyampaikan capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada liburan sekolah tahun lalu.
3: Melaporkan antusias pengunjung pada momen liburan sekolah di Night Market Ngarsopuro, alhamdulillah meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau dibandingkan dengan tahun yang lalu.
4: Meski terjadi lonjakan pengunjung, penyelenggara tidak menambah jadwal operasional selama masa liburan. Night Market Ngarsopuro tetap dibuka sesuai jadwal rutin, yakni setiap Jumat dan Sabtu. Selama 2 pekan penyelenggaraan pada momen liburan sekolah, total transaksi yang tercatat mencapai 443.838.000 rupiah.
3: Omset selama 2 minggu mencapai 443.838.000 rupiah. Ada kenaikan jika dibandingkan pada momen yang sama liburan tahun lalu, yang mana di tahun lalu omsetnya mencapai 390.385.000 rupiah.
4: Selain menjadi pusat kuliner, kerajinan, dan produk UMKM, suasana night market Ngarsopuro juga semakin semarak dengan hiburan musik yang disuguhkan kepada pengunjung. Sejumlah grup musik yang tampil selama momen liburan sekolah, diantaranya Format Akustik, Event Lee Band, Kawins Band, dan Green Band. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Jumat 17 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan lentera pangan yang dirancang untuk menata distribusi angkutan barang, khususnya kebutuhan pokok agar lebih tertib, aman, dan efisien. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang. We'll be right back.

0: Isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gaya mah kok ono, wae marek lucu sama Mbak Isi kamu tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Kalau siang-siang gini dengerin lagu dari Once Mekel enak ya, Sabda Alam. Dan ini sudah membuka jam santai kita siang hari ini, menutup kebersamaan kita di Surakarta siang ini.
1: Jam santai.

0: Pernah salah ngirim emoticon atau emoji gak sih? Maunya ngirim emoji seneng tapi ternyata emoji marah atau emoji sedih. Nah ini apa namanya, pengalaman yang mungkin kita semua pernah mengalami gitu ya. Untuk yang gunain Android atau iPhone begitu, pasti suka mengirimkan emoji. Seberapa seringkah Anda mengirimkan atau menggunakan emoji atau emoticon? Kenapa saya membahas emoji atau emoticon? Karena bertepatan dengan hari ini tanggal 17 ini di masyarakat dunia memperingati World Emoji Day. Jadi sebuah peringatan yang merayakan penggunaan emoji sebagai bagian dari komunikasi digital sehari-hari. 0271638055 dan WhatsApp di 0813900155225 sudah saya buka untuk Anda di jam santai. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Ria.
0: Ayo, ayo, halo, halo. Apa kabarnya?
1: Lama sekali.
0: Ah ya, kayaknya ya udah berapa bulan kayaknya ya nggak bergabung ya.
1: Iya betul, Mbak.
0: Kenapa? Sehat tapi kan ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Yo, gitulah
0: sehat, Mbak. Sehat, yo, gitulah ya. Gitu. Pokoknya yang penting pokoknya sehat ya, Bu Endang ya.
1: Sehat, Mbak.
0: Oke, baik. Iya, harus sehat. Pokoknya kalau mendengar kabar sehat tuh ikut senang gitu kan. Sehat dan pastinya bahagia. Bu Endang, seberapa sering menggunakan emoticon atau emoji di handphonenya? Pernah salah kirim juga enggak sih?
1: Seberapa seringnya itu tiap hari?
0: Tiap hari pakai ya?
1: Pakai.
0: Itu kan iya. Untuk
1: kadang kan juga kadang pakai yang salah.
0: Itu makanya pernah salah kirim nggak sih? Atau salah, bukan salah kirim, salah memilih pernah. Emoticon.
1: Pernah itu apa itu? Pas lihat itu nggak sengaja ada yang kepencet itu loh, Mbak.
0: Oke.
1: Status orang. Gitu.
0: Oh ya, benar. Ya. Mending kalau emotikonnya sesuai dengan statusnya gitu ya, mengomentari. Kalau nggak ada hubungannya gitu kan kadang-kadang.
1: Itu dia.
0: Terus apa yang dilakukan? Langsung meminta maaf gitu?
1: Kan terus gini. Ngapain Bu menangis kan
0: emotikon nangis yang benar aku benar
1: padahal saya tuh mau hati itu loh, Mbak, suka
0: benar
1: itu. Terus ngapain Bu enggak salah pun apa banyak gitu.
0: Maaf ini jempolnya agak sedikit melebar gitu kan. Jadi mau mencet yang sebelahnya ke pencet yang satunya gitu.
1: Tanpa sadar tuh aku tadi mencet apa ya? Kan nyampe apa ya gitu loh, Mbak.
0: Bener. Makanya kalau kayak gitu tuh harus pelan-pelan gitu ya, Bu ya. Memilihnya tuh harus yang bener-bener kayak gitu. Baik. Bu Endang lagunya apa?
1: Leto, Mbak. Lama enggak denger Leto.
0: Oke, boleh. Yang apa?
1: Sebelum Cahaya.
0: Sebelum Cahaya. Baik. Mau salam-salam dulu?
1: Salam untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wikati, Bu Tanti, Bu Yuni, Pak Rere, Pak Kris, Mas Andi, Mas Bima, Pak ini Pak Sarti, Pak Is, Pak Cuk dan semuanya saja.
0: Oke, Bu Endang.
1: Ya, tetap semangat.
0: Tetap semangat dong, Bu Endang juga semangat ya, sehat. Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Salam untuk keluarga.
0: Amin.
1: Hari ini aku ada yang ulang tahun loh, Mbak.
0: Siapa yang ulang tahun? Bu Endang yang ulang tahun?
1: Bukan.
0: Oh. Saya mau
1: ulang tahun suamiku.
0: Oh, oke.
1: Meninggalkan diriku.
0: Oh, alah, iya. 5
1: tahun yang lalu.
0: 5 tahun yang lalu. Baik. Maksudnya hari ini berpulangnya beliau atau hari lahirnya? Berpulangnya.
1: Hari berpulangnya.
0: Oh, oke, okay, iya. Baik, baik.
1: 5 tahun ternyata.
0: 5 tahun ya, sudah enggak kerasa cepat waktunya ya. Mengirim doa yang terbaik, Ibu.
1: Iya, tadi pagi sudah saya kirim doa.
0: Oke, baik.
1: Bisa pagi, saya minta doa.
0: Baik, baik.
1: Tinggal itu bisanya.
0: Iya, tetap semangat ya, Bu Endang ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Masih punya tanggungan.
0: Iya, harus itu yang diingat sih, betul, betul.
1: Iya, masih punya tanggungan.
0: Baik. Semangat, sehat selalu.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu Endang ya. Sedihnya kalau kangen tapi tidak bisa meluapkan kepada orang yang dikangeni karena memang sudah tidak bersama kita. Itu yang rasanya nyesek. Kalau kangen sama orang yang masih ada, kita bisa video call, bisa telepon atau bisa menyambangi gitu. Tapi kalau kangen kepada orang yang tidak ada atau sudah berbeda alam, itu ya paling kangennya hanya dengan mengirimkan doa gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Endang sudah membuka jam santai siang hari ini. Kemudian ada yang sudah bergabung di WhatsApp ini, ada Kak Felicia di Colomadu. Jam santai di Jumat penuh berkat with Mbak Ria yang suaranya always stereo, mantap. Habis makan kayaknya ya. Bikin pendengar selalu semangat. Info cuaca di Fajar Rindah Colomadu Timur cerah berawan di suhu 31 derajat Celcius. Mbak, izin antri request cerita rindu dari Firsa Besari. Suka lagu ini gegara abis nonton film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, Mbak. Oh, saya pernah nonton itu film itu. Yang main Eva Celia, Bucek Depp, Amanda Roles. Ya, pernah nonton. Jujur bikin banjir air mata saya, Mbak, nonton di kamar barusan berawal nonton film Jangan Buang Ibu. Ternyata ada film keluarga yang tidak kalah bagusnya. Di film ini yang jadi ibu aktris dari Semarang, Ine Febrianti ya. Juga main di film Budi Pekerti yang dulu viral itu loh, Mbak. Wah, ini kayaknya pecinta film ini ya, Kak Felician ya. Lagu dan salamnya spesial untuk Mbak Ria yang tugas siaran dan Mbah Tarmi yang bikin semangat. Untuk Mbak Ria tetap semangat, senantiasa sehat, murah lancar rezekinya, penuh sukacita dan bahagia bersama keluarga terkasih. Terima kasih. Oke. Pernah banget, Mbak, salmoji. Oh, istilahnya salmoji ya. Salah emoji. Oke. Dulu mau kirim emoji tangan memohon ke dosen, malah kekirim mengirim tangan berbentuk cinta. Itu masih untung berbentuk cinta. Kalau membentuknya kepalan tangan kan kacau itu ya. Tapi anak-anak gen sekarang ini, kalau ketawa ngakak pakainya emoji nangis, Mbak, bukan yang emoji ketawa. Oh, gitu ya. Dan kalau emoji senyum, ini berarti sedang tidak baik-baik saja. Gen Z emang beda, Mbak Ria. Lagunya spesial untuk Bu Endang juga yang baru kangen. Oke, baik. Memahami Gen Z itu memang susah. Apalagi kalau di grup gitu ya. Di grup ada orang tua, ada eyang gitu kan, ada cucu-cucunya. Nah, cucu-cucunya itu ngobrolnya tuh enggak karu-karuan begitu. Ada emoji atau emoticon yang lucu-lucu atau stiker yang lucu-lucu. Terus eyangnya cuman komentar aja. Aku ramudeng bahasane cah saiki. Iya, benar-benar Kak Felicia. Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Selamat siang, jam santai.
0: Saya untung udah tutupan telinga ini. Pakai maksudnya tutupan telinga pakai headphone.
2: Satu ditendang gue.
0: Kan udah ini, sudah masuk sekarang. Sehat ya, Bu Temu?
2: Aku tadi kan bilang sama Mbak Tarmi, yang tugas siapa ini? Mbak Ria. Oke, masuk. Setrikan bonti dulu.
0: Awas, dicabut dulu itunya. Colokannya. Ntar gosong lah kita tinggal telepon ke sini.
2: Sudah, Mbak Ria.
0: Sampun, Jih. Oke, sudah makan siang, Kak?
2: Sudah, nanti tiga kali tuh.
0: Nanti menyusul saya loh kalau makannya sudah tiga kali.
2: Pagi bandeng, jam 10 tadi sop. Ini nanti, anu ya, rica-rica ayam.
0: Ya ampun, itu sehari tuh menunya bisa ganti-ganti begitu ya?
2: Iya, ini orang jalo lemu.
0: Gak apa-apa. Yang penting sehat dan menikmati hidup gitu kan? Oh.
2: Oke, yang penting ini temanya apa ini?
0: Temanya emoji atau emoticon. Pakai handphone Android enggak?
2: Jelas tidak lah, ya Allah, enggak pusing.
0: Ya wis, nek nu rasa tak tanyain, nek nu wis lagunya aja kalau gitu.
2: Iya, yang penting kan setia dengan Mbak Ria. Jadi kalau Mbak Ria tugas.
0: Baik, terima kasih ya Bu Temu, saya tersanjung ini. Baik, mau salam-salam enggak?
2: Iya loh. Terus saya tidak saja Bu Menteri, Bu Menteri, okay. Bu Elisa yang suka guyu-guyu kan saya ketemu.
0: Ya.
2: Buat kembaranku. Ayo lemu no gina.
0: No gina. Satu lagi setengah tua lemu gina gina gitu ya.
2: Itu Mbak Rianku. Aku protes. Mandani mata kirimi muring-muring.
0: Nah itu harus dikirimi. Ini lagunya apa by the way?
2: Lagunya wis nunut saja wis.
0: Ya wis lah, Ivan Seventeen aja ya, jangan paksa rindu ya.
2: Apa, Mbak?
0: Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Enak banget itu lagunya.
2: Wah, wong pangan orang di Foxona kepengin ngerti apa ya.
0: Kan sekedar lagu, enak loh ya.
2: Ya sekedar lagu, mesti julurnya ada yang menikmati.
0: Iya benar, ungkapan hati ya, betul, setuju gak? Lagu itu ungkapan hati juga gitu kan, perasaan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya kita aja, makasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Ibu temu. Hati-hati ya. Kok lama kedobrak. Di belakang Ibu temu, halo selamat siang jam santai.
3: Halo selamat siang jam santai.
0: Waduh, pegawai di Dukcapil Boyolali. Siang Pak Tri, sehat Pak Tri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mekaten ugi Mbak Dias sekulaga.
0: Amin. Amin amin. Alhamdulillah saya juga sehat dengan keluarga. Panas ya?
3: Emperan rumah.
0: Teras. Anginnya tapi ada angin nggak?
3: Angin ada.
0: Ada ya?
3: Sedang angin agak.
0: Wes Pak, kalau udah panas nggak ada angin, wah udah sumuknya minta ampun gitu.
3: Iya, panas Mbak.
0: Iya baik. Pak Tri pakai handphone Android nggak?
3: Buatan niku.
0: Oh ya sudah.
3: Soalnya kadang besok kepencet ngano Mbak, ada berusaha ngoten Mbak. Kirim kembali.
0: Nah, berarti sama ya masalahnya ya. Ini kayak ngirim-ngirim.
3: Kadang-kadang nih kirim ulang atau
0: oh, oke. Okay. Tapi kalau
3: tenggane operator yang ngoten
0: niku. Oh, tapi masih banget pakai SMS-an begitu enggak?
3: Anu, nek enten SMS kang operator
0: ngoten niku. Oh, iya iya iya.
3: Males.
0: Oke. Oke oke baik. Ya sudah, berarti tidak saya tanyakan temanya ya. Pak Tri lagunya apa?
3: Anu Nawani Bruri bulan sabit.
0: Bruri nggak apa peso limo ya?
3: Bulan sabit.
0: Oke. Okay. Iya saya ayo, siapkan.
3: Doso sani Obama kasal kirang.
0: Lah peso limo. Baik. Pak Tri mau salam salamnya monggo silahkan.
3: Oke. Okay. Kata Pak Datang Ibu Jukeng Siang Kakem Kakong Jo Bapak Gator Kakak Dede Kakak Sita Isa Dewan Kalimantan Jukeng Siang Kak Yuni Mas Andi Jukeng Siang Kakem Mas Andrian, Bunda Kartawitri, Dewa Bali, Sukminsa Kak Mas Bima Kartosuro, Sukminsa Kak Bunda Ikanur, Bapak Pak Sudara Wadan Calon Madu, Sukminsa Kak Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Bini, Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, Sukminsa Kak Bapak Muladi, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Rudo, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, Sukminsa Kak Bapak Joko Indanto, Mas Roman Muhammad, Bapak Walu Sultan, Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Sukminsa Kak Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Martin Stupiri, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Maharani, Ustali, Mbak Sri Hartini, Kutumatung, Mbak Dewi. Sekarang kakak Bunda Agustin, Bunda Menteri, Bunda Lisa, Bunda Modesta. Sekarang kakak Bunda Endang Sri Widastuti, Bunda Sri Endayani, Bunda Endang Sri Soekarjo, Kutumatung, Bunda Haja Sri. Sekarang kakak Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim. Oke, cuma tentang Bunda Renata ini, Bunda Astuti, Bunda Trik Tabang, Bunda Nusuan, Sugengsan Kagem, Bunda Wigati Wanosopo, Bunda Muwati Sami, Bunda Fitri Soekarjo, Kitumatung Bunda Nini Sartini, Bunda Umi Karim, Sugengsan Kagem Bombo Kial Gede, selamat sore Kagem Kakak Puja Papua, Tumatung Sedoye, Kang Mudangi Salam Santai Meniko, Jukung Siang, Santai, Salam Sehat, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Kakak Mbak Rian dan Dut Surya, mungkin-mungkin tak sopin orang yang sungguh Allah.
0: Amin.
3: Kesehatan, kesarasan, kelancaran, lagipun mayai sedoye kewajiban pun.
0: So, amin. Soal
3: kita kata berkah merimpah, soal kang barokah.
0: Amin, amin. Matur
3: sangat, Mas Wadu Dalipun.
0: Jee, matur sembadun Pak Tri, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak kebayang Pak Tri menyampaikan salam yang begitu banyak dan begitu urut gitu ya. Karena udah setiap hari mungkin jadi udah di luar kepala. Stop dulu untuk telepon sama WhatsApp-nya. Saya izin untuk memutarkan lagu dulu ya pendengar ya. Yang di request dari Kak Felicia di Colomadu, saya putarkan Cerita Rindu dari Monica Christiana featuring Firsa Besari.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat merubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Sot Yen menjelaskan, menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Santai, saya buka line telepon dan WhatsApp kembali untuk Anda pendengar sambil request lagu di siang hari ini ya, lagu Indonesia. Jangan terlalu lama, yang 90-an ke atas aja sampai sekarang gitu ya. Pernah seberapa sering menggunakan emoticon di handphone Anda atau mungkin salah kirim atau salah pencet? Itu kalau kayak gitu gimana ya? Pengennya senang, bahagia, di pencetnya lagi marah gitu, yang merah gitu. Wadah. Salah jarinya atau salah matanya? Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Halo, selamat siang Jam Santai.
0: Halo juga Ria yang cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Tarmi.
1: Tri.
0: Kurang ini, kurang apa namanya? Cekelane kurang kenceng. Jadi enggak kesontrang.
1: Kami enten yang setunggal buatan enten anu nih kartu
0: nih. Oke, baik. Mbak Tarmi pakai Android atau pakai handphone biasa?
1: Buatan sakit mbak.
0: Padahal kalo punya.
1: Kalau ben kutunya telpon malah kepencet sing abang jadi nesu.
0: Lah itu makanya itu yang sering kita alami gitu ya, mau mencet apa namanya gambar bahagia. Oh gitu ya, jadi kalau marah langsung ngomel-ngomel aja gitu ya.
1: Oke.
0: Ora sanggup gambar-gambar. Loh, lah nggih. Nah, itu padahal kalau telepon kan bisa sambil ngelihat kalau pakai Android gitu.
1: Mboten saged. Marane pusing.
0: Wah, harus mengupdate diri dong, Mbah Tarmi. Tapi
1: apa? Saged WA ngaten ngertas Mbak Ria.
0: Lah iya makanya. Iya, semua tahu gitu kan. Kangen lihat video call kan bisa gitu.
1: Kalau aku kangen ampun tangan nggih moro mriku.
0: Wah, lah nek kangene di mana luar negeri kan ya, masa tiba-tiba langsung datang. Ya sudahlah. Dinikmati saja ya berarti ya apa adanya ya Mbah Tarmi ya. Oke, lagunya apa Mbah Tarmi?
1: Lagune napa nggih?
0: Apa dong?
1: Andai ku tahu
0: gitu. Oke.
1: Kono niki kok pon mboten lebet blas nggih, semoga
0: iya,
1: sehat lah.
0: Iya, betul.
1: Adem Bu Nini Sartini. Bu Menti, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Yuni, Mas Andi mboten lebet, Pak Kris. Kagem Mas Bima, Mas Teo, Bu Maharani sing wonten Australia. Mireng kene iki mesti.
0: Iya, biasanya gitu.
1: Delayan mirengke nggih remen.
0: Iya, betul.
1: Ponakan kula nggih wonten sing ten luar negeri, Mbak.
0: Oh iya, di mana?
1: Pun Diangu. Nang ketingale mendete gangsal taun kaget.
0: Oh, gitu. Mana Jepang?
1: Mboten ketingale sepundi nggih, pokoke luar negeri ngoten mawon.
0: Oke.
1: Okay. Sing kuliah 5 tahun ada rugi.
0: Lah itu makanya ya, sudah enggak apa-apa selama masih muda. Sing
1: nembe mawon ketingale teng Jepang.
0: Jepang ya. Banyak sekarang anak-anak muda ke Jepang gitu ya.
1: Umure pun selawe jane pun jak ngantenan ning dereng gelem.
0: Anak sekarang pokoknya ngumpulke duit sing ngokeh gitu kan, buat modal baru berkeluarga kayak gitu.
1: Mosok kasih sing wonten Jepang, Mbak.
0: Baik ya, mau salam-salam dulu.
1: Tarwiji sing penusukan tapi mireng kene perempat.
0: Oh.
1: Joget-joget.
0: Oh iya. Lah nek campursarine slow apa ya joget-joget?
1: Pribon.
0: Kalau campursarinya lagunya enggak yang ngebeat gitu apa joget-joget?
1: Ya pokoknya mandok-mandok waktu kuwi. Saya kula mirengke niku mirengke perempat.
0: Oh alah.
1: Lah kok Mbak engko gen ngrungokke aku kula. Ning marin sang kula sing kasih niku pro satu.
0: Oh, oke. Okay. Selamat siang ya, Mbak Kasih, Ibu Kasih. Baik.
1: Kagem Mbak Ria.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam kagem Ibu.
0: Waalaikumsalam. Amin.
1: Mbak Ria nggih sehat sak keluarga. Amin.
0: Iya.
1: Matur
0: nuwun. Apa?
1: Kagem Buret Hargani, Ibu Eni Sudami. Kagem Mbak sing enten Salomadun niku sinten
0: jenenge? Felicia, Felicia.
1: Oh, Mbak Felicia. Semoga sehat selalu.
0: Penggemarnya Mbak Tarmi loh itu.
1: Ribon.
0: Penggemarnya Mbah Tarmi.
1: Kenapa nggih?
0: Lah itu tadi saya bacain WhatsApp-nya, mosok aku saya ngapus. Lagi iya, pokoknya ya. Buat Mbah Tarmi idola saya yang gitu.
1: Nggih, matur nuwun, Mbak. Mbak Felicia.
0: Felicia. Oke.
1: Dalemipun di saleh ponakan kula griyane nggih
0: Salomadun.
1: Anu niku. Matur nuwun Malangjiwan nih Mbak.
0: Oh, Malangjiwan. Iya, iya.
1: Ya, apa malam Mbak Ria?
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disiapkan lagunya Mbak Tarmi. Ada Pak Muladi di WhatsApp. WhatsApp. Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang Pak Muladi. Bagaimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Pak Muladi pakai handphone Android atau pakai handphone yang biasa?
2: Ya, ini pakai Android.
0: Pakai Android ya.
2: Telepon itu pakai HP yang Nokia.
0: Oh, oke, baik. Iya. Seberapa sering pakai emoticon atau emoji Pak di handphone Androidnya Pak? Kalau berkirim chat begitu?
2: Ya kadang-kadang itu kirim chat itu
0: ada
2: salah kirim sama yang lain.
0: Oh, bukan gambarnya yang salah pencet.
2: Bukan.
0: Oh, oke, okay, baik. Kalau itu berarti salah masuk kamar gitu ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Baik, Pak Muladi lagunya apa, Pak?
2: Ya, lagunya aku minta dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang
2: Kemesraan.
0: Kemesraan. Oke, okay. Mau salam-salam ya, Pak Muladi.
2: Ya, ya, salam-salam. Barusan ada Bu
0: Mbah Tarmi.
2: Mbah Tarmi tadi.
0: Iya, betul.
2: Kok suaranya mirip kayak sama Bu Temu.
0: Oh iya, sama ininya. Tingginya, tarik apa namanya? Kenceng gitu ya.
2: Oh, itu kenceng sekali.
0: Enggak apa-apa, heeh, benar. Semangat itu berarti, Pak.
2: Iya, itu ya. Setiap hari semangat terus ya.
0: Iya, betul. Harus semangat.
2: Ya. Ya, untuk Mbah Tarmi tadi. Ada Bu Endang. Ada Bu Temu ya. Ada Bu Yuni, Bu Nini, ada Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modista, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Hardani, Bu Menti ya, Bu Rakil, Bu Endang, Bu Cindy, Bu Ismam, Bu Yatmi juga, Bu Wigati, Bu Rere, ada lagi Bu Lastri ya, ada ya, Mbah, Bu Yat, Bu Tanti ya.
0: Bu Tanti, oke.
2: Okay. Ya, ada Pak Kris, Pak Beni, ada Pak Pak Paidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Deli, Lek Karim, Pak Gadot, Pak Tri juga. Pak Tri sudah masuk.
0: Pak Tri sudah. Ya,
2: pertama ya.
0: Iya, betul. Nomor berapa? 3 Pak tadi,
2: Oh iya, ada Kisah Yasem Gede. Pak Rohman, ada Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Mbak siapa itu? Siti Aisyah.
0: Iya, ya, Kalbar.
2: Kalbar itu. Ada Pak Gadot juga. Ada Mas Andrian, Mas siapa? Bima, ada Mas Andi. Mas Andi kok beberapa kok.
0: Ah iya, kayaknya ya. Mungkin lagi sibuk ya, mungkin ya, Pak. Ya. Muladi ya, mudah-mudahan sehat ya.
2: Mungkin sehat.
0: Ya.
2: Semoga sehat ya selalu ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Iya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putar lagu dulu ya pendengar ya. Dari Krisye tadi yang di request oleh Pak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

Jam santai, saatnya membaca WhatsApp dulu yang sudah menumpuk. Ini saya mau belajar membaca dulu. Selamat siang untuk Pak Sriatmo di Pajang Utara. Selamat siang Mbak Ria dan kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat tugas, semoga tidak lekas capek. Selalu sehat, tetap semangat dan sukses selalu dalam karir. Cuaca kawasan Pajang Utara sangat panas, gerah, cetar, membahana. Suhu 33 derajat Celcius. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sriatmo. Pak Bambang Murdokusumo, jam santai wilujeng siang. Salam persahabatan. Salam buat Mbak Rianani Surya. Lagunya Damai Bersamamu dari Krisya. Sudah saya putarkan ya Pak Bambang ya. Kemudian ada Ibu Agustini Mangkubumen. Selamat siang Mbak Ria, jam santai. Lagunya Nugi Burung Gereja. Salam buat terkhusus yang tugas Mbak Ria. Dan salam buat semua pecinta jam santai. Tanpa terkecuali Mbak Ria, selamat tugas. Sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya. Amin, amin. Kemudian ada Ibu Retno Hardani di Mbaki. Assalamualaikum Mbak Rianani Surya, waalaikumsalam. Sehat selalu, diberikan rezeki berlimpah, berkah, barokah. Salam kagem Bu Endang Cemani, Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Mbah Tarmi. Lagunya Hati Yang Tersakiti dari Rosa. Kemudian ada Kak Afif Mukminin dari Sumenep, Madura. Waduh, jauh sekali ya. Assalamualaikum, jam santai. Waalaikumsalam. Kalau salah kirim emoticon, ya harus diganti sesuai dengan perasaan kita. Kalau saya kadang pakai, kadang juga enggak pakai sama sekali. Lagunya Tulus Teh Hijau. Salam kenal buat seluruh pendengar Pro 1. Terima kasih buat Mbak yang bertugas. Selamat bertugas. Baik, terima kasih. Salam kenal juga ya dari Sumenep, Madura. Kemudian ada Ibu Dwi Jayati di Baki. Selamat siang Mbak Ria, selamat bertugas, salam sehat dan semangat, ceria selalu di siang hari. Lagunya Ngikut Saja Mbak Ria. Terima kasih Ibu Dwi Jayati. Kemudian ada Mbok Nah di Pasar Legi. Jam santai siang Mbak Ria, sehat ya, tetap semangat menjaga stamina dan pola makan ya Mbak. Oh iya, tetap makan yang banyak pokoknya. Mbak, tolong diputarkan lagunya Gelora Asmara dari Derby Romero. Salam sehat untuk Mbak Nana Hardan, Mbak Citra Afitka, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Bu Dini, Bu Ragil, Citra Muah, Bu Elisa, Pak Pirudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, dan semua monitor yang terkasih. Untuk Mbak Ria, selamat tugas, sukses, selalu lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Aku gak pernah ngirim emoticon yang keliru, tapi sering dapat emoticon nyasar, yang emoticon hati sama jempol. Oke, baik. Terima kasih ya Mbok Na. Kemudian ada Ibu Sri Maharyani McManus di Sydney. Wah, Mbah Tarmi tahu saja kalau saya mendengarkan hari ini. Mbah Tarmi sudah telepon dari pagi ya. Salam kembali buat Mbah Tarmi yang luar biasa. Salam juga untuk Pak Tri dan Kanjeng Murdo di Yogyakarta. Terima kasih. Salam sehat ya Ibu Maharani ya, yang jauh di negeri seberang, tapi tetap setia bersama kami di sini. Kemudian ada siapa yang di WhatsApp lagi ya. Ini karena masih banyak gitu, takutnya gak keburu gitu kan. Ibu Muharsi di Wonogiri. Selamat siang Mbak Ria, jam santai. Lagunya Cakrakan kepada hati. Salamnya buat semua yang lagi dengerin jam santai. Buat Mbak Ria, selamat bertugas, sehat, semangat, matur. Thank you, udah dibaca WA-nya. You're welcome. Suara RRI celing saat ini Mbak Ria, kadang hilang. Baik, mungkin tertiup angin gitu ya. Yang penting pokoknya hatinya tidak hilang untuk kami. Ibu Lastri di Jaten, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang jam santai Mbak Ria. Pakai emojinya seringkali. Seringnya ini, oh ya, terima kasih sama amin gitu ya. Ini Mbak Ria, lagunya Gandul Saja. Salamnya ngikut Pak Tri Boyolali, juga buat pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat bertugas Mbak Ria, moga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu Mbak Ria, matur nuwun. Baik, terima kasih. Masih ada beberapa yang nanti saya bacakan lagi ya. Saya putar lagu dulu dari ini dulu deh. Nugi Burung Gereja yang di request oleh Bu Agustin di Mangkubumen.

sudah berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda Thomas Karsten pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Pendengar, hari ini di Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten berlangsung kirab budaya dalam rangka merti desa sekaligus wujud syukur atas pengelolaan umbul brondong yang sukses. Adam Sutanto siap melaporkan untuk Surakarta siang ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Yang pemberian situasi.
0: Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Baik, Kria, saat ini saya berada di kawasan objek wisata Umbul Brondong yang masuk wilayah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten. Suasana siang sampai saat ini cukup meriah karena pemerintah Desa Ngrundul menggelar kegiatan yang mungkin rutinitas 3 tahun terakhir, yakni gelaran kirab budaya Desa Ngrundul. Ini menampilkan cukup banyak masing-masing RW, ini juga menampilkan pentas atau seni kreasi yang mereka lakukan. Selain itu juga mereka juga membawa berbagai gunungan, baik itu gunungan makanan ataupun gunungan hasil bumi. Mereka saat ini sedang memutar keliling desa dan finishnya berada di sekitar Umbul Brondong. Dan di samping saya ada panitia Mas Yusuf sebagai panitia kegiatan pada kirab budaya kali ini. Mas Yusuf, bisa disampaikan bagaimana mungkin apa sih yang menjadi latar belakang sehingga kegiatan gelar budaya ini dilakukan? Konon sudah 3 kali berjalan. Bisa disampaikan?
2: Untuk latar belakangnya kegiatan ini karena kita juga diberikan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena kita ada salah satu destinasi wisata Umbul Brondong. Nah, dalam waktu ini ke tahun ketiga dari pemerintah Desa Ngrundul bersama panitia mengadakan kirab budaya untuk membentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan rezeki yang banyak, terus kemudian dari hasil-hasil pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Maka dari itu dari tiap-tiap RW memberikan beberapa semacam gunungan hasil olahan bumi yang ada di wilayah Desa Ngrundul.
1: Ya, ini apa mungkin harapan ke depan dengan adanya kegiatan seperti ini, Mas?
2: Harapan ke depannya kita juga ingin melakukan yang lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Dan ke depannya juga bisa bermanfaat untuk enggak cuma untuk warga Desa Ngrundul saja, untuk warga sekitar yang ada di Desa Ngrundul. Karena tidak sedikit pula yang hadir melihat kirab budaya yang ada di Desa Ngrundul ini.
1: Ya, ini mungkin barangkali sekaligus sebagai istilahnya promosi wisata.
2: Ya, salah satu juga kita dampak dari adanya Umbul Brondong, nggih. Salah satu tujuannya yaitu untuk salah satu mempromosikan destinasi wisata yang ada di Desa Ngrundul, yaitu Umbul Brondong yang biasa kita tagline-kan untuk surganya anak. Karena nggih, Umbul Brondong salah satunya banyak untuk wisata untuk keluarga dan anak.
1: Oke. Mas Zom, terima kasih banyak.
2: Ya, siap, terima kasih.
1: Dan pendengar, kami sampaikan juga bahwa dari kegiatan ini barangkali tadi bisa disampaikan oleh Yusuf sebagai salah satu ajang objek wisata dan juga sebagai wujud syukur atas kemakmuran warga, pengelolaan wisata yang cukup baik. Dan saat ini Umbul Brondong juga terus berkembang dan berinovasi. Sementara dari kegiatan kirab budaya ini, sore ini cukup meriah. Ratusan orang datang untuk melihat secara langsung kegiatan kirab budaya ini, meskipun harus panas-panasan di tengah bulak ataupun gambaran sawah di kawasan Umbul Brondong. Demikian, Ria Adam Santo melaporkan kembali studio. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali, terima kasih Adam Sutanto. Semangat di tengah teriknya matahari begitu ya. Sehat selalu. Salam buat semua yang ada di situ ya, Mas Adam ya. Oke, baik. Ini ada beberapa WhatsApp lagi, saya membaca cepat ya. Dari Ibu Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mbak Ria, jam santai. Temanya salah kirim emoticon, pernah barengan WA itu. Salamnya buat semua pencinta jam santai RRI Pro 1 Surakarta. Fotokopinya Pak Tri di Boyolali sudah lengkap. Kemudian cuaca di Colomadu Barat panas cerah gitu ya. Tertarik dengan setu leginya. Hanya saya dan Mbah Tarmi, Bu Temu yang tahu ya. Kemudian ada Bu Srihatini di Jagalan. Sugeng siang Mbak Ria, jam santai. Kalau sekarang sepertinya pas lihat status WA di bawahnya ada emoticon otomatis yang tertawa dan lain-lain. Nah, harus hati-hati karena pas ada status lalayu takutnya kepencet yang tertawa. Iya, makanya itu ya harus dicek ya. Tapi untungnya sampai sekarang saya belum pernah ada pengalaman salah emoticon. Lagunya Manut Kemawon, salamnya untuk Mbak Ria, semangat sampai selesai bertugas. Untuk para pendengar, salam sehat selalu. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Pak Cuk, mohon maaf tidak terangkat teleponnya. Ada Umi Karim di Solo Baru, absen Mbak Ria. Baik, sudah dicatat absennya. Kemudian ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani, selamat siang juga. Ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat juga, selamat siang. Pokoknya sehat selalu semuanya ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami di Surakarta siang ini. Mohon maaf mungkin apabila lagunya belum sempat terputar di Surakarta siang ini, mudah-mudahan nanti bisa terputar di Surakarta sore ini ya. Dan akhirnya juga saya pamit karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 15, saatnya berganti penyiar, berganti yang tugas dan berganti suasana. Suasananya harus tetap bahagia ya. Dan tetap bersama kami pokoknya di Surakarta sore ini nanti barengan Citra Afidka. Akhirnya saya Rinani Surya pamit, insya Allah bisa ketemu lagi ya. Besok pagi dengan saya ketemu lagi, jangan bosan-bosan. Baik, sehat selalu, bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Semoga hari ini berjalan dengan baik untuk pendengar semua. Dan kalau tadi sempat disibukkan dengan pekerjaan atau berbagai urusan gitu ya, mudah-mudahan sore ini bisa menjadi jeda yang menyenangkan sebelum malam tiba nanti. Dan sore memang punya cara sendiri untuk membuat kita sedikit melambat gitu ya. Jalanan sudah mulai dipenuhi orang yang pulang beraktivitas, pulang kerja, dan langit pun perlahan mulai nanti berubah warna gitu ya, dan suasana pun terasa lebih tenang dibandingkan dengan siang tadi. Dan saya Citra Fitka senang sekali kembali menemani Anda pendengar di Surakarta sore ini di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa selama beberapa jam ke depan sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, kita akan berbagi informasi dan tentu saja lagu-lagu pilihan yang semoga bisa menjadi teman di penghujung hari Anda ya. Dan untuk mengawali Surakarta sore ini, pendengar, kami akan hadirkan nanti pukul 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat ya, Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dengan tema ekonomi digital. Dan seperti apa nanti pembahasannya, tentunya stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi di 101 FM Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ya, dengan tema ekonomi digital, strategi pemasaran modern di era digital. Dan Beranda Astacita sore hari ini disiarkan langsung dari RRI Surakarta dan di relay oleh Pro1 Yogyakarta, Pro1 Semarang, dan juga Pro1 Purwokerto ya. Saya sapa untuk Anda pendengar yang dari Purwokerto, Semarang maupun Yogyakarta ya. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berbelanja sekaligus cara pelaku usaha berbelanja atau memasarkan produknya gitu ya. Namun di tengah persaingan yang semakin ketat ini, bagaimana nih strategi agar bisnis itu tidak sekedar hadir di dunia digital saja, tapi juga mampu bertahan dan berkembang. Nah, untuk membahasnya hari ini telah hadir bersama kita, ada narasumber kita hari ini, ada Mas Alif Danan Faatir, seorang pengusaha muda. Selamat sore Mas Alif. Halo, selamat sore Mas Alif.
2: Sore Mbak.
1: Oke, kabar baik Mas Alif?
2: Alhamdulillah baik sekali, hari ini baru jualan sekalian liburan.
1: Okay.
2: Ini baru makan steak Tawang Mangu ini Mbak.
1: Waduh.
2: RRI kali, atau sampai Purwokerto kali.
1: Iya. Oke, sambil menikmati waktunya di katanya di Tawang Mangu ya Mas Alif ya. Oke.
2: Okay. Ya, tapi

0: benar menjalankan pemasaran digital atau biasa disebut dengan digital marketing gitu ya. Kalau menurut Mas Alif sendiri, apa sih perbedaan antara bisnis yang mungkin sekedar berjualan di digital atau di online aja dengan bisnis yang menerapkan strategi digital marketing yang sesungguhnya, Mas Alif? Monggo.
1: Pada dasarnya kalau bisnis itu bukan cuma bisnis sih, Mbak. Jadi gini, apa yang dikatakan digital itu kan cuma di daring aja, yang selebihnya kan di luring atau di apa bisa dikatakan konvensional atau tatap muka langsung, atau kalau dalam bisnis canvassing ya seperti itu, atau ada toko, ada gerai. Tapi secara garis besar masyarakat sekarang semuanya digital, baik itu orang yang cuma jualan kelontong, kan ada grup WhatsApp. Secara tidak langsung ternyata itu juga kan istilahnya kan daring, lewat dalam internet, dalam jaringan, terus pemasarannya, cara apa ya promosinya. Jadi secara tidak langsung masyarakat sekarang itu semuanya memang sudah digital. Sekarang aja kita nggak usah terlalu ini itu, di pasar yang notabene pasar tradisional aja banyak sekarang kris, pakai kris itu. Iya, sudah langsung tap aja langsung selesai. Dan kris kita juga bisa kok sampai ke Thailand, sampai Singapura, sampai Malaysia. Dan kemarin saya juga gitu. Jadi tidak usah khawatir, semuanya serba digital semua secara tidak langsung. Kalau zaman dulu mungkin dibilang bukan digital itu karena punya toko, cuma diem aja, paling cuma poster, banner, mentok-mentok paling iklan di radio, iklan di koran, cuma seperti itu. Tapi sekarang semuanya pakai gawai, pakai grup WhatsApp, itu aja udah dikatakan digital. Apalagi yang punya Shopee, marketplace, punya TikTok, live TikTok seperti Ampiang. Kita setiap hari juga TikTok, live Shopee setiap jam 10 sampai jam 12. Itu di saat-saat orang lapar ya, seperti itu. Jadi banyak sekali yang check out. Ya seperti ini, Pak.
0: Oke, mungkin bisa sedikit perkenalan nih, Mas Alif, ini bisnisnya apa sih?
1: Nama saya sebenarnya panjang banget, Alif Arna Danan Abdul Fatir, udah dibilang aja ADF.
0: Oke.
1: ADF itu plat nomor kendaraan Kabupaten Karanganyar. Nanti insya Allah ini saya Sampiang ini jadi Bupati Karanganyar 2030. Okay. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Bisnisnya, amin, amin, amin, ya Allah. Bisnis saya jualan Ampiang, Mbak. Jadi di rumah ada kurang lebih ada 25 karyawan. Kita konsepnya ekoturism atau bisa dikatakan ekonomi kreatif. Jadi di rumah Ampiang itu ada 3 kegiatan. Yang pertama tentang produksi, produksi Ampiang sama sambal pecel. Yang kedua ada pusat oleh-oleh. Dan yang ketiganya ada wisata edukasi. Jadi banyak sekali kunjungan. Besok aja tanggal itu Rabu tanggal 22 itu dari AA Gym, Mbak, datang ke rumah Ampiang. Saya sampai ya Allah, sampai gimana konsepnya ini nanti ya, seperti itu. Jadi untuk pensiunan, perbankan, semuanya ya ke rumah Ampiang. Jadi saya sebagai mentornya.
0: Oke, wah, luar biasa sekali. Oke, Mas Alif, kalau melihat kondisi sekarang ini, nah, persaingan itu kan semakin ketat gitu ya, semakin padat gitu. Produk yang mirip itu ya, kan bisa,
1: sejatinya cuma sales sih, Mbak. Sales kelilingan.
0: Oke. Oke. Nah, produk yang mirip itu kan bisa dijual oleh ratusan bahkan ribuan penjual gitu ya, Mas Alif. Nah, kalau menurut Mas Alif sendiri, apa sih tantangan terbesar bagi pelaku usaha itu agar tidak tenggelam di tengah persaingan tersebut, Mas Alif?
1: Yang penting mengikuti perkembangan zaman. Kalau dari orang bilang viral, bisa dikatakan seperti itu. Tapi bukan viral tentang produk kita terus boom serta merta instan gitu, tidak. Tapi mengikuti perkembangan zaman. Seperti contoh Ampiang yang zaman dulu agak trouble ya, Mbak ya, jaringannya.
0: Terdengar, Mas, terdengar. Bagus di sini, bagus sinyalnya. Ya, lanjut aja, Mas. Halo, Mas Alif. Oke, nampaknya ada gangguan dari Mas Alif ya. Halo, Mas Alif, masih bersama kami? Oke, baik. Okay. Sambil menunggu Mas Alif kembali bergabung bersama kita pendengar, tentunya untuk Anda yang mau gabung boleh ya ke 638055 ataupun WhatsApp 081 3900 15525, ataupun untuk Anda yang mau menyimak secara audio visual bisa ke laman

0: YouTube kami di RRI Surakarta Live. Oke, ada yang bergabung di 638055. Halo, selamat siang.
1: Selamat sore, Pak Citra.
0: Oke, selamat sore. Pak Cu,
1: nggih. Pak Cu dari Wonogiri.
0: Nggih, monggo Pak Cu.
1: Masalah tenggelam.
0: Iya. Mungkin ada masalah sih. Iya.
1: Gulanya yang baik apa yang sedang? Kalau ambyang harus gulanya yang baik. Kacangnya kacang yang impor atau kacang yang dalam negeri? Ini kan rasanya beda kalau di dalam negeri. Mm. Enak. Mm. Gulanya kan gula yang enak ya, ya tambah enak. Kalau ambyang ini rasanya itu atas tuh. Mm. Itu gulanya nggak baik. Terus saja, om saja berapa itu kalau sudah lewat online?
0: Oke.
1: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Cu, terima kasih ya. Oke, sambil menunggu untuk Mas Alif gabung lagi, pendengar tentu saja jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada, karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: Kita kembali lagi di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ya, masih membahas mengenai strategi pemasaran modern di era digital. Halo Mas Alif, sudah tersambung dengan kita?
1: Iya, aman. Insyaallah aman.
0: Oke, kita lanjutkan ya Mas Alif, tadi mengenai tantangan terbesar bagi pelaku usaha agar tidak tenggelam di tengah persaingan, seperti apa Mas Alif?
1: Ya udah, mengikuti perkembangan zaman, ikut aja alurnya. Kita juga sekarang katanya kan ekonomi sudah global, sudah kita juga bisa ekspor juga. Walaupun cuma jualan ampiang Jawa juga udah ekspor, Mbak. Jadi regulasi dari pemerintah memang dibikin mudah, difasilitasi mulai dari perizinan, legalitas, cara ekspor maupun untuk online-nya. Nah, dari gara-gara ekspor itulah kita itu juga malah justru dapat buyer itu dari online itu. Jadi lewat di marketplace, lewat di Alibaba, marketplace-nya luar negeri ya, itu dapatnya itu malah justru direct selling-nya di situ dari online itu. Kita juga sebetulnya nggak online juga sih Mbak, canvassing juga kelilingan Solo Raya itu ada kurang lebih hampir 30 outlet di Jogja ada 300 outlet di Jogja, ada kurang lebih 100, di Semarang juga ada 100-an outlet seperti itu.
0: Oke, tadi sempat ada penelpon Mas Alif dari Pak Cuk di Wonogiri. Nah ini bertanya mengenai produk ampiang ini, gulanya yang digunakan itu seperti apa? Gula sedang atau baik gitu. Kemudian kacangnya impor atau lokal dan omsetnya berapa gitu Mas Alif.
1: Oke, terima kasih Pak Cuk. Sehat-sehat selalu. Sebetulnya ampiang Jawa itu juga muasalnya juga asli orang Wonogiri, Pak. Jadi dari Mbah Putri itu, dari Eromoko, dari Mbah Turetno, ada yang Purwantoro, Kismantoro gitu. Jadi kita itu kerabatnya malah justru bukan orang Karanganyar asli, tapi percampuran antara Karanganyar dan Wonogiri. Untuk kacangnya ngambilnya dari Jatisrono, Pasar Lawas. Dari Pasar Lawas, Jatisrono, dari Eromoko, Baturetno, Jatipuro, dari Boyolali. Ukurannya 50-60, jadi yang paling super. Terus untuk gula jawanya kita asli, gula jawa asli murni Pak, tanpa campuran. Yang ngambilnya dari Puring, Kebumen. Jadi udah terjamin kualitasnya. Tapi kalau di Pacitan kita nggak bisa, karena di Pacitan banyak sekali yang gula campuran ataupun dari Cilacap. Jadi ngambilnya khusus dari Puring, Kebumen.
0: Oke, kemudian omsetnya berapa nih kata Pak Cuk?
1: omsetnya udah banyak ya, kira-kira satu bulan udah 200-an dapat, 200 juta dapat.
0: Oke, baik. Begitu ya Pak Cuk, semoga terjawab pertanyaannya dari Pak Cuk di Wonogiri. Terima kasih Pak Cuk. Oke. Nah, di sisi lain Mas Alif, ada anggapan bahwa digitalisasi itu justru membuat perang harga itu semakin tidak sehat, Mas Alif. Nah, menurut Mas Alif sendiri, apakah marketplace dan juga media sosial itu benar-benar membantu UMKM untuk berkembang, atau justru mendorong pelaku usaha itu saling banting harga nih, hingga keuntungan itu semakin tipis? Kalau menurut Mas Alif,
1: ya itu seperti seperti dua mata pisau. Itu saling pasti ada apa ya Mbak ya, ada untung sama ruginya. Kita positive thinking aja, kita sebagai UKM kan juga masih kecil, jadi marketplace atau sosial media itu sebagai promosi, karena kalau biaya budget promosi, branding itu tuh luar biasa kalau perusahaan-perusahaan besar. Dan kita itu dikasih gratis tis-tis, dan setiap hari bisa promosi, bisa mengenalkan produk kita ke orang lain. Nah, dengan segi harga tergantung masing-masing individu. Jadi tergantung ini ya, apa ya namanya, UKM-nya atau kita sebagai sellernya, ya, istilahnya seller seperti itu. Bisa juga malah justru sebetulnya bukan soal perang harga. Kalau perang harga sih masih lumayan wajar. Itu tahap yang normal, karena kan persaingan harga seperti itu kan di dalam pasar kan memang harus dibutuhkan. Rasanya maunya orang kan murah, enak, empuk, seperti itu hal sebagainya kan. Tapi malah justru kendalanya hingga sekarang itu biaya administrasi dari pihak seller ke pihak e-commerce-nya itu Mbak. Jadi untuk karena regulasi pemerintah sekarang pajak itu tinggi sekali. Jadi hampir di Shopee itu kena hampir kurang lebih 11% kali. Itu hampir segitu Mbak. Jadi seperti contoh aja, studi kasus di lapangan. Kita itu jual ampiang kan harganya 13.000, di marketplace kita up jadi 15.000. Keuntungan kita itu nanti mendapatnya cuma 8.900 seperti itu. itu sudah benar-benar udah kelewatan sih sebetulnya. Tapi tergantung kita masing-masing aja kok pinter-pinteran kan, kalau namanya dagang kan faktor kali yang penting ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Jadi iya faktor kali kan, yang kalau konsepnya kita itu nggak ada digitalisasi kan, yang jual yang beli kan cuma orang-orang sekitar, paling Solo Raya, mentok-mentok Jogja, Semarang. Tapi kalau pakai digitalisasi kan bisa seluruh Indonesia, bisa sampai luar negeri. Jadi faktor kalinya itulah yang mempengaruhi keuntungan kita.
0: Oke, baik Mas Alif. Oke, kalau melihat pelaku konsumen sekarang Mas Alif, keputusan untuk membeli itu kan sering dipengaruhi oleh konten gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang paling dicari konsumen saat melihat sebuah produk di media digital ini Mas Alif?
1: Nah, kebetulan di tempat Ampiang itu kita jualan tidak serta-merta bisa istilahnya jualan-jualan saja gitu, bukan Mbak, tapi kita ada edukasinya. Jadi kita setiap kali live di e-commerce atau di platform media sosial itu pasti ada edukasinya, bagaimana cara membuat ampiang itu yang benar seperti ini. Membuat ampiang itu urutannya dari A sampai Z itu seperti ini, dan itu tidak kita tutup-tutupi, tidak kita rahasiakan. Jadi semua penonton itu, penontonnya kalau ampiang live itu Mbak hampir 2.000, 3.000 gitu Mbak. Yang tanya itu Masya Allah, sampai kita itu kadang-kadang lap, gak bisa jawab. Iya.
0: Oke.
1: Jadi antusiasmenya itu luar biasa karena kita mengedukasi mereka. Jadi mereka itu tidak merasa rugi kalau sekedar nonton orang joget-joget atau nonton orang jualan gitu. Tapi ini ada ilmunya yang kita bisa praktekkan di rumahnya masing-masing.
0: Oke, berarti ini tergantung dengan value apa yang ya kita kasih ke customer gitu ya Mas?
1: Iya, pinter-pinter aja bikin konsep. Kan namanya kita digital marketing kan bikin konsep. Yang penting itu konsepnya. Jadi sejak awal itu kalau kita jualan kan modelnya kan orang-orang kan kebanyakan hard selling. Ya kita yang soft selling aja. Jadi jualan tapi ada edukasinya gitu. Kalau mau beli, alhamdulillah. Nggak beli, yang penting kita udah ngasih ilmu, keberkahan bagi orang lain. Nanti insya Allah pasti banyak kok yang beli ya, seperti itu ternyata.
0: Oke, baik. Oke, nah belakangan ini kan video pendek itu kan jadi tren pemasaran juga Mas Alif ya. Nah, apakah semua jenis usaha memang harus ikut untuk membuat konten video atau ikut-ikut tren yang sudah ada, atau memang ada strategi lain yang lebih efektif lagi Mas Alif?
1: Iya, kalau di tempat Ampiang kan ada wisata edukasi Mbak, jadi setiap kali ada kunjungan orang-orang bis-bis, ratusan orang datang gitu kan, selalu kita bikin reels, kita bikinkan upload di sosial media. Jadi udah terlalu banyak konten kalau di tempat Ampiang sih. Padahal kalau sebetulnya secara apa ya namanya ya, yang simple aja gitu, bagi UKM atau pengusaha atau apapun di dunia digital, kita aja praktek produksi aja, kita videokan aja udah bisa menjual itu ternyata. Sesimpel itu, iya. Daripada cuma produksi-produksi doang, mendingan kita kontenkan. Ya cuma persyaratannya harus kebersihan, kerapian, keindahan, kan rapi, bersih, higienis. Itu harus kita jaga semua. Nanti kalau gak gitu, nanti kita dibilang orang perindapan itu kan, ya Allah, ngeri itu. Kalau orang, oh ini kayak kok jorok, kotor gitu, kayak orang perindapan gitu.
0: Oke, Mas Alif. Nah, seringkali orang kan lebih fokus mengejar viral ya saat-saat ini, akhir-akhir ini gitu. Seberapa penting sih sebenarnya konten viral ini dibandingkan kita membangun pelanggan yang loyal secara organik gitu Mas Alif?
1: Sesaat aja. Jadi nanti kalau sudah gak viral orang-orang umum, tapi itu kembali lagi ke personal branding kita, kembali ke konten kita, kembali ke apa ya Mbak ya, kita itu makanannya enak enggak, murah enggak, bener enggak ini. Tapi kebanyakan kan yang viral-viral seperti itu ternyata itu cuma settingan-settingan semata. Tiba-tiba sampai disamperin itu, katanya yang dulu di video kan segini besar, empuk, murah, ternyata sampai lokasi kan udah keteteran kan itu kan. Kebanyakan orang akhirnya apa, sampai situ, ini satenya, umpama satenya sedikit, kecil, atos, keras, kurang mateng. Kan lama-lama kan orang-orang kan juga udah akhirnya balik lagi ke hal-hal yang normal lagi. Nah, yang paling penting itu malah justru kalau kita beli makan atau food and beverage atau kita UKM makanan itu yang jadi legend Mbak zaman sekarang. Itu ya yang paling dipentingkan. Jadi ada roadmapnya itu, kita bikin konten, bikin apa ya video itu biar orang mengenal, dan itulah menjadi Contohnya kalau nggak ampiang Jawa, ya nggak mau.
0: Oke.
1: Ya nggak enak, seperti itu.
0: Jadi ada cerita di balik produk-produk yang kita jual gitu ya, Mas Alif?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, Mas Alif, mungkin ada pelaku usaha nih yang kemudian membeli followers, like, atau bahkan ulasan palsu gitu demi terlihat meyakinkan gitu, Mas Alif. Nah, kalau Mas Alif sendiri nih, gimana pandangan Mas Alif terhadap praktik-praktik seperti ini? Apakah dalam jangka panjang itu justru bisa merugikan bisnis kita, Mas Alif?
1: Saya kurang tahu ya, Mbak, karena kalau Ampiang sendiri saya organik dari awal, itu organik, mulai dari follower organik, kita nggak pernah iklan satu speser pun iklan, baik itu di komersi maupun di platform media sosial. Jadi semuanya organik gitu, kata orang sih kalau organik itu nanti melekatnya juga lama, katanya gitu. Tapi kalau hal-hal yang aneh-aneh saya malah kurang paham, belum pernah dan nggak tahu, saya nggak paham.
0: Oke.
1: Nggak paham, Mbak. Iya.
0: Oke, baik. Nah, selain menarik pelanggan baru nih, Mas Alif, mempertahankan pelanggan lama kan juga tak kalah penting ya.
1: Yep.
0: Apa nih strategi sederhana yang bisa dilakukan UMKM agar pelanggan itu mau kembali untuk membeli, kemudian repeat order terus gitu?
1: Ah, betul. Nah, inilah makanya penting sekali hospitality. Yaitu kita terapkan di rumah Ampiang, khususnya para karyawan, itu terkait tentang sapa, salam, senyum, dan 5R, Mbak. Kita ada resik, rapi, ringkes, rawat, dan rajin.
0: Okay.
1: Itu yang utama kalau di lokasi produksi. Terus kalau untuk online seluruh Indonesia, kita ada punya sistem COD, ada pembayaran kris. Jadi nggak perlu transfer ribet-ribet, tinggal kris saja, beres. COD bayar di tempat, kalau barang udah sampai, boleh. Kalau ada apa komplain ampiangnya udah remuk lah atau busuk lah atau apalah, tentang itu padahal kesalahan kurir ya, mohon maaf, bukan kesalahan kita, pasti kita ganti 100% biaya kirimnya, kita ganti ampiangnya, kita ganti uang atau kita ganti barang 100%, seperti itu.
0: Oke, artinya pelayanan di naikkan gitu ya, di apa ya, diperbagus agar kepercayaan pelanggan itu nggak hilang gitu ya, Mas Arif.
1: Iya, apalagi saya mempertahankan kualitas, Mbak. Mendingan harganya dinaikkan, kita pertahankan kualitas bahan baku, kualitas barangnya, daripada kita menurunkan grade tiba-tiba nggak enak, malah orang-orang pada lari semua.
0: Oke. Nah, teknologi digital itu kan berkembang sangat cepat ya, Mas Alif ya. Sekarang muncul AI nih yang bisa membuat desain, kemudian video-video hingga tulisan promosi ya. Nah, kalau menurut Mas Alif sendiri, apakah AI ini bisa jadi peluang untuk pelaku usaha memasarkan produknya, Mas Alif?
1: Ya, secara spesifikasi kita sangat membantu sekali. Seperti WhatsApp saya kan selalu yang jawab AI juga kalau saya jualan kelilingan seharian, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi tadi pihak semuanya kan kalau WhatsApp gitu pasti ada yang AI itu yang menjawab AI-nya. Nah, terus kalau kita bikin presentasi, bikin flyer untuk promosi gitu juga AI. Tapi juga ada kendalanya di AI itu, ternyata ya kurang natural, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau anak-anak, orang-orang zaman sekarang kan udah paham nih, oh itu AI, cuma AI gitu, jadi displaykan gitu. Tapi bagi mungkin kaum-kaum yang sudah tua, wah bagus ya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu malah justru hal seperti itu, ah itu cuma video AI, editan AI, pakai poster aja poster AI gitu kan. Maksudnya kurang seninya itu kurang. Makanya hingga sekarang saya nggak mau pakai, kalau bikin poster, bikin apapun PTT, apapun itu pakai AI itu nggak mau. Ya udah manual aja malah lebih bagus.
0: Okay.
1: Pakai Corel atau pakai ya, itu ternyata lebih natural dan lebih bagus sekali hasilnya.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan teknologi AI gitu ya.
1: Sudah. Contohnya WhatsApp kita pakai AI. Untuk aplikasi keuangan sederhana kita sudah punya platformnya juga pakai AI semuanya.
0: Oke, baik, untuk pendengar yang mau gabung boleh ya ke 638055 maupun WhatsApp kami di 081391555. Kita jeda sebentar ya, Mas Alif. Kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
3: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
4: This Bu Wiwi.
3: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
4: Yo, borong Bu. Buat setahun ini.
3: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
4: Oh, Bu, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh Bu. Nggak borong gitu.
3: Lah, wong duit-duitku kok.
4: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi, aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
3: Inflasi? Apa kuwi?
4: Gampangnya gini Bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
3: Lah terus piye iki?
4: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
5: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masa

0: Baik pendengar, kita kembali lagi di obrolan Beranda Asta Cita hari ini ya, untuk membahas mengenai strategi pemasaran modern di era digital.
1: Halo, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Nggih, Pak Cu.
2: Mas Alif, selamat sore.
3: Ya, alhamdulillah sehat, Pak.
2: Pak Cu. Saya tanya soal dapur. Pasti ada karyawannya.
3: Iya.
2: Ini sudah gajinya sudah UMK belum? Kan nomor satu sudah 200 juta.
1: Oke.
2: Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Cu. Monggo Mas Alif ditanggapi.
3: Oke, langsung ya.
0: Langsung aja.
3: Alhamdulillah sudah Pak, ada 25 karyawan. Itu malah hampir sebagian besar itu ibu-ibu yang sudah tua, sudah janda, sudah tidak produktif. Malah justru kita berdayakan lagi, sudah UMR, sudah kita fasilitasi BPJS. Semua alhamdulillah. Karena di rumah Ampiang juga udah PT, mohon maaf udah PT, jadi udah standarisasinya seperti itu, Pak.
0: Nggih. Oke, baik. Terima kasih Pak Cu ya sudah bergabung kembali. Ada Pak Suprapto di Jaten juga bergabung, Mas Alif di WhatsApp ya. Selamat sore Mbak Citra, Mas Alif. Untuk rumah Ampiang itu berada di mana dan untuk gulanya apa bisa dicampur, Mas Alif?
3: Oke, langsung aja ya, Mbak.
0: Langsung aja, Mas
3: Alif. Untuk Ampiang, Bapak Jaten tetangga Pak, saya di Bejen, Tegalasri, Bejen, Karanganyar. Jadi belakang DPRD. Kompleks DPRD Karanganyar. Jadi di dalam kota Pak. Itu jadi masuk antara di Pengadilan Agama, masuk gang, lurus saja mentok. Nanti untuk bis-bis bisa bisa 5 bis pun muat itu di situ. Terus untuk bahan baku gula, kita tidak ada gula campuran. Jadi gulanya 100% murni dari Puring Kebumen. Yang asli, yang kuning banget itu. Harganya pun juga udah mahal. Jadi 1 kilonya udah 30.000. Kita memang pengen kualitasnya itu paling bagus sendiri. Makanya andai kata diklaim, Mas ini bapak-bapak yang giginya udah gak lengkap, apa bisa makan? Bisa. Mas, saya seumur hidup belum pernah merasakan Ampiang. Kalau merasakan Ampiang itu gak enak, ngeletis, tengek, gulone okeh, atos. Kita lebih banyak kacangnya daripada gulanya. Nah, warnane bagus, jahenya emprit pas, gulanya asli, kacangnya gede-gede. Jadi beda rasanya, itu malah bikin nagih. Kita juga punya tagline Mbak, Pak, untuk Ampiang sendiri itu, yang ganjil itu jumlah kacangnya ternyata lebih enak. Seperti itu.
0: Yang ganjil ya?
3: Iya, yang jumlah kacangnya ganjil itu ternyata lebih enak, Mbak.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Suprapto ya di Jaten. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Suprapto ya. Oke, Mas Alif, ada kekhawatiran nih untuk bisnis-bisnis kecil itu akan semakin sulit bersaing karena biasanya platform digital itu kadangkala lebih menguntungkan untuk akun-akun besar atau yang sudah memiliki anggaran iklan yang tinggi gitu. Nah, kalau menurut Mas Alif sendiri, peluang UMKM untuk tumbuh secara organik ini seperti apa, Mas? Untuk menghadapi
3: seperti itu. Ternyata itu salah, Mbak. Ternyata salah. Jadi apa ya namanya ya? Formulanya atau winningnya itu beda lagi ternyata di platform, baik itu digital, online maupun apa ya, marketplace seperti itu. Yang diharapkan itu malah justru dari pihak marketplace itu ada keotentikan, ada otentik. Jadi sistemnya itu kita otentik, asli gitu loh Mbak, bukan bajakan, bukan nyomot orang atau ikut-ikutan gitu. Kalau Ngampiang ya Ngampiang doang gitu aja udah, malah beres malah ternyata seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau terkait dengan algoritma nih di media sosial, Mas Alif, ini gimana sih sebaiknya pelaku usaha itu memanfaatkan algoritma di media sosial tanpa harus terus-menerus mengikuti yang viral-viral gitu?
3: Algoritma itu di media sosial, baik itu semuanya, ternyata setiap ganti, setiap hari itu gonta ganti Mbak, tergantung moodnya masing-masing AI-nya Mbak.
0: Okay.
3: Itu semua robot ternyata. Iya, ternyata robot. Kita melakukan kesalahan satu saja, dan katakanlah ini contoh ya, kalau kita baru live TikTok, anak kecil di luar yang kedengar, "Papa, minta tolong," gitu, itu langsung kita langsung kena pelanggaran, dan itu pelanggarannya fatal sekali. Katakanlah ada anak saya di belakang gitu, "Papa, minta tolong," gitu aja langsung, katanya itu tuh langsung ada peringatan, itu tulisannya itu perundungan atau ini eksploitasi anak gitu. Wah, itu paling parah sendiri itu. Kita banding itu paling 1 bulan baru bisa lepas dari pelanggaran itu. Hal contohnya seperti itu. Jadi algoritma itu apa namanya, marketplace, baik itu media sosial, itu setiap berubah-berubah setiap hari. Jadi nggak, bukan menjadi patokan sekarang. Yang penting kita natural aja, kita otentik. Intinya otentik ternyata. Otentik itu tidak mengikuti orang lain, tidak sama dengan orang lain. Itulah faktor utama kita di situ. Ada keunikan sendiri gitu.
0: Oke, baik. Ada Bu Maharani yang bergabung juga, Mas Alif. Pertanyaan saya, Mas Alif, ampiang ini hanya ampiang kacang atau ada jenis-jenis lain? Bagaimana dengan kemasan? Apakah invidius atau per 6 biji atau bagaimana? Gulanya gula kelapa atau gula aren? Kemudian sudah diekspor ke Sydney atau belum nih? Terima kasih.
3: Oke. Sehat-sehat selalu, Bu. Ya, untuk ampiangnya, saya ada ampiang, ada sambal pecel. Jadi dulu itu sebelum saya berusaha ya, Mbak, punya usaha gitu, saya sudah punya konsep, menanamkan konsep. Saya mau buat usaha apa yang usaha itu bisa yaitu jawabannya ampiang. Karena apa? Ampiang kalau tidak laku bisa saya tumbuk jadikan sambal pecel. Itulah keunikannya di situ. Jadi tidak ada barang produk percuma, barang produk busuk, barang produk rugi, itu saya nanti bocor halus. Jadi ampiang kalau nggak laku bisa ditumbuk sambal pecel. Itu dulu waktu awal-awal, sekarang udah laku semuanya, alhamdulillah. Nah, terus untuk ampiangnya, ada ampiang, ada rasa jahe saja, terus ada sambal pecel, ada permen asem. Kalau di rumah banyak sekali pusat oleh-oleh, produk-produk UKM Solo Raya. Terus kalau untuk gulanya, itu asli gula dari, bukan gula aren, Bu, tapi gula asli, gula ini, gula kelapa, nira. Kalau gula aren terlalu mahal, harganya 2 kali lipat, warnanya juga hitam. Jadi kurang menarik. Iya, udah pengalaman kita pakai gulanya aren itu, ternyata warnanya hitam, terlalu mahal, akhirnya BEP kita nggak nyampe, akhirnya udah diganti aja pakai gula nira, tapi yang asli dari Puring Kebumen, yang batok, warnanya kuning cantik banget, batok itu. Terus untuk ekspor, kita sudah ke Sydney, sudah, baru aja Desember kemarin kita ke Melbourne, sama ke Sarawak Malaysia, sama Kuching, di Kuching Sarawak Malaysia. Untuk totalnya kita udah ke Arab Saudi untuk jamaah haji, di Donohudan, Macau, Hong Kong, Korea, Taiwan, mana, Jerman, Yunani, Malaysia, Singapura, sudah semuanya. Jepang udah semuanya.
0: Lumayan ini ya, sudah lumayan mendunia gitu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, ada Bu. Ini
3: tagline-nya ampiang itu ada lagi, Mbak. Tagline-nya ampiang, ampiang Jawa mendunia.
0: Oke. Ampiang Jawa mendunia.
3: Iya. Oke, ada sales-nya ampiang juga punya tagline.
0: Apa itu?
3: Tagline-nya sales ampiang, tagline-nya jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah?
0: Baik. Oke, Mas Arif, ada Bu Lutful yang mau minta nomor kontaknya, apakah berkenan?
3: Boleh, monggo. Nanti di share Google Map juga tertera di situ rumah kita, update terus.
0: Baik. Karena keterbatasan waktu nih, Mas Alif, terakhir ya, mungkin
3: alhamdulillah
0: untuk untuk pesan Mas Alif kepada pelaku bisnis di luar sana yang mungkin baru mulai gitu ya, gimana nih, apa hal yang penting dan dipelajari agar mampu bertahan di era ekonomi digital seperti sekarang ini?
3: Nomor satu yaitu jalani aja dulu, karena semua kalau belum kita proses, belum tahu, belum mengerti, belum pengalaman, kita kan juga gak tahu. Kali kata gagal, lakukan lagi dan dilakukan lagi. Nanti kan ada perkembangan zaman, ikuti. Apapun itu arusnya, ikuti semuanya. Insya Allah nanti ada keberkahan di situ. Pokoknya yang penting kita punya otentik, kita punya ciri khas, kita punya kepribadian, kita punya value, kita punya apa ya, produk yang berkualitas gitu. Insya Allah nanti jalan sendiri menjadi produk yang legend, Mbak. Insya Allah nanti ampiang jadi ampiang yang legend.
0: Amin, amin. Oke, okay, baik, terima kasih
3: nanti
0: Mas Ali.
3: Nanti kapan-kapan kita kirim ke RRI nanti untuk ambilnya nanti. Insya Allah biar kalau ada sales. Iya, kalau ada sales kelilingan gitu saya ambilkan nanti.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Alif ya atas waktu dan wawasannya juga.
3: Sehat yang, selalu ya Mbak ya.
0: Iya, yang telah dibagikan hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan inspirasi. Amin. Ya untuk para pendengar yang ingin mengembangkan usaha.
3: Nah ini sate saya udah dingin.
0: Oh, ya selamat menikmati ya? Hidangannya ya. Terima kasih. Selamat sore Mas Alif.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, demikian pendengar. Perbincangan kita di sore hari ini di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ya, dengan tema strategi pemasaran modern di era digital bersama dengan Mas Alif Danan Fa'atir, seorang pengusaha muda ya. Terima kasih pendengar yang sudah gabung melalui line telepon maupun WhatsApp kami ya. Tentunya setelah ini kami akan update informasi seputar Jawa Tengah dan juga DIY ya, dalam info lintas di DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Semarang. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, bentuk komitmen menjaga pelaksanaan program MBG di Kota Solo agar berjalan aman, Pemkot Solo melalui satuan tugas mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Dapur SPPG. Dukungan untuk sistem transportasi publik yang rendah emisi di Yogyakarta terus berdatangan, salah satunya lewat becak kayuh listrik wisata. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Sebagai bentuk komitmen menjaga pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Solo agar berjalan aman, bermanfaat, dan bebas dari insiden, pemerintah Kota Solo lewat Satgas mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Kepala Dapur SPPG di Balai Tawang Arum. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita akan tindak tegas siapapun yang berani untuk merugikan program MBG.
2: Demi menjaga pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Solo agar berjalan aman, bermanfaat, dan bebas dari insiden, pemerintah kota Pemkot Solo melalui satuan tugas Satgas mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Balai Tawang Arum. Selain Kepala Dapur SPPG, acara ini juga dihadiri Forkopimda serta Wali Kota Solo Respati Ardi. Ditemui setelah membuka acara, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar tetap berjalan dengan baik dan juga komitmen zero accident. Dirinya juga menegaskan untuk tidak segan-segan menindak tegas siapapun yang berani merugikan program MBG.
3: Mulai lagi berjalan, kegiatan belajar mengajar, saya warning, last warning, SPPG di Solo, saya mohon mitra, yayasan, SPPI yang bertugas semua mengedepankan asas kemanfaatan ini dari uang rakyat, dan ini masalah nyawa makanan yang masuk ke warga saya. Jadi kita akan tindak tegas, kita akan ungkap siapapun yang berani untuk merugikan program MBG ini sehingga taruhannya adalah kesehatan bagi warga kita. Jadi ini kita pertegas lagi dengan Forkopimda Kota Surakarta, Satgas MBG akan tetap mengerjakan program Solo Zero Accident MBG.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Solo, Purwanti, menjelaskan bahwa rakor ini juga sebagai evaluasi 6 bulan pertama jalannya program makan bergizi gratis pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah kota ingin memastikan bahwa semua dapur SPPG yang ada sudah menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan aturan.
4: Merupakan rakor untuk evaluasi 6 bulan pertama ya program MBG di tahun 2026 ini. Jadi saat ini memang kita sudah ada 74 SPPG yang beroperasional di Kota Solo, dan kita ingin memastikan bahwa mereka melakukan tata kelola yang benar sesuai dengan juknis dan sesuai dengan SOP. Ada catatan-catatan yang dipotret oleh tim Satgas. Nah, ini kita feedbackkan kembali kepada mereka, catatan-catatan yang memang belum pas, belum benar gitu.
2: Sebagai informasi, Kota Solo hingga kini memiliki 74 dapur SPPG aktif yang berjalan dengan pembagian di 5 kecamatan. Dari 74 dapur SPPG tersebut diketahui jumlah penerima manfaat mencapai 170.830 warga, dengan 159.806 diantaranya murid sekolah, dan sisanya 11.000 lebih adalah penerima manfaat ibu hamil hingga baduta. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pemkot Surakarta menyatakan turut berduka atas meninggalnya pekerja PT LSA Putri Cempo yang mengalami kecelakaan kerja. Selain meminta pengelola bertanggung jawab penuh pada korban, Pemkot juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan PLTSA, termasuk aspek keselamatan kerja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dari pemerintah menyampaikan turut prihatin kepada korban kemarin. Semoga tidak terulang lagi, lebih memperhatikan SOP.
6: Pemerintah Kota Surakarta memastikan akan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan kerjasama pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA Putri Cempo menyusul meninggalnya salah seorang pekerja vendor, Muhammad Haris, yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas pada awal Juli lalu. Sebelumnya, Komisi 3 DPRD Kota Surakarta meminta PT Solusi Cipta Mandiri Pengelolaan Persampahan atau SCMPP bertanggung jawab penuh atas kecelakaan kerja tersebut, termasuk menanggung seluruh biaya yang timbul. Korban mengembuskan napas terakhir pada Minggu 12 Juli 2026 setelah menjalani perawatan selama 11 hari di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, pemerintah turut prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari hubungan kerja, sementara pemerintah berharap kejadian serupa tidak kembali terulang.
5: Dari PT ya, sudah ada kewenangan dan tanggung jawab yang memang harus dijalankan sebagai konsekuensi. Saya kira kemarin dengan adanya kejadian yang pertama sudah menjadi pembelajaran, yang kedua juga sudah ada perlindungan untuk jaminan ketenagakerjaan. Nah, ini juga kami dari pemerintah menyampaikan turut prihatin prihatin kepada korban kemarin. Semoga tidak terulang lagi, lebih memperhatikan SOP.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugrohadi mengatakan, evaluasi semester pertama terhadap pelaksanaan kerjasama PLTSA memang telah dijadwalkan dan kini akan mencakup seluruh aspek, termasuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
7: Kami akan melakukan ya kerangkanya evaluasi semester 1 pelaksanaan kerjasama dengan PLTSA di rencana memang bulan ini. Jadi nanti secara menyeluruh ya, jadi baik dari sisi kinerja pengolahan sampahnya, kinerja pembangkitannya, kendala-kendala lapangannya, termasuk dari sisi ketenaga kerjaannya.
6: Herwin menambahkan, pemerintah Kota Surakarta belum akan mengambil kesimpulan terkait kelanjutan kerjasama dengan PT SCMPP sebelum hasil evaluasi komprehensif selesai dilakukan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan terhadap operasional PLTSA Putri Cempo. RRI Surakarta, Rena Sidiki melaporkan.
0: Dukungan untuk sistem transportasi publik yang rendah emisi di Yogyakarta terus berdatangan. Yang terbaru, Kementerian Keuangan memberikan bantuan becak kayu listrik wisata untuk pembangunan sektor wisata yang ramah lingkungan. Disampaikan Wahyu Suryo.
8: 3, 2, 1.
9: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purabaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
10: Ini kan baru 80, mereka minta 1000, saya pikir itu jumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas dihitung dulu, jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
9: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
11: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
9: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik.
0: Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Bantul, sebanyak 27 warga di Banguntapan mendapatkan bantuan modal usaha. Berikut selengkapnya bersama Aji Purnomo.
12: Kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang di dalam kemiskinan ekstrim.
13: Sebanyak 27 warga kurang mampu di Kapanewon Banguntapan Bantul menerima bantuan modal usaha di pendopo Kapanewon Banguntapan pada Kamis pagi. Diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan Basnas, agenda ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengatakan, bantuan modal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor UMKM. Para penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Aris mengapresiasi penuh sinergi antara pemerintah daerah dan Basnas. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini akan terus dilakukan di wilayah lain di Kabupaten Bantul.
14: Alhamdulillah, Basnas senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa membantu berkontribusi kepada seluruh masyarakat Bantul yang memang mempunyai usaha-usaha kecil untuk membangkitkan, untuk menambah modal, untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan agar usahanya bisa semakin baik dan bisa meningkatkan taraf hidupnya.
13: Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, Dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul, sehingga bantuan yang diberikan dipastikan dapat tepat sasaran.
12: Kemudian kita rapat koordinasi dengan Pemda itu dipimpin Bapeda, kemudian Dinas Koperasi, kemudian Dinas Kesehatan, beberapa PU, ada dinas-dinas yang lain. Kemudian kita memutuskan setiap orang untuk menerima sekitar 2 juta. Nah, ini untuk pengembangan UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan. Jadi kita lebih concern kepada pemberdayaan daripada konsumtif.
15: Pak, jumlahnya sebatul berapa?
12: Jadi rata-rata di Kapanewon itu 30 per Kapanewon.
15: Kali 17 ya?
12: Ya, kali 17.
13: Sebagai informasi, bantuan usaha ini diberikan kepada total 345 orang di Kabupaten Bantul. Hingga Juli 2026, setidaknya ada 109 penerima manfaat yang sudah mendapatkannya.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyiapkan manuver khusus kebutuhan air bersih masyarakat di musim kemarau menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan air bersih di sejumlah wilayah. Dilaporkan Rahma Purwanto.
16: Menjelang kemarau nih. Menjelang kemarau. Ini harus ada...
17: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meminta Perumda Air Minum Tirta Modal PDAM Kota Semarang meningkatkan kinerja menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan aliran air bersih di sejumlah wilayah. Agustina mengatakan jajaran PDAM telah diminta melakukan langkah antisipasi khususnya dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang. Menurutnya perlu ada manuver khusus agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sebelumnya sejumlah warga di Kota Semarang mengeluhkan gangguan layanan PDAM dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Agustina menyatakan pemerintah kota tengah menyiapkan skema bantuan distribusi air bersih, terutama untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM. Menurutnya Agustina, pembangunan jaringan baru tidak dapat dilakukan secara langsung pada wilayah yang belum memiliki saluran PDAM. Ia menyebut alternatif yang disiapkan adalah pengiriman air bersih menggunakan armada tangki.
16: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air ke titik-titik yang di titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak di jaringan pipa kan orang iso bangun, yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
17: Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto mengatakan setidaknya ada 4 kecamatan di Kota Semarang yang masuk daerah rawan kekeringan saat musim kemarau tiba. 4 wilayah tersebut adalah Kecamatan Tembalang, tepatnya di Kelurahan Bulusan, Rawasari, Metese, dan Mangunharjo. Lalu ada di Kecamatan Ngalian, tepatnya di Kelurahan Wonosari, yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Kemudian di Mangkang, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Gunung Pati, yakni Kelurahan Cepoko dan Sadeng. Indro menjelaskan keempat wilayah tersebut saat ini masuk zona kuning, yang artinya dalam status waspada kekeringan. Namun bukan tidak mungkin dalam 1 atau 2 ke depan, saat puncak musim kemarau, keempat wilayah tersebut masuk dalam zona merah.
18: Ya, sesuai dengan mapping yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang, ini di tahun 2026, ini dalam zona kuning. Zona kuning itu artinya adalah potensi kekeringan sedang, ya. Kalau merah, itu potensi kekeringannya adalah sangat rawan. Untuk saat ini kategorinya masih sedang, ya. Ini ada di 4 wilayah kecamatan.
17: Lebih lanjut, Endro mengakui dari tahun ke tahun wilayah yang masuk dalam kategori rawan kekeringan masih didominasi di 4 kecamatan tersebut. Rama Puanto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di tengah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pekalongan ikut serta turun langsung ke sekolah lewat program PWI Goes to School untuk memberikan literasi digital tentang ancaman hoax, disinformasi, hingga penyalahgunaan media sosial. Berikut laporan selengkapnya.
19: Ya, alhamdulillah untuk pelaksanaan
0: program tersebut digelar selama 2 hari, 14 hingga 15 Juli 2026, menyasar 5 sekolah tingkat SMP di Kota Pekalongan, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, SMP Negeri 14, dan SMP Negeri 15. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Di tengah rutinitas MPLS yang biasanya berisi pengenalan sekolah, PWI menyisipkan materi literasi
20: digital yang lebih kontekstual. Siswa baru diajak memahami cara memilah informasi, mengenali berita bohong, hingga menggunakan media sosial secara bijak. Ketua PWI Kota Pekalongan Kuswandi Rabu kemarin menegaskan langkah ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk intervensi dini terhadap maraknya penyebaran hoax di kalangan pelajar.
21: Apa digitalisasi yang begitu masif, maka perlu kita memberikan semacam edukasi, literasi, bagaimana kemudian mengelola setiap informasi masuk ke kita.
20: Ia menambahkan program ini merupakan agenda perdana yang secara khusus menyasar pelajar SMP dan SMA. Kedepan PWI berencana memperluas jangkauan hingga perguruan tinggi melalui program Gus to Kampus. Siswi SMP Negeri 14 Pekalongan, Nala, menyampaikan sangat antusias mengikuti kegiatan MPLS bersama organisasi profesi PWI Kota Pekalongan.
22: Untuk lebih tepatnya untuk mengembangkan karyaku di sini, ya bisa menjadi lebih bernama.
20: Dengan materi yang disampaikan anggota PWI Kota Pekalongan, Adam Hari Nugroho, tentang cerdas menulis, cerdas bermedia sosial, dan mencegah hoax. Harapannya bisa menambah pemahamannya tentang menulis. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 14 Pekalongan, Runtut Wijiasih, menilai selama MPLS ini pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk PWI Kota Pekalongan. Kehadiran PWI menjadi pelengkap penting dalam rangkaian MPLS yang berlangsung selama 5 hari.
23: Dari salah satunya dari PWI ini, kemudian dari Damkar tadi, kemudian juga dari BPBD, kemudian juga ada yang dari Dinsos.
20: Menurutnya materi literasi digital sangat relevan dengan kebutuhan siswa saat ini, terutama di tengah penggunaan gawai yang semakin intens di kalangan remaja. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Cilacap menggelar Cilacap Expo 2026 yang diikuti ratusan stand dari instansi BUMN, BUMD, dan juga UMKM turut memeriahkan gelaran yang diselenggarakan di Alun-Alun Cilacap sebagai ajang promosi daerah. Berikut Renitania melaporkan.

0: MD Perguruan Tinggi hingga Festival Kuliner yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kepala Bagian Perekonomian Setda Cilacap Agus Firmanudin mengatakan penyelenggaraan Expo bertujuan untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah, memperluas pasar bagi UMKM, membuka peluang kemitraan, serta mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.
1: Stand jumlah 134 stand. UMKM-nya 48 stand kuliner. Kemudian ada produk unggulannya 38 stand. Kemudian dari instansi vertikalnya 37, dari perbankan sekitar 11 kurang lebih. Kita lebih kepada promosi sebenarnya, supaya nanti produk-produknya lebih dikenal oleh masyarakat.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan Cilacap Expo merupakan etalase pembangunan daerah yang memperlihatkan berbagai potensi serta bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Cilacap memiliki potensi besar yang perlu didukung komitmen seluruh pihak mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, hingga lembaga vertikal untuk bersama-sama membangun kepercayaan publik melalui pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain pameran, Cilacap Expo 2026 juga dimeriahkan dengan Festival Produk Unggulan dan Kuliner, Lomba Mewarnai, Lomba Tari Kreasi Nusantara, Lomba Band Antar Pelajar, Fashion Show Anak dan Remaja, serta Lomba Melukis. Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap penyelenggaraan Expo mampu memperkuat promosi daerah, meningkatkan transaksi UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Untuk meminimalkan kesehatan data, maksud kami, kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Berikut laporan Fitri Hasana.
3: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, PMK Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation 6NG dari seluruh desa dan kelurahan yang berlangsung selama 4 hari mulai Senin 13 Juli hingga Kamis 16 Juli 2026 di Gedung Operasi Room. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan, melalui pelatihan ini seluruh operator desa dan kelurahan dibekali kemampuan memperbarui data kesejahteraan masyarakat secara tepat agar lebih memahami fitur-fitur dalam aplikasi 6NG. Faturrahman menjelaskan pemerintah kini menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan sosial sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Pihak yang menegaskan operator desa harus proaktif memperbarui data ketika terjadi kelahiran, kematian maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga perlu berkoordinasi dengan RT, RW dan tokoh masyarakat agar data yang masuk benar-benar sesuai kondisi real.
4: Kami kolaborasi dengan BPS pelatihan bagi operator 6NG di tingkat desa, kelurahan dan TKSK adalah untuk memastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ke depan itu tidak ada lagi data DTSN yang ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya. Tidak dapat bantuan justru mendapatkan, agar mereka bisa lebih memahami fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 6NG.
3: Faturrahman menambahkan validitas data menjadi faktor utama karena DTSN menggunakan sistem pemeringkatan desil 1 hingga 10, yakni penerima bantuan keluarga harapan PKH dan bantuan sembako diprioritaskan untuk warga desil 1 sampai 4, sedangkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK menyasar warga dengan desil 1 sampai 5. Fitri Hasana melaporkan.
2: Mendengar sekian berita lintas di Jateng kali ini, akhirnya muat kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda di sore hari ini ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen yang menyapa saya, selamat sore Mbak Citra, selamat tugas di Surakarta sore ya. Semoga selalu diberi sehat, semangat, bahagia dalam menjalankan tugas. Amin, amin, terima kasih Bu Agustin ya. Saya temani dengan menyimak info dan juga menikmati lagu-lagu yang diputarkan sambil ngelarah sore. Oke. Metugas sampai usai, sukses lancar pulangnya. Hati-hati udara di luar panas. Oke. Iya, di luar panas sekali ya Bu Agustin hari ini. Ini saya sempat melipir dulu beli es teh jumbo nih. Oke, masih di Surakarta sore ini pendengar, informasi untuk Anda ya. Tentunya dari rri.co.id. Pendengar, saat ratusan anak SD di Banyudono membebaskan pohon dari siksaan paku, pendengar. Dari Boyolali, pagi itu di ruas jalan Perum Aru-Aru hingga Bendan di Kecamatan Banyudono tampak berbeda, pendengar. Riuh rendah suara tawa khas anak-anak memecah keheningan, bukan sekedar sedang bermain game di gawai atau sekedar jalan-jalan santai. Ratusan pasang mata mungil itu justru sedang sibuk menyisir pinggir jalan ya, menatap lekat ke arah batang-batang pohon yang berdiri di sepanjang rute tersebut. Hari itu merupakan momen penutupan Forum Ta'aruf Siswa Baru atau Fortasip 2026 di SD Muhammadiyah Program Khusus atau PK Banyudono. Alih-alih merayakan dengan pesta di dalam aula, sekolah ini memilih cara yang tidak biasa dan jauh lebih bermakna ya. Mengajak 570 siswanya untuk turun ke jalan untuk melakukan aksi penyelamatan lingkungan. Mengenakan seragam olahraga, para siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 tampak antusias. Tangan-tangan mungil itu cekatan memegang kantong plastik besar, memungut setiap helai sampah plastik yang berserakan di jalan ya. Namun pemandangan paling menyentuh itu terlihat saat anak-anak kelas atas itu didampingi para guru ya, mulai mendekati pohon-pohon perindang. Di tangan mereka terselip alat pencabut paku. Tugas mereka hari itu cukup berat namun mulia ya, membebaskan kulit-kulit pohon dari paku-paku karat yang tertanam paksa demi ego iklan komersial, pendengar. Nah, di sela-sela riuhnya aksi tersebut, Abi dan Gibran, dua siswa kelas 4B, tampak bersimbah keringat ya. Wajah mereka menunjukkan perpaduan antara rasa geram dan juga iba saat melihat sebuah paku besar menancap dalam di kulit sebuah pohon peneduh. Bagi Albi dan Gibran dan juga ratusan anak lainnya, melihat paku-paku terlepas dari batang pohon itu melahirkan kepuasan tersendiri ya ternyata. Mereka sadar pohon juga makhluk hidup yang butuh bernafas dan tumbuh tanpa rasa sakit. Aksi nyata ini sengaja diinisiasi oleh pihak sekolah sebagai penutup masa orientasi siswa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Putri Endriastuti menjelaskan bahwa esensi dari Fortasip adalah mengenalkan siswa pada lingkungan, bukan cuma lingkungan sekolah tapi juga lingkungan sosial dan alam sekitar. Nah, langkah tak biasa ini pun mendapat apresiasi penuh dari Kepala SD Muhammadiyah PK Banyudono, Pujiono, dan baginya pendidikan karakter tidak akan efektif jika hanya menjadi hafalan di lembar soal ujian. Karakter harus dibentuk dari sentuhan dan juga pengalaman langsung ya. Setelah menyusuri rute yang cukup panjang, pendengar, kantong plastik yang dibawa para siswa kini telah penuh terisi sampah, dan di tangan para guru dan siswa kelas atas puluhan paku berkarat berhasil dikumpulkan. Sebuah bukti bisu betapa seringnya manusia abai terhadap kelestarian alam ya. Nah, kegiatan Fortasip 2026 ini pun ditutup dengan khidmat ya, melalui doa bersama dan refleksi singkat di bawah keteduhan pohon-pohon yang kini telah merdeka dari paku ya. Melalui secangkir aksi sederhana di sepanjang jalan Aru-Aru hingga Bendan ini, SD Muhammadiyah PK Banyudono tidak hanya berhasil membersihkan jalanan, tapi juga telah berhasil menanamkan benih-benih kepedulian di dalam hati generasi masa depan. Dan harapannya saat ini anak-anak tumbuh dewasa kelak, mereka akan tetap membawa kebiasaan baik ini ya, menjadi pelindung alam dan bukan perusak ya. Ini salah satu cerita inspiratif dari kegiatan Fortasip atau Forum Ta'aruf Siswa Baru 2026 di SD Muhammadiyah Program Khusus atau PK Banyudono ya. Tentunya informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami hanya di rri.co.id.

0: Perubahan iklim adalah naiknya suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang. Dampaknya sudah kita rasakan. Banjir makin sering, kekeringan meluas, kebakaran hutan merajalela, dan permukaan laut terus naik. Menurut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau JPCC, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan polusi menjadi penyebab utama perubahan iklim global.
1: Tapi kita bisa ikut mencegah dampak terburuknya. Caranya sederhana. Hemat energi, gunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Perubahan iklim nyata dan kita semua terdampak. Mari waspada dan bertindak demi bumi, demi masa depan.

Kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar. Korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur makanan bergizi gratis atau MBG yang disebabkan ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Keroni Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dan dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

RRI Surakarta dengan esensi buku. Di era ketika kecerdasan buatan, otomatisasi, dan algoritma semakin menentukan cara organisasi bekerja, Mike Walsh mengajukan pertanyaan penting, bagaimana manusia tetap menjadi pemimpin yang relevan ketika mesin semakin pintar? Menurut Walsh, ancaman terbesar bukanlah robot yang mengambil alih pekerjaan manusia, melainkan ketidakmauan manusia untuk beradaptasi dan menemukan kembali dirinya. Dunia bisnis kini bergerak dari keputusan berbasis intuisi semata menuju keputusan yang didukung data, analisis prediktif, dan kecerdasan buatan. Karena itu, pemimpin masa depan harus mampu bekerja berdampingan dengan teknologi, bukan melawannya. Buku ini menawarkan 10 prinsip kepemimpinan algoritmik. Beberapa prinsip utamanya adalah berpikir dari masa depan ke masa kini, mengejar lompatan besar, alih-alih perbaikan kecil, berpikir secara komputasional, menerima ketidakpastian, dan mengutamakan budaya organisasi sebagai sistem operasi utama perusahaan. Walsh menekankan bahwa pemimpin modern tidak cukup hanya mengelola pekerjaan. Mereka harus merancang pekerjaan, menentukan tugas mana yang dapat diotomatisasi, lalu mengangkat peran manusia pada aktivitas yang membutuhkan kreativitas, empati, etika, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam dunia yang dipenuhi data, kemampuan bertanya seringkali lebih penting daripada kemampuan memberikan jawaban. Salah satu pesan terkuat buku ini adalah bahwa teknologi tidak menghilangkan pentingnya manusia. Justru ketika algoritma menjadi semakin kuat, kualitas yang paling manusiawi seperti tujuan hidup, nilai-nilai, empati, dan kebijaksanaan menjadi semakin berharga. Karena itu, pemimpin yang sukses bukanlah mereka yang mengetahui semua jawaban, melainkan mereka yang mampu menggabungkan kecerdasan mesin dengan pemahaman manusia. Pada akhirnya, The Algorithmic Leader mengajak kita mengubah pola pikir dari sekadar bertahan terhadap perubahan menjadi pemimpin perubahan. Di tengah revolusi AI, keunggulan kompetitif tidak lagi hanya berasal dari teknologi yang dimiliki, tetapi dari kemampuan manusia untuk terus belajar, beradaptasi, dan menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekadar keuntungan. Jangan bertanya apakah AI akan menggantikan manusia. Bertanyalah bagaimana manusia dapat menjadi lebih bernilai ketika bekerja sama dengan AI. Dari Surakarta untuk Indonesia.

5 greenhouse yang ada di Desa Giri Roto, Kecamatan Ngemplak pada Rabu 15 Juli 2026. Penanaman ini sebagai bentuk mimpi besar Boyolali untuk menjadi kota melon. Penanaman dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, bersama Camat Ngemplak, Muhsoni, dan juga seluruh jajaran terkait. Camat Ngemplak Muhsoni berharap program kerjasama antara Dinas Pertanian atau Dispertan Kabupaten Boyolali, PT BPR Bank Boyolali, Perseroda, dan mitra CVS Tusai Jaya akan berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, mengajak seluruh warga masyarakat hingga para petani untuk bisa memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Menurutnya juga ke depan program ini akan dilaksanakan di desa-desa lain. Dan dalam kesempatan yang sama, Dwi Fajar Nirwana juga turut menyerahkan bantuan pertanian secara simbolis berupa optimalisasi lahan seluas 27,91 hektar kepada kelompok tani Giri Roto 2 ya, kemudian combine harvester Inari kepada pengelola Brigade Dinas Gapoktan Giri Mulyo, dan bantuan benih padi 50 kg kepada kelompok tani Sido Mukti 1. Dan menurut data dari Dispertan Kabupaten Boyolali, pendengar, setiap greenhouse nantinya bisa ditanami sekitar 160 bibit pohon melon dengan harapan setiap pohon dapat panen minimal 3 kg melon. Adapun program pengembangan bibit melon ini didanai oleh PT BPR Bank Boyolali berupa pinjaman petani dengan jumlah total sebesar Rp225 juta rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada kemitraan, yaitu CVS Tusai Jaya, untuk dibangunkan 5 buah greenhouse beserta sarana dan prasarananya dan biaya untuk penanaman bibit melon pertama. Dan nantinya setelah masa panen, pendengar, melon-melon yang ditanam akan dibeli oleh CVS Tusai Jaya berdasarkan grade melon tersebut. Demikian informasi untuk Anda dari Kabupaten Boyolali. Tentunya Anda bisa mengakses atau mengupdate informasi terbaru ya di laman resmi kami, hanya di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

0: di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang muslim, kehidupan ini hanyalah sebuah perjalanan untuk menuju Allah. Maka semua yang kita alami dan kita miliki di bumi ini tidak ada yang kekal. Sebagaimana Allah SWT ungkapkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan ini ibaratnya hanyalah permainan dan sendau gurau belaka serta penuh dengan kesenangan yang menipu. Surat Al-An'am ayat 32 dan Surat Al-Hadid ayat 20. Namun pendengar, perjalanan kehidupan yang kita lalui memang tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya menemui halangan, rintangan, dan cobaan yang terkadang membuat kita goyah dan bahkan putus asa. Dalam kondisi seperti inilah, keteguhan seseorang tengah diuji. Seorang muslim yang teguh akan menghadapi kesulitan hidup seperti ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Tidak membuatnya terjerumus ke dalam jurang keputusasaan yang semakin dalam. Karena ia menyadari semua bagian dari cara Allah mencintai dan menyayangi hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah adalah suri teladan terbaik. Tidak ada yang mampu menandingi keindahan akhlak beliau. Tidak sedikit perilaku buruk yang harus Rasulullah terima saat berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Maka pantaslah bila Allah SWT memujinya dalam sebuah ayat. Sungguh telah ada pada dirimu Muhammad akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Pendengar, akhlak terpuji inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan dakwahnya. Buah keteladanan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh luar biasa. Lihatlah bagaimana keluhuran akhlak generasi sahabat yang mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim seharusnya membiasakan diri dengan akhlak terpuji, yakni akhlak baik yang terlahir dari sifat-sifat baik yang tertanam dalam diri seorang muslim. Akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlakul karimah ini akan menjadikan seseorang memiliki moral yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

You Raise Me Up dari Josh Groban menemani waktu sore hari Anda ya, senja Anda ya. Selamat beristirahat dan juga menyimak siaran dari Surakarta sore ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda. Dan saya sapa dulu untuk yang bergabung di WhatsApp chat. Ada Mas Tiago. Halo Mas Tiago, selamat sore, selamat malam ya. Terima kasih sudah menyapa saya. Ada Bu Elisa di Pajang juga menyapa saya ya. Selamat malam Mbak Citra, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Elisa ya. Dan untuk Anda yang mau menyapa di Surakarta sore ini ataupun berbagi informasi, boleh ya, WhatsApp chat selalu terbuka untuk Anda di 081 3900 15525 ya. Dan informasi untuk Anda nih pendengar terkait dengan undangan ya dari keluarga besar Pamor RRI Surakarta nih. Untuk Anda bisa dimohon kehadirannya pada pertemuan di Temu Kangen Pamor RRI Surakarta ya, diadakan pada besok hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertepat di RRI Surakarta. Itu tadi informasi mengenai undangan pertemuan rutin Temu Kangen ya, Pamor RRI Surakarta. Silakan untuk Anda yang mau hadir bisa hadir ya. Dan masih di Surakarta sore ini tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Momen Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bu Elisa lagi bergabung ya. Lagu-lagunya sip ya. Thank you Bu Elisa. Selamat memonitor ya lagu-lagu dan juga informasi di Pro 1 ya. Harapannya bisa menghibur Anda semua dimanapun berada ya. Untuk kembali recharge energi sebelum akhirnya kita menata hati, menata pikiran, dan juga menata badan untuk bisa menghadapi esok hari dengan lebih semangat ya, tentunya lebih bahagia juga. Ada Pak Joko Setianto di Palur juga menyapa saya, selamat malam Mbak Citra, minta lagu, aduh minta lagu. Gak apa-apa deh ya, nanti saya putarkan ya Pak Joko. Ada Bu Agustin juga di Mangkubumen menyapa lagi, masih kutamani Mbak Citra, nge siap. Terima kasih nge, oke. Dan Surakarta sore ini masih dengan informasi ya, pendengar informasi untuk Anda dari Sragen, pendengar peran Babin Kamtipnas Polres Sragen tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di balik tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, mereka kini menjadi garda terdepan dalam mendukung percepatan eliminasi tubuh.

tuberkulosis atau TB paru di Kabupaten Sragen. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari mengerahkan seluruh Babin Kamtipnas untuk bersinergi dengan petugas kesehatan di masing-masing kecamatan demi menyukseskan program ini. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan tracing kontak erat, edukasi kepada masyarakat, hingga pendampingan pasien dalam upaya pencegahan dan pengobatan TB paru sampai ke tingkat desa. AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa penanganan TB bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Polri juga melalui Babin Kamtipnas hadir untuk memperkuat upaya pemerintah dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat, mengedukasi warga, serta mendukung proses tracing agar penularan dapat segera diputus. Dan Kapolres Sragen juga mengonfirmasi pada Kamis 16 Juli 2026 pada pelaksanaan tracing periode ketiga yang berlangsung mulai 13 Juni hingga 14 Juli 2026, petugas di lapangan ini berhasil mengonfirmasi temuan sebanyak 88 kasus TB paru. Menindaklanjuti temuan tersebut, pendengar, petugas bergerak cepat melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien sebagai langkah deteksi dini. Tercatat sebanyak 190 kontak erat berhasil dijangkau dan langsung diarahkan untuk menjalani pemeriksaan medis, baik melalui pemeriksaan dahak atau sputum maupun pemeriksaan darah. Upaya tindak lanjut ini menjadi bagian krusial dalam menemukan kasus secara cepat agar para pasien yang teridentifikasi dapat segera memperoleh penanganan medis secara intensif sekaligus mencegah penyebaran penyakit lebih luas di lingkungan sekitar. Kehadiran Babin Kamtipnas di tengah masyarakat juga menjadi jembatan komunikasi penting untuk menghilangkan stigma terhadap penderita TB. Bersamaan dengan proses tracing, personel aktif meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersedia untuk menjalani pemeriksaan lanjutan apabila memiliki gejala maupun riwayat kontak erat dengan pasien. Dan menurut Kapolres, keterlibatan aktif Polri dalam program eliminasi TB ini merupakan wujud nyata ya, pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dan melalui kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, Polres Sragen berharap upaya deteksi dini, tracing kontak erat, dan pendampingan pengobatan dapat berjalan optimal sehingga target eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Sragen dapat tercapai secara lebih cepat. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui rri.co.id.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo.
1: Hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki?
1: Jelas ndak jelas
0: kok gak jelas.
1: Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah we.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
0: Kruwes piye to iki?
2: Wes.
0: Wani karo aku po.
2: Yo Marni, Jun, ini ada apa to pagi-pagi seribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes sing akur kono masuk rumah ya.
0: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku selak. Ya
1: wis sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo, paham.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya. Ada Bu Menti di Kepatihan menyapa saya. Selamat malam Mbak Citra, selamat tugas. Semoga sehat selalu, amin, amin, amin. Absen Mbak Citra, udah apa ini? Udah cirek belum apa? Maksudnya apa Bu Menti? Mungkin salah ketik ya. Lagu-lagunya oke, okay, jempol. Jempolnya ada tiga, karena yang satu buat ngetik Bu Menti ya. Oke, terima kasih Bu Menti ya. Ada Bu Sena Harjani di Klaten juga menyapa saya. Selamat malam Mbak Citra, selamat tugas, semoga sukses. Kalau pulang hati-hati. Oke, terima kasih. Ada Pak Cuk juga di Wonogiri ya, sempat memiss call. Halo Pak Cuk, mohon maaf ya Pak Cuk, karena di Surakarta sore ini saya tidak membuka telepon ya. Tapi terima kasih sudah memiss call kami di Surakarta sore ini ya. Ada Bu Mulatsi juga di Mojosongo, selamat malam dan selamat tugas Mbak Citra, tugas sore pulang malam. Kayak lagunya Armada ya, pergi pagi pulang pagi, jangan deh ya. Jangan sampai pagi juga. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Semangat terus, lagu-lagunya oke. Okay. Terima kasih Bu Mulatsi. Oke, okay, pendengar masih dengan informasi dan juga lagu-lagu ya. Informasi untuk Anda pendengar dari Sragen, pelaku curanmor di Sragen dibekuk kurang dari 24 jam. Dilansir dari areari.co.id, pendengar, jajaran Polsek Masaran bersama tim Resmob Satreskrim Polres Sragen berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dalam waktu kurang dari 24 jam. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor milik korban. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kapolsek Masaran mengungkapkan bahwa pengungkapan cepat ini berkat analisis rekaman kamera pengawas atau CCTV dan penyelidikan intensif di lapangan. Dan kasus ini bermula saat sepeda motor Honda Beat milik Ilham Ramadan, warga Dukuh Kedusan, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, hilang di halaman rumahnya pada hari Rabu 15 Juli pada subuh ya. Korban yang menyadari motornya raib setelah memeriksa rekaman CCTV langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Menindaklanjuti laporan tersebut, pendengar, petugas bergerak cepat melakukan pelacakan hingga malam hari. Hasilnya pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, motor korban ditemukan di wilayah Mondoan. Setengah jam kemudian, polisi berhasil membekuk tersangka berinisial SYDC 21 tahun di rumah keluarganya di wilayah Sukodono. Dan dari hasil interogasi, pelaku mengaku nekat mencuri karena motif ekonomi. Ia memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan anak kunci sepeda motor di dalam dashboard. Dan akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 21,40 juta rupiah. Saat ini tersangka beserta barang bukti berupa 2 unit sepeda motor dan jaket pelaku telah diamankan di Polsek Masaran. Pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami, hanya di rri.co.id ya. Ada Bu Nini Sardini juga dengan Disuman yang absen. Aku absen juga, Jeng Citra. J, absen diterima Bu Nini ya. Terima kasih sudah bergabung di Surakarta sore ini. Dan masih dengan lagu-lagu ya. Tetap bersama kami di Surakarta sore ini, 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Surakarta sore ini ya pendengar, ada Pak Sriatmo di Pajang Utara yang juga ikut absen ya. Selamat malam, selamat tugas, semoga tidak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat dan sukses selalu dalam karir. Amin, amin. Salam hormat untuk semua pendengar Pro 1 Surakarta, selamat mendengarkan RRI Pro 1 Surakarta ya, sambil berapa saja. Terima kasih Pak Sriatmo di Pajang Utara ya. Ada Bu Mentik juga di Kepatihan, ralat katanya dicoret ya. Nggih, saya coretnya sudah diabsenkan hari ini di Surakarta sore ini. Oke. Masih di Surakarta sore ini pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mengupdate informasi dalam Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Mundur sedikit,
5: Pak. Bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
7: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
8: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
7: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
10: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun ya adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
9: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
11: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
9: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
13: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
12: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
13: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
14: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
13: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
15: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi gas yang tertutup akibat longsor.
16: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
15: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin. angin.
17: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan.
15: Karena
17: hujan tidak ada.
15: Gagal juga.
17: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
15: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa bronjong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui

0: Jazeera memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jaser saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jaser mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jaser membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jaser dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jaser juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your foot.
5: Tour de France 2026 akan memasuki etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu.

0: menurut ku rutinnya lebih bagus.
1: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
2: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Surakarta sore ini, pendengar, kami hadirkan siraman rohani agama Konghucu dengan tema kesusilaan, disampaikan oleh W.S. Aji Chandra dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Dan terima kasih pendengar atas kesetiaan Anda yang sudah selalu bersama kami di sepanjang sore hari ini. Saya Citra Fitka pamit undur diri. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam, semoga Anda selalu dalam keadaan tenang dan penuh kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam para bapak, ibu, saudara sekalian, dan khususnya para tocinumat agama Konghucu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Wense Aji Chandra, dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu bisa Anda dengar setiap Jumat jam 7:30 malam melalui pemancar kesayangan kita Radio Republik Indonesia di Surakarta. Marilah seperti biasanya kita awali acara mimbar malam hari ini dengan bersama-sama sejenak menundukkan kepala, mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkah dan karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kita semua berupa apapun, sehingga dalam keadaan sehat dan bahagia, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan tak lupa, saya sampaikan salam seiman, hanya kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tien, San Cai. Para pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya ingin mengajak Anda bersama-sama merenungkan dan membahas tentang salah satu bagian daripada watak sejati kita. Seperti yang saya sampaikan beberapa kali di acara mimbar, kemudian yang juga para tocinumat agama Konghucu ketahui, sebagai umat Konghucu kita ini mempunyai sebuah dogma atau sebuah keyakinan atau sebuah pernyataan, ya, sesuatu yang tidak bisa kita bantah, namanya dogma. Dan dogma ini ada tiga macam dalam agama Konghucu. Yang pertama diambil dari kitab Tengah Sempurna atau kitab Chongyong bab utama yang berbunyi Tian Ming Ce Wei Xing, Sui Xing Ce Wei Tao, Xiu Tao Ce Wei Jiao. Firman Tuhan adalah watak sejati. Hidup sesuai watak sejati disebut menempuh jalan suci. Dan bimbingan menempuh jalan suci itulah agama. Kemudian dogma kita yang kedua ada di dalam kitab ajaran besar atau kitab Tasyek bab utama yang bunyinya Tasyek Ce Tao Cai Ming Ming Te Cai Jin Min, Cai Ce I Ce San. Jalan suci atau ajaran yang dibawakan oleh kitab ajaran besar atau agama Konghucu adalah menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi sesama, dan berhenti di puncak kebaikan. Sedangkan dogma kita yang ketiga adalah salam seiman kita Wei Te Tong Tien Xian Yu Ite. Hanya kebajikan Tuhan berkenan, mari miliki yang satu itu, yaitu kebajikan. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian membahas isi daripada dogma kita yang pertama yang diambil dari kitab Tengah Sempurna bab utama, yaitu tentang watak sejati. Seperti yang kita ketahui, agama Konghucu meyakinkan dan mengajarkan kepada umatnya bahwa manusia itu aslinya punya watak baik. Manusia itu aslinya berbudi luhur. Manusia itu aslinya berperilaku yang tidak menyimpang dari berbagai ajaran. Karena manusia punya watak sejati. Dan seperti yang sering saya contohkan, watak sejati dalam kehidupan ada lima macam yang bisa kita lihat melalui lima macam bentuk jari tangan kita yang berbeda. Yang pertama, ibu jari itu lambang dari ren, kasih sayang, cinta kasih. Kemudian yang kedua, telunjuk kita lambang dari I. I itu kebenaran.
Jari tengah kita melambangkan li atau kesusilaan. Jari manis kita melambangkan ce, kecerdasan atau kebijaksanaan. Dan kelingking kita melambangkan sin, dapat dipercaya. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian berbicara tentang yang disimbolkan dengan jari tengah, yaitu li atau kesusilaan. Pendengar yang berbahagia, dalam agama Konghucu yang dimaksud dengan kesusilaan itu ternyata tidak hanya tentang sopan santun, ternyata tidak hanya tentang tata krama, ternyata tidak hanya tentang etika pergaulan dan lain sebagainya. Namun yang dimaksud dengan li atau kesusilaan itu luas artinya, terutama ada kaitannya dengan peribadahan, dengan sembahyang. Sementara yang orang tahu, kesusilaan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar, sesuatu yang indah, sehingga dikatakan yang tidak susila, jangan dilihat. Yang tidak susila, jangan didengar. Yang tidak susila, jangan diucapkan. Dan yang tidak susila, jangan dilakukan. Empat sabda suci Nabi, ini disebut empat pantangan. Biasanya kalau Anda ke toko keramik, Anda akan melihat ada satu set patung kera. Jumlahnya ada empat keranya. Kera yang satu menutup matanya, kera yang kedua menutup telinganya, kera yang ketiga menutup mulutnya, dan kera yang keempat mendekap hatinya. Nah, ini lambang bahwa yang tidak susila, yang tidak sopan, yang tidak baik, jangan dilihat, jangan didengar, jangan diucapkan, atau jangan dilakukan. Pendengar yang berbahagia, yang tidak susila jangan dilihat itu apa? Apakah hanya karena nonton bioskop tertulis 17 tahun ke atas, maka anak-anak kecil tidak boleh nonton? Bukan, bukan hanya itu. Apakah ketika tetangga kita pacaran, diam-diam kita mengintip? Ternyata bukan itu. Ada lain, ada contoh yang lebih sering kita jumpai. Misalnya, rumah tetangga kita kebakaran. Bukannya menolong, malah kita bergabung dengan tetangga yang lain ikut nonton. Begitu apinya berkobar-kobar, malah tepuk tangan dan lain sebagainya. Ini termasuk nonton yang tidak susila. Ada orang yang kecelakaan, kita malah nonton, kita tidak membantu. Ini termasuk yang tidak susila. Kemudian mendengarkan yang tidak susila itu artinya kita jangan ikut terpengaruh dengan orang-orang yang hobinya ngerumpi dan lain sebagainya, dengan orang yang hobinya menghasut, memprovokasi. Bukan, ternyata bukan hanya itu. Apalagi yang dikatakan yang tidak susila jangan diucapkan. Nah, pendengar yang berbahagia, kita sering melihat para pemuda kita, ya karena kebiasaan dari kecil, ketika mereka akan ngomong sesuatu, walaupun tidak marah, tidak apa, tetapi kata-katanya dimulai dengan makian dan lain sebagainya. Ini kebiasaan. Makanya saya mengatakan kalau ada anak kecil, tolong yang tua itu jangan berdebat, jangan mengeluarkan kata-kata makian, karena anak kecil ini mudah terpengaruh. Dan yang terakhir tadi, yang tidak susila jangan dilakukan, itu banyak sekali. Namun kenyataan, kalau kita lihat berita-berita di media sosial, berita-berita di surat kabar, di televisi, wah banyak sekali orang yang melakukan tidak susila. Contoh banyak sekali menteri-menteri yang akhirnya harus masuk penjara karena ketahuan korupsi, karena ketahuan menggunakan uang rakyat, karena menyelewengkan banyak hal.
ini termasuk yang tidak susila. Maka saya mengatakan tidak susila ini bukan hanya kaitannya dengan norma, dengan etika, dengan tata krama, dengan sopan santun. Tetapi di dalam agama Konghucu, masalah kesusilaan ini ternyata berkaitan dengan masalah peribadahan. Nabi Konghucu mengatakan, di dalam kesusilaan, tiada yang lebih penting daripada peribadahan atau sembahyang. Di dalam peribadahan atau sembahyang, tiada yang lebih penting daripada khidmat dan tulusnya kita melaksanakan. Dan pendengar yang berbahagia, orang sering mengatakan, saya sekarang tidak mau beragama Konghucu, karena agama Konghucu itu kalau sembahyang ribet, sesajiannya banyak dan lain sebagainya. Mending kita cari yang praktis, yang tidak usah pakai kayak gitu. Memang, saya mengatakan justru inilah yang ada kaitannya dengan masalah susila. Sembahyang adalah sarana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sarana kita mengucap syukur kepada Nabi Konghucu, kepada para suci, dan khususnya sarana untuk kita mengucap syukur dan terima kasih kepada leluhur kita. Kemarin ada yang tanya, Pak, kenapa sih orang yang sudah meninggal masih harus disembayangi, masih harus dikasih sesaji? Kan ini sudah tidak zamannya. Saya tanya, kamu agamanya apa? Oh, ternyata bukan agama Konghucu, ya sudah. Saya mengatakan, ini tradisinya orang Konghucu. Kenapa demikian? Sebagai manusia, kita tidak boleh lupa asal-usul kita. Adanya kita karena adanya orang tua kita. Adanya orang tua kita karena adanya kakek dan nenek kita. Adanya kakek dan nenek kita karena adanya mbah buyut kita dan seterusnya. Maka melupakan asal-usul itu sebetulnya tidak benar. Karena bagaimanapun juga kita harus menyadari ketika kita masih kecil, siapa yang membesarkan kita? Siapa yang memelihara dan merawat kita? Siapa yang mengantar kita ke sekolah? Siapa yang ngasih modal ini dan itu? Nah, kalau dibantah, nah itu kan kewajiban orang tua yang punya anak, kan harus demikian, masa anaknya ditelantarkan. Ya betul, orang berumah tangga itu ada dua tujuan utama, yang ke atas menghormat Tuhan, berbakti kepada leluhur, dan ke bawah itu harus punya keturunan. Tetapi bukan hanya itu. Kita merawat anak, kita memelihara anak, kita membesarkan anak itu bukti pertanggungjawaban laku bakti kita kepada leluhur kita. Maka kalau dikatakan yang mati ya sudah biarin. Wah, ini kalau saya sih ini tidak cocok. Maka dalam persembahyangan, Nabi Konghucu mengatakan jangan lupa kesusilaan tetap harus diperhatikan. Oleh karena itu, ketika kita akan bersembahyang, yang pertama dilakukan adalah sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu. Maka kalau Anda melihat rumah-rumah orang Tionghoa, biasanya di samping pintu depan rumah ada tempat tancapan dupa. Itu digunakan setelah dupa diangkat atau dinaikkan untuk bersembahyang kepada Tuhan. Baru setelah itu kita boleh sembahyang ke dalam untuk para leluhur kita. Dan sembahyang dalam agama Konghucu memang harus dilengkapi dengan sesaji. Tetapi tidak harus sesaji yang mewah, tidak harus sesaji yang melimpah, dan lain sebagainya. Mungkin saya pernah mengatakan Nabi Konghucu bersabda, di dalam upacara,
daripada mewah dan menyolok, lebih baik sederhana. Dalam upacara kematian, daripada ribut masalah perlengkapan upacara, lebih baik ada rasa sedih yang benar. Tetapi sekali lagi, tradisi melengkapi sembahyang dengan sesajian itu ada maknanya, dan apa yang kita siapkan ini ada kaitannya dengan li atau dengan kesusilaan. Misalnya kita melakukan sembahyang, sesaji yang ada itu harus buah, minimal harus ada dua jenis, yaitu pisang raja dan jeruk. Apa artinya? Pisang itu buah yang setiap saat bisa kita dapatkan. Maka ini melambangkan kalau kita hidup, setiap saat kita bisa mendapatkan berkah. Dan yang kedua, jeruk itu harus punya biji atau jeruk yang berbiji, melambangkan bahwa kita ingin rezeki kita berbiji turun-temurun sampai ke anak cucu. Maka dua jenis buah ini kita pasang dengan makna tersebut. Kemudian yang kedua, ketika kita memasang sesajian dengan berbagai macam nasi dan lauk pauk, dalam agama Konghucu, lauk pauk ini minimal atau paling tidak harus terdiri dari tiga jenis daging, yaitu samsing. Samsing itu yang pertama adalah ayam yang diingkung. Kemudian yang kedua ikan bandeng yang digoreng atau ikan kakap. Dan yang ketiga harus ada unsur daging babi. Apa artinya? Ayam melambangkan hewan yang rajin. Begitu matahari mau terbit, ayam sudah turun dari kandang ceker-ceker cari makan. Maka manusia diharapkan serajin ayam. Begitu matahari terbit, manusia siap untuk bekerja, siap untuk cari rezeki. Maka saya pernah mengatakan zaman dulu ketika saya masih kecil, 5:30 pagi belum bangun, pasti disiram air untuk bangun. Yang kedua, ikan bandeng itu simbol dari sesajian atau daging atau hewan yang kita santap, tetapi masih ada sisanya, yaitu durinya. Nah, ini melambangkan bahwa ketika kita sudah rajin bekerja, kita sudah bisa cari nafkah dan lain sebagainya, kita harus berhemat, menyisakan apa yang kita dapat untuk yang ketiga. Ketiga adalah daging babi. Babi itu di negeri Cina simbol dari celengan atau tabungan. Maka coba Anda renungkan, rajin bekerja, berhemat dan menabung, pasti hari tuanya akan lebih bahagia dibanding kalau kita tidak melakukan yang semacam ini. Kemudian ada sesajian lagi berupa jajan pasar, minimal juga harus ada tiga jenis. Yang pertama adalah wajik, biasanya dibuat tumpeng. Yang kedua ada kue moho atau kue mangkok. Dan yang ketiga ada kue kura atau kue ku. Nah, wajik itu sifatnya lengket, maka bermakna manusia itu harus lengket, harus akrab dengan sesama, khususnya dengan keluarga, sehingga dengan kelengketan, dengan keakraban, kita bisa cari rezeki sampai menggunung seperti bentuk tumpeng. Yang kedua, kue mangkok itu atasnya pasti merekah bolu kukus, biasanya sekarang gantinya. Atasnya juga merekah. Ini melambangkan kita ingin rezeki kita berkembang. Kemudian yang ketiga, kue kura itu lambangnya atau bentuknya seperti tempurung kura-kura. Ini lambang dari sehat atau panjang umur. Kita melihat binatang kura-kura itu kalau enggak kecelakaan, umurnya panjang. Jadi dengan memasang jajan pasar seperti ini, kita berharap sehat, kita berharap umurnya panjang, kita berharap rezekinya melimpah, kita berharap kita akrab dengan sesama saudara, sesama teman. Maka sembahyang ini
mengandung sesuatu yang berkaitan dengan kesusilaan. Sekali lagi, pendengar yang terkasih, Tuhan Maha Gaib, Tuhan Maha Kuasa, dikatakan dalam kitab Chongyong 15, didengar tidak bisa, dilihat tidak bisa, tapi bisa kita rasakan kuasanya. Sementara, mohon maaf, orang tua kita itu adalah Tuhan yang kelihatan. Jadi tidak benar kalau orang tua yang sudah meninggal, ya sudah biarin aja. Kita berbakti pada Tuhan. Itu harusnya berbakti kepada Tuhan diwujudkan dengan bagaimana berbakti kepada orang tua dulu, berbakti kepada para senior kita. Nah, pendengar yang berbahagia, ada satu percakapan yang penting antara Rasul Bingcu dengan muridnya yang bernama Oklo. Dalam kitab Bingcu jilid 6a pasal 1 dikatakan, suatu hari Oklo menemui Bingcu gurunya. Kemudian Oklo mengatakan, "Guru, saya tadi mendapatkan sebuah pertanyaan dan saya tidak bisa jawab." "Loh, kamu ini terkenal sebagai murid yang pandai, kenapa nggak bisa jawab? Apa yang ditanyakan?" Oklo bercerita, "Tadi seseorang bertanya kepada saya, antara kesusilaan dengan adat dan tradisi itu penting mana?" Saya langsung jawab, "Penting kesusilaan." Nah, sekarang coba dengar. Kalau dengan menuruti adat, calon suami harus menjemput sendiri calon istrinya baru bisa menikah. Tanpa melakukan itu, kamu tidak bisa menikah. Tetapi ketika itu akan kamu lakukan, kamu juga tidak bisa. Sementara dengan melompati pagar rumah seseorang, menyeret atau memaksa anak gadisnya, kamu bisa menikah dengan gadis itu. Apa kamu akan melakukannya juga? Kemudian yang kedua, orang itu masih tanya lagi, "Guru, antara kesusilaan dan makan, mana yang lebih penting?" Saya jawab lagi, "Kesusilaan itu yang penting." Nah, sekarang kalau kamu harus menetapi kesusilaan, kamu tidak bisa makan, tetapi kamu melanggar kesusilaan, kamu bisa merebut, bisa merampas makanan orang sehingga kamu bisa makan kenyang. Apa kamu tetap akan memegang kesusilaan? Bingcu mendengar perkataan muridnya ini tertawa. Bingcu berkata, "Inilah manusia. Kalau ngomong, kalau mengeluarkan pendapat apapun, itu harus dilihat ujung dan pangkalnya. Kalau dalam hal tradisi diambilkan hal yang berat, sementara dalam kesusilaan diambil hal yang ringan, maka orang mengatakan tradisi itu lebih sulit. Dalam hal makan dan kesusilaan juga demikian, diambilkan yang berat, kemudian dibandingkan, orang akan mengatakan, ya, makan itu lebih penting. Maka kalau ada orang mengatakan secuil emas itu pasti lebih berat daripada bulu, benar. Tetapi kalau secuil emas dibandingkan dengan satu gerobak bulu, berat yang mana coba?" "Wah iya, guru ternyata pandai." "Lalu saya harus ngomong apa, guru?" "Katakan saja kepada yang tanya kamu, sekarang kalau kamu pengen makan, kamu harus merebut makanan kakakmu, memuntir lengannya dulu, baru kamu bisa makan. Apa kamu mau muntir lengan kakakmu? Kalau kamu mau nikah dengan seseorang, kamu harus nyeret anak gadisnya. Setelah itu kamu akan dipukuli massa. Apa kamu akan nyeret juga?" "Oh iya." Oklo mengatakan, "Terima kasih guru, saya mendapatkan pencerahan." Jadi ternyata pendengar sekalian, dalam berbagai hal, orang itu harus mempertimbangkan pokok dan ujungnya.
Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Maka kalau berbicara tentang kesusilaan atau tentang le, saya jadi teringat, saya memberikan contoh kepada Anda sekalian, jari tengah kanan ya, jari tengah tangan kita itu adalah jari yang panjang di antara kelima jari tangan kita. Karena paling panjang, ini harus kita perhatikan, harus kita utamakan, dan ternyata jari tengah ini lambang dari kesusilaan. Maka dikatakan, hanya manusia yang punya susila, yang namanya hewan tidak punya. Jadi kita lihat di jalan sapi, kuda, kambing, anjing lari-lari nggak pakai celana, nggak apa-apa. Coba manusia apakah akan demikian kecuali orang yang gila. Maka pendengar yang berbahagia, kesusilaan adalah hal yang penting. Bukan berarti yang empat lainnya tidak penting, tetapi kesusilaan adalah modal, adalah syarat utama kita bisa diterima bermasyarakat dengan baik. Karena lewat susila yang benar, orang akan bersimpati dan menghargai kita semua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Akhirnya saya menyampaikan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Salam seiman, kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tian. Sancai.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta malam ini di radio kesayangan Anda Pro 1 tentunya. Sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam, temani Anda dengan program siaran kami di Surakarta malam ini. Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat terus untuk kita semuanya pendengar. Dan membuka siaran saya di Surakarta malam ini, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar di obrolan komunitas malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda para narasumber kami dari komunitas pegiat Tanah Liat ya, dengan tema dari tanah menjadi karya, keramik sebagai warisan budaya yang terus berkembang. Sudah hadir di studio ada Ibu Fitri Indranilasari AMDPAR selaku pemilik Warna Tembikar Studio and Workshop Gentan Baki Sukaharjo. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Fitri.
3: Waalaikumsalam, selamat
1: ya. Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, kemudian juga ada Ibu Dr. Novita Wahyuningsih SSN MSN selaku dosen seni rupa UNS Keramik Tradisi dan juga owner Bentang Keramik. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu?
4: Selamat malam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Kemudian ada juga Bapak Dr. Joko Lulut Ambora SSN MSN selaku dosen seni rupa UNS seni keramik. Selamat malam Pak Joko Lulut.
5: Selamat malam Mas Manggala.
1: Ya, sehat Pak.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay. Dan pendengar kami ajak Anda untuk bergabung bersama dalam perbincangan kami di malam hari ini. Juga Anda bisa menyaksikan siaran kami dalam perbincangan malam ini tentunya di kanal YouTube RRI Surakarta Live ya, yang ada live-nya di belakang Surakarta. Karena ada dua akun kami, yakni RRI Surakarta dan juga RRI Surakarta Live. Anda juga bisa bergabung dengan kami di line telepon 638055, juga di WhatsApp 0813-900-15525, atau Anda bisa kirimkan pesan WhatsApp Anda. Kami akan mulai berbincang dengan para narasumber kami. Yang pertama untuk Pak Joko Lulut dulu nih. Pak Joko Lulut, ngomongin tentang tanah liat dan keramik, Pak. Nah, ini keramik dan tanah liat ini sudah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak ribuan tahun bahkan. Menurut Pak Joko Lulut, seperti apa posisi kerajinan tanah liat ini di tengah masyarakat modern saat ini? Monggo silakan.
5: Yeah. Terima kasih Mas Manggala. Yeah. Perkembangan keramik di saat ini sebelum saya menjelaskan lebih detail, ini saya akan menjelaskan sejarahnya dulu ya.
1: Yeah.
5: Jadi memang keramik ini sendiri itu mulai ada itu ketika manusia mengenal api gitu ya. Karena proses pembuatan keramik itu bukan hanya sebuah karya seni yang dibuat dari tanah liat, tetapi harus melalui proses pembakaran. Jadi kalau yang tidak dibakar itu berarti belum disebut karya seni keramik ya. Nah, keramik itu ada beberapa tingkatan. Tingkatannya itu berdasarkan pada suhu pembakaran dulu. Ya, nanti ada disebut dengan gerabah, itu nanti dengan suhu bakar di antara 400 sampai 600, kemudian ada terakota itu 600 sampai 900, kemudian nanti ada pembakaran suhu tinggi yaitu di sekitar 1250 derajat Celcius ke atas itu. Nah, jadi perlu dipahami kepada seluruh masyarakat bahwa oh ini gerabah, ini terakota, itu semuanya keramik gitu ya. Hanya mungkin sebutan kita, oh ini gerabah, sebenarnya itu juga sama-sama keramik tapi suhu bakarnya yang berbeda. Nah, untuk di zaman sekarang ini banyak tantangan khususnya di komunitas pekeramik itu, karena masyarakat sudah mulai mencari apa namanya sesuatu yang berbahan dari plastik ini. Nah, ini tantangannya di situ.
1: Yeah.
5: Yang lebih ringan mungkin yang lebih apa namanya, lebih mudah dicuci atau dan itu bisa didapatkan di mana-mana. Tapi kalau untuk proses keramik, prosesnya mahal, kemudian kita apa namanya, proses mendapatkannya pun juga sangat mahal. Apakah ini masih relevan? Ya, masih relevan saat ini karena masih di apa namanya, di beberapa tempat usaha itu, kita misalnya usaha kuliner itu, kita masih menemukan piring yang dari dari keramik itu, ya, si bakar. Tapi ada beberapa apa namanya, warung makan yang masih menggunakan apa namanya, piring yang dari bakaran dah gerabah, misal dari cobek ini yang sekarang ini yang baru apa namanya, baru
1: tren
5: ya kan. Itu
1: sambel-sambelan ya.
5: Penyetan itu kalau enggak dari cobek itu kayaknya kok enggak mantap kan itu.
1: Oke. Baik, kalau menurut pandangan Bu Novita sendiri bagaimana, Ibu?
4: Baik, untuk keramik pada era saat ini ya, itu memang sebetulnya ini ya, orang yang aware terhadap desain ya, itu tidak banyak gitu. Jadi kita melihat bahwa di dalam keramik itu bukan hanya desain-desain tradisional saja ya, tetapi juga ada desain-desain baru yang dimana mereka itu lebih berkembang ke istilahnya ke kebutuhan yang modern misalnya begitu. Nah, kadang itu kita sebagai pekeramik ya, kita membuat desain seperti ini, tapi kadang itu di luar itu, oh kok ini ya harganya mahal sekali. Nah seperti itu. Jadi memang banyak sekali orang yang belum aware terhadap desain. Karena apa? Mereka tidak paham untuk bahwa prosesnya itu sangat istilahnya panjang gitu loh. Dari kita mengolah tanah, kemudian kita membuat bentuk, kemudian kita finishing nanti masih ada gagal atau tidak. Nah itu, dan hal itu memang sebetulnya ya, hal-hal seperti itu memang perlu kita istilahnya kita apa ya, kita beritahukan lah itu ke bahwa oh ini loh produk keramik itu seperti ini, kemudian prosesnya seperti ini. Jadi kadang itu mereka pahamnya itu keramik itu tile lantai itu loh, itu kan. Jadi emang ibu ngajar di mana gitu? Oh saya ngajar di keramik UNS. Oh jadi yang ini ya Bu, yang pasang tegel itu ya?
1: Yang pasang tegel, langsung mentah nah, seperti itu ya Bu.
4: Itu jadi emang hal-hal seperti itu emang perlu kita apa ya, kita kenalkan gitu loh dari sejak dini ya mungkin ya gitu.
1: Oke, tapi relevansi dengan kalau kita melihat tadi saya sampaikan bahwa ini seperti tinggalan sejak dulu kala, relevansi dengan dunia sekarang Ibu, apakah masih perlu untuk dipertahankan seni tanah liat ini? Masih?
4: Iya, masih sangat perlu dipertahankan. Karena apa? Budaya kita. Jadi dalam hal ini terutama masyarakat modern ya, masyarakat modern itu mereka sudah banyak meninggalkan budaya tradisional. Padahal budaya tradisi itu banyak kita menggunakan instrumen budayanya, itu banyak kita menggunakan keramik, misalnya ada kendi, ada emplok, kemudian ada kendil, semacam itu. Dan itu perlu dikenalkan ke masyarakat yang modern saat ini, terutama generasi muda, agar budaya kita tidak lama-lama tergerus oleh seperti yang dikatakan oleh Dr. Joko tadi, bahwa kita sudah mulai banyak berpindah ke barang-barang yang misalnya plastik ataupun logam.
1: Nah, itu tahan banting gitu ya Bu ya.
4: Karena kalau memang keramik itu memang apa, misal pecah atau apa gitu, memang sudah tidak bisa diini lagi. Tapi kalau plastik kan dia harganya murah, kemudian bisa tahan lama gitu.
1: Oke, baik. Lalu sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Joko Lulut, bahwasanya ada alternatif plastik, fiber, kemudian sekarang banyak alternatif menggantikan hiasan-hiasan juga Bu, dari keramik yang dulunya memang indah seperti itu. Karena sekarang salah satu problematika masyarakat adalah ruang yang sempit. Rumah sekarang memang senang yang simpel-simpel, sehingga untuk meletakkan barang-barang dengan bahan keramik itu juga orang pikir-pikir, Bu. Sebenarnya apakah ada kiat khusus sih, Bu, kalau orang mau apa ya istilahnya pengen punya barang-barang keramik, mengkoleksi gitulah ibaratnya.
4: Kalau kita pengen mengkoleksi, terutama keramik ya, itu memang barangnya riwil ya. Jadi ya memang kita harus hati-hati, ditempatkan di tempat khusus. Kemudian untuk keramik sendiri kan macam-macam seperti yang diutarakan sama Pak Joko tadi, bahwa ada yang porselen dan lain-lain dan lain-lain. Dan mungkin kita tidak kebayang ya bahwa material keramik itu juga digunakan untuk misalnya untuk membuat sekring pada kemudian. Jadi sebetulnya banyak sih di kehidupan keseharian kita material yang menggunakan keramik. Kemudian balik lagi ke koleksi tadi, bahwa memang kita harus hati-hati untuk meletakkannya gitu loh, itu ada tempat khusus dan gitu.
1: Oke, baik. Lalu kita kembali ke Pak Joko Lulu dulu. Pak Joko, untuk di ranah pendidikan, Bapak, sebenarnya apa yang dipelajari oleh teman-teman mahasiswa terkait dengan seni tanah liat ini? Sementara dunia semakin kesini, sepertinya peminat keramik ini hanya yang tahu-tahu aja. Anak-anak sekarang bilang YTTA, yang tahu-tahu aja gitu. Sedangkan sebenarnya nilainya juga ada yang tidak terprediksi harganya. Nah, seperti apa, Pak Joko Lulut, kondisi di lingkungan kampus?
5: Baik, di lingkungan kampus kami itu, kami mahasiswa mengajarkan itu bukan hanya bersifat teoritis tapi juga praktikumnya.
1: Okay.
5: Dimana kami membagi itu ada 14 kompetensi yang diajarkan. Yang pertama mungkin dari mulai dia bikin desain, kemudian dia mengolah tanah liat, tanah liat dengan proses tanah liat yang kering maupun yang basah. Setelah itu ada proses pembentukan, dan proses pembentukan ini juga ada beberapa prosesnya. Itu ada teknik pin, ada picit, kemudian ada slab, ada teknik putar, kemudian ada peralatan-peralatan yang mendukung, misalnya ada alat extruder, kemudian ada jolly jigger, kemudian nanti bagaimana mahasiswa itu mendekorasi. Nah, ini yang agak berat bagi mahasiswa itu adalah melalui proses pembakaran. Karena pembakaran yaitu pembakaran dua kali, pembakaran biskuit dan pembakaran glasir. Nah, ketahanan-ketahanan tanah liat yang dipakai mahasiswa ini, itu ada mata kuliah khusus yaitu tes fisis, bagaimana mahasiswa itu mencari formula tanah liat yang bagus. Karena tidak semua tanah liat itu mampu dibakar suhu 1170 ke atas. Gitu. Karena proses glasir, bahan glasir itu memang proses mengelasnya itu di suhu atas itu, walaupun ada beberapa disiasati yaitu dengan suhu bakar yang rendah itu.
1: Oke. Lalu masyarakat juga bertanya, di mana saat ini untuk mencari tanah liat yang berkualitas? Tentu kan untuk melewati proses bakar yang bisa dibakar dalam suhu yang tinggi, kualitas tanah liat juga menentukan ya, Pak ya.
5: Betul.
1: Nah, ini di mana mendapatkan tanah liat ini?
5: Sebenarnya kalau di kota sulit ya, karena sudah nggak punya sawah. Nah, kita kita berikan pada mahasiswa itu ya minimal kalau kita cari tanah itu yang 3 meter ke bawah dari tanah liat. Kalau kesulitan menggali ya mungkin bisa di lereng-lereng gunung gitu. Kan ada tingkatan-tingkatan itu ya, nanti dicari itu yang terbaik. Apakah itu bisa langsung digunakan? Tidak. Ada penambahan-penambahan bahan yang kita ajarkan, yaitu menggunakan teori triaksial. Jadi nanti ada beberapa tambahan bahan, misal pakai kaolin sama grok, nah supaya suhu bakarnya naik, kemudian grok sebagai supaya dia tidak lembek. Karena kalau tanah liat itu, saya pernah mencoba membakar tanah liat yang biasa dipakai patung itu, atau tanah liat yang abu-abu itu dari Sukabumi ya, Sukabumi itu. Saya bakar suhu 1250 itu meleleh. Meleleh itu. Kemudian ketika lelehan itu kita gerinda, itu malah gerindanya yang kalah itu.
1: Jadi
5: ternyata memang masing-masing tanah di daerah itu berbeda-beda.
1: Kalau di area Solo Raya ini, Pak, carinya di mana, Pak? Solo Raya ya. Berarti Sukoharjo, Wonosobo, Sukakarta, ya semuanya masuk.
5: Kalau di Surakarta nggak punya sawah.
1: Tapi maksudnya di area-area Wonogiri
5: ada. Ada. Misal di misal di daerah mana, Mojo Laban ya, Sukoharjo yang genteng-genteng itu, itu bisa kita.
1: Oh, anu ya, kayu apak ya. Daerah namanya kayu apa ya? Ya.
5: Itu bisa kita olah lagi tanahnya, bukan hanya buat genteng atau batu bata. Tadi kita pakai formula tanah liat dengan tambah-tambahan itu, kita cari mana formula yang terbaik sehingga itu bisa dibakar untuk ya mungkin kategori terakota suhu 900 atau mungkin kalau mau diklasir ya perlu penambahan bahan-bahan itu.
1: Oke, apakah ada kerjasama dari pihak kampus seni rupa ini dengan teman-teman UMKM seperti yang tadi disebutkan di wilayah Sukoharjo ini, Pak? Karena kan otomatis selalu praktek ya kan. Nah ini bagaimana Pak pengadaan tanah liat?
5: Kalau Sukoharjo hanya mahasiswa untuk mencari apa namanya

0: Glasir cuman punya karakter sendiri ya. Jadi kalau dipakai glasir itu dia agak warna menghitam kan begitu.
1: Oke, berarti semakin dibakar dengan suhu yang tinggi, kualitasnya semakin bagus, harganya semakin mahal. Ya. Apakah bisa rumusnya semudah itu? Iya, bagaimana Bu Novita?
2: Iya.
1: Bisa ya, Bu ya?
2: Iya, betul. Jadi memang setiap tanah itu mempunyai karakter masing-masing, setiap daerah ya. Nah, kebetulan kalau untuk mahasiswa di kita itu untuk seperti yang dibilang sama Pak Joko tadi bahwa kita ada salah satu mata kuliah di mana itu mempelajari tentang material tanah, material bahan. Itu kita untuk menganjurkan mahasiswa untuk mencari tanah di sekitar wilayah mereka masing-masing.
1: Okay.
2: Nah, karena apa? Karena di wilayah mereka masing-masing itu adalah wilayah yang terdekat dengan tempat tinggal mereka. Jadi diharapkan dengan wilayah yang ada di mereka itu bisa mereka menemukan solusi, misalnya setelah lulus dari UNS gitu ya, oh bisa membuat paling tidak kerajinan keramik lah dari material-material yang ada di sekitar mereka. Nah, untuk itu seperti yang dibilang Pak Joko tadi bahwa untuk pengolahan tanah liat itu ada pencampuran berbagai macam bahan agar dia itu bisa dibakar pada suhu yang lebih tinggi. Sehingga dengan dibakar pada suhu yang lebih tinggi, peruntukannya itu akan lebih bervariasi. Nah, varian yang banyak itu nanti akan membuka peluang bisnis dan meningkatkan ekonomi, terutama masyarakat yang kalau diterapkan ke perajin ya, terutama masyarakat perajin itu nanti akan menambah ekonomi masyarakat perajin. Nah, dari situ, dari varian yang banyak dan lain-lain itu nanti diharapkan juga bisa masyarakat perajin skala sekarang ya, agar tidak itu nanti bisa dihakikan dan lain-lain.
1: Dikuatkan dengan legal standing ya Bu ya, salah satunya. Baik. Nah, tadi disampaikan ternyata ada nilai jualnya. Kita bergeser ke Bu Fitri, Bu. Sampai dengan saat ini, Bu, produk yang paling banyak diminati pasar apa, Bu?
3: Ada yang produk yang seni ya, ada juga. Tapi mungkin lebih banyak yang produk untuk rumah tangga sih. Seperti, apa istilahnya, houseware, tableware gitu ya. Jadi, karena kan itu sepanjang masa ya, sama seperti hiasan-hiasan dekoratif yang bisa sederhana dan itu tadi seperti kata Bu Novita yang minimalis, bisa diletakkan di meja atau di buffet seperti itu sih untuk yang saat ini. Jadi masih sama seperti tren dari masa ke masa untuk kesukaan dari para penyuka keramik itu masih seperti itu sih.
1: Bu Fitri, sejak kapan sih Bu punya studio dan juga workshop, juga tertarik dengan bisnis di dunia keramik, Bu?
3: Kalau saya punya sebenarnya mini studio ya, kecil sekali karena hanya menggunakan garasi ya Mas ya. Tiga tahun lalu sih, karena itu tadi seperti kata Pak Joko kan ininya adalah di proses pembakarannya ya Pak Joko dan Bu Novita. Jadi karena sudah mempunyai tungku barulah kemudian membuka studio itu. Cuman kalau kegiatan bertanah liat ini sudah lama sekali ya dengan komunitas ini sekitar tahun 2012. Jadi saya dengan Bu Novita, dengan Pak Joko dan beberapa teman itu kami dari tahun 2012 mengenalkan. Lebih ke edukasi ya, jadi kami hadir untuk mengenalkan tanah liat sebanyak-banyaknya ke semua kalangan, ke semua level usia. Karena kalau tidak ada yang memulai itu, lama-kelamaan kegiatan dengan tanah liat ini bisa langka ya. Jadi jangan sampai itu menjadi langka. Jadi lebih ke situ sih kalau dari untuk edukasinya kami lebih ke situ juga.
1: Kalau boleh tahu Bu, berapa jumlah anggota di komunitas ini Bu?
3: Jumlahnya nggak banyak sih Mas, 6, tapi kalau yang masih aktif berkegiatan ini mungkin sekarang hanya 4 ya.
1: Wah, harusnya satu datang ke sini juga ya.
3: tapi di Boyolali soalnya.
1: Baik.
3: Jadi memang belum bisa, baru kami bisa bertiga.
1: Iya. pergerakan teman-teman komunitas ini ke depan akan seperti apa? Mungkin ada yang ingin menyampaikan.

0: Kalau dari saya sih pergerakannya tentu saja akan sama dan akan lebih meningkat ya kalau sekarang. Yeah. Kalau pergerakan, kalau saya kan lebih fokusnya di edukasi ya. Jadi lebih ke semakin meluaskan edukasi dan semakin berada di banyak ruang, di paling tidak di Solo Raya ini,
1: yeah,
0: di ruang-ruang dimanapun itu kedepannya inginnya lebih banyak lagi ada kegiatan bertanah liat untuk mengenalkan keramik ke semua kalangan itu sih.
1: Wah, jadi seru ini. Ini seru ini ya. Dan pasti targetnya salah satunya adalah ke anak-anak muda juga ya Bu ya?
0: Iya sih, jadi kalau...
1: Ataukah hanya yang pensiunan aja ini?
0: Jadi kalau dari pengalaman kita ya, itu yeah, semua usia bisa mas.
1: Bisa semua usia
0: dari
1: masuk.
0: Dari usia PAUD ya, PAUD mungkin 2 tahun.
1: Oh, iya,
0: dari
1: iya,
0: usia anak-anak sudah bisa, motorik halusnya sudah bisa untuk memegang-megang, ya kurang lebih 2 tahun, sampai dengan lanjut usia bisa.
1: Yeah.
0: Karena kapan itu pernah ada peserta Bu Novita di, kan kami menganu ada dolanan lempung di museum ya. Itu peserta tertua adalah usia 76.
1: Oke,
0: jadi
1: baik.
0: Memang ini tuh gimana bilangnya ya Bu sama Pak Jokowi, jadi tanah liat ini adalah media yang sangat
2: fleksibel.
0: Ya. Jadi seperti karakter tanah liat itu sendiri ya, dia lentur, liat, tapi fleksibel lah,
1: ya.
0: Elastis ya.
3: Tapi elastis dan kuat.
0: Ya, seperti itu. Jadi dan itu adalah media paling aman untuk anak usia dini. Seperti tadi dikatakan Pak Joko, di bawah 3 meter. Kira-kira gitu ya tekniknya.
1: Wah, di anak-anak yang pinter gali ini, Pak.
0: Di bawah 3 meter itu sudah tidak ada kuman ya, Pak. Kemudian masih diolah lagi dengan itu kalau nggak salah kan anu ya kayak molen itu ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Haluskan lagi.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Kemakan pun aman. Seperti makanan.
1: Oh, yang khas itu ya.
2: Ampo ya.
1: Ampo. Nah. Yang doyan tapi ya.
0: Iya, maksudnya kan itu pun kalau kumpul nggak makan itu aman. Jadi itu media paling aman untuk anak usia dini. Dan itu sih kalau yang dari komunitas yang memang akan terus kami gaungkan ya.
1: Yeah.
0: Jadi supaya apa itu tadi? Supaya tidak menjadi langka.
1: Oke.
0: Supaya terus baik. Ada, terus ada dan terus lestari.
1: Iya, iya, iya, iya. Bu Novita, Pak Joko silakan dilanjut.
3: Menyambung dari Bu Fitri tadi, yeah, di kebetulan di prodi kami itu kan di prodi seni rupa. Masyarakat di UNS itu kan ada apa mata kuliah atau minatnya di keramik. Itu hampir setiap tahun itu memang terkait dengan edukasi terhadap pengenalan tanah liat atau keramik, yeah, itu selalu ada namanya kegiatan-kegiatan. Misal kemarin pesertanya itu dari tunanetra.
1: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Jadi kita pernah ada workshop di kampus itu, pesertanya dari tunanetra, kemudian kita biarkan mereka untuk berekspresi begitu,
1: yeah, yeah,
3: walaupun mohon maaf secara kasat mata kita melihat itu ya bentuknya seperti itu, tapi ketika dia saya minta untuk bercerita, dia bisa menceritakan dengan detail.
1: Wah, iya, iya, iya.
3: Kalau secara kasat mata dia bentuknya ya karena mohon maaf ya karena dia
1: tidak melihat ibaratnya.
3: Tidak bisa melihat, tapi ketika dia presentasi karyanya itu sangat detail sekali. Itu maka tadi ya untuk semua orang,
1: yeah, yeah, yeah,
3: bahkan
1: yeah,
3: untuk kemarin dalam rangka hari Down Syndrome.
2: Down Syndrome sedunia
3: itu. Kita juga adakan workshop dari peserta Down Syndrome itu.
1: Oke.
3: Okay. Antusiasnya banyak sekali.
1: Nah, ini tentu kegiatan seperti ini banyak ditunggu masyarakat. Apakah ada kegiatan lain yang mendatang akan dilaksanakan nih, yang kira-kira bisa merangkul masyarakat umum pada bisa gabung gitu? Apakah ada, Pak Bu?
2: Baik. Sedikit saya menyambung tadi, jadi bahwa tanah liat itu sebetulnya bisa untuk terapi.
1: Oh, ya. Oke. Okay.
2: Jadi terutama ini ya Gen Z nih ya, banyak yang stres
1: begitu karena anxiety tekanan. Ya. Oke, okay, baik.
2: Itu. Nah, itu salah satunya. Jadi kenapa saya melihat itu sekarang sudah banyak ya, sudah banyak komunitas-komunitas yang bergerak di bidang tanah liat dan itu pesertanya banyak yang dari anak muda.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dan dari situ bisa kita lihat juga kita bisa analisa ya dari salah satunya dari karya mereka. karya mereka itu bisa dilihat bahwa oh ternyata mereka itu terlalu ini ya banyak beban mental banyak ini dan lain-lain gitu, itu bisa terlihat dari situ. Dan banyak sekali saat ini untuk anak muda itu kan penasaran ya, ininya ya, dia itu lebih ke penasaran. Jadi apapun yang dia istilahnya dia misalnya tanah liat, dia pegang tanah liat itu dia bebas berekspresi di situ. Nah seperti yang dibilang Miss Fitri tadi, semoga lebih banyak lagi ruang-ruang yang bisa untuk mengini anak muda gitu loh, agar istilahnya kegiatannya lebih banyak kegiatan yang positif, jadi tidak kegiatan yang istilahnya banyak buang-buang waktu percuma lah istilahnya begitu. Dan seperti yang tadi sudah saya utarakan bahwa tanah liat ini bisa untuk terapi. Kemudian dulu kita juga secara berkala ya di RSJ juga ada kegiatan.
0: Jadi pernah menjadi relawan ya?
1: Setiap
0: hari Kamis ya?
2: Iya, setiap hari Kamis itu kita ada kegiatan di RSJ juga untuk terapi para pasien yang ada di sana.
1: Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan sambung kembali. Ya, menarik pendengar, silahkan Anda boleh bergabung dengan kami di 638055 setelah satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nampaknya ada yang ingin bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kapten Obama di tengah laut kehidupan, silakan Kapten.
1: Ya, ini posisi di atas Selat Hormuz.
0: Siap, silakan.
1: Dari Nas ini UNS ya?
0: Ya.
1: Saya ingat alumni ITB seni rupa patung, namanya F.X. Franz atau siapa yang tinggal di Tangerang, yang membuat patung Ganesha Ganesi.
2: Widianto.
1: Nah, dia juga bikin program itu mainan keramik. Nah, apakah ide itu dari dia atau dia dari Anda? Saya nggak tahu siapa yang ambil duluan.
0: Oke, baik. Nah, itu
1: yang kedua.
0: Iya.
1: Kalau di sana kan ambilnya katanya tanah-tanah dari pleret lebih dekat dan dekat Wadalarang. Kemudian itu kan daerah keramik-keramik itu apa tanahnya dari sana tidak. Yang ketiga, kalau kemarin di Solo juga ada pameran di seni rupa, di mana museum bikin lembong itu. Nah, waktu saya SD di SD Muhammadiyah sampai SMP Negeri 4, saya kadang-kadang nyari apa di pasar Kembang itu tanah yang betulnya kayak di parut itu loh, narasumber. Terus bilang asal abang-abang, tapi kayak banyak nanti jadi lembong. Namanya pas SMP pokoknya kadang-kadang dipangan itu.
0: Iya.
1: Itu tanahnya apa? Lah kalau tanah itu bagaimana? Karena kalau bikin, memang benar, kalau rajin dibikin keramik, nanti orang yang gila atau stres itu bisa tenang pembawaannya. Tapi kalau ketenangan tenang, stres apa? Ya payu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kapten Obama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada tiga pertanyaan. Banyak kayaknya ya pertanyaannya. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih izin untuk menjawab. Tadi ya. Pertanyaan yang pertama tadi?
0: Yang ya. Pertama tentang seni patung ya Bu ya tadi ya.
2: Oh, iya.
0: Inisiatif adanya seni patung.
2: Jadi alumni ITB itu namanya F. Widianto ya. Jadi beliau itu salah satu seniman keramik Indonesia. Memang karya-karya beliau itu karakternya adalah karakter Nusantara. Jadi dari judulnya itu bisa terlihat, dari bentuknya juga bisa terlihat. Mereka dia F. Widianto ini banyak mengangkat tentang mitos-mitos yang ada di Nusantara. Jadi misalnya Ganesha, Dewi Sri dan lain-lain. Dan judul-judulnya pun juga judul-judul Nusantara gitu loh. Misalnya apa namanya? Anak cecak itu namanya apa itu? Sawiyah ya.
0: Sawiyah.
2: Nah, itu ada judul-judul seperti itu loh. Jadi nama-nama lokal lah ya, nama-nama lokal. Dan memang itu yang dia angkat. Dia itu mengenalkan istilahnya mengenalkan lokal genius kita itu seperti apa ke internasional gitu. Kemudian dari karya-karya beliau juga banyak di situ ornamen-ornamen, misalnya batik-batik dan lain-lain itu dia tempelkan di situ. Kemudian dia juga ada mainan ya, mainan kecil-kecil. Kemudian ada hewan kecil-kecil, misalnya kupu, kemudian capung, kodok, itu mereka dia tempelkan pada karya tersebut. Karena dia ingin istilahnya mengangkat bahwa hewan-hewan ini adalah hewan-hewan istilahnya flora fauna yang ada di sekitar kita. Jadi seperti kesenian kesenian ini ya, kesenian tradisional di kita itu ya memang banyak sekali motif-motif yang diangkat dari apa yang keseharian kita jalani, apa yang keseharian kita lihat seperti itu. Nah, untuk mainan tradisional itu sebetulnya banyak Pak. Jadi kita bisa lihat di masih banyak memproduksi ya, itu di daerah Bentangan Klaten. Misalnya terbang. Kalau kita waktu kecil dulu itu ya, kita mainan seperti apa namanya rebana atau apa itu
0: dipukul-pukul. Nah, pakai lidi itu ya.
2: Itu masih banyak diproduksi di daerah wilayah Bentangan. Kemudian di Bayat itu juga masih memproduksi rician itu barang kecil-kecil memasak, misalnya untuk anak-anak itu kayak anglo, kendi kecil, kendi kepel,
0: pasaran kalau
2: untuk ini, pasaran ya. itu masih banyak diproduksi di sana karena apa? Itu salah satu cara masyarakat perajin untuk mengenalkan bahwa tanah liat ataupun lempung itu bentuknya seperti ini dan bisa digunakan untuk mainan dan agar terbiasa dengan anak-anak. Okay. Ada lagi juga ocarina ya, kalau kita dulu itu waktu kecil itu mainan sempritan burung. Nah itu juga masih banyak diproduksi. Salah satunya saya juga mengembangkan untuk produksi ocarina tersebut dalam meskipun enggak masih dalam bentuk, masih dalam skala ini ya, masih terbatas, tapi saya juga mengembangkan bentuk-bentuk tersebut agar bentuk-bentuk tersebut, mainan tradisional tersebut dikenal oleh masyarakat generasi zaman sekarang gitu.
0: Oke, baik. Semoga menjawab ya. Barangkali ada tambahan yang lain terkait dengan tadi juga disinggung ke pasar nyari makanan tanah liat itu tadi gimana gitu. Asli apa enggak, jangan-jangan cuman pengen nyari badi wae, lempungnya lempung sebelum 3 meter lah. Gimana Pak Joko atau Bu Novi mungkin, atau
2: jadi
0: Bu Fitri?
2: Jadi untuk ampo ya, untuk ampo itu sebetulnya ini dari tradisi, dari budaya kita ya, dari nenek moyang kita, itu dipercaya bisa untuk meningkatkan kesehatan. Nah, terutama untuk ibu hamil. Ibu hamil itu membutuhkan zat besi tinggi kan. Sedangkan di tanah itu zat besinya tinggi. Sebetulnya itu.
0: Bu Fitri sudah senyum-senyum, makanya saya terus heran ya, kenapa. Jadi, ini?
2: Kenapa tanah liat itu kalau dibakar dari yang warnanya hitam kemudian dibakar menjadi yang warnanya merah atau oranye, itu karena kandungan besinya banyak di situ. Jadi kenapa pada zaman dulu itu terutama ibu hamil itu disarankan untuk makan ampo, itu ya karena salah satunya adalah karena itu.
0: Ya. Oke.
2: Masuk akal gitu ya.
0: Ya masuk akal. Tapi memang menurut riset dokter ini belum teruji ya, atau memang sudah teruji?
2: Kalau saya belum menemukan jurnalnya gitu. Tapi secara keilmuan saya dari keramik itu zat besinya tinggi dan pada wanita hamil itu membutuhkan zat besi.
0: Sesimpel itu sebenarnya ya. Mencari jawaban dari alam.
2: Sebenarnya itu untuk ampo itu tanahnya bersih kok dia.
0: Oh iya. Iya,
2: betul. Jadi dia itu dari saripati tanah yang kemudian biarkan dia itu magel gitu ya. Setengah basah, setengah kering, kemudian dikerok gini. Setelah itu baru dikeringkan gitu.
0: Oke, baik. Kayaknya saya harus coba. Saya harus coba kayaknya. Tapi saya takutnya nanti ternyata enggak asli loh Pak Joko. Gimana tuh? Maksudnya tanahnya lempungnya ya selempung-lempung sawah itu kan ya agak samar juga. Apakah warnanya berbeda Bu, Pak? Kalau tanah yang di kedalaman sebelum 3 meter yang juga di setelah 3 meter.
2: Jadi yang jelas kalau tanah yang kedalaman 3 meter itu dia lebih liat. Kalau tanah yang di permukaan itu banyak mengandung pasir.
0: Jadi
2: yang kita butuhkan untuk membuat tanah itu kan yang plastis ya. Jadi yang plastis, yang liat, kemudian yang kita bisa dapatkan ya di kedalaman tersebut.
0: Simpelnya nyari yang lebih pulen gitu loh, pendengar maksudnya. Gak cuman jenang aja sama ketan aja yang pulen ya. Baik. Lalu pertanyaan saya, apakah jika tanah liat ini terus digunakan, dicetak dan lain sebagainya, dibentuk dan lain sebagainya, apakah tanah liat ini juga akan habis nantinya? Kira-kira seperti apa? Kan pertanyaan masyarakat juga akan kesana. Karena semua orang akhirnya pakai tanah liat semuanya, nanti habis tanahnya. Gimana ini?
2: Kalau masalah tanah liat ya, kita bisa lihat gunung-gunung di Bayat, jadi pegunungan di sana. Masyarakat perajin itu banyak mengambil tanah dari sana. Itu sudah mereka itu dari berapa generasi. Gunungnya masih banyak loh, sana masih tinggi-tinggi loh. Pegunungan kan pegunungan. Di sana kan daerah pegunungan. Jadi mereka itu instingnya ya, itu paham untuk tanah yang bagus digunakan sebagai tanah itu seperti sebagai karya untuk keramik itu seperti apa, dan mereka mengambilnya dari situ. Warnanya pun juga berbeda, peruntukannya juga berbeda begitu. Tapi istilahnya adalah perbukitan yang ada, alam yang ada di sana itu menyediakan sumber daya alam untuk masyarakat sekitar untuk mereka gunakan secara maksimal. Dan sampai berapa turunan itu nggak habis itu.
0: Oke, baik.
2: Tapi kita juga melakukan penghijauan tanah juga, penghijauan kembali juga. Jadi agar tanah-tanah tersebut istilahnya tidak longsor, tidak ini, kita juga rawat itu tanah.
0: Iya, iya, iya, iya. Terkait dengan air juga ya, Bu, ya, dengan hal ini. Oke, okay. Bu Fitri, sampai dengan saat ini, Bu, bagaimana persaingan dengan produk keramik pabrikan ataupun produk-produk impor, Bu?
3: Produk keramik pabrikan tuh berarti yang anu ya, yang pembuatannya langsung skala masal. Banyak gitu ya,
0: yeah, masal.
3: Yeah, yeah. Kalau itu sebagai apa tadi, persaingan?
0: Iya. Yeah.
3: Itu sebenarnya bukan persaingan ya, karena kan semua punya karakter. Kalau kita bilang ini ya, pasarnya masing-masing ya, punya yeah, yeah, penggemarnya masing-masing. Jadi kalau sampai dengan sekarang sih masih berada di level yang aman ya, maksudnya kalau ada yang mereka tidak pesan di pabrik yang massal, mereka akan pesan di memang yang istilahnya home industry ya, yeah, seperti yeah, yang yeah. Jadi pembuatannya pun tidak banyak, dan tentu saja misalnya ini ada beberapa rumah tuh dari satu rumah ke rumah yang lain itu pasti berbeda, jadi masih pada ini aman sih, karena dan sebenarnya semakin kesini semakin banyak juga ya, yeah, mereka yang lebih menghargai apa ya,
2: desain
3: dan lebih eksklusif, jadi tidak mau ada yang sama, dan juga menghargai proses itu juga,
0: yeah, yeah.
3: Itu juga karena ada apa ya, ini efek dari anak-anak Gen Z yang mungkin sekarang sudah remaja, sudah bekerja, yang mereka sangat aware terhadap hal-hal seperti itu, jadi mereka itu kan lebih sebenarnya lebih merawat alam, kembali ke alam, mencari mana yang lebih tanda kutip ya eksklusif atau yang yeah, lebih menghargai proses. Jadi seperti itu, di sisi lain yang mereka serba instan, tapi mereka juga lebih menghargai itu. Jadi kalau itu tidak menjadi saingan ya, karena
2: kita punya pasar
3: kita
2: sendiri.
3: Kita punya apa kalau bilang pasar ya, atau bahasa yang kami gunakan berbeda kan, gitu okay, aja. Jadi
0: baik,
3: mana yang cocok dengan bahasa dari keramik itu yang akan dipakai, dan sejauh ini sih tidak bersaing, malah bisa jadi di tahun-tahun kesini tuh semakin banyak yang menyukai seni keramik, semua benda-benda dari keramik yang melalui proses bukan pabrik ya. Jadi yang lebih ke
0: home industry,
3: atau
2: custom, ya.
0: Custom
3: ya.
0: Oke, okay. Baik. Kalau Bu Novita, Bu, kalau di studionya Bu Novita, apa namanya, permintaan terbesar yang saat-saat ini rame apa, Bu sih, Bu?
2: Kalau saya itu pernah membuat pesanan dari Bandung, dari Jakarta itu. Tableware ya, jadi mangkok,
0: okay,
2: kemudian piring seperti itu. Karena apa? Mereka itu maunya yang seperti yang dibilang sama Bu Fitri tadi, bahwa maunya eksklusif.
0: Yeah, itu
2: jadi tuh desainnya nggak ada yang sama gitu loh. Kemudian untuk custom tersebut kan tidak bisa ini ya. Maksudnya kalau di pabrikan gitu kan mereka langsung bikinnya mungkin 1000 pieces. Kalau di kita kan nggak. Paling kita cuma bikin 50 pieces. Kemudian mangkok nanti berapa gitu, dan itu kita sesuaikan dengan permintaan customer gitu, jadi kita bisa menyesuaikan itu.
0: Oke, okay, baik. Kemudian Pak Joko, sampai dengan saat ini Pak, lulusan-lulusan dari FSRD UNS ini lebih ke seni keramik ini seperti apa perkembangannya sepenglihatan Pak Joko Lulut?
4: Ya, alhamdulillah ada beberapa yang masih konsisten ya, konsisten di bidang keramik. Kemarin ada salah satu alumni kita, Mas Nandi, dia dari Bali, dia balik ke Bali, kemudian dia juga mengembangkan sesuai dengan bidangnya di keramik juga. Walaupun ada lulusan di seni rupa bidang keramik, tapi pekerjaan tidak sesuai ya juga ada.
0: Oke, okay, berarti ada begitu ya Pak ya, ada yang masih sesuai dengan jurusannya begitu ya. Oke, okay, baik. Ini ada yang pengen gabung lagi. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum, gabung lagi.
0: Silakan, gimana Kapten Obama?
5: Ini tadi berkaitan sudah produksi. Pertanyaan saya, desain dibajak enggak? Terus apa langkah para dosen dan juga pengusaha ini?
0: Dibajak ya?
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Saya teknik tekstil. Saya bikin ATBM, bagus.
0: Ditiru.
1: Ditiru, tapi saya tertawa saja. Waktu saya bawa ke Mirota, ke Jalan Malioboro, ditertawain sama bagian sport. Ini depan sudah ada, Pak. Dipegang dulu, Bu, jangan bicara. Oh, beda ya. Saya lebih soft, empuk, iup. Kesana kan keras. Perannya beda efeknya. Nah, jadi pertanyaan, kalau saya dibajak, itu saya gimana?
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang kedua, tapi kalau saya dapat imitasi terus, saya juga nggak bisa, Pak. Ini suka besa, Pak. Nah, itu loh, Bu. Kalau ibu dibajak, kayak dikirim ke Perancis. Kayak kasus di Bali, buah-buahan. Tahu-tahu marketingnya sekarang marah. Ini sudah dipatenkan di Perancis. Dan Bali pengrajin, ya kami dapat order seperti ini, kami bisa.
0: Oke, baik.
1: Bagaimana?
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan monggo dijawab terkait dengan keaslian, lebih ke otentik karya-karya dari teman-teman ini. Apakah tidak khawatir jika nanti produknya dibajak? Karena kalau home industry kan berarti berkarya sesuai dengan imajinasinya masing-masing, begitu kan? Monggo silakan.
4: Kalau kami memang ada beberapa proyek yang kami kerjakan, yaitu baik proyek penelitian maupun pengabdian. Mm-hmm. Itu memang fokus kami adalah seperti tadi meneliti tanah liat, kemudian beberapa desain itu memang kita melibatkan beberapa perajin. Jadi memang ketika kita punya beberapa alternatif desain, ya kita berikan kepada para perajin itu. Mm-hmm. Berharap apa namanya pendapatan mereka lah gitu.
0: Yeah.
4: Itu bisa meningkat gitu. Mm-hmm. Termasuk kemarin kami dari Tunduk Keramik bisa di WNS itu kerjasama dengan BRIN Bali, kita juga okay. Kerjasama terkait dengan bahan glasir. Bahan glasir itu dari apa, lavanya Gunung Semeru kemarin itu.
0: Oh,
4: sama
2: okay.
4: Abu. Kemudian pernah di Lumpur Lapindo itu juga dijadikan bahan glasir. Nah, itu memang kami sepakat dengan BRIN Bali itu. Memang kita HKI-kan, tapi silahkan masyarakat pakai karena kita okay. untuk pengabdian kami, jadi seperti itu. Nah, terkait dengan kalau desain ada yang mungkin sudah dibajak, monggo Bu Navita setelah pelaku pengusahanya.
2: Kalau saya, misalnya saya punya desain itu pasti saya HKI-kan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi untuk hak cipta itu pasti ada. Kemudian kalau mereka mau memproduksi lagi yang sama seperti itu, pertama itu nanti dari material tanahnya itu nanti pasti berbeda. Kedua, kalau kita dari keramik ya, itu yang kedua adalah glasirnya, formula glasir itu pasti berbeda meskipun warnanya sama. Jadi mereka tidak bisa serta-merta plek-ketiplek untuk meniru. Kalau desain bisa, cuman kalau untuk material bahan itu mereka pasti tidak bisa meniru. Karena apa? Setiap studio, setiap seniman itu pasti punya karakter masing-masing dan mereka punya formula masing-masing untuk menciptakan karya seni mereka. Gitu. Okay. Jadi untuk mengamankan desain ya kita HKI tadi itu.
0: Oke. Okay. Bu Fitri ada tambahan, Bu?
3: Mungkin lebih ke itu tadi ya, maksudnya lebih langsung di HKI-kan. Kemudian seandainya pun tetap ada yang membajak, itu tadi tetap tidak akan ada yang sama. Jadi dikembalikan kepada yang membeli barang bajakan. Maksudnya kan tetap ada bedanya, karena itu tadi customnya itu tadi, tanah itu pun juga beda, ada berbagai macam tanah, kadang juga dicampur ya. Kemudian pewarnaan glasir yang warnanya itu juga beda kan, yang bahannya itu dan glasir itu sendiri. Jadi yang paling penting adalah HKI. Kemudian setelah memang ada yang dibajak, itu kita kembalikan kepada yang membeli, karena kalau kita bicara masalah kualitas, yang membeli pun akan tahu.
0: Oke. Okay.
3: Seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu khawatir selama itu sudah dimasukkan sebagai HKI ya.
0: Oke, baik. Karena waktu kita terbatas, saya ingin bertanya kepada tiga narasumber kami. Harapan ke depan dengan hadirnya komunitas pegiat tanah liat ini ke depan seperti apa? Ini tentu masyarakat juga pengen ini. Kalau segala praktek-praktek begini, pokoknya masyarakat tuh antusiasnya besar gitu. Apalagi yang free, waduh, langsung serbu ini. Monggo urut dari Pak Joko dulu, silakan.
4: Terima kasih Mas. Jadi silahkan nanti kalau mau workshop-workshop lah,
0: yeah,
4: itu
0: yeah.
4: Silahkan nih yang baru masuk nih menjajaki kerjasama, yaitu dari Gria PMI. Dia minta apa namanya rutin ya, sebulan bisa dua kali untuk ya tadi sebagai terapi maupun sebagai edukasi yang ada di Gria PMI itu.
0: Kapan itu Pak Joko biasanya?
4: Ini kerjasama baru kita mulai baru ajuan bulan ini, tapi nanti insya Allah nanti akan kita laksanakan bulan Agustus. Seperti yang sudah-sudah itu dengan RSJ itu tiap hari Kamis ya, dulu itu Kamis untuk kita memberikan apa ya materi untuk ini untuk
2: terapi
0: ya.
4: Sama
0: edukasi. Oke, baik. Dan ini nanti tentunya masyarakat umum boleh gabung ya Pak?
4: Silahkan.
0: Bukan yang di rumah sakit jiwa maksudnya, yang di kalau di RSJ masyarakat mau gabung juga nggak enak kan, kalau ini kan memang khusus untuk pengobatan dan lain sebagainya, begitu. Oke. Dan apakah ada akun media sosial? Karena masyarakat tahu dari mana dong nanti kalau ada kegiatan dari teman-teman komunitas?
2: Untuk akun media sosial, kalau pribadi ya Pak Joko, Joko Lulut Amboro.
0: Iya.
2: Kalau saya Novita Wahyuningsih. Kalau sama Bentang Keramik, kalau Bu Fitri ada seni warna tembikar.
4: Atau lewat apa namanya instansi kami, jadi Prodi Seni Rupa, FCWNS itu bisa.
0: Oh iya iya iya, bisa ke sana ya untuk cari informasinya ya. Oke, baik. Monggo yang lain terkait dengan harapan ke depan seperti Bu Novita.
2: Kalau harapan saya itu banyak terbuka ruang-ruang, ruang-ruang publik untuk terutama kita ya, untuk masyarakat agar bisa lebih bisa mengekspresikan inilah dengan seni keramik
0: ya, gitu. Karyanya ya,
2: ya gitu. Betul, karena untuk keramik tadi kan juga bisa untuk terapi tanah liat, kita bermain tanah liat itu bisa untuk terapi, untuk ekspresi, dan semoga bisa istilahnya memberikan dampak yang baik gitu bagi terutama generasi muda ya, Gen Z zaman sekarang itu banyak yang nongkrong-nongkrong dan lain-lain gitulah itu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Bu Fitri, silakan Bu.
3: Iya sih, kalau harapan hampir sama ya dengan Pak Joko dan Bu Novita. Semakin banyak ruang yang diberikan dan karena ada banyak sekali penggiat seni tanah liat, penggiat keramik di Solo ini, hanya mungkin belum semua diketahui. Nah, maksudnya kan kita berteman dengan siapa. Nah, kalau tadi yang berbicara masalah masyarakat bisa akses kemana, terutama yang gratis ya atau murah itu, kalau saat ini kan kami ada di Museum Radya Pustaka setiap Sabtu, Mas Manggala. Itu murah kan, hanya bayar tiket masuk museum.
0: Itu
3: salah satu ruang yang ruang publik ya, yang memang dibuka dengan sangat luas untuk masyarakat. Jadi hanya tinggal klik di IG-nya Museum Radya Pustaka, itu setiap Sabtu ada kegiatan dolanan lempung di situ. Cuman itu memang sangat sederhana ya, Pak Joko dan Bu Novita, karena tetap visi misinya adalah edukasi. Jadi bukan masuk pada mencipta karya yang spektakuler. Jadi karya yang apa adanya. Mereka tadi yang waktu kami ceritakan, dari usia 2 tahun sampai yang kemarin tertua ada sekitar 76 tahun. Jadi itu bisa akses ke situ, dan semoga nanti semakin banyak lagi ruang-ruang publik yang bisa diakses oleh masyarakat dengan harga yang murah. Kira-kira seperti itu harapan kami. Dan terima kasih juga untuk Pro
0: Satu
3: RRI ya, Pro Satu RRI ini yang sudah membuat bincang komunitas seperti ini. Semoga juga semakin sering.
0: Iya. Bu, Pak, kalau seumpama ada masyarakat yang ingin gabung ke komunitas ini, boleh nggak sih? Apakah harus dosen dulu gitu?
3: Boleh, saya bukan dosen, Mas.
0: Tapi kan usahanya...
3: Saya belajar dari Pak Joko dan...
0: Iya. Maksudnya begini, kalaupun saya... Contoh nih, saya adalah orang yang tidak sebagai apapun, saya hanya senang dengan seni tanah liat dan patung, pengen bisa, lalu pengen gabung ke komunitas ini, apakah bisa?
3: Bisa banget.
0: Bisa?
3: Iya. Bisa banget kan... masuknya apa ya, jadi volunteer mungkin
0: volunteer.
3: Ya.
0: Iya.
3: Bisa banget dari awal jatuh cinta lama-lama nanti nggak bisa.
0: Nah, jalaran kulino itu loh Bu katanya.
3: Sebenarnya kayak saya itu awalnya juga jatuh cinta karena deket dengan Bu Novita sama Pak Joko.
0: Akhirnya
3: menjadi membangun cinta sekarang dengan
0: tangan. Iya. Dan tentu masyarakat menunggu kegiatan-kegiatan yang lain yang barangkali kalau tadi Bu Fitri sampaikan kegiatan di Radio Pustaka dikemas dengan sederhana. Ya, tapi masyarakat juga pengen tahu Bu, pengen juga bisa melakukan praktek langsung dengan tanah liat yang apa ya, orang bilang itu langsung jadi karya gitu loh. Ya, mungkin begitu ya. Jadi mulai dari dibuat, dikenalkan tanah liatnya seperti apa, kemudian proses pembakarannya pun juga bisa ada di situ. Jadi workshopnya itu sampai dengan selesai.
3: Mungkin sedikit tambahan ya, seperti tadi yang dikatakan Pak Joko dan Bu Novita, prosesnya itu adalah penuh dengan kesabaran.
0: Oh gitu.
3: Jadi itu yang kita kenalkan ke Gen Z dan sekarang Gen Alpha, Bu. Gen Alpha tuh luar biasa, Bu.
0: Sekarang pada gak mau sabar loh, Bu.
3: Itu dia, tapi ternyata kemarin ada beberapa anak Gen Alpha.
0: Iya.
3: Mereka asik, hanya jadi itu tadi, itu harus melalui proses pembakaran supaya sampai dengan selesai. Jadi kalau yang seperti misalnya di museum, selalu kami sampaikan bahwa setelah selesai, karya ini ditinggal di museum. Nanti 2 minggu lagi atau 2 Sabtu lagi, ini sudah dibakar dan bisa diambil lagi di museum. Jadi itu yang kita kenalkan proses kesabaran ya, karena sekarang ini sudah katanya sih setipis tisu basah di bulan 7 gitu ya.
0: Proses yang apa-apa instan.
3: Betul, yang kenapa malah kayaknya udah gak ada lagi sabar.
0: Jadi
3: itu Mas Manggala,
0: prosesnya tetap seperti kami, orang bikin roti ya Bu, pakai resting dulu ya.
3: Dan ini restingnya lama ya, kurang lebih untuk pengeringan alami sekitar 5-7 hari. Jadi itu sih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman dari komunitas Pegiat Tanah Liat. Pendengar, barangkali Anda berminat ya, yang di rumah mulai suntuk, pengen praktek bareng sama teman-teman, boleh menghubungi teman-teman di FSRDUNS ataupun juga bisa kunjungi Instagram beliau-beliau ini. Anda bisa cek di RRI Surakarta Live untuk nama-nama beliau. Barangkali nanti Anda bisa searching di Instagramnya masing-masing untuk bertanya kapan waktunya untuk workshop dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Bu Fitri, terima kasih Bu Novita, terima kasih Pak Joko Lulut, sehat selalu. Kami tunggu aktivitas yang tentu juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya untuk workshopnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Surakarta, malam ini masih terus temani Anda sampai dengan nanti tutup siaran bareng sama Manggala Putra di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Desa Masa Depan.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
3: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku. Tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini Manggala akan pandu Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara, lagu-lagu di era tahun 2010 sampai 2024 ya. Ada playlist apa silahkan disiapin dulu, gak usah buru-buru, tenang dulu ya. Ada temanya untuk malam ini, temanya adalah tentang kalau lagi bikin lauk telur ya, telur dadar, Anda suka telur dadar yang polos atau telur dadar yang harus dengan sayuran komplit, ataupun sayuran-sayurannya isinya apa aja. Karena kan biasanya ada yang pakai daun bawang, ada juga yang pakai bawang merah, ada juga yang dengan cabai, ada juga yang dengan daun melinjo kalau nggak salah ya. Bahkan ini justru yang seneng, keponakan saya anak-anak kecil itu seneng banget telur dadar yang versi simbahnya dulu itu, katanya dicampur dengan daun melinjo kalau nggak salah ya, apa daun apa ya. Kalau Anda apakah ada yang berbeda dengan saya? Kalau saya seneng, semuanya seneng. Kalau lagi pengen bikin polos ya bikin polos, dikocok aja gitu udah. Terus kalau lagi pengen yang sedikit rasanya makin kuat ya kasih bawang merah, kasih juga daun bawang atau loncang ya bahasa kita gitu ya. Oke, 638055 juga di WhatsApp kami tentunya, pendengar di 081390155525. Kami buka untuk Anda yang pengen gabung, silahkan untuk bisa gabung ya. Oke, baik. Ada yang masuk, Bu Endang di Sukoharjo. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bu Endang.
2: Selamat malam Ruang Rindu,
1: Mas. Selamat malam. Gimana kabarnya, Bu Endang?
2: Baik, Mas. Ini baru selesai tempatan ini.
1: Oh, apa itu? Kok ngunduh terus,
2: Bu? Pertemuan lingkungan.
1: Oh.
2: Iya.
1: Kala ya.
2: Ngunduhnya. Kenapa tuh? Kan sesuai setahun itu yang suruh milih gitu lah. Kebetulan saya milihnya yang Juli, tanggal 17 Juli. Mm-mm. Sekalian doa untuk suami.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Baru selesai.
1: Nek saya kayak gini udah gak sempat langsung tidur, Bu. Ini kalau udah ketempatan ngunduh acara gitu kayaknya lebih pilih tidur. Lah ini loh masih bisa gabung sama Pro 1, ini gimana ceritanya ini?
2: Ini lah, Nek kalau saya Mas, tak rambung kisisan loh. Selesai tinggal tidur. Besoknya sudah gak usah beres-beres. Ini tinggal nyuci-nyuci nih saya.
1: Lah itu makanya itu Nek saya sesuk weh, nenek konco sing iso ngewangi wis rapopo tak nambahi nyangoni.
2: Lah sekarang dan besok sama aja aku sendiri yang ngerjakan.
1: Oke, Bu Endang.
2: Kan belum bisa tidur, Mas. Jadi sisan lah gitu.
1: Oh, nantinya, gitu.
2: Tapi leran sih.
1: Iya, ada kata-kata sisan lah itu loh yang bikin akhirnya kuat ya, Bu.
2: Gitu loh, Mas.
1: Oke, baik, Bu Endang. Biasanya kalau masak telur seneng yang gimana, Bu? Yang polos atau yang pakai sayur dadarnya?
2: Oh, dadarnya. Saya senengnya malah pakai ini loh, Mas.
1: Apa?
2: Saya ulek bawang sama cabai.
1: Oh, diulek malahan? Halus.
2: Iya. Oh, halus. Jadi bawang putih sama cabai tak ulek halus, tak campur. Itu tak kocok udah itu.
1: Oh iya.
2: Suka
1: yeah,
2: malah yeah, enak loh, Mas. Nyang coba.
1: Wah, boleh juga nih dicoba.
2: Berarti sambil bawang kayaknya.
1: Gitu. Berarti cuman bawang aja sama cabai gitu ya.
2: Iya, tergantung mau pedes apa enggak.
1: Oh, oke. Okay. Ngeces saya ngantian ini.
2: Terus dimamel Mas, mau enak.
1: Waduh, kerucuk.
2: Saya enggak malas mak sama apa-apa kayak apa yo, dadar telur dikasih itu cabai tapi nggak pakai lonceng nggak?
1: Iya, gitu. Karena biasanya
2: daun kucai
1: kan
2: juga enggak.
1: Biasanya kan diirisin, Bu.
2: Saya punya tanamannya loh, daun kucai.
1: Oh iya.
2: Iya, tapi nggak pernah tak pakai untuk campuran dadar telur.
1: Oke, baik.
2: Cuma tak luput pot aja.
1: Gua hiasan ya, Bu ya. Oke, baik. Bu Endang mau lagu apa?
2: Lagunya tahun berapa nggih?
1: 2010. Manca boleh, Indo boleh. Lagu-lagu boleh baru.
2: Lagu baru.
1: Ya.
2: Sal Priadi, Mas.
1: Sal Priadi boleh. Gala Bunga Matahari. Oh, Mas, saya pikir yang Gala Bunga Matahari. Titik-titik ya.
2: Titik-titik ujung doa.
1: Siap, baik. Ini spesial buat Bu Endang ini, enggak apa-apa. Monggo silahkan. Ada salamnya, Bu?
2: Salam untuk Bu Agustin, untuk Bu Modesta, Bu Wigati, Bu siapa itu kok lali toh, Mas?
1: Siapa?
2: Bu Mbak Cindy, Bu Rere, Bu Yuni, Dek Citra Mua, Pak Kris, Bu Wigati, siapa lagi? Bu Ginem malam-malam. Dan semuanya saja.
1: Oke, Mas, baik Ibu. Iya.
2: Mas Manggala sehat selalu ya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Salam baik untuk keluarga.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Endang.
2: Sama-sama, Mas.
1: Baik. Oke. Ada Bu Endang yang sudah bergabung dengan kita di telepon WA ya. Ada lagi siapa di 638055 kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bu Ginem.
3: Malam juga, Mas Manggala.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, Bu ya?
3: Sehat.
1: Bu.
3: Habis rapat, Mas.
1: Wah, iya. Wah, ini kok banyak banget yang acara ini?
3: 17-an.
1: Wah, ini berarti nek menuju 17 tanggal-tanggal segini namanya Kumbhakarnan.
3: Ya, baru.
1: Lah iya tuh.
3: Sama gitu loh.
1: Lah iya, makanya itu. Oke, ya pokoknya sehat terus ya, Bu ya.
3: Iya.
1: Ya.
3: Gimana lagi toh, Mas?
1: Wah.
3: Lingkungan harus begini kok.
1: Pokoknya di sengkuyung.
3: Ikuti ngono
1: wae. Iya, Bu Ginem, saya mau tanya, biasanya kalau dadar senang yang gimana, Bu? Yang telur dadar polos aja tanpa sayuran atau dengan sayuran nih?
3: Kalau saya anu masih, kalau pakai tabe itu enggak anu, sudah tua itu ya, cuman pakai itu bawang, bawang putih itu loh, Mas. Terus diulek sama itu, kasih merica biar enggak amis.
1: Oh iya iya iya.
3: Nah, ya toh biar enggak amis, terus dikocok itu, terus didadar.
1: Oh Mak gitu aja
3: saja.
1: Wah ya. Sambal kayak bawang ya, Bu ya.
3: Enggak, kalau pakai tape.
1: Iya.
3: Enggak, sudah tua tuh keselak-selak pakai tape.
1: Iya, iya,
3: iya. Kalau merica kan mengurangi amis.
1: Iya. Dan pedesnya itu cuman tipis gitu loh.
3: Iya.
1: Iya. Oke, baik. Mau lagu apa, Bu Ginem?
3: Apa ya, Mas?
1: Lagu-lagu baru ini. Yuni Shara adanya yang apa ya, Yuni Shara?
3: Ya, apa saja yang masuk?
1: Yang masuk ya, 2010 ya. Ya. Oke.
3: Ya.
1: Baik, ada salamnya, Bu?
3: Ya, salamnya untuk Mas Manggala. Selamat malam.
1: Ya.
3: Sama Bu Endang tadi, terima kasih. Selamat malam. Bu Santi, Bu Rere, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Mas Andi, Mas Kris, mari. Untuk semuanya saja ya, Mas.
1: Oke, okay, baik. Lainnya
3: biar open.
1: Gitu,
3: ya. Makasih Mas Manggala.
1: Baik, Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Bu Ginem di Klaten ya. Kok sama? Bawang putihnya kok diulek ya? Wah, kalau saya nggak pakai bawang putih, tapi pakainya bawang merah dan diiris. Kayak telur dadar di mana ya? Ya, ya intinya kurang lebih begitulah ya. Saya baru tahu, cobalah besok kalau bikin telur dadar tak uleki bawang lah ya. Oke, satu penelpon lagi boleh, silahkan di 638055 atau di WhatsApp kami ya. Di 081390155525 kami masih buka untuk Anda. Satu penelpon dulu untuk sesi ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo,
1: langsung.
4: Ora
1: ya, langsung nyantol.
4: Ora nek mbak ya. Gas nelo ya.
1: Lah iya toh. Wes.
3: Ayam-ayam mi,
4: ayu neng
3: omah.
4: Oh gitu dong.
3: Iya
4: no, tak no,
3: sih tinggal mbak menginap. Nah, mbak esok.
4: Piye to bang toyep tenano. Bunda Tanti gimana kabarnya?
3: Kabarnya luar biasa, sehat terus, sehat lala.
4: Malam semangat banget malam-malam begini.
3: Iya, lagunya apa lah?
4: Lagunya apa?
3: Mita Lestari tak?
4: Firsa Bersari?
3: Mita Lestari.
4: Oh tak kira, Mita Lestari yang apa?
3: Yang ku punya sama hati.
4: Oh, aku cuma punya hati. Oke, baik.
3: Iya, nah. Lala.
4: Yes.
3: Lu, apa mau anu nih?
4: Oh, temanya tentang endok dadar.
3: Wah, bener so dadar no.
4: Tapi campur ya, sayur atau?
3: Bawang, bawang segerus, brambang, brambang bombay. Kasih bakso.
4: Oh iya.
3: Iya. Oh. Kasih apa daun itu loh.
4: Kucai ya.
3: Kucai.
4: Oh.
3: Raneng endok kayak tahu.
4: Nah,
3: aku tahu cili-cili ngontak di sini. Iya, pengen yang isinya.
4: Oh iya iya.
3: Nah,
4: coba pokoknya. Wah, itu nek kasih tahu sama telur itu biasanya saya khasnya kasih sambal pecel. Wah, enak banget.
3: Kok telur toh?
4: Enggak, maksudnya kalau seumpama tahu telur
3: oh,
4: dengan
3: oh, bukan itu. Tahunya itu tahu. Tengah matang tuh diri cili-cili gitu.
4: Iya.
3: Untuk isen,
4: iya, iya, iya, untuk isen, benar.
3: Iyalah.
4: Sementing lemu ngono pokoke. Lah iya toh. Oke.
3: Okay.
4: Baik.
3: Tetap semangat.
4: Iya.
3: Jaga kesehatan.
4: Amin, ya, baik.
3: Mulai jam besok terus wae mage. Mage saya tekan.
4: Lah iya toh. Wes. Besok tak minta libur wae nek nu.
3: Ya no.
4: Mbak
3: Cici yang bisa talo Mbak Rere Mbak Gustin Bu Harno Pak Kres, Bu Kres Om Beni, Tante Citra Dewi, anaknya ya?
4: Ramelu-melu
3: Bu Rakin Bu Edang Temani dan Sukarjo dan Solo Baru Bu Asyasri Mandansari, Bu Ijati,
4: yeah.
3: Itu yang di Tokyo itu Pak Sapa, Pak Widi. Buat semua kafe ya.
4: Oke, okay, baik.
3: Nanti yang lain nunut nanti ya, Pak ini banyak banget.
4: Yes.
3: Buat Lala. Enggak lah.
4: Kita ya.
3: Enggak ketemu aku ya.
4: Oke, okay, baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bunda Tanti yang sudah bergabung ya. Sudah 3 penelpon. Kita ke lagu dulu ya. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan. Langsung aja ketemu sama Mas Sal Priyadi ya. Karena diceluk Mas karena nyanyi lagu Denny Caknan kemarin bikin video pendek ya si Sal Priyadi akhirnya di komen sama warga net netizen Pieto Sal katanya. Oke, baik, kami putarkan lagu untuk Anda mendengar terus dengan kami. Lagu-lagu Indonesia juga mancanegara era tahun 2010 sampai 2024 kami putarkan untuk Anda sampai dengan nanti jam 11 malam. Di WA sudah banyak yang masuk, nanti akan saya bacakan satu persatu ya. Tunggu, kami hadirkan dua lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ada Sal Priadi dan juga Yuni Sara sudah hadir untuk Anda di pembuka Ruang Rindu ya. Ada WA yang masuk dari Bu Agustin. Selamat malam Mas Manggala, salam Ruang Rindu. Absen antri lagunya Kotak, Pelan-pelan Saja. Salam untuk semua pecinta Ruang Rindu tanpa terkecuali. Salamnya untuk yang tugas Mas Manggala Putra, sehat semangat, bahagia. Matur nuwun, selamat tugas, sukses lancar, dimudahkan semua urusannya. Tak temani sampai usai Surakarta malam ini sambil menikmati lagu-lagunya di Ruang Rindu. Oke, baik. Terima kasih Bu Agustin. Kemudian juga ada Mas Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum Ruang Rindu, request lagunya Baju dan Rumah Baru dari Batas Senja. Salam sehat untuk semuanya, terima kasih. Kemudian juga ada dari Felicia di Colomadu. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Manggala antri izin request Rollerblade dari Nona. Lagi suka lagunya Mas, soalnya hype banget. Lagunya spesial untuk Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Endang Sukoharjo, Uti Yuni dan semua pendengar Ruang Rindu malam ini biar semangat. Tahu ya, kalau jam-jam segini jam-jam ngantuk. Untuk Mas Manggalanya tetap semangat siarannya, senantiasa diberikan kesehatan, lancar urusan dan murah rezeki, bahagia bersama orang-orang terkasih. Amin. Kalau omelet biasanya saya yang banyak isinya Mas. Terkadang isinya bisa bawang merah, cabe, kemudian bawang bombay, daun bawang. Kalau makan tanpa nasi biasanya omelet saya kasih mie ya, keju mozzarella sama sosis. Komplit banget. Itu enggak usah pakai nasi kayaknya juga udah kenyang ya. Saya kalau dadar enggak terbiasa digadoin sih, maksudnya enggak terbiasa makan tanpa nasi gitu. Cuman ya kalau telur rebus memang biasanya tanpa nasi. Telur ceplok juga tetap pakai nasi karena aneh aja gitu loh, udah digoreng tapi harus digadoin, kayak enggak lah ya, harus pakai nasi. Oke, kemudian juga ada dari Ayu di Solo aja. Ruang Rindu, selamat malam Kak Manggala. Ayu suka telur dadar dicampur kucai, sosis sama keju mozzarella ya. Kak request lagunya Let Me Down Slowly. Oke ya, Alec Benjamin. Makasih, semoga Kak Manggala sehat terus, rezekinya berlimpah dan bahagia sekeluarga. Amin. Ada Pak Hari di Kaliwingko. Mas Manggala selamat malam, selamat bertugas. Minta lagunya Nadif, Yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Emang iya. Tapi iya sih, kalau ada kenangan di, aduh udahlah ya. Ada kenangan di pedestrian, kenangan di stasiun, kenangan di, aduh, benar-benar Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Terima kasih Mas Manggala, selamat siaran, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Hari di Kaliwingko ya. Ada Kak Puja, ubur-ubur ikan lele. Malam Kak Manggala nih, suami yang pakai kelapa dan yang pakai gula merah. Enak apa? Oh, ini akhirnya saya dikirimin suami sama Kak Puja di Bintuni Papua ya. Yang bingung-bingung aja udah. Oke, dengan Puja mau salam untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Kalau sempat play lagunya Simfoni, Simfoni Rindu Betaria Sonata. Lagunya 2010 yang paling lama Kak Puja. Ini Betaria Sonata nggak masuk ya. Terkhusus untuk Kak Manggala serta semua kru Pro 1, salam sehat. Ubur-ubur ikan lele, Puja pamit. Sampai ketemu besok ya. Bayi Puja yang sementara lagi di Sorong karena bapak meninggal. Saya sampai kurang 4 menit langsung ibadah militer. Baik. Terima kasih Kak Puja, tetap semangat ya. Kita terima yang di telepon 638055, juga di WhatsApp bisa banget ya 081390155525. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Pak Wasit.
6: Dari Simone Mas.
5: Dari Simone, Gimana akhirnya?
6: Yes, pokoknya itu satu kata.
5: Gimana?
6: Ya tetap Argentina.
5: Tetap Argentina.
6: Itu yang cuma teka-teki sepak bola modern. Kan belum pernah juara bertahan berlanjut kan belum pernah.
5: Loh, kenapa ini kok tiba-tiba putus di jalan Pak Chris? baik. Terus kemudian baik, tersambung kembali. Kok enggak bisa diterima Pak Chris? Coba sebentar ya. Loh, kok tidak bisa diterima? Sebentar ya. Ada apa gerangan dirinya? Kok tidak bisa ya? Sebentar, tak. Ini sedang saya proses refresh ya. 638055 dulu mungkin ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Mas selamat Manggala. Malam. Wah, dipleseti Pak Chris tadi ya.
7: Iya, tak lama banget gak bisa masuk, Mas. Tunggu nanti jam itu, nanti jam songo.
5: Lawang Ruang Rindu ini baru aja loh, setengah 10. Masa iya nunggu dari jam 7 kayak nunggu sopo.
7: Tunggu Mas Manggala keluar.
5: Jan-jan.
7: Jan-jan, sehat selalu ya Mas.
5: Amin, Mbak Rere juga ya Mbak ya.
7: Jelas sehat Mas.
5: Masih panasnya masih kentar-kentar di Wonogiri.
7: Sekarang radio sudah bisa ini Mas.
5: Oh, radionya udah bisa? Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
5: Rasita dikeplek ge.
7: Sebenarnya Banten juga.
5: Lah iya, tak pikir nek kayak radio udah bisa itu HP-ne Rasita dikeplek ge gitu loh.
7: Rasita. Kepada neng Bantal ya
5: Rasita. Keplek gini neng Bantal. Mbak Rere saya mau tanya Mbak. Biasanya nek dadar telur itu seneng yang suka yang polosan atau dengan sayur-sayuran komplit?
7: Sayur-sayuran, Mas. Seledri, loncang.
5: Nganggo seledri barang?
7: Iya, seger banget
5: ya. Wah, iya toh.
7: Malah tambah
5: nyus. Terus kayak gitu tanpa sambal juga ya, Mbak?
7: Enggak, Mbak. Aku sambal enggak mau. Oh? Sama lambung, Mas.
5: Wah, sama lambung?
7: Tapenya sedikit.
5: Diusir, no?
7: Mas Manggala disuruh-suruh enggak mau. Lagunya tahun berapa, Mas?
5: Lagunya lagu-lagu baru, Mbak. 2010 ke 2024.
7: Virgin bisa enggak?
5: Virgin bisa, mau yang apa?
7: Cinta Terlarang aja.
5: Lah kok ya tetap dilakoni?
7: Ya terpaksa deh.
5: Oh, kono toh. Oh, lajeng pula seneng. Oh, seneng delek-delek no, ternyata lo. No.
7: Sesi demana ya, Mas ya.
5: Waduh, lah kok kowe enggak
7: wis sesi demen. Kok konangan harus sampai panas bahaya iki.
5: Wes, nek konangan langsung tak.
7: Kok doane kok konangan aku malah. Wes, iki anak sing meleroki lho,
5: Mas. Lah. Wes konangan.
7: Ada yang meleroki.
5: Oh iya toh.
7: Ada yang buruk, nek aku gak tahu apa-apa mau buruk.
5: Tak karungane.
7: Ya gak apa-apa, aku kan gak tahu
5: banyak orangnya
7: toh. Salam-salam ya Mas.
5: Iya.
7: Salamnya buat Mas Manggala dulu sing gandeng dhewe, anak tunggale sak India, sak Indonesia. Bahagia selalu, sehat selalu ya, Mas.
5: Amin.
7: Selalu melimpah barokah ya, Mas.
5: Amin.
7: Salamnya buat Pak Beni, Pak Biruti, Pak Mulati, Pak Silingling, Pak Kre, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdok, Mas Pak Kre sakuran
5: orang
7: sampean lo,
5: orang geret, lo.
7: Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Patri Boyolali, Lastri, Bu Tanti, Bu Menti, Mbak Dewi, Bu Wigati, Bu Erita, Bu Wigati, Pak Bu Maria Agata, Mbak Citra Mahmua, yang Junu, Lek Karim, Bu Temu, Mbak Nini Sardini, Bu Rakir, Dinem,
5: Bintang
7: 33, ayo, di stop. Bu, siapa ya? Bu Kak Huda di Bintuni, Bu Kidinem, Bu Mbah Sarmi, Bunda Tiba, Bu Diting, Gentan, Sebagai Pak Mukimin. Salamnya buat
5: semuanya. Oke, baik.
7: Selamat Manggala,
5: yes.
7: Selamat hati-hati, jangan ngantuk. Nanti tak gondeli kembali.
5: Oh iya, oke.
7: Siap, baik. Tak patuli nanti kembali.
5: Oke, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Rere ya dari Wonogiri, sing tadi katanya aku ran jiret loh ya Pak Kris. Oke, masih kosong saja di telepon kami ya. Pendengar, kita ke lagu dulu kayaknya ya. Saya akan putarkan langsung 4 mungkin ya, karena banyak yang request. Ini saya putarkan dulu untuk Anda lagu-lagunya, semoga Anda suka sambil melanjutkan aktivitas. Mungkin ada lagu dari Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati Untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, Ruang Rindu, sampai dengan nanti jam 11 malam.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rain.

0: Yay.
1: That was so fun. Thank you so much, First Take, for having us.
2: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don.

0: 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Di telepon ada siapa, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu.
5: Oke. Okay. Lah, kenapa?
6: Nah, sodokan lataru.
5: Oke, baik. Gimana Pak Kris? Tadi langsung ke tema aja. Pak Kris suka yang gimana ini telur dadarnya?
6: Kalau saya tuh manis belakang, Mas. Pokoknya menunya
5: waduh.
6: Itu, ini hari ini telur. Tak diapakan.
5: Oh.
6: Tapi simpel.
5: Tapi kan enggak maksudnya apakah ya enggak request gitu?
6: Enggak, Mas, jarang.
5: Oh, enggak, kok. Jarang ya. Mas, pokoknya ada nih
6: karena
5: mana
6: gitu. Masakan istri itu segalanya enak.
5: Weh.
6: Jadi itu entah dadar, entah itu mata sapi, ataupun yang lebar panjang pakai minyak banyak itu, Mas.
5: Oh iya.
6: Itu apa namanya?
5: Apa itu? Apa sih namanya? Fuyung He kalau enggak salah ya, model-model kayak gitu itu.
6: Itu ya luar biasa, Mas. Tadi sore juga seperti itu. Melawoi lah.
5: Wah, benar. Yang penting gak banyak-banyak garam, udah gitu aja. Oke, siap, baik. Pak Kris mau lagu apa?
6: Lagunya Manut saja.
5: Oke, baik.
6: Nah, salam-salam.
5: Monggo, silakan.
6: Mewakili aja ya. Mbak Rere, Mbak Tandri.
5: Iya.
6: Terus Bu Yuni. Bu Elisa juga, Bu Modesta, Bu Yuni.
5: Ya,
6: Kak Puja, Bukati, dan Kak Siti Aisyah.
5: Oke, okay, baik.
6: Lainnya menyusul aja ya, Mas.
5: Siap. Oke. Okay. Ya.
6: Saya tunggu malam Senin ya, Mas.
5: Saya okay. Tugasnya itu hari Minggu. Ya bener ding malam Senin. Enggak dong. Saya Minggu nunggoni ini yuk tiga pemilihan juara tiga. Nanti yang Selasa.
6: Kalau saya nggak bisa nonton TV, lihat terus satu itu satu panteng jam 2.
5: Oke, siap, baik. Cuma. Terima kasih Pak Kris, selamat malam ya. Oke, baik. Di WA ada pesan yang masuk, saya akan baca dulu sebentar dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala, apa kabarnya? Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mas, lagunya ikut aja. Spesial untuk Mas Joko yang di Kalimantan Barat. Salam untuk Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Hanan juga. Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah, kemudian Bu Wigati, Bu Menti, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Mas Andi di Batam. Dan untuk yang baca Mas Manggala, terima kasih. Oke, baik. Kemudian juga ada Bunda Jahsri. Mas Manggala, selamat malam, ini Bunda baru pulang piknik senam di Pantai Drini ya. Tolong Bunda putarkan lagunya Jamrud ya. Oke, nanti kalau ada waktu Bunda ya, kami akan putarkan. Terima kasih Mas Manggala sayang. Salam kagem Bu Yuni, Pak Kris, Pak Bambang Murdokusumo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Pak Teguh Sumber, kemudian Mbak Rere, Bu Elisa, Pak Tri, dan semuanya ya. Oke, baik. Kita ke penelpon dulu lah, gak apa-apa. Satu penelpon ya, di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam.
7: Selamat malam. Tapi aku gak pakai radio loh.
5: Oh gitu, pakai apa?
7: Ya pakai HP 2.
5: Oh, pakai HP 2.
7: Emang suara aku ada di situ enggak?

0: Oh, ada dong pasti no.
1: Kalau tak gitu nggak ada. Alhamdulillah bisa diangkat malam ini.
0: Oke, sebenarnya peluangnya besar kok video diterima itu. Gimana kabarnya Mbak Dewi?
1: Alhamdulillah baik, masih
0: dengar
1: suaraku.
0: Ya harus baik no, masuk berhari baik nggak baik kabarnya ya nggak mungkin tuh ya.
1: Alah, alah, alah, ikut isu loh,
0: kok
1: om itu.
0: Lho, piye ta ki sing bener piye iki?
1: Emang dengeri piye ta?
0: Oh, lah tak kira ki wis pecah telur kok.
1: Belum. Aja belum ngelamar aku loh.
0: Lah, piye iki? Wah, lah tiwas arep piye iki sidang.
1: Ya urung gerecep loh.
0: Lho. Oh iya.
1: Itu kabar burung loh.
0: Oh burung. Burung Jan.
1: Dengar dari siapa?
0: Oh lah, tak kira ki sudah. Ya wis cinta ini ya berarti ya.
1: Iya tak tunggu.
0: Ditunggu gercepe.
1: Wis kado apa to?
0: Aduh, kadone apa ya? Wedhus ya cek cempe.
1: Ya gak apa-apa,
0: gue tak ingin aneh. Alah, gue bengok-bengok, cempe ngek-ngek terus.
1: Ayo, cempe.
0: Ayo, cempe. Oke, Dewi saya mau tanya, kamu biasanya kalau dadar telur itu...
1: Temanya itu?
0: Seneng sing polos apa seneng yang penuh warna?
1: Aku sing polos original, wey.
0: Oh gitu? Biasanya kayak gini juga gak terlalu seneng garam biasanya?
1: Iya, asik.
0: Oh, seneng garam berarti?
1: Enggak.
0: Oh, enggak terlalu. Oh, lah iya makanya. Biasanya yang polosan gini nih.
1: Original toh. Heeh, terus original. Terus dikasih kecap.
0: Nah, iya toh. Wes, ini plek podo ngomah iki.
1: Iya toh.
0: Heeh, setelane ya sing ngene iki pokoke.
1: Iya, jadi pajak no lo. Loh,
0: bukan mesti di rumah kan karena di tempat saya itu kan ponakan-ponakan bocil-bocil itu kan banyak semuanya. Terus memang bareng. Gitu, tapi kadang mereka minta kasih tetap ada saus gitu loh. Oke, okay. Kamu lagu apa?
1: Ini lagu nih, sengetahun ke piro.
0: Wah, nganti lali ya, piye tuh. Saking usangnya.
1: Aku lagunya ngikut, we. Jadi oh, gitu. Aku gak bisa dengerin, cuma kangen we, karena
0: Oh, gitu.
1: Boleh tau aku kangen.
0: Oh, boleh banget. Memang momen berbagi rindu.
1: Oh iya, rindu ya.
0: Mau kirim ya, salam?
1: Salamnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali pokoknya.
0: Baik.
1: Selamat malam pokoknya, yes. Semoga kabar sehat, kabar baik.
0: Amin.
1: Kangen kuis terobati kan. Nah,
0: pasti. Dan kabar sebenarnya sudah dirilis ya.
1: Lagi di planning.
0: Terus,
1: aku lagi pinjem HP loh.
0: Oh iya toh.
1: Aku lagi karo Mas Yogi loh.
0: Oh iya toh.
1: Panggilan
0: orang yang kelak
1: WA.
0: Oh gitu. Siap.
1: Makasih buat Mas Yogi yang minjemin HP.
0: Oke, baik.
1: Ya, spesial buat Mas Yogi, karo Mas Manggala.
0: Yes, baik.
1: Mas Hanan juga.
0: Ya.
1: Ya, makasih udah angkat teleponnya. Ya. Udah terobati rindunya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye. Ya, dari Dewi di, waduh loh, di mana ini? Pacitan apa Ponorogo? Saat ini sedang di mana gitu ya. Pokoknya antara kedua itu ya. Wis. Batu Rono. Jadi ning tengah-tengah Pak Kono ya. Di ora ono kira ora Pacitan. Wah, ini Batu Rono disaut sama Pak Gono gitu ya. Sudah banyak penelpon yang saya terima malam hari ini. Kita ke lagu dulu, semoga sampai lagunya untuk saya putarkan yang sudah request ya. Ditunggu satu persatu tak play untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1 dengan Ruang Rindu sampai jam 11 malam.

0: Ruang Rindu.
1: Mendengar, kami masih dengan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request ya. Dan mohon maaf untuk line telepon sudah kami tutup karena waktu yang sepertinya tidak cukup ya untuk kami buka line telepon kembali. Maka line telepon kami tutup. Pendengar, kami putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar tadi ya. Ada dari Pak Hari di Kalimongko sudah. Kemudian lagunya di request oleh Kak Ayu juga sudah ya. Saya ngos-ngosan ngapain sih? Karena penean ya. Kemudian dari yang di request oleh Mas Ahmad Faisal juga sudah ya. Kemudian ini yang belum berarti yang lagu di request oleh Bunda Sri ya. Jamrut yang pelangi di matamu, saya akan putarkan untuk Anda. Pokoknya terus dengan kami di Pro 1 karena lagu-lagunya pasti enak ya untuk didengarkan malam hari ini. Untuk refleksi juga karena besok sudah tinggal istirahat ya, hari Sabtu, hari Minggu kayaknya enak untuk istirahat tentunya ya. Di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Satu program terakhir menutup Surakarta malam ini, yakni Jazz Music. Kami akan putarkan lagu-lagu untuk mengantar istirahat Anda. Sudah kami pilihkan untuk Anda. Semua lagu yang di request di Ruang Rindu sepertinya sudah kami putarkan. Kita bersua lagi di lain waktu dan kesempatan, pendengar. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian. Baik itu ketidakpastian ukuran jackpot atau probabilitas untuk menang, maupun soal ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, seperti makan, seks, atau mengkonsumsi narkoba, juga dilepaskan selama situasi berjudi, yaitu ketika merasa imbalannya tidak pasti. Dan faktanya, pelepasan dopamin ini meningkat, terutama pada saat-saat jelang mendapatkan hadiah potensial. Penelitian menunjukkan bahwa pelepasan dopamin selama kegiatan berjudi terjadi di area otak, mirip dengan pengaktifan ketika orang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Paparan berulang terhadap perjudian, rasa ketidakpastian, dan ketertarikan terhadap reward ini membuat orang menjadi hipersensitif, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Secara berlawanan dengan intuisi, perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.

Mendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital, membawakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 18 Juli 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: akhirnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kembali Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas pagi hari Anda di hari Sabtu 18 Juli 2026. Apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Dan selalu saya ingatkan, kita harus selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini. Kebahagiaan, kesehatan, dan keberuntungan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan yang sayang kepada kita. Surakarta Pagi Ini akan menemani aktivitas Anda sampai nanti jam 10 pagi. Anda bisa selalu bergabung bersama kami di line telepon kami, di WhatsApp kami, dan jangan lupa untuk selalu follow, atau mungkin untuk Anda yang belum follow medsos kami, ikuti medsos kami ya, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan di YouTube kami di RRI Surakarta. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan juga melalui 101 FM, streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Untuk mengawali Surakarta Pagi Ini pendengar, akan kami hadirkan siraman rohani agama Islam. Sebelumnya akan hadir religi pagi, surat Al-Maidah pagi hari ini ayat 20 sampai dengan 40 yang akan disampaikan oleh Misari Rasid, kemudian diteruskan nanti dengan siraman rohani agama Islam dengan judul Datangnya Cobaan Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kingabehi Edi Sulistiono SSN MHUM dari RRI Surakarta. Pagi adalah awal yang baru, bukan pengulangan kemarin. Jadikan hari ini luar biasa. Jangan cuma bangun, tapi bangkit. Dunia sedang menunggu kita menjemput peluang hari ini. Rianani Surya bersama Anda pendengar di Surakarta Pagi Ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Min

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
1: Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim.
0: Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kulli karihal musyrikun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du kaulun wun para miyarsa. Sutresna adicara siraman rohani Sabtu Enjang ing Pro 1 Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Wabil khusus dumateng sedherek kula kaum muslimin lan muslimah ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Langkung rumiyin sumangga nun kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmating Allah ingkang tanpa upami. Nggih. Salam so salawat kunjuk dumateng panutan kita, uswah kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para miyarsa menika sampun ngantik wulan Juli. Menika pranata mangsa, menika pranyata inggih sampun mlebet mangsa ketiga. Ciri-cirinipun ketiga menika menawi tiang dusun kados ki ngabehi menika sampun saged mbedakaken pranata mangsa menika antasipun ketiga labuh rendeng mareng menika saged mbentenaken ta ketiga menika mboten wonten jawah awis jawah menawi ketiga menika langkung saking tigang wulan sinebut tiga ngerak. Nah, cirinipun menawi wiwit dalu, tengah dalu menika sampun wiwit wonten bediding. Nek bedidinge anyep banget sinebat bediding randu, kapuk randu biasanipun randu menika sami garing. Medal kapukipun bediding kapuk randu. Terus swasana ingkang ngasrep menika inggih ngremenaken. Menika benten kalian swasana kita Surakarta nggih. Surakarta Karanganyar Wonogiri Boyolali Sragen sinebat Suba Suka Wonosraten. Menika menawi wawa menika asrep nggih ngremenaken. Kula raos-raos dateng kampung kula ing dusun Gawe menika wah iki kaya ning Malang jaman biyen. Iki kaya ning Magelang zaman tahun 2000-an. Nggih, kok 2000-an. Tahun 1993-an. Jadi kala ki ngabehi menika KKN ning Magelang. Nanging para miyarsa, menika para sedherek kita to ingkang wonten ning Jerman, wonten Prancis, lah kok jebul sehingga nadem kok malah keterajang kepapar gelombang panas lho menika. Menika kuwasipun Gusti Allah menika menika. Papan menika sing kulon, kulon lor Eropah menika kenging menapa toko asrep lah menika caket kalian. Kalian benua Artik dan laut Artik. Dados jagat menika Asia menika Asia menika menika India nggih. India lajeng minggah teng gunung Himalaya, gunung sing dhuwur dhewe sak ngalam donya. Ing ngareng-ngareng gunung menika negari namanipun negari Nepal. Nepal yen mengetan meneh tekan Bhutan, Bhutan yen mengetan ngidul-ngidul ngetan tekan Burma utawa Myanmar. Mengke lajeng dumugi Thailand. Bhutan Nepal niku ndeder munggah gunung niku Mount Everest puncaking gunung Himawat
utawi Himalaya. Menawi lor gunung menika sampun tlatah Tibet. Tibet menika nggih. Negari pusatipun agami Buddha menika sampun mlebet Cina. Cina nek mengalor tekan Rusia. Rusia nek bablas mengalor tekan Siberia, Siberia entek menika lajeng benua Artik utawi nek dongarani kutub lar. Artik menika bablas mengilen mengke dumugi Greenland. Nggih. Greenland niku nggih tlatah Eropa kilen menika nggih Jerman, nggih Prancis, Irlandia.

ngelumpuk dados tunggal membentuk bola lah. Saengga mboten wonten mega, mboten wonten mendung ingkang nutupi dataran bumi menika lah, menika dados panas benter sangat. Mongko nek wong Swiss, wong Jerman niku rada mboten gadah AC, mboten gadah kipas angin, mboten kados tiyang nggone dhewe niki ya wong Arab. Wong Indonesia iki wong sing disenengi kipas angin. Yo teng ngene iki ngabehi niku wong bubehe niku remenipun remen angin. Gitu ruang tamu ana kipase. Gitu. Ruang warga yo dikeki kipas. Tiga kamar enek kipase kabeh niku. Monggo ki ngabehi sirikane nggih angin kipas kalih AC niku. Gitu. Mungkin ngabehi anggar kepapar kipas angin kalian niku AC niku kurang-kurang bejane asam lambungnya malah dadi kumat. Niku lho ning nek ngene kula niku dos lemen angin sedoyo. Nah, wong pancen Jerman, wong Swiss niku nggone wis adem kok nggih napa tuku kipas angin malah teng mriko niku wonten bediang utawi pemanas ruangan. Jadi ing loji-loji ingkang megah keraton kemawon wonten diangipun tengah-tengahing ruang tamu ingkang sampun dipun tata endah dipeni istana Birmingham Inggris paminipun nggih istana Versailles Prancis lho istana sing tuwa apik ora keranteng mriku niku wonten pawone nek cara wong Jawa ana pawone niku wonten ruangan dileboni kayu terus diobong niku kangge pemanas lah. Nggih nembe niki jenenge Eropa Barat kok iso keneng panas saka panase. Nganti sami mboten kiat nggih derek kita ing Jerman ing. Lha ki ngabe iki kok sajak kaya ngerti-ngerti ya apa wis nate rono to dereng. Lah ning kula menika ora gadah kanca-kanca YouTuber tiyang sameneika menika apa kurangane? Dateng Swiss kula menika gadah tepangan Mbak Nadia menika priantun saking Bandung ning krama pikantuk tiang bule Swiss mereka. Mas Venda niku Jerman garwanipun ibu dosen asinipun tiang Semampir Bluro mriku niku YouTuber. Kanca kula sedunia menika ki ngabehi menika gadah kanca mulih dateng Nepal asalipun saking Demak. Mbak sinten Mbak Yuli menika gadah kanca dateng Arab. Nggih. Menika dateng ah menika. Menika ngantos bentar sangat. Nah, pramila menika ben akathah-kathahipun niku sami mboten medal saking dalem. Nek ning omah do ngelengke ana kolam renang utawa dano. Nggih. Ati yang mriku menika tiyang open kali alam kok. Nek dano kuwi nek wong mriku sami dipun epeni dipun resiki. Dados resik sae banyune bening. Mboten kados kali dano teng lingkungane dhewe niki tiyang Jawi niki kali apik-apik kali Gaum niku. Wong kula remeni dateng Gaum perumahan Bumi Saraswati menika wetan kula menika kanal kanal anjuk teng kali kali ageng menika mbok menawi saking Gunung Lawu menika banyune jane bening pinggire barungan pring lah ya wis terus dibuang limbah rumah tangga niku lho wong-wong nggone dhewe niku gitu kali apik-apik nggih dibuangi sampah-sampah lah suwe kaline dadi cethek. Jadi urung iso ngejeni endah ing kali. Pancen urung tekan kaendahan kehidupan kita menika. Mung waton nah tudune pemerintah Karanganyar sameneika padha pengelolaan sampah. Ngaten menika lho. Nek tiyang Swiss, tiyang Jerman wah, sinten sing regeti kali didenda teng Jepang barang niku sapa nyemplungi sampah kali wong mencuci teng kali ki mau didenda kok. Lah niku cocok nek ki ngabehi. Wong Islam iki kon ana zohmatu minal iman wong Islam kok kemproh. Pesantren kok kemproh. Ulangane Kanjeng Nabi kok ora dirungokne mung ngajar
moco.

0: Quran to alibak tak sakzim ora dirasakno dawuhe Rasulullah. Nah, iku kepapar panas mulaning panas saka risaing lapisan ozon. Risaing lapisan ozon saking menopo, saking wontenipun gas rumah kaca. Dadi gas rumah kaca saking menopo, saking gas trim, saking gas-gas saking bumi menika, keluk-keluk polusi saking bumi menika. Nggih. Lah coba pinten keluk kemawon? Keluk truk, keluk mobil, asap. Sepeda motor iki ngabehi. Wong sak omahe tok wis telu kok, pun telung kenal pot niku. Dering tanggi kula ngelumpuk. Tengah koso muntel tengah atmosfer. Mbon saged minggah malih. Nek bayangan iki ngabehi ndek cilik niku, wah keluk iki nek munggah nanti parane to, Mbah. Ya kuwi engko ning langit le. Mbah kula putri, kuwi bablas mendurung kok sesuai ilang dhewe ternyata mboten. Ternyata mboten asep-asep-asep menika nglumpuk. Nglumpuk yen wis tekan ruang hampa ora iso mlebu mrana nggih mulek teng dhuwur atmosfer niku dadi gas rumah kaca lan iku dadi pemanasan global. Nah, pemanasan global menapa malih tiyang samenika do seneng rusak alam gitu. Kampung Klonggaum kemawon jane akeh alas ndek meneng pinggir-pinggir kali niku. Nggih. Kathah wono sederek-derek niku nanem jatos jati. Nggih. Sesuai yon tek lah niku dibabati jenggung kayak perumahan. Malah sih dibabati perumahannya ora payu lah. Kadung rusak lah ngono niku biasa. Mung kanggo golek isine weteng wong sitok juragane ning ngrusak alam. Dereng kerisaan teng Kalimantan ndek mben kan ada-ada ketahanan pangan. Babati alas pirang hektar. Nggih. Alas pirang hektar, nggo nandur jagung. Ya masane nandur jagung apa gampang apa piye kok. Teori-teori saka menteri, saka dirjen. Nandur jagung niku wong tani niku sing genah wong. Politisi kok nandur jagung. Masane wo jagung sik dhewe dikowaki. Bar dikowak di uluri baru lur disirami. Rumah sana itu berarti terus sakit gesang, buat sakit gesang, poro miyarto, dan itu. Intinya kabeh ngerusak alam, poro menungso ke orang duwe, tung-tung, alami rusak, jadi no panasing bumi, nganti sak meniko glaser, glaser ini menopo, glaser meniko es, endapan es teng Antartika, teng Gunung Himalaya niku sampun wiwit saya tipis, es niku saya telas. Saka panasing nggawa niku. Dateng Greenland niku mun mentair dadi banyu. Mula teng Jakarta niku laut Jakarta niku saya suwe saya mlebu teng daratan. Niku wis ora dipikir wong yo. Carane berpikir urung tekan kono, golek isine wetenge wis bingung. Kok tekan transmisi gas alam toki ngulik sing dipangan wis angel niku. Dadi alami dadi rusak. Nek ndek mben sing kesempyok pemanasan iki wong Asia saiki genti wong Eropa. Dadi alam sing diyoso dening Gusti Allah dipeni apik gemah ripah adem asrep mengke dadi rusak sing rusak ya menungso dhewe niku. Pancen tekani sambikala iki saka menungso nek tekani karayon saka Gusti Allah kok. Menika para miyarsa. Pramila ing surat Ar-Rum ayat 51. Gusti menika malah sampun ngemutaken jaman turunipun Al-Qur'an, jaman sugingipun Kanjeng Nabi. Kira-kira tahun 570 pinten. Menika janipun sampun dipun singgol ing Surah Ar-Rum sekawan dosa setunggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nasili yudhi qahum ba'dolati alimu la'alahum yarji'un. Uwes katon rusak ing dedaratan lan segoro disababake saka pakartining manungsa.
1: Lho, menika doharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabta
0: aidinasili yudhi kohum ba'dulladhi alimu la'allahum yarji'un. Allah ngersa'ake supaya menungso iku mau ngerasa'ake akibat pakartine ingkang nasar. Dados musibah menika dumados saking risaing daratan, risaing seganten. Nah, sambetane menika Allah panten ngersakaken supaya menungso jahil metakil ngrumile tangane menungso iku mau menungso ben ngrasake akibate. Nah, yen sampun dumados musibah menika ora mawas ndek dhuwuring pangkat asor luhuring derajat apa kuwi Pak Presiden apa kuwi menteri apa kuwi wong iman apa kuwi wong Nasara apa wong Yahudi malah wong kafir musyrik sisan kabeh kenek kenging akibat rusak ing alam kala wau.
1: Ten lho para miyarsa. Terus kenging pemanasan global nganti 41 derajat tapi jaman biyen 40 nek jaman corona kae wis dikarantina wong duwe nggih derajat niku suhu tubuh 40-38 niku pun dikarantina jaman usum corona menika. Menika panase nganti 41 derajat pramila ngantos ndawahaken korban tiang-tiang ingkang sampun gerah, ingkang sampun sakit, tiang-tiang sepuh kathah ingkang sedo mboten kiyat saking panasipun. Etanganipun WHO PBB sampun 1300 tiang ingkang wafat awit saking panasing hawa kala wau. Mekaten putri sejati mugi bu sampun wungu mangsak putri sejati ingkang lenggah wonten ing jajar Surakarta. Mbak Temuwati ingkang lenggah ing Kepatian, Mbak Ragil ingkang lenggah ing Sukoharjo. Nggih. Bu Ginah, Bu Arab ing Gumpang, nggih caket Kartosuro. Mas Heru Santoso ing Danukusuman. Mas Tri Hastotomo pensiunan RRI Surakarta ingkang lenggah ing Sasana Mulya Kraton Surakarta. Pak Imam Sutarjo Bapak dosen ing UNS nggih. Bapak Widoyo ing Manan panjenipun Bapak Sunarto ingkang sampun kundur haji sak kulawarga nggih. Mas Budi, Mas Fajar ing Jakarta, Soing Bogor, Pak Wiyonondung Warsito ingkang mapaning Sukabumi, Jawa Barat. Wangsul mengilen malih. Sungkem pangabekti kunjuk yang putri Sriati ingkang lenggah ing dusun Mawang, Jatiharjo, Jatipuro. Ugi sungkem katur eyang putri Sulamsini garwanipun Kyai Haji Suparno menika Ustadipun Kingabei Rumiyin ing Slogoimo. Ibu Titik Warsito ing Selogiri Wonogiri. Nggih. Lajeng ing Karanganyar sakmenika Karanganyar sekabat kula Pak Sudaryanto ing dusun Jenglong tuwin Ibu Nur Sudaryanto. Sakadang Trah Sukirnan Mbak Agus Mating Colomadu. Mas Hari Darmono yang Tawang Mangu, Pak Suparno. Pak Suparno Hermanto ing Kalijirak Tasikmadu. Ugi Bu Mariati ing dalem Geraha Jati caketipun anak kula menika Mas Dian Mbak Joli. Sugeng njenjang Ibu, sugeng midhangetaken. Mekaten para miyarsa. Jebul kathah tangi-tangi kula ing Karanganyar menika ingkang sami midhangetaken ki ngabehi ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko setunggal. Ngerti lho. Dadi rusaking jagat mau awus saking pakartining menungsa piyambak ingkang nuwun sewu namung golek pikulae dhewe ngrusaki alas gitu. Rumiyin niku dados kebanggaan. Ki ngabehi rikala tasih dhateng dusun ing dusun Tlaga Tirta Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan menika griya kula niku sak ngandhaping wana. Kidul kula menika wana glegedhekan wana jati. Nggih. Bablas dhateng pegunungan ingkang sinebut Ngara Gunung. Menika mengidul mangke ndhumpungi Sragen lah. Sampunika nggih sampun gundul para miyarsa. Nggih. Menika sampun gundul. Awit saking penebangan liar rikala geger reformasi tahun 19 nggih 98 lho. Niku ora ana hubungan nang reformasi ki nata pemerintahan anyar kok rakyate melu ngamuk terus negari alas niku mboten sambung. Niku jenenge masyarakat sing keos ampiak awur-awur. Wong mahasiswa menika padha demo ning Jakarta menika nyuwun lengseripun Mbah Harto nalika semana. Ora lengser ki piye wis dadi presiden kok suwene 32 taun. Malah ngungkuli negara monarki keraton dilengserne. Kali para mahasiswa Amin Rais lho. Rakyate sing manggon ana sulur ana pati kok malah negari alas. Lho niku sikap-sikap ngoten niku tesih kasalira dumateng kula panjenengan. Wong Islam kok padha kaya ngono niku dos pundi gitu. Menika nyata nek penghayatan Islam kita iku rendah banget. Islame mung Islam elaelu rubah-rubah gedang. Jenenge alas tetuwan niku sing gadah sinten? Sing gadah Gusti Allah. Itu sing gadah niku Gusti Allah menungso namung ketitipan menika, mulo ngengehane anak putu. Alas segoro kali menika ora kok warisane Mbah Buyut, ning menika ngengehane anak putu. Niko sing kagungan Gusti Allah, pramuling Al-Qur'an, kabeh ing lumeng bumi iki enek gunung-gunung enek alas, ana kewan kabeh padha bertasbih ing ngarsaning Allah. Bertasbih niku pripun to? Ngucap subhanallah adzim, subhanallah adzim, maha suci Allah. Niko katone semut-semut niko nggih gadah agami. Kewan-kewan macan gajah niku lah ramune piye-piye iki lah sampean ora mudeng artine kok. Sing diparingi mudeng mung Sulaiman niku Al-Qur'an menika. Gunung-gunung niku bertasbih ngarsaning Allah. Watu-watu kali mili. Kali niku nggih tilem para miyarsa. Ora percaya. Ki ngabe jaman ndek enom jek seneng laku prihatin. Aremen kungkum teng Bengawan ki ngabe mbiyen niku. Nek tet tengah wengi kamantian tengah dalu. Ilining banyu Bengawan niku saged mandek lho, banyu kok mandek ya ilinge. Jebul para sepuh menika, "Oh, banyune turu ora ketang sak." Sedilo niku banyu niku tilem jebulane ngaten lho. Niku nek wong kulino teng alam. Banyu niku nggih gadah agami. Banyune rajin bertasbih, srengenge nggih bertasbih, lintang-lintang bertasbih. Menungso sing duwe derajat khalifah fil ardi wakiling Gusti Allah ing lumahing bumi malah ora tau bertasbih. Nggih napa nggih para miyarsa, nggih to? Walah sok lali iki lha ya kuwi to. Lah sing dieling-eling apa kok iso kaya ngono kok iso lali niku lho. Lah sampun didhawuhi Gusti Allah ngoten kok. Gitu. Fa idza kutiyati sholatu wantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadkurullaha katsiran alakum tahlikun wa alakum tuhlikun. Sawise sira nindakake salat dikekeh sira ngeling-eling ngarsaning Allah wadkurullaha katsiran. Dikekeh ngeling-eling ngarsaning Allah, dikekeh bersyukur. Ngoten. Wa alakum tuhlikun supaya kowe padha slamet. Saiki kan tren-tren sing mboten sae. Tren-tren yang jelek, wong biyen niku bar salat iki yo leren sik, wong zikir niku banget disunah niku. Bar salat assalamualaikum, assalamualaikum, zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-ladzi la ilaha illa wal khayrul qayyum wa atubu ilaik. Ateng pahalil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus ndonga, Allahumma zirna minanar, Allahumma zirna minanar, ya Allah, mugi kula nyentepaken saking genining neraka jahanam lho. Lah niki kok do salat bar salat jamaah iki gang sedilit lho, imame bareng iki ya ngono. Tangi jenggelek terus ngadeg mulih lho, lah imam malah nyontoni kaya ngono. Bareng tak rasak-rasake, ya to? Bareng dirasak-rasake, janjane ora iso zikir, monggo zikir niku. Di sunahne dening Gusti Allah. Sebab tiyang zikir ba salat niku saged ngresiki salat-salat niku sing rusak. Upamane ning salat ijeh ngeling-eling liwetan nganti lali rekaate niku salat munfarid nganti lali. Wong jamaah niku imame lali niku nggih nate kok. Kula gumun sing diling-eling. Sing diling-eling apa mung urusan donya nggih mawon ngaten lho. Klunipun zikir mboten. Lah, khususon sederek kita ing Eropa, kita nggih nilakaken raos prihatos mugi-mugi enggal paripurna pacobaning Gusti Allah kala wau. Enggal paripurna sebab dahipun Gusti Allah wa qotna fil ardi umama minhum salihuna wa minhum duna dalika. Balaunahum bil hasanati wa sayiati la'allahum yarjiun. Lho. Tak golong-golongke umatku iki ngalam donya enek wong Jawa, enek wong Eropa, enek wong Arab. Ana sing soleh, minhum solihuna wa minhum duna dalika yo enek sing ora. Gusti Allah nggih ngakeni menika. Yo enek sing salat, seneng salat yo enek sing ora, yo enek sing agama, yo enek sing wong mentah agamane mengagama KTP. Nggih sing salat mung salat tok moh. Ora gelem zikir, ora gelem salat sunah, sing penting kuwi aku ndakake dawuh. Wong kok seneng men ora entuk batren niku. Wa balauna umbil hasanati wa sayiati. Sayektine dheweke ku tak coba marang sing penak karo sing ora penak. Pacobaning Gusti menika anak sing penak, anak sing ora penak. La'allahum yarjiun. Men padha bali neng bebener kados sederek-sederek kita yang Swiss sing seneng gawe gerakan bakar Al-Qur'an. Ya to? Kira wong Swiss to kuwi sing senengane bakar Al-Qur'an, oh, Al-Qur'an dibakar lah. Al-Qur'an ini melu apa kok iso di wong kuwi kalamu wah, pengendikane Gusti Allah kok iso dimunasika kaya ngono. Najan ngoten kita mboten perlu nyosot ke wong Swiss. Menika urusanipun Gusti Allah. Ning wong pancen dumeh kono wis negara maju, pendapatan per kapita tinggi. Wong tiang Swiss, tiang Irlandia niku gaji 80 juta niku termasuk pegawai sekeng parandine kepapar srengenge wis padha mati ngoten to. Nah menika por sederek dadosa pemut aja sombong aja kumalungkung ngadiga ngadigung. Mengko ini teko pacobaning Allah sayektine pacobaning kok pedes kalian perih. Mekaten ingkang saged dipunaturaken ing ngabehi agur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah pada hari akhir nanti selain takwa dan akhlak mulia, seperti wajah dipenuhi dengan senyum dan kebaikan dan tidak menyakiti sesama. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Final Piala Dunia 2026 Spanyol melawan Argentina rasanya menjadi final yang ideal.
2: Nanti rencananya mendapatkan bantuan 2 miliar 31 juta. Itu nanti bukan untuk membangun itu saja, tapi tim dari Kemendikbudsman itu mau merehab beberapa bangunan sing mengkhawatirkan narpamru itu, Mas.
0: Warta Pagi RRI Surakarta Sabtu 18 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai 2 miliar 31 juta rupiah untuk merevitalisasi SMP Negeri 2 Karangpandan pasca musibah kebakaran. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan fisik bangunan secara menyeluruh.
2: Nanti rencananya mendapatkan bantuan 2 miliar 31 juta.
3: Upaya pemulihan fasilitas pendidikan di SMP Negeri 2 Karangpandan yang sempat terdampak bencana kebakaran mendapat respon cepat dari pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran khusus sebesar 2 miliar 31 juta rupiah untuk program revitalisasi total. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, alokasi anggaran ini dipastikan cair tahun ini setelah pihak sekolah merampungkan bimbingan teknis di Jakarta. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama Bupati, pemanfaatan dana miliaran rupiah tersebut tidak hanya menyasar perbaikan ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, dan ruang arsip yang hangus terbakar. Sesuai arahan kepala daerah, proyek konstruksi akan diperluas untuk merehabilitasi sejumlah bangunan kelas lama yang kondisinya sudah rapuh dan rawan ambruk.
2: Nah, kemarin Bu Kepala Sekolahnya itu sudah melaksanakan bimtek di Jakarta. Informasi tadi itu nanti rencananya mendapatkan bantuan 2 miliar 31 juta. Itu nanti bukan untuk membangun itu saja, tapi kemarin tim dari Kemendikbudsman itu mandek mau merehab beberapa bangunan sing mengkhawatirkan narpamru itu, Mas.
3: Lebih lanjut Indra menambahkan, selain perbaikan fisik dari pusat, pihaknya juga tengah mengajukan dana belanja tidak terduga atau BTT lewat BPBD Karanganyar. Dana darurat daerah ini dialokasikan khusus untuk membeli kembali perangkat digital sekolah yang rusak seperti komputer, laptop, mesin scanner, hingga alat cetak atau printer.
2: Dari APBD, ini kan kami masih proses mengajukan dana BTT untuk mendukung alat-alat yang terbakar seperti komputer, kemudian PC, kemudian printer kan ngunwi. Nah ini baru proses.
3: Adapun melalui perbaikan sarana secara menyeluruh ini, Disdikbud Karanganyar berkomitmen mengembalikan kelayakan iklim belajar, mengajar, serta memastikan seluruh pelayanan administrasi sekolah dapat kembali berjalan normal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Dampingi kunjungan kerja Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI di Stasiun Solo Balapan, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengusulkan adanya penataan sejumlah kawasan strategis, salah satunya pembangunan koridor pedestrian stasiun.
4: Jadi kita di sini ingin melakukan tugas pengawasan kami di Komisi 5.
5: Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI yang dikomandoi politisi Partai Gerakan Indonesia Raya Danang Wicaksana melakukan kunjungan kerja di Stasiun Solo Balapan. Acara ini juga turut dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Eksekutif Vice Presiden Daop 6 Yogyakarta Bambang Respationo hingga stakeholder terkait. Ditemui setelah melakukan pertemuan secara tertutup, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana menjelaskan secara menyeluruh kunjungan Komisi 5 DPR RI ke Kota Solo untuk memberikan pengawasan terhadap pembangunan tol Solo Jogja serta meninjau stasiun Solo Balapan. Dirinya juga menjelaskan dalam pertemuan ini Wali Kota Solo mengusulkan adanya revitalisasi sejumlah kawasan strategis, salah satunya pembangunan koridor pedestrian stasiun.
4: Kunjungan spesifik dari Komisi 5 tentang pembangunan jalan tol Jogja Solo dan juga kereta api yang ada di wilayah Daop 6 Yogyakarta, yaitu yang sampai stasiun Tugu sampai stasiun Solo Balapan ini. Jadi kita di sini ingin melakukan tugas pengawasan kami di Komisi 5 untuk bagaimana pembangunan jalan tol ini sesuai dengan standar pelayanan minimum yang sekarang menjadi panja dari yang dilaksanakan di Komisi 5. Artinya jangan sampai pembangunan baru ini tidak memenuhi dari standar pelayanan minimum di jalan tol. Kemudian untuk perkeretaapian, selain revitalisasi stasiun, kemudian sekitar stasiun dan integrasi dengan moda transportasi lain, kita juga menitik beratkan pada bagaimana persiapan untuk keselamatan di setiap perlintasan kereta api. Apakah nanti ditutup, apakah nanti ditetapkan menjadi menjadi perlintasan sebidang dengan palang pintu kereta api atau ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang dengan overpass atau flyover atau dengan underpass.
5: Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi membenarkan bahwa dirinya memberikan usulan kepada Komisi 5 DPR RI terkait revitalisasi sejumlah kawasan strategis. Hal itu lantaran menurut Respati Ardi, sebagai kota wisata, Solo perlu melakukan beberapa pembenahan, salah satunya penataan koridor pedestrian stasiun agar mampu menjadi daya tarik tersendiri.
6: Kami menyampaikan usulan beberapa jalan-jalan protokol, terutama yang menyambungkan jalan dari stasiun Jebres ke Pasar Gede, di mana akan kita buat rencananya adalah pedestrian, di mana kawasan wisata khusus dari stasiun Jebres kepada Pasar Gede itu nanti wisata jalan kaki, karena kita juga ingin mengekspos Pasar Gede menjadi pusat wisata baru yang ada di Kota Solo. Dan kedua tadi dari terkait penataan kawasan stasiun Balapan, kami juga mengusulkan ada penataan kawasan khusus stasiun Balapan, kami akan fokusnya adalah fasilitas pedestrian atau pejalan kaki sebagai penunjang kawasan wisata dari mulai stasiun Balapan ke Mangkunegaran.
5: Terkait usulan Wali Kota Solo Respati Ardi yang dianggap sangat positif, Komisi 5 DPR RI berjanji ke depan akan merekomendasikan kepada kementerian terkait untuk mewujudkan impian masyarakat Kota Solo. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia yang baru, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, kemarin berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran dan memperbaharui informasi mengenai dinamika geopolitik global saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah.
7: Saya hanya melakukan kortesi.
8: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia yang baru, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, pada Jumat 17 Juli siang. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadi Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Berdasarkan pantauan di lokasi, Dubes Qatar tiba di kediaman sekitar pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang mengenakan pakaian khasnya langsung menyambut kedatangan sang duta besar di teras depan rumah dengan jabat tangan erat dan sapaan ramah. Setelah sempat menanyakan perihal kenyamanan perjalanan sang dubes, Jokowi kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk melangsungkan pertemuan. Pertemuan yang berjalan secara tertutup tersebut berlangsung dalam suasana yang santai dan bersahabat sekitar 1 jam. Seusai pertemuan, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari melalui penerjemahnya menjelaskan bahwa kedatangannya ke Kota Solo merupakan agenda kunjungan kehormatan yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya semenjak ia resmi bertugas di Indonesia.
7: Saya hanya melakukan kortesi call ke Bapak Joko Widodo karena sudah diagendakan sebelumnya.
9: Hadis wadiyah wa latifah والتعارف مع فخامة لكل أو اللقاء لي عند وصولي كسفير إلى هذا البلد جميل.
7: Kurang lebih, saya hanya membicarakan terkait dengan pembicaraan biasa saja terkait dengan hubungan antara negara Qatar dan Indonesia karena saya juga baru datang ke Qatar sebagai duta besar yang baru.
9: وليس لدي ما أضيفه. أتمنى لكم جمعة مباركة.
7: Saya berharap kalian semoga Jumat berkah di hari ini.
8: Sementara itu, seusai pertemuan, Jokowi mengungkapkan kepada media bahwa obrolan di antara mereka berdua sengaja dikemas secara informal. Kendati dikemas secara santai, Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran dan memperbarui informasi mengenai dinamika geopolitik global saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah.
10: Ya, kunjungan duta besar yang baru dari Qatar, Yang Mulia Dr. Sultan, ya, kami berbicara yang ringan-ringan saja. Terutama saya banyak bertanya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Itu aja. Ya.
7: Terima kasih.
8: Sementara itu, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari tak hanya ngobrol santai di kediaman Jokowi, namun juga berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo, kedua tokoh tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat. Redi Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
0: Meninjau progres pembangunan kolam renang Tirtomoyo Manahan, Wali Kota Surakarta Respati Ardi minta seluruh revitalisasi dilakukan secara menyeluruh dan tidak terpisah-pisah agar bisa selesai sesuai target yang diharapkan.
6: Harusnya satu kesatuan selesai dalam satu tahun, nah ini menjadi koreksi.
5: Wali Kota Surakarta Respati Ardi bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Rini Kusumandari meninjau progres pembangunan tahap kedua kolam renang Tirtomoyo yang masih berjalan. Terkait revitalisasi tribun penonton, ruang ganti hingga fasilitas pendukung lainnya, pembangunan kolam renang Tirtomoyo yang menggunakan dana hibah Uni Emirat Arab ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Ditemui setelah melakukan peninjauan progres pembangunan, Wali Kota Surakarta Respati Ardi merasa kecewa dengan revitalisasi yang tidak dilakukan secara menyeluruh. Dirinya meminta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang menjadi leading sektor pembangunan kolam renang Tirtomoyo bisa melakukan pembangunan secara berbarengan agar bisa selesai sesuai target yang direncanakan.
6: Jadi penataan kawasan hari ini memang harus dikerjakan tribun. Tahun lalu kolam ini harusnya satu kesatuan selesai dalam satu tahun, nah ini menjadi koreksi. Akan kita kejar pokoknya kawasan Tirtomoyo harus tuntas selesai di tahun ini. Kalau selesainya di tribun September, tapi kalau melihat penataan kawasannya saya pikir nanti di akhir tahun ini, intinya 26 ini penataan kawasan Tirtomoyo ini kita targetkan selesai dan dibuka untuk umum nanti.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Rini Kusumandari menegaskan akan terus mempercepat progres pembangunan kolam renang Tirtomoyo agar selesai sesuai target yang direncanakan. Terkait permintaan wali kota yang meminta revitalisasi secara menyeluruh kawasan kolam renang, dirinya menjelaskan akan menggeser anggaran yang tidak diperlukan untuk bisa menjalankan arahan tersebut. Hal itu lantaran menurutnya pembiayaan pembangunan sudah tidak bisa lagi ditambah.
11: Memang anggaran yang dari WA ini memang tidak cukup untuk lingkungan, kawasan untuk perbaikan lingkungan. Dan nanti untuk perubahan ini nanti kita akan geserkan dari anggaran yang Cat Indah itu enggak jadi ya, tidak dibangun, maka nanti untuk penataan taman sama perapian lingkungan sama untuk taman. Mungkin ada yang perlu dibongkar, pembongkaran yang tidak diperlukan nanti akan kita bongkar.
5: Diharapkan setelah tuntas progres pembangunan kolam renang Tirtomoyo, ke depan bisa dipergunakan kembali menjadi pusat latihan atlet, tempat kegiatan olahraga pelajar, arena perlombaan, sekaligus fasilitas olahraga bagi masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Sebanyak 23 perawat dari Solo Raya dan sejumlah daerah mengikuti pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support atau BTCLS Batch 21 di Solo. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan dalam menangani pasien gawat darurat secara cepat dan tepat, mulai dari pra rumah sakit hingga pasca perawatan.
12: Bagaimana menilai kondisi dari pasien yang selanjutnya akan dilakukan terapi definitif apa selanjutnya?
13: Sebanyak 23 perawat dari rumah sakit dan puskesmas di Solo Raya, serta sejumlah daerah lainnya mengikuti pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support atau BTCLS Batch 21. Kegiatan yang diselenggarakan Kardia Indonesia ini berlangsung selama 6 hari, terdiri atas 3 hari pembelajaran daring dan 3 hari praktik secara langsung. Manajer Kardia Indonesia, Kanti Lestari, mengatakan, pelatihan ini dirancang untuk membekali perawat dengan keterampilan menangani pasien dalam kondisi gawat darurat. Mulai dari penanganan di lokasi kejadian, di rumah sakit, hingga setelah pasien menjalani perawatan.
12: Perawatan ke gawat daruratan, kondisi gawat darurat di sebelum di rumah sakit atau pra-hospital, lalu di rumah sakit, di hospitalnya, dan perawatan di rumah sakit misalnya juga ada kegawat daruratan di rumah gitu ya. Jadi nanti perawat tahu alurnya melalui pengetahuan tentang SPGDT atau sistem penanggulangan gawat darurat, mau telepon kemana tahu, mau apa yang harus diatasi tahu, lalu juga tentang kardiovaskuler gitu ya, lalu tentang initial assessment atau assessment awal bagaimana menilai kondisi dari pasien yang selanjutnya akan dilakukan terapi definitif apa selanjutnya.
13: Selain materi teori, peserta juga mengikuti berbagai praktik keterampilan seperti bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru, pemasangan alat jalan napas, interpretasi elektrokardiogram atau EKG, penghentian pendarahan, pembidaian, hingga teknik evakuasi pasien agar tidak memperparah cedera. Kanti berharap seluruh peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh saat menghadapi situasi darurat di lapangan, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat semakin optimal.
12: Goalsnya adalah nanti perawat-perawat ini yang mengikuti pelatihan nanti punya skill yang mumpuni untuk menolong pasien dalam keadaan gawat darurat, dimanapun tempatnya ataupun apapun kondisinya.
13: Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan mengikuti uji kompetensi, peserta akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diberikan karena penyelenggara telah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan BTCLS. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Puncak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta dimeriahkan dengan ajang adu bakat bertema Pesta Bola Dunia kemarin. Melalui kegiatan ini, ratusan siswa diajak untuk meneladani nilai perjuangan dan sportivitas dari turnamen olahraga bergengsi tersebut.
14: Dari Piala Dunia kita tanamkan mereka bahwa sebuah perjuangan itu akan membuahkan hasil. Dan yang kedua, bagaimana kita butuh komitmen, butuh kesungguhan, butuh keseriusan dalam mencapai sesuatu tujuan.
15: Rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat ditutup dengan meriah. Kegiatan puncak bertajuk PKS Got Talent ini mengusung tema semangat bola gembira seiring dengan momentum perhelatan Pesta Bola Dunia. Kepada RRI, Kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, Muhdiyat Moko menjelaskan, ajang unjuk bakat ini menjadi wadah bagi 442 siswanya untuk mengeksplorasi kemampuan non-akademik. Selain mengenakan seragam kebanggaan negara peserta bola dunia, para siswa juga menampilkan balet, pencak silat, hingga musik kontemporer.
14: MPLS kali ini adalah bagaimana mereka bisa mengeksplor kompetensi atau skill yang mereka miliki dengan wadah tadi olahraga, ya, karena kita di sekolah tidak hanya mengedepankan akademik tapi juga non-akademik, ya, terkait dengan kemampuan mereka bermain sepak bola juga kita kembangkan karena ada ekstrakurikuler juga.
15: Keseruan ajang pencarian bakat ini juga dirasakan langsung oleh seorang siswa kelas 8, Elang Santajaya. Setelah mengikuti rutinitas sholat duha dan murojaah, Elang bersama kelompoknya turut memperagakan aksi selebrasi yang identik dengan suasana Pesta Bola Dunia. Elang mengaku sangat terhibur dengan rangkaian MPLS yang menyenangkan ini dan berharap atmosfer positif tersebut dapat menular pada kemajuan kualitas sepak bola di tanah air.
16: Menyenangkan, sangat seru. Bisa memperkenalkan lingkungan sekolah. Buat Federasi Sepak Bola Indonesia bisa ditingkatkan lagi kualitas pemain sama latihannya.
15: Tidak sekedar menjadi sarana untuk kreativitas siswa, momentum 5 hari pengenalan sekolah ini juga difokuskan pada penguatan nilai moral. Sinergi dan kolaborasi yang erat dengan para orang tua mutlak dibutuhkan guna membentengi karakter peserta didik dari pengaruh negatif di era digital. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, kirab budaya Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kirab dengan berjarak kurang lebih 2 km tersebut dengan membawa gunungan hasil bumi. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
17: Gampang-gampang banget nih, dapatnya banyak banget nih. Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong, dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya.
18: Pemerintah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten bersama masyarakat setempat menggelar kirab budaya dalam rangka Merti Desa tahun 2026. Kirab berlangsung start dari Balai Desa Ngrundul sampai dengan Komplek Umbul Brondong berjarak kurang lebih 3 km dengan berjalan kaki yang diikuti kepala desa serta perangkatnya serta kelompok masing-masing RW dengan total kurang lebih 1.300 peserta. Pada kesempatan itu, para peserta kirab juga membawa gunungan hasil bumi dan kelompok kreatif. Mereka menampilkan tari-tarian secara kelompok yang merupakan hasil kreasi masing-masing. PLT Sekdes Desa Ngrundul Widianto kepada wartawan mengatakan kirab budaya itu dalam rangka nguri-uri banyu atau melestarikan air yang cukup melimpah di tempat itu, baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan budaya, tak silaturahmi antar warga setempat.
19: Tradisi ini untuk nguri-nguri banyu, syukuran banyu sama kirab budaya ini untuk kita melestarikan kebudayaan kita dan juga untuk potensi-potensi yang ada di Desa Ngrundul ini semakin berkembang, terutama untuk ketahanan pangan juga, kita kreasi-kreasi ketahanan pangan juga di sini.
18: Ia juga mengatakan kirab budaya itu juga sebagai ajang promosi agar objek wisata Umbul Brondong yang ada di tempat itu semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sementara jumlah gunungan yang dibuat oleh masyarakat dan panitia sebanyak 13 gunungan, baik gunungan hasil bumi dan juga makanan kecil. Gunungan hasil bumi tersebut yang sudah dikirap kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dalam sekejap, 13 gunungan itu habis menjadi rebutan masyarakat. Yuli, salah seorang mahasiswa KKN, merasa gembira dapat ikut serta rebutan gunungan. Sayuran dan buah-buahan yang didapat akan dimasak di posko untuk makan bersama.
17: Gampang-gampang banget nih, dapatnya banyak banget.
20: Dapat apa ini?
17: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong, dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya, Pak.
20: Seneng gak?
17: Baru pertama kali, first time, lumayan buat makan di posko.
18: Antusias masyarakat setempat dalam kirab budaya tersebut juga cukup besar. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan Merti Desa. Demikian salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hermanto.
20: Gembira sekali dengan adanya kirab budaya ini, Kak. Ini, Pak, karena dapat mempromosikan apa yang menjadi sumber daya alam kita, Umbul Brondong. Jadi harapan kami ke depan Umbul Brondong menjadi lebih banyak pengunjung sehingga PAD dari Desa Ngerundul meningkat.
18: Pada gelaran kirab budaya, Desa Ngerundul tersebut mendapatkan sambutan masyarakat sekitar. Terbukti ribuan orang datang untuk menyaksikan acara itu. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
21: Fokus hari ini.
0: Pendengar, duel Spanyol versus Argentina disebut-sebut sebagai final ideal Pesta Bola Dunia tahun 2026. Partai puncak kedua tim akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin dini hari, dan dipastikan akan menyajikan pertarungan ketat yang menjadi penutup dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 yang berlangsung selama satu bulan penuh itu. Berikut laporan utama Fokus Berita edisi khusus olahraga disampaikan Edwi Puryono.
22: Dua tim memiliki masa istirahat 5 hari, kemudian pernah menjadi juara dunia, kemudian saat ini semua pemain...
23: Saudara, duel Spanyol versus tim Argentina disebut sebagai final ideal dalam Pesta Bola Dunia tahun 2026. Partai puncak kedua tim akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin dini hari. Sebelumnya, tim Matador dan tim Tango telah melewati perjalanan luar biasa sejak fase grup hingga semifinal dengan catatan impresif. Dari 7 laga, Spanyol meraih 6 kemenangan dan hanya sekali imbang tanpa gol saat bertemu Tanjung Verde. Bahkan Spanyol mencatat 6 kali clean sheet dan hanya sekali kebobolan saat melawan Belgia 2-1. Tim asuhan Luis de la Fuente itu begitu produktif dengan total memasukkan 13 gol. Sedangkan kiper Argentina tak kalah mentereng. Lionel Messi dan kawan-kawan menyapu bersih semua laga dengan menyerangkan 19 gol dan kebobolan 7 bola, 2 kali meraih 2 clean sheet masing-masing saat mengalahkan Aljazair 3-0 dan Austria 2-0. Pengamat sepak bola asal kota Solo, Wahyanuddin, memprediksi pertemuan kedua tim patut ditunggu lantaran memiliki track record yang hampir sama dan sama-sama pernah menjadi juara dunia. Spanyol juara dunia tahun 2010 dan Argentina juara dunia tahun 2022. Meski demikian, Wahyanuddin melihat Spanyol sedikit diunggulkan dengan permainan cepat yang diperagakan. Dua pemain menurutnya juga menjadi andalan, yakni Lamin Jamal dan Nico William.
24: Final Piala Dunia 2026, Spanyol melawan Argentina rasanya menjadi final yang ideal dan tentu saja ini menjadi sebuah pertandingan menarik. Berbicara tentang peluang, jelas sekali bahwa dua tim memiliki masa istirahat 5 hari, kemudian pernah menjadi juara dunia, kemudian saat ini semua pemain dalam kondisi siap tempur semuanya. Kalau hanya kita berdasarkan tik dan bola, Spanyol lebih diunggulkan. Mereka punya Jamal, punya Nico Williams yang memiliki kecepatan, transisi cepat, mampu berubah, menjadikan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa.
23: Di sisi lain, Wahyanuddin juga mengakui jika tim Argentina yang mengandalkan Lionel Messi tetap ingin tampil terbaik dengan semangat juang yang pantang menyerah sebelum laga benar-benar berakhir. Hal itu terbukti dua laga mampu dimenangkan meski selalu tertinggal hingga menit akhir. Inilah yang menjadi modal tim Tango Argentina untuk kembali tampil terbaik dan meraih gelar juara Piala Dunia tahun 2026 ini.
24: Argentina memiliki motivasi untuk back-to-back juara. Jadi dominasi permainan kiper Argentina Emilio Martinez itu akan menjadi penentu bagaimana mentalitas juara Argentina diadu penalti nanti. Jadi kalau 90 menit Spanyol akan memenangkan, kalau adu penalti peluang Argentina lebih besar.
23: Selain perebutan gelar juara, laga perebutan posisi 3-4 juga patut ditunggu, di mana tim Prancis dan Inggris akan saling bertemu pada Minggu dini hari. Dua tim yang sama-sama terluka itu dipastikan akan bertarung habis-habisan untuk meraih hasil terbaik sekaligus mengobati kekecewaan setelah tersingkir di babak semifinal. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dua negara yang tampil konsisten sejak fase grup yaitu Argentina dan Spanyol kini hanya tinggal berjarak satu pertandingan dari trofi paling bergengsi Piala Dunia 2026. Pertemuan ini bukan sekedar duel dua negara besar, tetapi juga pertarungan dua filosofi sepak bola yang sama-sama efektif. Seperti terangkum dalam komentar olahraga pagi ini disampaikan Matius Senggono.
25: Saudara, dua negara telah muncul untuk tampil dalam partai final Piala Dunia 2026, yaitu Argentina sang juara bertahan yang akan ditantang Spanyol. Argentina akan tampil sebagai finalis setelah di partai semifinal berhasil comeback dan mengempaskan perlawanan Inggris dengan skor 2-1. Sementara Spanyol berhasil menyingkirkan Perancis dengan 2 gol tanpa balas. Dua tim ini yang tampil konsisten sejak fase grup kini hanya tinggal berjarak satu pertandingan saja dari trofi paling bergengsi di dunia. Pertemuan ini bukan sekedar duel dua negara besar, tetapi juga pertarungan dua filosofi sepak bola yang sama-sama efektif. Argentina kembali menunjukkan mental juara. Mereka mampu melewati lawan-lawan berat dengan semangat juang tinggi, pertahanan yang disiplin, serta kemampuan memanfaatkan peluang di momen-momen penting. Pengalaman tampil di laga besar menjadi modal utama yang membuat mereka sulit dikalahkan. Di sisi lain, Spanyol tampil dengan permainan kolektif yang mengesankan. Penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, dan transisi yang cepat menjadi kekuatan utama mereka sepanjang turnamen. Tim Matador juga memperlihatkan kesempatan

0: sempurna bagi pesta sepak bola dunia. Kedua tim telah membuktikan kualitasnya sepanjang turnamen. Para pecinta sepak bola hanya bisa berharap pertandingan berlangsung menarik, sportif, dan menghadirkan juara yang benar-benar pantas dikenang dalam sejarah Piala Dunia. Demikian komentar olahraga, selamat pagi.
1: Berawal dari berjualan kupat tahu keliling selama lebih dari 20 tahun, Dadi Hadi Sucipto asli Sukoharjo berhasil memiliki 3 toko cabang di Karanganyar. Pria berumur 60 tahun itu mengaku mampu menjual 200 porsi kupat tahu per hari dengan omset penghasilan mencapai Rp1.600.000.
2: Jeripayah Dadi Hadi Sucipto, warga kelahiran Sukoharjo, dalam meniti usaha sebagai penjual kupat tahu selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil. Usaha yang ia awali di tahun 1980 dengan berjualan keliling di wilayah kota Solo kini telah mengantarkannya memiliki 3 cabang di wilayah Karanganyar. Pria berusia 60 tahun itu mengaku menjalani usaha sebagai penjual kupat tahu keliling dari tahun 1980 hingga tahun 2002, wilayah yang ia jajaki di sekitar Kecamatan Serengan, Kota Solo. Kemudian di tahun 2002, ia memilih untuk mengembangkan usahanya dengan membuka satu ruko di Jalan Tentara Pelajar, Kabupaten Karanganyar dengan nama Kupat Tahu Sido Mamber. Dalam mengembangkan usaha kupat tahu, Dadi mengaku bukanlah perkara yang mudah. Bahkan saat awal membuka, ia hanya mampu menjual sekitar 20-30 porsi per hari. Namun dengan usaha, tekad dan iringan doa bersama istri tercinta, usaha kupat tahu Sido Mamber miliknya perlahan berkembang hingga saat ini. Dadi mengaku, di saat situasi normal, ia mampu menjual hingga 200 porsi per hari dengan omset Rp1.600.000. Namun dalam kondisi pandemi corona saat ini, omset penjualannya turun drastis. Bahkan 2 karyawannya terpaksa dirumahkan sementara.
3: Memang dulu saya di Solo, bulan kupat giling. Terus saya kan ya mulai 2002 sampai sekarang sudah 18 tahun.
2: Kakek dari satu orang cucu itu mengaku usaha miliknya kini diikuti oleh kedua anaknya yang juga membuka usaha kupat tahu di Kabupaten Karanganyar. Sementara untuk satu porsi kecil kupat tahu, Dadi membandrol dengan harga Rp6.000. Sedangkan untuk porsi biasa ia beri harga Rp8.000. Sedangkan bila ditambah ekstra telur dadar, satu porsi kupat tahu ia jual dengan harga Rp11.000. RRI Surakarta, Arga Dirgantara, melaporkan.
1: Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Duel Spanyol versus Argentina disebut-sebut sebagai final ideal pesta bola dunia tahun 2026. Pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai Rp2.031.000.000 untuk merevitalisasi SMP Negeri 2 Karang Pandan pasca musibah kebakaran. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Dalam kesejukan dan indahnya pagi, saya juga menyapa Anda selamat pagi pendengar, sehat selalu dan semangat untuk hari ini apapun kondisi Anda, apapun masalah yang sedang Anda hadapi. Harus tetap dijalani dengan sabar, dengan ikhlas. Mudah-mudahan semua permasalahan bisa terselesaikan sesuai dengan keinginan kita begitu ya. Amin, amin, amin. Dan Surakarta pagi ini bersama saya Renani Surya dan Matius Sengono siap menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Sudah disapa dengan Tika Bisono dengan satu lagunya Pagi. Lagu yang dulu pernah populer masa-masa 90-an gitu ya. Di saat saya masih putih abu-abu. Sudah belasan tahun yang lalu. Pastinya Surakarta pagi ini menemani Anda dengan sederetan lagu-lagu dan informasi untuk Anda. Menemani, mungkin Anda sekarang lagi sarapan pagi. Sarapannya menunya apa? Nasi uduk, nasi kuning, nasi pecel, atau bubur ayam. Apapun pilihan Anda itu menjadi apa ya, mungkin menjadi salah satu support system Anda untuk mengawali pagi hari Anda dengan aktivitas Anda yang sudah menumpuk, atau mungkin siap-siap untuk healing-healing tipis-tipis karena sudah hari Sabtu di weekend gitu ya. Beberapa sudah mungkin sudah libur gitu. Saya juga liburnya dengan healing ke RRI Surakarta. Dan Anda bisa bergabung bersama kami sepanjang Surakarta pagi ini di WhatsApp kami di 081390015525.

0: Pendengar Surakarta pagi ini mau mengupdate bagaimana harga bahan pokok di beberapa pasar begitu ya. Dan hari ini giliran dari Pasar Gede Solo. Saya sudah tersambung dengan Mbak Ida. Selamat pagi Mbak Ida. Selamat pagi, apa kabarnya Mbak Ida?
1: Baik.
0: Mbak Ida kayaknya kurang semangat ini pagi hari ini. Harus semangat Mbak Ida. Sudah sarapan kah Mbak Ida?
1: Belum Mbak.
0: Oh belum, pantesan ya Mbak Ida ya. Baik, habis mengupdate bisa nanti sarapan ya Mbak Ida. Bagaimana ini Mbak Ida untuk harga bahan pokok di Pasar Gede untuk hari ini? Monggo silahkan diupdate untuk pendengar Pro 1 Mbak Ida.
1: Kalau bahan pokok itu masih stabil Mbak. Untuk beras yang C4 super itu 17.000. Untuk yang ngentik 18, rojo lele 19. Untuk harga gula pasir masih sama.
0: Oke.
1: Gula pasir 18.000. Untuk harga minyak goreng yang curah itu 22 per kilo. Untuk yang Bimolisanko itu 25 per liter.
0: Baik.
1: Untuk harga daging ayam 38, daging sapi 140. Untuk harga telur itu ada kenaikan. Sebelumnya itu kan 23, 24, sekarang jadi 25. Untuk harga cabai, yang cabai rawit itu 45, cabai besar itu 35, cabai keriting 40. Untuk harga bawang merah 50, bawang putih 45. Untuk harga kedelai impor itu 18-20. Kriterianya sudah, Mbak.
0: Baik. Ada beberapa yang stabil, ada beberapa yang naik begitu ya, ya Mbak telur. Ida. Telur gitu ya. Oke, ya. Baik. Mbak Ida, mudah-mudahan kita disehatkan ya selalu ya. Apapun updatean harga bahan pokok untuk hari ini atau setiap harinya, dimudahkan kita untuk bisa membelinya. Pastinya begitu ya, Mbak Ida ya.
1: Ya.
0: Oke, Mbak Ida terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Habis ini langsung sarapan biar Mbak Ida tambah semangat dan giat begitu ya. Baik, semangat untuk pagi hari ini ya Mbak Ida ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Baik. Mbak Ida sudah mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini khususnya di Pasar Gede Solo pendengar.

Pagi baru kita mulai pendengar, dan dimulai dengan semangat, dimulai dengan sarapan pagi, dimulai dengan berdoa. Jadi apapun aktivitas yang akan Anda laksanakan, biar diberikan kemudahan dan kelancaran begitu ya. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Sudah rame banget. Seramnya penyiarnya gitu ya, kumbretek. Selamat pagi Pak Memux, pagi DJ-ku yang paling semangat. Mbak Ida ya jelas kalah semangat. Mbak Ida belum sarapan, kalau saya sudah sarapan Pak Memux. Jadi memang suaranya sudah menggelegar gitu ya. Pagi juga untuk Ibu Lastri di Jaten. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Waalaikumsalam. Saya dengerin terus sambil sibuk di dapur. Selamat bertugas pagi ya Mbak Ria, tetap semangat, sehat selalu. Amin, terima kasih ya Bu Lastri ya. Jangan salah memasukkan bumbu atau ini ya. Nanti saking semangatnya dengerin Pro 1 salah masukin bumbunya gitu ya. Ibu Ning di Ketelan ini, selamat pagi juga. Selamat pagi Pro 1. Tadi pas pagi tausiah sampai berita daerah suaranya sudah bagus banget. Tapi mulai jam 6.30 kok kemeresek lagi ya. Aduh, kenapa ya itu ya? Sekarang bagaimana ya Bu Ning, apa namanya? Output kami mudah-mudahan segera bagus lagi gitu ya, karena saya sudah semangat menemani aktivitas pagi hari Anda. Selamat pagi juga Ibuku Sarjanti di Solo. Selamat pagi Mbak Rianani, semangat tugas pagi. Wah, ingat masa-masa lalu Mbak Ria, dengar lagunya Tika Bisono, seumuran saya itu. Umur hanya sekedar angka, tapi semangat harus selalu muda gitu ya. Tika Bisono, iya benar, Putri Indonesia. Terus ini psikolog juga ya kalau gak salah ya, Tika Bisono ya. Kemudian ada selamat pagi Bu Agustin di Manggubumen. Selamat pagi Mbak Ria, tugas meruput ya. Sehat semangat, bahagia selalu, sukses lancar dalam menjalankan tugasnya. Amin, saya temani nyimak info dan nikmati lagu-lagu selingan yang diputarkan Mbak Ria. Matur nuwun ya Ibu Agustin. Masih kemeresek ya Bu Ning di Ketelan ya. Aduh, ini kalau pagi-pagi sudah ada informasi dari pendengar untuk output kami, tapi mau nggak mau ya tetap kami terima untuk kebaikan Pro 1 pastinya. Nanti kami sampaikan ke teman-teman teknis ya. Mungkin teman-teman teknik pagi hari ini masih ngolet-ngolet begitu. Mas Adriansa di Boyolali, Mas Adriansa tuh Mas Adrian itu ya. Pagi Mbak Ria, absen. Baik, sudah saya catat dan sudah saya sampaikan kepada bu gurunya. Jadi tidak alpa gitu ya. Ibu Enda Sri Widya Suti di Solo Baru, selamat pagi. Saya membayangkan Mbak berangkatnya dari rumah jam berapa. Udara dingin Mbak Ria berangkat tugas. Iya, kalau kita siaran pagi, saya 4:30 tuh sudah berangkat dari rumah. 10 menit lah kurang lebih ya, sudah sampai kantor. Dan ini sudah menjadi kewajiban dan risiko kami. Tapi gak apa-apa, dingin-dingin tapi semangat saya tetap hangat gitu ya. Kemudian Pak Mumu apa ini? Betul, kemeresek beberapa hari, kalah sama Pro 3 yang 105,9 FM modulasi bersih mantap. Baik, terima kasih untuk segala masukan Anda untuk kami pendengar, dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Anda dari hari ke hari begitu ya. Tidak ada salahnya juga saya sekarang mau mengupdate perkiraan cuaca untuk hari ini. Apakah cuaca hari ini cerah? Apakah cuaca berawan? Nah, ini dari BMKG Jawa Tengah untuk Kota Surakarta dan kota-kota sekitar gitu ya. Kota Surakarta pagi hari ini atau hari ini diprediksi cerah. Kemudian Kota Sragen juga cerah, Karanganyar juga cerah, Wonogiri cerah, Sukoharjo cerah, Klaten cerah, Boyolali cerah. Artinya hari ini semua kota di wilayah Surakarta dan sekitarnya diprediksi BMKG cerah, dan suhunya lumayan lumayan terik gitu ya, 18 sampai dengan 34 derajat Celsius. Dan ini apa ya, kalau siang panas banget, kemudian malam ke dini hari itu udaranya dingin, apa fenomena mendidih ya. Kalau kemarin di siaran Tangkap Bencana, pokoknya tetap jaga kesehatan Anda pendengar, jaga hati, jaga mata gitu ya. Dan sambil menunggu kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional, akan masih ada beberapa lagu lagi. Sekarang saya putarkan Jikustik dulu, Setia. Mudah-mudahan Anda setia bersama kami juga ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini.